0: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, nama saya Bu Hartini dari Tegal, Randon, RT6, RW01. Sakit saya stroke, udah 4 tahun, gak bisa jalan. Sekarang minum Habutop, sekarang udah sembuh, bisa jalan, alhamdulillah. Buat pendengar yang lain, barangkali penyakitnya sama saya, silahkan beli seperti saya, biar bisa jalan. Konsumsi Habutop supaya sembuh, sehat, alhamdulillah. Sekarang udah mendingan normal. Habutop ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-95. Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Apotek Safira, alamat Jalan Sultan Hasanuddin, RT4 RW3 Keturen, nomor HP 0856-4056-6822. Agen Apotek Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon. Dapatkan produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotek Hebring, alamat Jalan Tuku Umar, RT1 RW1 atau sebelum Bruk Duwur, Debong Kidul. Agen Apotek Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon.
3: Waalaikumsalam. Jeng Andin, mene-mene jeng, tumben kie, jeng Andin dolan mene.
4: Iya jeng, nyong pantakon, angger panyilih dana sing langsung cair, nengen dia jeng.
3: Oh, ning Primco Ferry pitulas Bumi Harja bae jeng, syaratnya ora ribet, bisa langsung cair. Apa maning wulan kie lagi ana promo jeng, pinjam dana tempo 1 bulan, bungane 0%.
4: Iya jeng.
3: Wis, maring Primco Ferry bahen. Cabangnya juga akeh, serada di anak, waroreja anak, kemantran anak, mejasem pe anak cabangnya kak. Terus penake neng Primco Ferry pitulas, angger sampean ngejak sedulur, tangga atau kanca simpan nyilih mono, dijak bahen, lumayan lo jeng, oleh prelek.
5: Sampean butuh dana sing dadak, teka bae, ning Primco Ferry pitulas. Salate gampang, ora gawe ribet. Jaminane bisa BPKB sampean, mumpung anak promo. Pinjaman tempo 1 bulan, bungane 0%. Primco Ferry pitulas Bumi Harja, Suradadi, Kepunduhan, Mejasem, Kemantran, lan Warureja. Melayani pinjaman tempo nggo petani, pinjaman menurun nggo pedagang, pinjaman angsuran tetap nggo sing duwe gaji bulanan. Informasi lengkape ning Primco Ferry pitulas Bumi Harja, depan pom bensin Tambak, atau hubungi Bapak Gusmanto di nomor handphone 0882-9006-9265. Primco Ferry pitulas Suradadi, depan Polsek Suradadi, atau hubungi Bapak Robi di nomor handphone 0825-2528-5001. Primco Ferry pitulas Kepunduhan, sebelah barat pom bensin Kepunduhan, atau hubungi Bapak Asad di nomor handphone 0857-4265-1142. Primco Ferry pitulas Mejasem, 500 meter RSIA Balaraja Mejasem, atau hubungi Bapak Japar di nomor handphone 0819-0202-0264. Primco Ferry pitulas Warureja, sebelah selatan Balai Desa Warureja, atau hubungi Bapak Ridwan di nomor handphone 0852-1067-6369. Primco Ferry pitulas Kemantran, 50 meter per pertigaan Lampu Merah Kemantran ke Barat atau hubungi Bapak Aan di nomor handphone 0856-4272-1232.
0: Primco Ferry Pitulas, pinjam dana, bunga ringan, proses cepat, langsung.
6: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Daun.

0: Duda Paramon Goyang Dangdut.
1: Ya, Paramon Goyang Dangdut ya. Iya, masih ada luka ya, Lilis Karlina sudah digoyang ya. Masih ada luka, coba mana lukanya ya. Mana coba lukanya? Ya, buat Balanes Tara yang saat ini lagi punya keluhan gatal-gatal ya. Iya, gatal karena biang keringat, terus gatal karena kutu air, gatal karena digigit serangga yang habis jatuh dari motor, habis kecipratan minyak goreng, kesiram air panas. Nah, dibalur-balur ya pakai minyak herbal serbaguna sultana ya. Iya, dan silakan bisa didapatkan di Radio Stara Paramon ya, di Jalan Raya Dampyak 132 Tegal, atau juga bisa di agen dan di apotek-apotek terdekat di wilayah Balan Stara Paramon. Yuk, yang mau gabung lagi di sapa di 352888. Halo, pagi Balan Stara Paramon.
2: Halo juga.
1: Halo.
2: Andute. Sapor.
1: Saporete. Teman-teman. Ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Om Kas. Nyuplok semangat dong. Ya.
2: Ya, sama Mama bilang.
1: Iya. Iya, Ibu Roni, Bapak Asikin. Warung Mariati juga pagi, Warung Mariati ya.
2: Warung Mariati. Lagunya Tulus, Mbak.
1: Tulus?
2: Iya.
1: Tulusnya siapa?
2: Tulusnya Happy lah, Kak, Tulus.
1: Tulus Happy iya. Lah. Tulus sang tarling lagune emek
2: Sapusarian
1: nambah. Terus penyeluk ono.
2: Mbak Febi,
1: Mbak. Iya, Mbak Febi. Lagunya apa? Sabar. Sabar ya. Happy ya. Ya, oke, sabar. Alam. Happy asrama ya. Monggo.
2: Kang Doli ya.
1: Iya.
2: Kucek langsung mulut.
1: Nah, gelagepan ya. Ajeng raya. Wartiam, pagi Wartiam. Iya, menjeng ya.
2: Iya.
1: Oke, terus
2: aku demo. Omacet kerasa kedepu.
1: Iya, kas nyublok nang pacul. Siapa sih kas nyublok nang pacul?
2: Sekarang ya.
1: Nyublok nang pacul. Kas nyublok nang pacul.
2: Nyublok ke?
1: Iya. Mien si helm ijo. Si nyublok atir kas nyublok. Si nyublok.
2: Kertanya asam buat dengan pendangan cuplis nyublek kok. Iya anak kane tayuban orang dari bendera orang dari apa tanda
1: untuk
2: hajar nyung kembuling mana iya tapi ya
1: lagi ditinggal si nyublek mamah Nela lagi tinggal Kas Nuri sih. Kas Nuri mayu melayuni banter nemen karo cuplis. Iya
2: kayo Mbak Asia.
1: Sampaian teganya. aduh ya anjuk endi meki ya. Ya
2: poso. Terus Ami bar madu.
1: Ami bakar madu sarapan Om Budem. Sarapan ya Om Kas. Sarapan Bude.
2: Sarapan semacam cepat-cepatnya.
1: Kiki MP.
2: MP-nya.
1: Ya Kiki MP.
2: Kiki MP karo Putra Krisna.
1: Mama Dea pagi Mama Dea.
2: Mama Dea Gus Boele.
1: Mama Anjeli.
2: Bandungan nyaman.
1: Terus
2: Wah ayo Nadia
1: Trio Pesek. Iya, Mama Ikma bareng Tiga Darah Manis, Om.
2: Tiga Darah Manis, Mbak Nia Bukares,
1: iya.
2: Mama Wiwi. Ganteng Ratu Kampi
1: Mama Abdillah.
2: Mama Abdillah, Mama Firda, Iman Cakra.
1: Iya.
2: Ada Siti Pengle, Mama Ayu, Mama Yola, Mama Gule juga. Jana.
1: Mama Eza.
2: Mama Esian Rayeman. Terus.
1: Terus.
2: Kemudian untuk Dek Mama Alisa.
1: Ya. Ade, Bu Rini. Selamat pagi Bu Rini. Ya. Iya.
2: Ambo E, Mbak Atun si Pet Gito, Mama Irman, Awang Mbak Asyada.
1: Iya.
2: Marti, Kang Om Cipto, Dede Rere.
1: Iya, bagus dewe.
2: Dewek pagi.
1: Iya Mbak Leha
2: Beduk.
1: Yo.
2: Terus Terus. Ya. Wa Ato.
1: Wa Ato karo Mak I.
2: Iya Mak I. Yang jumpa ya
1: Mbak. Iya, yang kedua banteng. Ya.
2: Terus Maningeng.
1: Terus
2: Teh Mimi. Teh Dudu. Teh Citatu. Teh Binda.
1: Iya.
2: Teh Agustin. Wa Ita. Mbak Weni.
1: Iya.
2: Alok Robi. Kami Digantos Relep juga. Kak Kopitin. Kak Donyan.
1: Iya.
2: Terus sampai MK Sayo Bulu Bulu. Kang Mokson.
1: Kang Mokson Mbak Rohyati. Nong nong nong
2: nong nong nong.
1: Iya. Mama Winda pagi Mama Winda.
2: Teko. Mama Winda.
1: Mama Lani sarapan ponggol.
2: Ponggol mantul ya. Mama Lani.
1: Yo. Terus
2: dia. Party Mama Dia, Mama Mausian, Mbak Ambilji, Mama Naga, Mbak Jublek, Meli Bodas, Mama Uyun, Jaka Sembung, Jaka Tingkir, Indi Abila, Santoso, Banes, Manes, Gunai Putri, Mama Suri, Mbak Dewi, Mama Tia, Mama Uti, Mama Elsa, Mama Yunita, Mama Yayang, Sampai Arni, Blep, Blep, Blep, terus Maninge, Pak Warno, Maju, Tanulul Wisnu, Maleha Wus, terus Joko Poleng, Ibu Ibuan, Mbak Siro, Mbak Nina Kang Kobra, terus Ida Martoloyo, terus Nati Kandine, Mama Zira,
1: Mama Zira,
2: Mama Asin Latine, Yumintel-Yumintel Kang Akin Rani, Bang Albab Junet, terus Mbak Atin,
1: Amrul Pagi Amrul,
2: Amrul Purwanata, terus Om Omar, Om Lima Beh Syahrul, Mama Kiwi, Kang Sabun, Mama Wajra,
1: Mama Wajrahmu, nah iya cak lalen loh, dina minggu ya,
2: tanggal kali,
1: iya, yuk grup terlap jeger, hihihi, Kang Edi Dedos,
2: iya, Mukhtar, untuk Mama Nur, Bapaknya Karisma, terus Bunda Syaki, Mama Anis, Eka Tojong, Eka Anjar, Nur, Nyak-nyak Kanti, Dede Abis Batis, Mawar, Konebak Kodun, Mama Vera, Mama Purni, Mbak Amsyak, Kebel, Amis Kebel, Amat Ganteng, terus Kang Undang Anting, terus Jenar Jaidah, Mbak. Semuanya KB Mbak.
1: Yuk.
2: Spesial yang ngunjung dengan
1: iya.
2: Lalu.
1: Yuk.
2: Ini ake Mbak.
1: Amin. Amin. Amin. Amin. Iya. Amin.
2: Untuk kenang Om Mama Wimin. Terima kasih Mbak. Atas waktunya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duplak tinting. Jo. Terima kasih Om Kas Nuri. Halo pagi Balani Setara Paramon.
3: Oke, Setara Paramon dan Saporete.
1: Saporete nemen. Nemen.
3: Apa ya Mbak ya?
1: Apa? Dor.
3: Apa ya?
1: Tembak.
3: Enggak
1: apa-apa.
3: Oh, gilang ke wis tangi.
1: Iya, wis tangi ya, wis gupak kok. Mau gilang ya wane masa urung tangi. Wis ya, enggak apa-apa.
3: Patelo ora udan, Mbak.
1: Iya ya. Tapi selalu gupak hilang. Ya, selalu gupak-gupak. Enggak apa-apa ya.
3: Iya, Nyiratu.
1: Anissa Bahar ya. Anissa Bahar.
3: Nyiratu, nyeluknya tundangnya pun.
1: Iya, siapa?
3: Nyiratu.
1: Nyiratu, maunya dipanggil
3: Bunda Rina.
1: Oh, maunya dipanggil Bundo. Bundo Rina. Iya, Bunda Rina. Selamat pagi.
3: Bun, selamat pagi, Bun.
1: Oh, itu panggilan khusus buat AA atau gimana?
3: Teman-teman.
1: Iya, panggilan khusus.
3: Ya.
1: Khusus buat AA, manggilnya Bunda ya.
3: Buat Mbak Nuri. Mademe, cemburu mademe.
1: Jangan cembukur dong macam. Aduh, macam jangan dong. Iya.
3: Mun ini AA karo wong Pacul ya ngono dong jelas nomor.
1: Oh, AA sama orang Pacul. Siapa AA?
3: Buku gue kayaknya lagi galau gue ini.
1: Budhe pimen budhe gasik AA gasik AA ya.
3: Iya budhe imut.
1: Mama Kiwi.
3: Pagi, Mama Kiwi.
1: Mama Wajra sih lagi sibuk mondar ya. Mondar mandir.
3: Mama Kiwi, selamat ya. Pagi bersama Angsa Ute ya.
1: Ya.
3: Terus
1: Bubur Rendi ya nebakul bubur ya.
3: Anaknya rong ibu.
1: Rong ibu baik sih alah.
3: Boleh jangan.
1: Jangan netok. Aduh Mama Lani.
3: Mama Lani, selamat pagi.
1: Mbak Feby Belpas.
3: Mbak Feby Belpas, pagi.
1: Madam jalan jaloknya diundang Bunda, Radhi turuti, Mbak Rina turuti. Ya Madam.
3: Iya Madam cemburu. Cuma diundang Bunda cemburu.
1: Ya mulanya AA ngundang Madam ya aja Madam. Saya ngundangnya Bunda Reganis ya kue. Adil AA Adil.
3: Oh, Madam cemburu ya.
1: Ya mulanya Bunda Reganis.
3: Tapi cocoknya Madam ah kayak.
1: Iya. Ya Mama Dea pagi Mama Dea.
3: Mama Dea.
1: Iya, ya kayaknya memang us pantas Madam Rengganis.
3: Pantas nemen dari mukanya
1: iya.
3: Gitu.
1: Iya.
3: Ya Madam.
1: Mama Nunung kali nyamat.
3: Mama Nunung kali nyamat. Mama Dea.
1: Wartim AA UON inti bubur doyan. Ngono
3: Mama
1: doyan ya, A. Enak malah ya intipe bubur enak ya, A.
3: Enak keseng-keseng enak kok.
1: Ya kowe, keseng-keseng kepi ben anu ya.
3: Ya sana to favoritnya oleh intip kok.
1: Ya kowe.
3: Oleh aku tong ngulak malah.
1: Oh ya.
3: Terus buat apa maning ya?
1: Ya, A, jare budhe ngundange nyong Mbak Uyut bae ya, A, ben lakasing cembukur.
3: Mbak Uyut, Budhe Imut.
1: Iya, dulangi Mbak Uyut bae.
3: Iya kakek kalonjong.
1: Sampai kalonjong. Mama Abdila pagi Mama Abdila.
3: Mama Abdila, kini Mbak Wasla yang lebih salami Mbak.
1: Siapa Rane?
3: Mbak Wasla.
1: Mbak Wasla nanti Mbak Wasla.
3: Tanggane cari.
1: Oh tanggane siapa?
3: Orang ke pelangganku.
1: Oh tanggane AA.
3: Iya. Oh iya. Kota. Mbak oh, iya. Rane Mbak Wasla ke?
1: Mbak Wasla, selamat pagi Mbak Wasla.
3: Iya, pelan setara Paramon kini Mbak Wasla Mama kenal lah.
1: Iya Mbak Wasla. Goyang.
3: Terus buat kami pakar madu ya.
1: Yo.
3: Bersama Umi Lalane.
1: AA dagang apa sih kayak budhe takon? AA dagang apa sih, A? Macam-macam budhe.
3: Macam-macam. Macam-macam lang.
1: Iya, macam-macam wis pokoke ya. Apa bae ana ya, A?
3: Terus buat Bunda Atin bersama pekanapenya. Terus buat lorong. Aku pitin juga Mama Lani, Kang Parjo, Kang Doli, Dasa Keracu.
1: Nah, intipe bubur,
3: iya intipe bubur enak kok.
1: Mama Lani dong tuku bubur senengnya karinan menoli intip. Sekalian bayo pancinnya ya.
3: Kayak kalau ngomong koro orang gini kayak.
1: Iya.
3: Orang gila. Orang gila mbak.
1: Iya Putra Krisna pagi Putra Krisna.
3: Putra Krisna.
1: GMP.
3: Lagi.
1: Mbak, siapa Miki? Mbak Waslah ya.
3: Mbak Waslah.
1: Ya.
3: RT 16.
1: Iya, RT 16 ya. Burini. Ajare Burini kayak Sophie ya, apa bae anak? Iya pancen Burini. Oh. apa mani dong susu beraneka macam ya.
3: Ini juga ya. Kang Adi, Kang Rani, Kang Robi, Kang Atini, Kang Doli, Mbak Nia, Mario, Kang Mokhtar,
1: Mama Nesa,
3: terus Mama Anin,
1: iya,
3: Mama Hasna, terus buat apa lagi ya? Mama Winda Kaliwingi ya.
1: Iya.
3: Apa ya. HM?
1: Iya. Bima sih deh, ciri budi maksudnya barang
3: Bima sih deh.
1: Barang at barang atos apa sih di maem? Barang atos maksudnya barang barang, dimana, barang at atos. Ya maksudnya ada dagangnya barang atos apa sih di maem? Barang atos sih apa budi?
3: Berbagai macam ada.
1: Iya.
3: Berbagai macam.
1: Berbagai macam wis pokoke wis apa baik anak ya.
3: Iya. Ya wis nggak bebas ya, Mbak ya.
1: Penasaran ah, dagangnya apa? Oh, dagang iya dagangan. Iya maksudnya
3: dagangnya garingan, kudu telasan lo garingan.
1: Garingan.
3: Kudu telasan kudu.
1: Iya, contohnya apa, ah?
3: Contohnya ya. Kopi wis tenunnya kopi rencengan.
1: Jadi kopi, susu.
3: Terus susu berbagai merek ya.
1: Berbagai merek ya. Iya, yang garing apa kita kon jare budemut sing garing sih apa sing teles apa.
3: Ya garing terus kan mama jenis ke dagangan teles kue.
1: Oh ya kue. Berarti garing. Mama dia barang atas. Dia namanya.
3: Mama dia juga.
1: Mama dia ngebrek.
3: Mama dia juga selamat pagi.
1: Iya.
3: Kami bakar madu sama gede lane tetap rajin. Maka bebas Mbak ya.
1: Tapi baik.
3: Iya. Ya orang dendes ngenteni, Mbak.
1: Oh, iya sapa mikirane, Mbah?
3: Bawaslah
1: ya.
3: RT 16.
1: Mama Alisa awon, Mama Alisa.
3: Mama Alisa.
1: aduh.
3: Ya, terima kasih ya.
1: Yo.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak tinting. Jos matur nuwun ya. Aa Furkon yang ada di Getas Kerep ya. Iya warungan. Warungan ora pasti iya. Aa warungan beli kowe iya. Pokoknya pirang-pirang sih. Tung duwe nomor AA yang ngerti dagangannya apa ya, A. Termasuk ya miki pulsa ya. Terus yang mau tarik tunai juga bisa ya. AA ya. Jadi promosi. macam-macam wis pokoke apa bae anak AA Pulkon ya. Iya. Happy asmara.
4: Sabar. Enek singkatane, Blong.
1: Apa?
4: Singkatane apa toh?
1: Salah rabar. Walah, jelas.

0: Pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
1: Nama saya Bambang, alamat Tanggung Baru.
2: Umurnya berapa, Pak?
1: Berarti 48.
2: 48. Aktivitasnya sehari-hari?
1: Tambal ban.
2: Baik, sebelumnya jenengan punya keluhan apa sebelum kenal Habutop?
1: Keluhan sebelum saya minum Habutop, keluhannya kaki sakit, memar, diabetes. Memang karena saya punya diabetes, terutama saya lambung.
2: Oh, lambung juga?
1: Iya, lambung sampai tiap nama di rumah sakit. Sampai satu minggu lah. Setelah saya pulang dari rumah sakit, terus saya coba-coba minum Habutop.
2: Iya.
1: Ternyata badan enak. Akhirnya saya konsumsi berlanjut dari mulai 100 kapsul
2: ya.
1: Ya, 2 botol, terus ini yang 200 kapsul, 2 botol, jadi 4 botol.
2: Berarti sampai saat ini konsumsi Habutop itu ada perubahan.
1: Alhamdulillah ada.
2: Mudah-mudahan bisa berkelanjutan perubahan baik dan langsung sembuh gitu ya, Pak ya.
1: Iya.
2: Yang penting rutin gitu ya, Pak ya.
1: Iya.
2: Untuk konsumsinya gimana, Pak?
1: Konsumsinya saya menurut aturan sih dua-dua ya. Dua-dua.
2: Sehari 3 kali.
1: Iya, tiap hari. Pagi, siang, sama malam.
2: Ya. Oke. Terus ada kesan dan pesan buat pendengar yang lain, boleh?
1: Untuk pendengar yang lain, cobalah konsumsi Habutop. Jangan coba-coba, minum aja dulu baru komen. Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Demikian tadi wawancara
3: produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen AIS Seluler Ibu Endang, alamat Kos Aziza, Desa Maribaya Pengasinan, RT2, RW3, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Telepon 0895-3832-27501. Agen Apotik Sumber Sehat, alamat Jalan Jenderal Sudirman nomor 239, tepatnya sebelah timur kantor pos Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang. Telepon 0878-3059-9955. Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus. Agen Apotik Utari, alamat sebelah barat Rumah Sakit Suradadi, Desa Sidoharjo. Telepon 0822-4267-4652. Agen Ami Bakar Madu atau Umi Lela, alamat Depot S Boba, Jalan Kenanga, nomor 2A, RT4, RW1, Tegal Timur. Telepon 0853-2510-4827. Agen Mama Ari Bapak Sunarto, alamat RT7, RW2, Desa Kramat Pule. Telepon 0856-4256-8951. Agen Ibu Nunung Nedisa Rumah Hijab, alamat Jalan Pala Barat 1, nomor 10, sebelah barat Musola Baitul Amanah, Mejasem, Tegal.
4: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dam.

0: dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Dengan Bapak siapa, Pak?
2: Dengan Bapak Syaiful.
1: Alamatnya mana?
2: Alamatnya Desa Tanjung Harja, RT3 RW01, Pedukuan Kueni.
1: Kueni. Ya. Baik. Untuk saat ini umurnya berapa, Pak?
2: Umurnya saat sekarang 51 tahun.
1: Untuk aktivitas sehari-hari?
2: Aktivitas sehari-hari sekarang saya menggeluti bidang konveksi.
1: Oh,
2: oh iya, jadi kasih tahu lah ya. Ya,
1: ya. Oh iya, ini ngomong-ngomong Pak Saiful beli Vitama ya. Ini untuk yang keberapa kali, Pak?
2: Berarti untuk saat ini botol yang keempat.
1: Keempat?
2: Iya.
1: Ada perubahan atau gimana?
2: Alhamdulillah ada perubahan. Saya kan minus 2,75 ya. Terus ditambah buram juga. Alhamdulillah setelah minum Vitama ada perkembangan. Jadi yang tadinya buram sekarang sudah berkurang sedikit ya. Kayak gitu. Jadi sudah jelas. Dulu pandangan cuma 2 meter, Mas. Sekarang udah 10 meter. Walaupun belum begitu jreng begitulah gitu. Tapi kan perkembangannya lumayan.
1: Iya, ya.
2: Gitu.
1: Jadi intinya melihat orang dari jauh juga sudah tidak rata banget gitu ya, Pak.
2: Tadinya melihat orang hitam semua, Mas. Ada truk di depan itu hitam semua. Setelah jarak 2 meter itu baru kelihatan truk kayak gitu.
1: Berarti pandangannya semakin kesini semakin membaik gitu ya, Pak ya.
2: Alhamdulillah,
1: setelah
2: masuk membaik.
1: Untuk kesan dan pesannya boleh disampaikan untuk yang lain gitu, Pak.
2: Oh ya, untuk teman-teman yang lain atau pendengar sekalian dimanapun berada yang mengalami kesehatan mata seperti saya, silakan mencoba mengonsumsi Vitama De Natur. Mudah-mudahan berjodoh dan mata kembali sehat.
1: Baik, ya terima kasih atas wawancaranya buat Pak Saiful, wawancara singkat ini, dan salam sehat tentunya buat Pak Saiful.

mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Fitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001.

0: seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Apotik Bunda, alamat Jalan Raya Desa Tanjung Harja, RT 9, RW 3, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0878-7204-3803. Agen Apotik Mungil, alamat Jalan Raya Garuda, Desa Bongkok, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0823-2286-0451. Agen Apotik Almira, alamat Jalan Beringin nomor 33, Desa Kepunduhan, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0857-2731-3828. Agen Apotik Sri Rejeki, alamat Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal.
1: Produk-produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Vitama, Vitapedia, Sultana, dan lain-lain di agen-agen dan apotik resmi kami. Agen Apotik Saras, alamat Jalan Jenderal Sudirman, nomor 32, Brebes. Nomor telepon 671-562, patokan depan Polres Brebes.
2: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dam.

0: Duda Paramon Goyang Dangdut.
1: Ya, kembali lagi masih di 101.5 Setara Paramon FM Tegal Dangdute Saporete ya. Yuk di sapa lagi yang mau gabung di 352888. Halo, pagi balane Setara Paramon.
2: Pagi Maria.
1: Selamat pagi.
2: Selamat pagi.
1: Iya, Saporete nemen-nemen. Nah, wes.
2: Biasanya Bude yang masuk ya.
1: Bude, Bu Bude protol kayaknya. Bude protol kayaknya kayak langsung
2: kecil ya.
1: Nah, iya diseruduk iya sing cilik nemen-nemen tal ya. Alhamdulillah sehat teman mama gendis.
2: Semuanya
1: sehat.
2: Sehat
1: alhamdulillah. Kenapa?
2: Selfie terus jadi
1: gemoy. Oh iya, lagi pengen selfie ya. Lihat, lihat, lihat. Kalau habis selfie ya, habis foto-foto pasti lihat, lihat, lihat.
2: Oh, itu Maria, pengen lihat ya.
1: Oh, kepo mah dia mah ya. Kepo.
2: Bajunya apa ya?
1: Apa? Iya. Bude sehat mama gendis?
2: Alhamdulillah sehat Bude.
1: Sehat ya.
2: Selfie ama berkali-kali
1: ya Mama Winda, pagi Mama Winda.
2: Jangan lupa hari Minggu Mama Winda.
1: Jangan lupa hari Minggu. Kita ketemu di Mama Wajrahmu ya.
2: Mama Wajrah. Terus buat saran-saran ya buat Bude.
1: Iya. Buat siapa lagi ya? Iya. Bu Sri lagi dina minggu tek undang-undang ora krungu.
2: Ya mesti lewat ya.
1: Mama Yunita pagi Mama Yunita.
2: Kalau Maria lewat aja enggak denger.
1: Enggak denger. Padahal perek nemen loh.
2: Banyak lewat lagi online di Mas Bawon.
1: Oh. Iya Mama Romi Gonyel. Ibu Roni Bapak Asikin. Wartiem lagi cari Wartiem lagi aku kudu siap-siap mau kan dijaring.
2: Wartiem enggak kejaring sekarang.
1: Iya, Om Tono, pagi Om Tono.
2: Nyendolnya barengan ya.
1: Kang Roni Jati Bogor. Iya. Mama Yunita ya. Iya, minggu acara apa? Minggu kondangan Mama Wajrah. Oh, wingi ora li undangan Mama Yunita. Mama Yunita takon minggu ana acara apa? Kondangan di Mama Wajrahmu.
2: Iya, Mama Yunita kan ada.
1: Kemarin berangkat kan dapat undangan kan ya? Yo.
2: Apa udah dapat tahu enggak dari
1: iya, Om Kas nyublak. Ya jere Bude bisa mlebu maning ke tapi mesti kon mudune ora gelem nangis kowe Bude. Ya. Opo happy. Om Kasnuri oli undangan KBJ. Aku. Or.
2: Ketemu sama yang di sono.
1: Di mana? Siapa Mama Gendis ketemu yang di sono? Oh.
2: Kan ke sono si main.
1: Oh.
2: Ya,
1: main pulangnya. Oh, main ke warung. Oh, main ke warungnya.
2: Iya, mampir beli opor.
1: Oh, beli opor. Oh.
2: Opornya kayak orangnya gede banget.
1: Ya. Mbak Ella sehat ya Mbak Ella? Iya.
2: Oh, tambah sehat.
1: Iya, lama tak jumpa ya. Iya, lama tidak ketemu ya.
2: Mira bareng keluarga, Mama Anja bareng keluarga.
1: Yo.
2: Buat.
1: Buat siapa lagi? Mama Reganis bisa nemut-mut sih, ke Mama Gendis oh bisa nemut-mut nih mendongin.
2: Mama.
1: Yo.
2: Mama Lydia.
1: Kayak Mama Yunita.
2: Awo
1: Yunita undangannya lah kan dina lokasinya yang nok angin ngolatine ngolat
2: gampang
1: Mama Yunita gerbang Jatilawang ya lah
2: pinggir jalan banget
1: iya ya berarti Mama Yunita lewatnya itu nanti gerbang Jatilawang ya ke Mantran ke barat terus nanti ada gerbang Jatilawang nanti ke utara ya iya
2: kelihatan nanti janurnya Mama
1: Yunita
2: terus buat siapa lagi ya Ibu Mira bareng keluarga
1: yuk
2: buat
1: mau siapa lagi buat semuanya saja.
2: Masuk ya Bu.
1: Yuk.
2: Buat Maria ya.
1: Iya.
2: Nambah semangat selalu
1: Bang. Yuk.
2: Bambang.
1: Wingi Mama gendis lah kak ya.
2: Siapa tahu.
1: Di tahu dong. Aku kan lewat situ tuh Yus ya.
2: Enggak berangkat.
1: Iya wes. Cepat. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang dinding. Jojo, terima kasih Mama Gendis. Halo pagi Balane Sara Paramon.
3: Pagi.
1: Dasares.
3: Saporete
1: nemen-nemen.
3: Nah, masa pemrotan mana?
1: Ya ben no.
3: Tingake nemen ta.
1: Ya ora apa-apa ben.
3: Sung ngono.
1: Sung.
3: Bye.
1: Ambu bae juga ambung
3: bae.
1: Ambung bae.
3: Ana wong ora online dadi gede-gede kok.
1: Oh, masa? Oh.
3: Iyalah.
1: Oh, masa?
3: Bye.
1: Ambung bae.
3: Buktikan tidak apa. Ora online temenan
1: ah. Tangis. Ambung bae ya.
3: Kopi susu.
1: Jare wer ambung bae.
3: Iya. Ambung mikio. Itu omongi mamane. Iya mas.
1: Ah budek aja jawab. Ah budek. Tidak tidak ingatkah kau?
3: Nggak tahu. Saya kompor tak?
1: Ya orang kompor. Tidak ingatkah kau dengan ya?
3: Dengan apa?
1: Ya dengan ya.
3: Lagi yang engan tak?
1: Iya pimen.
3: Dari wingi lagi ngomong tak. Cewek lagi yang engan ya sih. Anak singkat kunung mentan komen cuma wedi. Lagi kesi sing pas kondangan neng. Pak
1: Er.
3: Terus waktu kau datang cerek lagi eng-engan aja lo.
1: Siapa sih ban komen? Siapa?
3: Cerek akun ban komen cuma
1: orang apa? Siapa sih?
3: Biasa.
1: Si Bang Kidul.
3: Orso dijelas.
1: Ya orang arane tahu kan si Bang Kidul. Oh. Iya. Aku sama yang lagi online itu pernah eng-engan lo ya.
3: Rong tahun apa telung tahun ya tak?
1: Luwih kayaknya.
3: Bisa. Neng ketemu gue ini.
1: Neng ketemu deng dalan.
3: Pengennya tutup di setting Ryan. Ini kali gini ketemu terus.
1: Tidak gue.
3: Mani-mani yang lampu merah ketemu. Mani-mani lampu merah ketemu.
1: Asli ya. Bisa aneh sih ya.
3: Bukan lagi gini kan tak.
1: Iya ya. Dila lah itu lagi.
3: Mani ketemu.
1: Lagi eng-engan ketemu. Terus ya kayak loh kayak
3: duh mani-mani raiku
1: aduh kayak oh ya aduh suruh motor aduh kayak motor kayak aduh
3: motor bebis kayak bebis
1: aduh buruh helm ah kayak mani-mani buruh mani
3: betina metu ketemu
1: ya ya
3: kau metu
1: bisa nih yang di dalam ya bude di apa kita engan lagi ya bude ya nanti ketemu terus
3: ayo
1: ya.
3: Parang saya kita ketemu lah enggak
1: tahu ya saya malah dua orang engan malah tak ketemu ya bude orang tak ketemu orang sengaja nih jalan ngonong lo ya
3: anak simpan komen coba lah
1: bisa mak tralap ya ini untuk ketemu bude dan bisa mak tralap ih bude
3: iya.
1: Mak tralap ah orang waru nyontah ya
3: saya pas kerumun entah cewek lagi engon aku nemen waktu pas spontan itu sa entah sih.
1: Aduh, aduh, pokoknya. Pimen Oma Jet, Pimen Len Oma.
3: Pimen Oma. Melu ya Oma ngusah ya.
1: Oma Jet, Lin ketemu plerak-plerak dek, wah.
3: Orang plerak-plerak manis.
1: Cari apa-apa
3: orang. Helmnya langsung ditutup. Bisa.
1: Nyobi ya, Kak. Nyobi ya, ini sepion katan. Kayak Budi sih. Ah, langsung ah.
3: Langsung tancap gas. Kali gede lampu merah bareng. Ya harus saya menghindar.
1: Lah gue pernah ya Balane Stara.
3: Pernah ya, ta?
1: Pernah. Iya, pernah.
3: Sana ya, ta?
1: Elik lah ibaratnya kayak gue ya, seorang balak. ketemu Bude lah pada bayar Bude woronyong ya lah
3: maning
1: dilele ketemu terus ada wah lah ya
3: kena dunia lah kawong liang
1: daku maning Bude maning Bude ke cari mama lani Bude Bude karo Mbak Ria engan masalah raihan uwer iya apa
3: uwer sana uru mah
1: itu dulu ya
3: itu lah ada deh
1: aduh ya Allah ya Allah ya Allah
3: sayangan kau mah dokter tuh aku lihat aku lihat cuy lagi cek
1: ayo poso engengan kredit motor ya lunas ya
3: iya telung tahun udah
1: telung tahun ya iya dim
3: masih nyatuk lah aja ya tak
1: iya
3: sekali bela foto pertama
1: sama
3: Ayu kelingan tuh
1: kelingan iya ya
3: merah lirik
1: tuh aduh kayak pesek wer iya
3: apa mas
1: Mbak Atun jadi hadir Mangkulon peh Mangkulon hadir Mangkulon ke Mbak Atun
3: diwakili Mbak Atun atau war ke Mangkulon hadir caren
1: ya
3: Ana sing kelingan no Mbak.
1: Iya, kayak jare Mama Yunita kayak ketemu mantan ya no, kangen tapi titik-titik benci ya gue.
3: Ora ke luwi Mas. Ketemu bekas ben motore pita ini. Kasih lewati kae sungkan.
1: Ya Allah ya Allah, segitune Kang Mukson Mbak Rohyati.
3: Iya Kang Mukson Mbak Rohyati.
1: Iya telung tahun lo bisa lo telung
3: lunas tahun. Lunas motore.
1: Iya mulane
3: bar. Pokoknya makasih karo Ayu gue. Nyatu kena.
1: Iya.
3: Persatukan kita kembali.
1: Ada Ayu sih nyatu kena Ayu.
3: Iya lah pertama mau cina Ayu malam minggu.
1: Oh iya aduh.
3: Karo pongsor.
1: Waktu gue Bude rasanya pimen dek.
3: Iya, pimpin lah, ya. Sampur asli. Ini kan, sombarannya entah lu, sombarannya entah lu. Angin jasem sih, tak. Gini kan motor gua balik.
1: Nyampe iya, gini kan motornya Bude, aduh. Halah, wis lah balik maning, wis pokoknya orang kayak mulai Bude demen waktu gue. Ya, raihan sayur asam jadi burini, ya.
3: Iya, nah gue mantep, be. Iya,
1: raihan si kecut-kecut, ya.
3: Perlu gue.
1: Raihan si kecut-kecut, ya, Bude.
3: Iya, kalau pakai kubur ini karo Pak Mutiono ya,
1: Mama,
3: Pak Peti Pelpas.
1: Ji Mama Nadia dong ketemu Mama pengen Nadia. Jepret orang Mbak WKWK orang pengen jepret maning. Mama Ganis pagi Mama Ganis.
3: Mama Anjeli.
1: Mama Anjeli kayak jadi Mama Anjeli. Jadi ngono aku melu guyu Bude karena aku juga pernah ngalami kayak kowe. Ketemu nang dalan main ora weruh guang rai ya.
3: Pokoke bekas sing dilalui itu bisa. Di bekas bene kan kan besek ya. Bekas bene bi pengine di urak-urak meneh ben rata oh.
1: Ya kowe. Tapi kan pas ketemu maning kan mesti anak gimana ya? Ah, gimana?
3: Tahu.
1: Ya, Mama Anjeli bisa dijawablah Mama Anjeli ya. Dong bar ketemu bala maling ke PBN ya gue lo ya.
3: Ya pertama canggung sih.
1: Iya, emulane. Cuma,
3: ya kadang ana sing rasa dikangenin lah saat-saat dilalui bareng.
1: Ah, pasti. Pasti pemani dong.
3: Kenangannya wis akeh.
1: Akeh nemen.
3: Pasti nek gara-gara wong loro ta. Mungkin dibahas aku nemen. Kon kayak seaslinya gawe nyong karung baria yang engat. Tuh kuyung aku ngakak.
1: Gara-gara Bang Kidul ki ya.
3: Terus aku ngomong, sing ae nama kowe sapa ya? Mondi ya ente wae.
1: Aduh, Bude ya. Meneo ngemin aku ke Bude ngemin nang Busri mi ayam cakra.
3: Nang endi ta?
1: Nang kaya jembatan sing sekolone MC.
3: Kulo MC.
1: Ya, anak oh, jembatan. Anak udu MC nang ulun.
3: Iya, langon.
1: Sing paling langon. Nah, sedrunge langon jembatan persis mudun.
3: Kulo
1: aduh, iya. Kulone jembatan.
3: Isane sing dadi ini ayam nang jembatan kafe ya?
1: Iya, iya.
3: Pak Atun
1: jembatan.
3: Ya,
1: iya. Ya, ke Mama Lani bara-bara orang nyampe jembak-jembakan ya.
3: Mata gelas teh.
1: Nyong bayangna Bude karo Baria gelut mesti rame. Rame. Asli cara jembak-jembakan Bude sing kala Bude kan rambutnya dawa jembak langsung.
3: Iya. Entar rundul menang. Tangan Winston loh.
1: Ya kowe budhe rambutnya kan dawa ya, jambak langsung wis. Iya.
3: Sebenarnya lakon masalah sih.
1: Lakon masalah.
3: Cuma cemburu sosial toh kowe kayak kowe
1: ya. Cuma ya oh ya cuma itu jadi bumbu sih sebenarnya. Heeh.
3: Jadi lakon bumbu. Lakon masalah. Ya.
1: Ya, ayu poso. Nyong mau bocah loro teko.
3: Ya, sakti ya yo.
1: Aduh ya Allah.
3: Iyo, ayo sing rai terus. Iyo ketemu Maria, ketemu Maria.
1: Ya.
3: Ketemu Ria. Ayane perasaan ketemu apa lo? Ya enggak Nuri nyendol, tar Mama Wiwin ya.
1: Aduh.
3: Terus pasti Kurauni pastikin.
1: Pasti omah, ni omah juga iya ya, pasti omah iya. Kan acara apa ya bakar-bakaran kayaknya ya?
3: Bakar-bakaran loh.
1: Iya, nokok no, kan iya pertama buncengan mana ya Budi langsung.
3: Iya.
1: Pada wit. Ah, ayo.
3: Rujuk ya tak.
1: Indah gue.
3: Iya pertama rujuk kok buncengan. Iya.
1: Mama Bayu pagi, Mama Bayu.
3: Iya Mama Bayu pagi.
1: Budi orang mangkat Mbak Asifa.
3: Mangkat
1: Mbak Asifa.
3: Aku rali bolos mana.
1: Iya Mama Bayu selamat pagi Budi.
3: Pagi juga Mama Bayu.
1: Pada curhat dari Mama Uli pada curhat ya. Ya
3: arahnya. Iya mengenang masa-masa. Mama Uli ya.
1: Mama Nesa. Mama Nesa. Baik ya Mas Wirat. Iya baik kok Mas Wirat ya. Iya ke. Iya.
3: Sahabat.
1: Oh, orang nyong tak ya lagi ngomong Mas Wirat ya penyebabnya gitu ya karena orang kaya.
3: Pasti sumber masalah kan?
1: Iya. Ya kue lah pokoknya mau kue. Iya.
3: Sing rusak pikiran dong. Memberi nama palsu.
1: Aduh.
3: Ya Allah.
1: Aduh, kayak lagunya apa ya Bu Dea Miki? Aduh, lalai.
3: Durung.
1: Ya, udah jago lagu ya.
3: Evita Mala ya.
1: Evita Mala. Wirat, jare bisa nih. Nyong, wah.
3: Sampai ngakak-ngakak ya Allah. Mengenang ya. Engengan.
1: Iya.
3: Bisa engengan maning ya.
1: Iya, yuk. Iya. Wirat, jare bisa nih nyong digawa-gawa lagi kerja kak kupingnya nggak. Nganging banget dirasani.
3: Sumber masalah.
1: Aku kerja karo radionan gue hiburan. Iya betul.
3: Tinggal we, aku usul singkono. Tinggal identitas aku ganti.
1: Bye Wirat, bye kok parah nih guys. Tak parah nih kayak ya.
3: Pak Neta. Sugune di jaluk.
1: Jago sugune di jaluk ya.
3: Eh, Wirat bisa kerja.
1: Ayo poso dan sampai saki pun aku masih menyaksikan keruduan mereka.
3: Tapi ayo ter
1: bener-bener nodok pancen.
3: Sore nodok.
1: Iya.
3: Mental.
1: Ya ku pancen saki besi ribut ya ayo. Iya.
3: Ributnya kan besi itu.
1: Beda ya.
3: Iya. Ribut penuh kemesraan. Ya, mien kan.
1: Aduh wis. Musuh wis pokoknya musuh nemennya karo budi mien.
3: Musuh nemen. Bunda be kayak apa ya ampun-ampunan mentimen ya caranya dampak mana ya bisa alisin langsung singkat tuh ya ta.
1: Aduh ya Allah ya Allah
3: minta malasing sendiri
1: ta. Minta malasing sendiri
3: iya
1: request.
3: Oh,
1: bokote request emang enggak. Ya orang
3: bok. Potret tua.
1: Ya mbok ayo ora ya. Ki putra tua apa sendiri? Sendiri apa potret tua? Potret tua.
3: Kita kan sing bangkit dulu ya tong sing apa.
1: Biasanya nyeluk potret tua.
3: Iya sih.
1: Potret tua apa sebuah janji? Eh, Wirat. Weh, Wirat. Wah, dewasa masih pada pernah
3: enggak
1: saki agrep maning jare dewas ya kudu ya harus ya
3: kita itu udah rusuh
1: iya bu
3: terus kalau pas terpengaruh apapun ya tak
1: betul ya
3: betul sih kuah
1: iya
3: jadi kan semua itu pembelajaran ya tak
1: betul iya
3: terus salam ya apa maning
1: jare Mbak Atun kue uwer bagjani ngeri ngokenane peh kerjane manduk wah.
3: Oh iya, kue mas Tuan.
1: Iya.
3: Kue temenan. Saya kira bisa nyari sedil. Asli para.
1: Iya. Ini jarennya monggo ya.
3: Or, cuma saya kira orang nyari sedil.
1: Oh, terus
3: nyari alat pertanian.
1: Oh.
3: Saya misalkan bisa. Oh, sing jujuk dapat dile aku mono.
1: Oh, siapa kak? Dirimu?
3: Ya.
1: Oh, yang nganterin kamu. Oh.
3: Dater ya.
1: Oh, oke.
3: Sih matanya ngaro Mas Wirat kan mari ngomong.
1: Iya, Mas. Mama genis aslinya sing ala. Iya, aslinya sing ala penyiar ya, Nong. Ya.
3: Ya ora pati ya.
1: Wong ireng tadi wong ireng.
3: Ya wong ireng pagi karo Mama Bania ya.
1: Iya.
3: Terus sama Mama Ikma.
1: Iya.
3: Bu Ida Martoloyo. Tapi jujur.
1: Iya,
3: jujur. Tak aku ya ta, iya. Walaupun aku gengsing aku ya. Salah kalaka. Sabar,
1: Nuan. Iya dong, aku kan sabar ya. Iya, sabar iya. Menghadapi kamu ya.
3: Aku memang egois.
1: Iya, buat ego. Iya, Bude.
3: Ya.
1: Jari siapa Wira? Telepon apa kultum suwe nemen dupak.
3: Ki lagu napa?
1: Ki apa njaluk ke potret tau apa sebuah janji bae ya?
3: Sebuah janji apa potret Tuhan?
1: Sebuah janji
3: apa sendiri?
1: Sebuah janji.
3: Les.
1: Ya, rasanya uwer sih. Ya, Wirat, sebuah janji ya. Iya, sebuah janji ya. Oke.
3: Terus ayo posok om macet ya.
1: Ya.
3: Bu Ami bakar madu, war umi lela.
1: Ibu Roni, Bu Demut.
3: Ibu Roni, Pak Asikin.
1: Kayak jari Bu Demut, Pak Kondangan Mama Wajra, mampir Ibu Roni, karo Mbak Riang, kok teng main jeruk, jambu, dan jambu, dan jambu.
3: Ibu Roni yang dita?
1: Setu.
3: Oh, insya Allah ya, Bu.
1: Oke, jari Mama Nadia sih penting saiki wis apik maning wis ya. Semang. Wis ya.
3: Itu buah kesabaran dari penyiar. Sing bisa apa ya ngembati sikap egois sih. Semut.
1: Semut ya, barang rujuk pengennya ketemu terus ya dia wajar jari Oma.
3: Iya. Barang rujuk. Setidak orang ketemu juga ya bisin loh.
1: Aduh.
3: Padahal yang ketemu itu
1: tukaran. Pancen tukaran
3: terus. Rujuk.
1: Mama gendis, Bude ngaku ya, egois
3: banget. Iya, aku mau egois sama
1: Neng.
3: Ini orang sabar ngadepinnya ini pada mental sih.
1: Iya ya, iya.
3: Bukannya ya.
1: Iya.
3: Jangan ngomong si bang lamar aku. Bapak anakku selalu ngomong, sing sabar ya, kau ngadepi anak kayak aku.
1: Iya, pancen angel asli. Angel menyung pengen ngadepi angel iya. Bude.
3: Bapak mesti ngomong kayak gue. Termasuk penyiar.
1: Ikhlas sayang, eh jere Bu Roni ikhlas ya sayang.
3: Ikhlas nawan Bu.
1: Ikhlas ya.
3: Oh,
1: yes. Yuk.
3: Mau sehat kami, lanjut juga ya.
1: Yuk.
3: Cintaku.
1: Cintaku.
3: Cintaku merah cinta.
1: Cintaku,
3: loh.
1: Iya, cintaku, yeah. Cintaku yang suka ngopi.
3: Iya, kopi hitam. Ya wes.
1: Ya wes.
3: Makasih ya, Kak.
1: Yo.
3: Pesatin ya, Kak.
1: Oh
3: iya, Miki go. Ya, pasing
1: biasa.
3: Protes ya.
1: Ya, heeh.
3: Bos alamnya enggak apa-apa.
1: Yo.
3: Mama Tuwer, Mama Wira.
1: Yo,
3: Mbak Ella juga ya.
1: Mbak Ella ya,
3: heeh. Mama Neng,
1: yo.
3: Bapak.
1: Iya. Kecret akhirnya.
3: Kecret
1: wes.
3: Yo.
1: Yo, Bude.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak tinting.
3: Jos.
1: Terima kasih Bude Mut ya. Kira lagunya sebuah janji ya. Iya. Kira denteni kalau lagunya apa kak? Potret tua kah? Atau sendiri? Atau sebuah janji? Ayo, tapi kita mau siapna sebuah janji. Mau katanya ganti ya, ditunggu wak-wane ya. Orang wak-wane sih.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Yogama Saputra. Saya berasal dari Panjingkiran. Seringkali saya mengalami rasa tidak nyaman pada mata saya karena pekerjaan menuntut saya untuk kerja di depan komputer dengan waktu yang cukup lama. Mata saya sering terasa perih, panas, dan lama-lama jadi pusing. Setelah diperiksa, ternyata mata saya minus 2,5. Sempat bingung sih sebenarnya karena banyak orang yang bilang jika menyembuhkan mata minus itu susah dan cenderung nambah parah seiring berjalannya waktu. Beruntungnya, saya direkomendasikan orang terdekat saya untuk menggunakan obat herbal Vitama. Tanpa pinggir panjang, akhirnya saya beli. Setelah saya coba rutin beberapa kali, mulai terasalah efeknya. Mata lebih segar, tidak gampang perih dan panas, dan rasanya mata saya sudah bisa melihat lebih baik tanpa bantuan kacamata. Meskipun pandangannya masih sedikit kabur, tapi setidaknya sudah agak lebih baiklah daripada sebelumnya. Saya sekarang sudah tidak khawatir untuk bekerja lama-lama di depan komputer lagi. Alhamdulillah ya. Buat teman-teman yang punya keluhan seperti saya, bisa banget nih coba obat herbal yang satu ini. Semoga setelah menggunakan obat herbal Vitama, hasil baik juga bisa dirasakan oleh teman-teman semuanya.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon, alamat Jalan Raya Dampiak, 132 Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Toko Berkah Ananto, alamat Ruko Pasar Bumi Jawa, tepatnya depan Koramil Bumi Jawa, Kabupaten Tegal.
4: Apotek Injaya 2, alamat depan pom bensin Exitol Kalimati Adiwarna atau samping Mulia Sel. HP 0877-4317-8223.
3: Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotek Wahid, alamat Jalan Garuda, Bongkok, RT2, RW2, Kramat, Tegal. Telepon 0857-4016-8412. Agen Apotek Sehat Sejati, alamat Jalan Raya Karangjati, nomor 11, RT3, RW1, Karangjati, Tarub, Tegal. Tepatnya, samping SMA Hasyim Asari. Telepon 0812-2760-1554. Agen Apotek Algi Farma, alamat Desa Bogares Kidul, RT26, RW4, Pangkah, Kabupaten Tegal. Agen Apotek Dermasandi Sehat, alamat Jalan Raya Dermasandi, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal.
5: Setara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampi.

0: Kok pohon di depan itu kayak berbayang ya? Aduh, ini kenapa mata saya?
1: Loh, kok bisa sih, Jeng? Jangan-jangan Jengri ini kena as...
0: Apa sih, Jeng? As apa?
1: Itu istilah medisnya dari mata silinder loh, Jeng. As... Oh iya, astigmatisme. Gangguan refraksi mata yang menyebabkan mata menjadi kabur.
0: Mana bahaya nggak itu, Jeng?
1: Ya, nggak bahaya-bahaya juga sih. Cuma mengganggu aja. Penglihatannya jadi buram berbayang. Eh, coba deh, Jeng, minum obat herbal yang buat mata. Yang iklannya banyak di radio itu loh. Vitama, Jeng. Bisa membantu mengobati keluhan penyakit mata. Seperti mata rabun, mata minus, silinder, plus katarak, bahkan glukoma.
0: Kalau obat herbal begitu, aman gak sih, Jeng?
1: Vitama ini aman kok, Jeng. Sudah halal dan punya nomor BPOM. Minumnya rutin 2 kapsul 3 kali sehari.
0: Terus gimana belinya, Jeng?
1: Di apotek banyak. Atau kita main aja ke radio yuk. Saya antar deh.
0: Ayo. Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen.
2: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Nulung Farma, alamat Jalan Kertasari, RT 01 RW 04 Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Apotek Hasanah, alamat Jalan Ki Hajar Dewantara, nomor 160 D, Kota Tegal. Dan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek

0: Jalan Raya Mindaka, RT 01, RW 03, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Apotek Setu, alamat Jalan Brojo Sumarto, nomor 2, RT 06, RW 02, Tarub, Kabupaten Tegal.
1: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampia.

0: Kembali lagi masih di 101.5 Setara Paramon FM Tegal Dangdut Saporit ya. Ya, dan sehat bersama Habutop Obat Herbal Ramuan Arab yang lagi ngetop ya. Ini berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, asma, kanker, wasir, ginjal, TBC, migrain, impotensi, darah tinggi, insomnia, diabetes, kista masuk angin, asam urat, ya, mah, diare, kolesterol, tumor, anemia, bronkitis, ya, stamina, membuang racun, kelancaran ASI, kelancaran head, kekebalan tubuh, alergi, radang tenggorokan, kesuburan pria dan wanita, ya, kemudian memperlambat penuaan dini, menormalkan tekanan darah dan lain-lain ya. Ini Habutop yang isi 200 kapsul itu harganya Rp230.000, terus yang isi 100 kapsul harganya Rp150.000, terus yang isi 50 kapsul itu harganya Rp100.000 ya. Silakan bisa didapatkan di Radio Setara Paramon ya, di Jalan Raya Jampiak 132 Tegal, atau juga bisa di agen dan di apotek-apotek terdekat di wilayah Balane Setara Paramon. Yuk, yang mau gabung lagi di sapa di 352888. Halo, pagi Balane Setara Paramon. Halo pagi.
1: Hai. Halo.
0: Suaranya mana ya?
1: Halo, halo Bandung ya.
0: Iya, yuk disapa lagi yuk. 352888. Halo pagi Balane Setara Paramon.
2: Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Iya.
2: Perkenalkan pendatang baru.
0: Iya, Dangdute.
2: Tara Dangdute Seporete teman-teman.
0: Iya, siapa ini?
2: Lim Bandit.
0: Siapa?
2: Lim Bandit.
0: Ben.
2: Lim Bandit.
0: Iya, Ben.
3: Ben bekas.
0: Mulanya Ben kan ya kan? Ben. Ban. Ya Om, Bang. Apa lagunya ya? Dor. Sorong, Mama Gendi sorong. Sorong ya, jangan coba-coba yang coba-coba keh ngono.
2: Direk ya, Mbak.
0: Eh?
2: Direk ya.
0: Apa?
2: Jangan coba-coba direk ya, Nak.
0: Direk. Lah kalian yuk ngono ngono produk tuh wis. Jangan coba-coba, oke. Monggo. Sing protol ya bunyi orang ngerti lah. Jasa rajum apa ya? Ya. Iyo. Iya.
2: Halo Kanggo.
0: Kanggo siapa? Siapa Kang Ito?
2: Yang Ito.
0: Kang Iton ya, Iton. Iya.
2: Mama siapa ya?
0: Kang Agus sama Mama Alisa. Iya, Kang Agus Beler sama Mama Dea. Bu Roni, Ibu Roni, Bapak Sikin.
2: Bu Roni kalau pasti.
0: Iya. Di online, online sambil turu ya.
2: Awang. Foto.
0: Dahulu. Anjok mene foto Ibu Roni ya, Ibu Protol baik Kang Mukhtar. Mama Not. Iya. Nah, aku wira-wira tok samplong bae, samplong ben.
2: Oh, tok mutak.
0: Samplong ben. Mama Kiwi. Iya, lagi medang pacetane rambak, ya rambak sapi lagu ni ngeles nemen dah kowe.
2: Kaliane rambak karator kayo.
0: Lagu ini cinta, cinta dalam cerita enak namanya jadi gak pernah ya. Ada kayak, ada kuis, ala la la la. Terus? Ya. Siapa maning ya?
2: Ya wes kabeh baik.
0: Wes kabeh baik. Ya wes kabeh baik. Kang Parto.
2: Parto, Parto, Bebek.
0: Jare nyong wis nyambel goreng pedang, rawon pete, sayur asem, walah. Mantep nemen ya, Bambang.
2: Dah. Kudune kan pato anggone daster ati go celana.
0: Lah ya, ada pe party, you party ya. You party kowe. Iya, kembarannya Kang Parto ya, ya. Jasak Rajum. Jasak Rajum. Jare hehe kok tahu sih dirimu aku protol ya tahu lah. Aduh. Iya, Mbak Ila Tower.
2: Mbak Ila Tower.
0: Iya, protolannya pelem ta manis ya. Iya.
2: Tower karo kupat coba.
0: Sejeno. Mbak Ila Kupat Bongkok, Mbak Ila Tower Jati Rawa.
2: Ya, Baria Kupat atau kalau Baria Tower
0: Bud. Kang Mukhtar, Yukasri. Yukasri, Yukasri, Yukasri buaya. Ya. Iya, Mama Reganis. Terus apa maning? Wis kabeh bae ka. Ya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak tinting. Jos, teman terima kasih ya, Bambang ya. Yo, si Cimani yo di sapa di 6145477. Halo pagi, Balon Istara Paramon. Halo.
4: Ya, halo.
0: Halo.
4: Assalamualaikum, Maria.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jangjute. Saporete.
0: Saporete. Du ngangung-ngunge saporete tani ya la la la la.
4: Wisara ya.
0: Nyinyinge saporete sampeane. Aduh du du du. Mas aja.
4: Aku dulu manjat ya.
0: Iya, manjat-manjat aja, manjat-manjat. Nah, ya, iya,
4: manjat. Manjat dur, men ge. Nah. Tapi suaranya Mbaria nyong ora krungu.
0: Iya. Iya dong, manjat ya diseroni ya gue lo men krungu.
4: Iya, iya. Ge lagune. Terakhiran ya Mbaria apa orang Mbaria?
0: Iya, anger online ta ya. Kayane wis orang buka maning ya.
4: Iya, wis lagune kayak si Beke Mbawa. Apa ya?
0: Ini siapa? Lalen. Aduh kelalen aku.
4: Rani.
0: Rani?
4: Rani, iya. Rana. Akhir perpisahan.
0: Walah. Akhir perpisahan ya kayak walah adalah.
4: Iya. Salam Mbak Ria. Ya. Semoga sehat selalu.
0: Amin ya Allah, amin.
4: Berkabar amin. Produk-produknya laris
0: manis Tanjung Kimpul.
4: Para ente.
0: Duite
4: kumpul.
0: Nah, pinter, iya. Cakep.
4: Terus salamnya lanjut ya.
0: Yo.

0: Mia, Om Bambang.
1: Mia anak Om Bambang.
0: Om Bambang bersama Bambang. Mama Kendis ya.
1: Terus
0: Kang Uta bersama Mbak Noke.
1: Iya.
0: Terus Walemo bersama Ibu Daroja.
1: Iya.
0: Terus buat Mama Silmi, Bunda Star. Terus buat semuanya yang ada di Dindok ya.
1: Iya.
0: Iya, yang ada di Jatilawang juga. Sing lagi repot.
1: Iyo, semulai sibuk iya. Oh iya.
0: Lagi mau Fatma Fitri Wariwi ya, Mama Wajra. Iya bersama Nok Maksele, sing lagi di Belonyo ya Mbak Ria.
1: Iya.
0: Mbak Ria kemutan Belonyo apa ora?
1: Iya kemutan. Nok Maksele lur di Belonyo si mangkat to.
0: Si mangkat apa ora ungsum dia neng kono ora Belonyo-Belonyoan ya Mbak Ria.
1: Si mangkat to wingi juga si mangkat si ketemu Nok Marcel.
0: Oh iya wis mudah-mudahan hati-hati ya Nok Marcel ya.
1: Iya, Kang Jenal Jait. Iya, Kang Jenal Jait ya.
0: Salameng
1: Kang saya lobo. Iya Kang saya lobo.
0: Kang saya lobo. Selamat pagi.
1: Mama Rengganis.
0: Mama Rengganis. Waia Jengrobi juga. Terus buat Karispa bersama Rojene.
1: Iya,
0: bersama Wildene.
1: Mama Bayu.
0: Mama Bayu selamat pagi.
1: Kayak mama gendis takon bahasa ada Blonyo siapa Blonyo?
0: Orang ngerti. Arep nang di manten di Blonyo. Di labur nganggo beras kencur.
1: Dong lagi masuk angin di Blonyo ya.
0: Oh iya. Sejen bari ya, dongane dongane ben manglingi bari ya.
1: Iya di dongane ben mari kaya kowe. Ben anginnya metu ya.
0: Disembur ya bari ya.
1: Disembur ya. Wah, ayo. Mama Nesa, pagi Mama Nesa. Mama Nesa
0: bersama pagi Mama Nesa ya. Selamat siang.
1: Iya,
0: Kang. Kang mau bikin ya.
1: Kang Ridian Sor.
0: Iya, Kang Ridian Sor juga. Iya. Selamat siang. Iya.
1: Oma Jet.
0: Iya, Oma Jet. Selamat siang.
1: Iya, diluluri iya, Oma.
0: Iya, bener kuaran iya. Di Blonyo ran diluluri, Mbak Ria.
1: Mama gendis orang ngerti Blonyo siapa? Oh.
0: Ya padahal ini telah. Blonyo iki ndang melong-melong kabeh iki Maria ya.
1: Ben melong-melong kaya pilak.
0: Iya. Dadi nengko.
1: Ya kaya pilak Oma ya di Blonyo ya men melong kaya pilak Mama gendis weruh pilak.
0: Iya kaya
1: weruh ora pilak ya. Ana sing pilaken ora.
0: Sing ana nang sirampok ya. Mudah-mudahan iku padang glundung.
1: Glundung ya Kang Doli pagi Kang Doli glundung.
0: Kang Doli.
1: Acak lalan minggu glundung nang Jatilawang ya. Iya.
0: Terus buat Mama Ede, Om PM.
1: Kang Doli.
0: Kang Doli Prat.
1: Terus.
0: Terus lanjut manis. Ke Mama Elisa ya bersama Kang Agusde, Mama Hikmat juga.
1: Wartiem,
0: iya Mama Gila.
1: Sing suwe jare Mas Ada.
0: Ketemu ya.
1: Oh ya ketemu kok ya.
0: Wing maning.
1: Oh iya tabok mulane tabok.
0: Nah, ayo angel temen ya.
1: Tabok. Ya.
0: Terus salame nggo neng kene ya Om Kanapi.
1: Iya.
0: Terus buat Umi Habibah bersama Pati Gondrong, Kakak Raju bersama Umi Sahede ya.
1: Iya.
0: Terus buat Lupen. Buat Yupuri, Mama Saki,
1: Mama Wantes,
0: Mama Uti.
1: Mama Kiwi.
0: Terus buat Kang Kopidin, Kang Poi,
1: Mama Mbak Kiwi.
0: Ini Ayah.
1: Mbak Saada.
0: Terus buat Mbak Leha. Terus buat Umi Siva ya yang ada di Pegedangan bersama Abai, Kang Rotikin juga, Kak Cirosidin, Abah Hedi yang ada di Pakongan, selamat pagi. Terus buat Kang Hendro, terus buat Kang Pii, Ungkas Juble bersama Mama Wiwine, Mama Dea bersama Kang Agusti. Terus buat Ami Bakar Madu bersama Umi Lela. Mama Lani ya bersama Didi Geni ya. Yang pinter sekali
1: pinter.
0: Itu. Iya. Terus
1: Bapak Ari.
0: Semuanya saja wis Maria.
1: Bapak Ari Mama Ari serampok.
0: Oh Kemudian ya Mama Ari ya.
1: Mudun acara mudun.
0: Mudun acara mudun arah mudun kok tak gelundung nang kok singgane.
1: Selarak nang kok selarak nang ya.
0: Matur nuwun Mari ya untuk waktunya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak dinding.
0: Jos.
1: Terima kasih Mbak Sada ya sama Om Awang di Harjasari Lor.

Mama kiwi pimen mama kiwi nyong pi diplonyo, iya diplonyo nganggone iya minyak sultana, iya ben langsing weh. Aduh, mama kiwi mah kayaknya udah bisa langsing wis ya. Iya, semua orang boleh sekedubrek ya. Sekedubrek ya. Jatilah mama sekedubrek.

lewatin Indisit Mama Yunita, lewatin ke Jambon ya, ke Jambon Ngetan ya, iya perempatan ke Jambon ke timur ya. Terus yang mau ke arah Mejasem ya di situ ya, nanti di pertigaan ke timur ikuti arah sebelum ke Mantra, nanti ada gerbang Jati Lawang ya. Iya, wis takon-takon wis lah ya Mama Yunita ya. Ya Mama Yunita ya. Ya. Takon-takon ya mesti ku anjuk lah ya. Anjuk ya Balanestara ya. Iya Mama Ikma. Esi monitor ya. Iya. Jangan coba-coba dulu yuk, sekarang digoyang ya. Untuk yang ada di area Derma Sandi, halo yang ada di Derma Sandi ya, yang mau beli Vitama, yang mau beli Habutop, silakan bisa ke apotek Derma Sandi Sehat. Terus buat yang ada di Karang Cegak ya, Karang Jati, Balamoa dan sekitarnya, silakan bisa ke apotek Sehat Sejati. Terus buat yang ada di kawasan Mindaka dan sekitarnya, bisa ke apotek Mindaka, bisa ke apotek Narafarma ya, yang ada di depan pom bensin Mindaka. Terus buat yang ada di Setu dan sekitarnya, halo yang ada di Setu ya, silakan bisa ke apotek Setu Sehat ya. Terus masih di Setu ya, silakan bisa ke apotek Berkah Mulia. Terus buat yang ada di kawasan Bengle dan sekitarnya, silakan bisa ke apotek Amalia Medica Bengle. Untuk yang ada di kawasan Bengle ya, masih di area Bengle, silakan bisa ke apotek Sumber Sehat Bengle. Terus buat yang ada di Eko Proyo dan sekitarnya, silakan bisa ke apotek Eko Proyo. Oh.

0: wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Habutop. Langsung saja saya perkenalkan ya, silakan.
2: Nama saya Ibu Santo, alamat Jalan Merpati, Gang 6, nomor 5, Pekauman.
1: Baik, Ibu Santo punya keluhan apa sebelum kenal dengan Habutop?
2: Keluhan saya waktu itu asam urat tinggi, kolesterol tinggi. Setiap itu bangun tidur, tengah malam itu tangan sama itu kaki sakitnya bukan main, kayak ada itu bisulnya yang mau itu
1: pecah.
2: Akhirnya ya saya gimana ya cara mau beli obat apa ini, diobatin macam-macam tapi kan masih kayak gini. Tahu-tahu saya dengar di radio ada itu ramuan ini Habutop.
1: Terus habis berapa botol Bu Santo konsumsi Habutop ini?
2: Ya pertama saya beli yang 50 kapsul, tapi ya alhamdulillah sedikit-sedikit ada perubahan. Tapi akhirnya beli yang 200 kapsul. Sampai sekarang udah yang beli 200 kapsul udah 7 kali.
1: 7 botol.
2: 7 botol.
1: Berarti total 8 botol.
2: Ya, 8 botol sama yang itu yang kecil yang isi 50. Ya alhamdulillah sekarang saya udah enakan. Iya, udah enakan, udah berkurang sekali.
1: Berarti Bu Santo awalnya asam urat akut berarti ya?
2: Iya, orang udah sampaikan
1: parah
2: ya. Jadinya kan ya sama itu sama kolesterol. Dua-duanya itu tinggi semua.
1: Tapi alhamdulillah berkat konsumsi Habutop dengan sudah ada perubahan baik gitu ya.
2: Perubahan benar-benar ada perubahan sampai sekarang udah enak.
1: Berkurang ya.
2: Ya udah berkurang sama sekarang. Sekarang udah setiap malam udah enggak merasakan sakit. Iya.
1: Oh begitu. Baik, terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya. Mungkin ada kesan dan pesan untuk pendengar yang lain gitu.
2: Monggo teman-teman yang merasakan punya keluhan seperti saya, cobalah minum Habutop ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
4: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Akbar Farma, alamat Jalan Prabu Kian Santang, nomor 48 Sukadana, Kecamatan Pabuaran, Cirebon. Apotek Wijaya Mekar, alamat Jalan Pangeran Walang Sungsang, nomor 25. Apotek Moga Sehat, alamat Jalan Raya Moga, Pulosari Cempaka Wulung, Banyumudal, Kecamatan Moga, Kabupaten Pemalang, atau depan Pasar Moga.
5: Produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotek Musifarma, alamat Jalan Durian RT 4 RW 3, Desa Grobok Kulon, Pangkah, Kabupaten Tegal.

0: Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habu Top isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habu Top isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habu Top isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama 150.000 rupiah, Vitapedia 60.000 rupiah, minyak herbal Sultana 100 mili harga Rp47.000, 60 mili harga Rp25.000.
1: Sarap Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak.

Selamat pagi ya buat Balan Istara yang masih terus setia ya. Iya, seduprak tetap madem mantep ya neng pagoda para mengoyang dangdut. Ada nyanyian rindu ya. Iya, Evita Mala. Iya, kayang teringo kena kayang aduh. Duh, Riko kena ngeles nemen ya.

Yubin dadakan kelingan wong kae. Pertinyiinnya. Yes, wong kae ini siapa? Wong kae singana apa singana?

Atun kayang lah peh. Pimen Mbak Atun kayang ngeleso ya lagunya ya. Nyong sih ngomong apa dong lagunya Evita Malak ya. Diri ngokan ya kayang ngeles kabeh. Singanan ngalun-alun.

sudah hadir di 085293199958. Ada Mbak Putri Kasin di Sidang Mulia. Salamnya buat Nyiratu, Mbak Nia, Mbak Am, buat Mbak Eka Tonjung, Mbak Ima Melody, Teta Gusin, Jeng Robi, Mama Elsa, sama Mama Lani, Kang Ju, ada Kang Ibn Abdillah, ada Kang Furkan, ada Kang Oji Ayongki, buat Kang Aito. Terus buat Arvita, buat Mauli, Cilak Laju, ada Basarul, buat Kang Pato, buat Kang Paju, buat Kang Asuri, buat Kang Kopi Din. Spesial buat keempat anakku ya. Ayo singgih gigit dan resta. Pimen Mbak Ila mendambane jaman semana. Weh, iya ya, jaman semana ya Mbak Ila. Jaman Mbak Ila kayak jadi ratu online ya. Saiki ora jadi ratu online maning sih Mbak Ila. Jadi ratu online maning oh Mbak Ila. Dari Arjuna Sarok, Mama Ayah ya. Salamnya buat semuanya saja, Balani Setara Paramon ya. Spesial buat anaknya aku, makasih buat yang siaran. Terus ada Piol. Selamat pagi Piol. Jadi kemutan Piul ya. Piol dan Piul ya. Piul ke nama kucingnya Ayu Poso ya. Arane Piul ya. Piul. Saya kisih ngorat tahu on. Saya kira ratu online siapa? Ratu online Bude kayaknya ya. Saya kira. Ya. Wuh juga. Oh, sih nang alun-alun tukang kaset. Sapa maning ke Kang Akib ya, sama Mbak Rani di Surodadi, selamat pagi hadir ya. Assalamualaikum, salam semangat buat penyare yang lagi tugas. Ini dari Pak Budi ya, Pak Budi di Meja Sembaru 3 hadir ya Pak Budi. Terus ada siapa lagi, Mama Eza nang Trayeman, selamat pagi Mama Eza ya, sudah hadir. Terus ada Warung Mariati juga, selamat pagi sudah hadir. Terus ada Abah Sarul juga, selamat pagi sudah hadir. Kiki MP sama Putra Krisnanya juga, selamat pagi sudah hadir ya. Bagus Dewek di Tembok Lor, salamnya buat Balane Setara Paramon KB, spesial buat anak bojo, buat Baria makasih. Terus ada Amrul di Purbasana juga hadir. Salamnya buat Kang Kanapi, Kang Doli, Mama Hasa, Mama Dea, Ami Bakar Madu, Milela, buat Mas Nasir, Yuyim, buat Kang Kang Suri, Mama Riganis, Mama Lani, buat Cocok Rajum, buat semuanya saja, Balani Setara Paramon ya, buat yang siaran makasih. Ada grup grup Tralap Jeger hadir ya. Iya, Kang Adi Dadas pan manjat ing diung. Paning Kang Parto. Yes. Ipurwanto di Pesarean hadir. Selamat Kang Gubernur Istara Paramon KB, makasih buat yang siaran ya. Ada Mbak Feby Belpas, selamat pagi hadir. Salamnya buat Kang Doli, Mama Dia, Ibu Ida Mataloi, Ibu Roni, ada Kang Selobo, Mama Nadia, ada Budi Mut, ada Jasak Rajum, ada Kasnuri, buat Afurkon, Kang Agi, pada Kang Mukhtar, Kang Kopidin, Mbak Am, buat Ami Pakar Madu, Mbak Sarul, buat Mama Lali, buat Mama Gendis, buat Awang, buat Kang Parjo ya, buat Mbak Ria, makasih. Terus ada Mama Nunung Kalinyamat, selamat pagi ya sudah hadir. Terus ada Mama Abdillah juga, selamat pagi sudah hadir. Mama Alisa sama Kang Agusnya di Selawi Wetan juga, selamat pagi sudah hadir ya. Ada Mama Dinda juga di Waringin, selamat pagi sudah hadir. Mama Winda di Brebes juga, selamat pagi sudah hadir. Om Tono juga, selamat pagi sudah hadir. Terus ada Mama Romi Gonyel juga, selamat pagi sudah hadir. Kang Ruri Jati Bogor juga, selamat pagi sudah hadir. Nok Anggun di Bandung juga ya, selamat pagi sudah hadir ya. Makasih buat yang siaran. Puri ini bersama Pak Pramudiono juga, selamat pagi sudah hadir. Mama Anjeli, selamat pagi sudah hadir ya. Terus ada Bu Sri Miam Cakra juga, selamat pagi sudah hadir. Salamnya buat Balane Setara Paramon KB, semoga pada sehat selalu ya. Terus buat Lima Sri Kandini, semoga pada sehat. Buat Maria, terima kasih. Hadublah Teting Joy. Mama Lani, selamat pagi sudah hadir ya. Mama Uli juga, selamat pagi sudah hadir. Mbak Asifa sama Dede Hafiz juga, selamat pagi sudah hadir.

hadir ya. Mama Nadia, selamat pagi, sudah hadir Mama Nadia. Terus ada lagi, halo, assalamualaikum, selamat pagi. Salamnya buat semuanya saja, Bala Nestara Paramon ya. Ini dari siapa ini, gak dikasih nama ya? Iya, kasih nama ya. Iya, terus ada Wong Ireng, selamat pagi hadir ya. Salamnya buat semuanya saja, Bala Nestara Paramon ya. Super sayangnya buat Mbak Nia yang selalu ada di hati. Buat Mbak Ria, semoga sehat selalu, terima kasih. Ada lagi, halo, assalamualaikum, Yukasri. Iya, Kang Mukhtar ya, sama Mama Anet hadir. Salamnya kanggo Bala Nestara Paramon KB, super kanggo Jembel Menyong, Mama Anet ya, makasih. Hidup latihan, jo, jo, jo.

sana siapa maning ge Ibu Roni papasikin ya nang setu ya. Iya sudah hadir selama buat semuanya saja. Terus ada Mbak Rojana juga selamat pagi sudah hadir ya. Mama Rengganis juga selamat pagi sudah hadir. Terus ada lagi halo Kang Cinal Jait ya. Assalamualaikum hadir. Selamat buat Cisok Rajum ada Kang Doli, Mama Lani, Mama Regaris, ada Kang Kasturi, Bang Al, Furkon. Terus buat Kang Mukhtar odong-odong ya, buat Mama Elsa, Wong Ireng, Ayu Poso, buat Mama Nadia, Kiki MP, Kang Kopidin, buat Kang Aki, Batiro Pesek, Budi Emu, Trinil, buat Mama Frida ya, buat Mama Elsa, Mama Gendis, buat Iga Dara Manis, buat Kang Sodik, Om HM, ada Albar, buat Mama Silmi, Mama siapa lagi, Mama Neng, terus buat Kang Iton, ada Mbak Nia, ya buat semuanya saja ya, buat Mama Gilang juga selamat pagi ya. Terus ada Mama Bayu di Dujewe juga hadir. Selamat Kang Gobelane Paramon ya. Iya wong Dujewe KB sing lagi pada merengokan Radio Paramon. Salam sehat selalu, spesial buat anakku Bayu Ajeng, super spesial Kang Goseng siaran. Terima kasih ya. Terus ada lagi halo Kasnuri ya pagi sudah hadir, Mama Gendi sama Bambangnya juga selamat pagi sudah hadir, Kang Raju bareng Mama Silisbon dan kelima bedadarinya juga hadir ya. Selamat buat Balane Setara Paramon FM, selamat Nisa buat si kembar Nok Isna, Nok Windy, Nok Kesha, Nok Anissa, buat Abbas, buat Baria makasih. Ada Mbak Ila di kawasan mewah ya Catirawa hadir. Selamat buat Cecak Rajum, Afurkon, Kang Parjo, ada Bambang, buat semuanya saja yang selalu setia sama Pagoda ya, spesial buat warga kaum Musola Al Barokah, semoga pada sehat, amin. Terima kasih buat yang siaran. Ada Wartiem, selamat pagi hadir ya. Ada Mama Kiwi juga ya, selamat pagi sudah hadir ya. Terus ada lagi halo assalamualaikum Om Majid hadir ya. Selamat buat Balai Sarah Paramon KB, terus buat grup Bolang, spesial kanggo penyiar. Terus ada Bapak Ari, Mama Ari Sirampok juga selamat pagi sudah hadir ya. Kang Parto, selamat pagi hadir. Selamat kanggo Balane Sarah Paramon, semoga sehat selalu. Untuk Baria makasih, semoga sehat panjang umur, berkah barokah rezekine, amin. Spesial buat Kang Udin, Kang Dedos sing lagi gotong balok nang kene ya, supaya kanggo anak wadon karena Cici Utami sing wis ulang tahun, semoga sehat berkah umur berkah sukses. Terima kasih buat yang siaran ya. Ada Mama Ikma di Selawi Wetan hadir. Salam bareng Tiga Dara Manisa ya. Salamnya buat semuanya saja, spesial buat Faiz Banu, super spesial buat yang selalu ada di hati, buat Baria makasih. Assalamualaikum Mbak Ria, Mama Rizky nang Gumalar nongol. Selamat kanggo Balane Sarah Paramon KB, semoga dalam keadaan sehat semuanya. Terus mudah-mudahan, terus buat apa ini, keluarga semudah-mudahan diparingi sehat. Terus buat Mbak Ria, semoga sehat selalu, terima kasih. Terus San KB buat Mbak Ria makasih. Kang Sodik hadir Mbak Ria, J Kang. Ada selamat pagi assalamualaikum penyiarku dari Johan di Panggung Tegal. Selamat buat Wak Ali, Pak Selamat yang jualan buku, semangat jualannya di pasar malam alun-alun. Salam spesial buat Mbak Lutfi di pasar pagi, Mbak Nunung pasar pagi. Juga buat semuanya saja Balane Sara Paramon ya, tanpa terkecuali. Terus ada siapa lagi? Iya, Kang Dul.

nang Translog Jati Bogor hadir ya. Iya. Oh, si motore abang putih Mister D siapa ya? Lanyung kelalen jening dek lambu lah, nyung kelalen ya. Piul lagi piul. Lagi apa panan ke piul lah. Yang mesti ya balon estara Paramon ya. Ya sampai di sini saja kebersamaan kita di Pagoda Paramon Goyang Dangdut ya. Untuk jumpa kita di hari ini hari Kamis di 21 Mei 2026. Terima kasih untuk kebersamaannya ya. Ria Jenaka permisi. 101.5 Paramon FM Dangdut Saporote. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bayan kok.
1: Orang apa-apa nak? Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon, kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak, HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sih nok, nek kayak gue ya mamake bisa dangdutan seporete ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Paraman FM Tegal. Hai. Halo. Sudah hari Kamis ya. Sudah tanggal 21 juga nih. Cepet, tinggal beberapa hari lagi kita akan meninggalkan bulan Mei yang penuh dengan kenangan ya, dengan dar-der-dornya ya, penuh huru-hara ya. Dan berharap nanti bulan Juni ya, walaupun sudah selentingan centang-centing ya, akibat dolarnya melonjak ya. Bener ya? Yang berdampak pada rupiah kita ya, walaupun katanya gak ngaruh, karena kan kita pakainya rupiah, gak pakai dolar. Padahal kan segala sesuatu pasti berhubungan dan berkaitan. Aduh, waduh, kan jeblok, pusing ya. Siap-siap dengan harga yang melonjak naik. Tapi it's okay, kita percaya aja kalau Tuhan itu maha kaya. Jadi ya, rezeki insya Allah mengikuti, ada aja deh ya, mengalir tidak henti-henti seperti air zam-zam. Amin. Hari ini hari Kamis 21 Mei 2026 ya, sumringah juga karena ngelirik kalender. Sudah siap-siap nih buat menyate bareng hari Rabu nanti 27 Mei ya 2026, beda aji, lebaran haji, Idul Adha. Siap-siap perbaikan gizi yang biasanya jarang-jarang masak atau makan daging, semuanya rata makan daging ya, alhamdulillah. Ya udah, ditunggu SMS WhatsAppnya di 0852-1399-958 ya, buat Balana Paramon yang meminta lagu dan juga kirim-kirim salam. Online nanti di 3528888 dan 6145477. Sehat semuanya, bersama produk obat herbal dari PT Denatur Indonesia yang bermutu tinggi, 100% herbal alami tanpa tambahan bahan kimia. Jadi kalau dikonsumsi aman tanpa efek samping. Salah satu yang jadi andalannya, yang jadi primadonanya, tiada lain tiada bukan adalah Habutop ya, obat herbal ramuan Arab, 2 kapsul sekali minum, sehari 3 kali saja. Jangan sampai salah pilih, kalau ada obat herbal ramuan Arab yang lain, tetap dipilih yang kemasannya kuning. Sing lawas, sing wis, pasti teruji. Habutop, acak ganti-ganti.

0: Iya, batas para montar lingi Saporete 352888614547. Yuk. Halo Wilujeng Siang Balanda Paramon.
1: Sugeng Siang Mbak Nurul. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Beher.
1: Icik Ipang. Iya ya, Mbak. Mau saya wong tuwae mana nemen ya, Mbak.
0: Cilik dipopong-popong ke dene digawa uang.
1: Alah, si Loro dan Bojo ya, Mbak.
0: Iya, mudah-mudahan oli sing eman.
1: Cilakeh naik cilah ya, Mbak.
0: Iya.
1: Alah, si kawina.
0: Heeh.
1: Mama mana enggak usah Mbak.
0: Iya.
1: Udah tadi. Kanola. Atur, Bunda Ana, Baby Belpa, Mama Nono Kali Nyaman, Mama Nadia,
0: okay.
1: Mama Ija Sayemar, Mama Uti, Mbak Yunita, Halo, Kucule ya,
0: okay.
1: Kang Doli, Bibit Beter, Kang Doli, Bu Ija Matoloyo, Silang Sintok, Wajlamu, Marcel ya, cuman di gue ya.
0: Iya, mau ditamreng tamreng.
1: Ya, nak Marcel. Jadi, kita jujur, kita lori urung.
0: Uwi so di blonyoni yang dah wangi yo. Iya.
1: Iya, lori. Mak pengen jamu yang paling ami. Pengen jamu wadong sendok yang paling ami.
0: Anaminya ngami.
1: Iya, ngomelnya.
0: Nyong dialog jamu nih, Omi.
1: Iya, kalau anaknya sampai ya.
0: Iya, enda kayak perawan bae, Omi.
1: Oh, kalau anaknya sampai ya.
0: Oh, gitu.
1: Ya iyalah, enda kayak ayam.
0: Nana bae, Omi.
1: Iya, jamu nih, sing wadong sendok.
0: Oke, aku bae.
1: Jamu kan sing wadong lanang.
0: Iya.
1: Dari kurang nih, Pak Singgit. Dalam buronnya apa tuku wajud paling kaya asal mukti.
0: Oh gitu.
1: Iya, jadi pas korban. Asal mukti kaya pas dari milik, mau jujuna.
0: Uang ngendi mi?
1: Asal mukti kue ngono pakai Paramon.
0: Oh deketnya Paramon ya?
1: Iya milik. Mau pas dicoba, dipakai di nangono kok sampai pas di sebelah jadi.
0: Oh gitu. Kangkas Nuri.
1: Iya, tak bawa. Kangkas Nuri bibit beteng. Mau kalau dong Mama Not, Mama Selin, walaupun pula pasta. Lele, Mama Dia, Suswele, Suswewetta, Mama Elisa. Lele, Mbak Abdul, bisa cal ya. Lele, Musi Ayang Cakra.
0: Oke.
1: Lele, Rini, Prabu Diono. Lele, ayo. Bunda Sati Purbowo, Bu Ida Matoloyo, terus Bapak Bija, terus Bija banyak, ayo Biting.
0: Ayo Biting, nih Biting.
1: Bu Ida Matoloyo, Silang Sintang, terus Bapaknya Kalis, Kang Kumis, Silampong, Mama Ali, Bapaknya Ali.
0: Halo Kang Kumis.
1: Mama Bagas, iya kan, Silampong. Jadi dari kursi, Bapak HM.
0: Iya.
1: Terus sama Maning ya.
0: Siapa Maning?
1: Bang Josi Gabir. Kakak coba kasar sudah laju budak jangan mengocak. Terus AAOA Mama Hasna. Aryo. Terus sama Maning kasar laju dua job yang kita masih kontrak. Mas Awang baca aja dan kunci dari cerdas dia login. Jang Robi. Bapak Sira. Huh, Kang Ake kalau cenglani. Mandor mana sama Mandela, apa Karol. Terus sama ya. Agane, weh. Pak Kamali ya, Pak Kamali.
0: Iya.
1: Siap kayoknya ya. Pak Ketuk, Bu Ketuk ya. Semuanya beda-beda sepertan dulu deh Kang Nur ya. Sepertan dulu deh, padahal juga kayak ketahanan yang gue.
0: Aden.
1: Anak. Wis sing ngene baby perpal mau pesta lula.
0: Oh iya, nggo Wak Ato karo Mai, apa kabar?
1: Oh iya.
0: Matur nuwun ya.
1: Apa kabar, Mbak?
0: Matur nuwun sudah selalu mendengarkan.
1: Oh, selalu ya.
0: Iya.
1: Oh, ini kayak lagu gayo.
0: Apa?
1: Senenge ka song dalu senenge la sepak. Mania kalau mau ilange ya, Pak Ojo ke bebe. Terus biar Mbak kesel.
0: Oke deh.
1: Ini judulnya apa, Mbak?
0: Jadinya jalo kepongi, ciki pong.
1: Iya, benar.
0: Oke.
1: Sehat-sehat, sehat-sehat. Masih belum nyoy, ngomong nyong.
0: Iya.
1: Dok, ngebal asem. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumplak ting-ting. Yuk, di belakangnya Mi Baik Karmadu dan Umi Lela ada siapa? Halo, Wilujeng Siang Balane Paramon.
2: Halo, Wilujeng Siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Paramon FM, tablinge sapore teman. Selamat pagi, pagi siang, Mbak Nurul.
0: Sudah siang, ngawis awan, iya. Padang dinggrang.
2: Mbak Nurul pengennya turu, Mbak.
0: Bisa nih.
2: Mbak Nurul sehat.
0: Alhamdulillah waras bergas terminas.
2: Alhamdulillah sehat, waras bergas.
0: Iya. Amin.
2: Iya. Ini lagunya, Mbak.
0: Kis apa sih, Kae? Kang Ortega?
2: Bukan.
0: Bukan. Oh iya, Losari Brebes. Ya Allah.
2: Angel, Mbak. Lebunya angel, saya ha.
0: Iya, Mas Handoko ya?
2: Iya, betul.
0: Aduh.
2: Mbak. Uh-huh. Mbak, selangkung rong langkung, Mbak.
0: Selangkung rong langkung.
2: Iya. Kok hari ini, hari Alipati nggak tuku kue abu top.
0: Oh iya, wis, oke. Nandur dewe kangkungnya, Kang.
2: Iya, nandur dewek di sawah, makanan, Mbak Wetan.
0: Oke deh, oke.
2: Salam, Meol.
0: Iya, salam-salam buat siapa?
2: Tadi buat Ami, pada Umi Laila, Kang Doli, Mbak Nia, Bogaris Karawa, Iyang.
0: Iya.
2: Ya, terus Bu A'a Purkon. Terus buat Kang Mukhtar, odong-odong, Mama Notedenot. Mama Kiwi karo Pak Sawut, Mama Wajramu karo Nok Marcelia, simpan okay. Di tombreng-tombreng ya Mbak ya. Ya terus ego Mama Wajra, Mama Wajramani, jadi kemutan Mbak ya. Mama Wanisha ya, karo anu siapa ya, Mbak Nisitren, Kang Ibti Abdillah, Mbak Ismeli Mas Hendro, Kang Jasa, baru Mama Swada.
0: Iya.
2: Om Kasturi, karo Mama Wiwin ya. Ayah HM, Jorobi, WIA, Pak Weni. Terus go Mama Anis, Abayato, Teh Mojak, Teh Darwati ya, Bunda Jaki.
0: Okay.
2: Terus apa mana Mbak Wataslim ya Mbak ya. Ibu Ida Martoloyo, Mbak Sahada Mas Awang, Bapak Nari Mama Nari. Terus kok Bapak ada Karisma, terus saya kok Ibu Rawani Pasikin, Bu Rini Pak Brudiono, Umi Habibah karo Pati Gondrong ya Mbak ya.
0: Iya.
2: Iya, terus kok Mama Alisa Pak Agus, Mama Dea Agus Pauiler.
0: Oke. Okay.
2: Iya, ya buat semuanya aja Mbak.
0: Oke deh Mas Handoko.
2: Oh iya, spesialnya ya kok Mbak Nurun.
0: Terima kasih banyak.
2: Sehat selalu ya,
0: amin,
2: Mbak.
0: Amin, amin, amin, amin.
2: Ini ambil rezeki ini, Mbak.
0: Dan
2: barokah, ya, Mbak.
0: Amin.
2: Ya, Mbak. Lagunya apa ya, Mbak, ya?
0: Lagunya katanya, mintanya selangkung-langkung.
2: Iya, selangkung-langkung. Pedagang kangkung, tapi wis awet sih, Mbak.
0: Iya.
2: Apa sih anak itu, Mbak?
0: Esi lah.
2: Oh, Esi ya. Kalau rujak kangkung enak, namanya, Mbak, ya?
0: Iya.
2: Apa kok urap? Ya,
0: selamat tahun baru, Mbak. Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duh, Mbak Ting-Ting.
1: Jos.
0: Yuk, di belakangnya Kang Handoko ya, Los Bres. Los Hari Berbes ada siapa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Saporete tanding ya saporete.
0: Iya.
3: Dengan ngalami pinter nemen. Heeh. Dengan ngapa nih guru SMP yang ngapa ini SD.
0: Iya.
3: Itu pada masuk siapa? Ami Bakar Madu ya.
0: Ada Ami Bakar Madu.
3: Iya, mau pertama siapa, Manurul?
0: Pertama tadi siapa sih Ami Bakar Madu enggak sih minta lagunya Pong Ngiciki Pong?
3: Ami Bakar Madu pertama ya kayaknya ya.
0: Iya.
3: Iya benar ini.
0: Terus ya, tadi ya, iya, ya. Terus ketiga ya, ada
3: lagunya Watir Bohong ya, Mbak Nurul.
0: Watir Bohong. Oke.
3: Okay. Siap-siap mau lebaran, Mbak Nurul. Ibu udah beli petai, udah beli bawang. pi cabe, udah pi tomat. Mm-hmm. Siap-siap bakar menurut.
0: Oke okay, deh semangat.
3: Iya semangat semangat. Udah tahu gimana menurut.
0: Iya.
3: Lebaran beras nasi sekarang bulan haji. Itulah umat Islam yang berkah barokah yang menurut.
0: Amin ya Allah.
3: Salam salam dan menurut. Hari ini Mbak Nurul menunya apa?
0: Aku bikin sayur sop sama bikin ayam goreng rempah.
3: Kalau itu tadi pisawi putih, terus tadi kasih bakso, terus gorengnya ikan kembung.
0: Enak dong.
3: Nyambelnya nyambel terasi pengennya pakai cap kita lepas. Dan masaknya sore Mbak
0: Nurul. Oh gitu, sore sama aku juga sore masaknya.
3: Oh ya.
0: Buat buka puasa, ya.
3: Iya ya, sampai hari Minha, ya. Hari terakhir tanggal 9 Mbak Nurul.
0: Iya. Insyaallah.
3: Salamnya tadi Pangkas Nuri ya, kalau Mama Wiwin ya.
0: Oke. Okay.
3: Terus Mama Wasirman dompeng-dompeng nanti hari Minggu ya pada kondangan Mbak Nurul. Siap-siap amplop Mbak Nurul. Terus anak Bude Imut. Terus Maning siapa sih ini sholat belajar anak ya Mbak Nurul?
0: Ada.
3: Sing lagi neng kain Mbak Nurul, neng sayur asem.
0: Oh iya iya iya iya.
3: Taparane.
0: Aduh.
3: Quran. Heeh. Kan tinggal pe Mbak Nurul.
0: Iya, iya.
3: Quran. Pak Ustaz Mbak Nurul. Iya. Apa konjo karo Umi Abiba ya?
0: Ya.
3: Dia cacak racun Pak Ustaz tempe kan Mama Tua aja. Terus Pak Ustaz somai kuwe lanang watu. Nek lanen banyu Pak Ustaz somai ya. Lanen apa siapa Mbak Nurul? Ibu Rini ya karo Abah ya.
0: Ibu Rini bersama Bapak Pramudiono.
3: Nanti kalau piti kakak yang akan datang, ibu mau bersumi-sumi puri ini ah.
0: Oh iya iya iya.
3: Terima makan, terima masak, terima makan Mbak Nurul. Gak bisa masaknya lah pinter Mbak Nurul. Kira kita tinggal makan pesan puri ini ah. Terus ini jatah langsung muda ya. Bisa sama nopi Mbak Nurul melas mengguripan online. Oh belet online Mbak Nurul. Kemending badannya parah masih atap ya Mbak Nurul.
0: Iya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang ya di belakangnya Ibu Ibu Rauni, Bapak Asikin ada siapa? Halo Ilujeng siang balane Paramon.
4: Halo. Salingnya Saporete. Anurula Saporete.
0: Inje.
4: Assalamualaikum Anurul.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jawabannya apa sih Mbak Nurul?
0: Nasi mama apa? Biasa, makan wortel, timun, tomat.
4: Wortelnya kan tempe.
0: Kalau enjot. Gak gimana nih ngomong bendina, aku sarapannya kue, Kang.
4: Nyawet yang udah nambah kue, cantik.
0: Iya, jeng Astuti, mau minta lagu apa, jeng?
4: Lagunya kayak PW.
0: Apa?
4: Apa ya?
0: Apa? Keder. Apa yo?
4: Awan ngikir. Awan mudek pengen ngikir
0: ngorong sih mana? Oh waduh, nak apa ini ya?
4: Yeah.
0: Awan ngikir pengine apa?
4: Apa kepanik ya?
0: Awan nyambel begini ngigel.
4: Iya, aku masih.
0: Oh, yak terus ya.
4: Oh, yak terus.
0: Laka prei ini orang kober. Selonjur ya.
4: Jadi mau pun sehat ya, Nurul.
0: Iya, wis ora apa-apa.
4: Iya. Amin sih ya, nama madune.
0: Endali surga ya.
4: Iya. Amin, padune. Iya.
0: Lagu endak kuat ya.
4: Endak kuat. Sang ame nggo yang
0: iya. Oke.
4: Demo. Bayu. Mama Gendis. Kang Kore. Terus
0: ada ceker ngik
4: ada
0: ceker ngik ya
4: iya
0: amusan
4: waria sih untuk komando
0: oke
4: ada iwatri karena mau aneh asal Mutia.
0: Iya.
4: Mbak Teti.
0: Stara.
4: Purini. Karo Pak Pramudiono. Umas Nuri. Mama Dea. Karo Agus.
0: Oke. Okay.
4: Mama Hikmah. Trio Pesek. Terus Mami. Mama Trisandi.
0: Iya.
4: Terus Mami. Ko. Mama Ari.
0: Oke. Okay.
4: Abah Kumis.
0: Abah Kumis.
4: Terus mananya gue panggil Nyatila.
0: Oke.
4: Terus mananya

0: Iya. Yeah.
1: Oke. Okay.
0: Apa yang toh?
1: Mm-hmm.
0: Terus maningnya enggak. Woi, jadi lawak toh. Cuman di blonyoni ya.
1: Iya, pan di tambreng-tambreng.
0: Di blonyoni sih cantik ngake.
1: Mm-hmm.
0: Endak awet. Ya, hari satu ini enggak awet sih kurang ya.
1: Mm-hmm.
0: Betul nanti ngake. Ya, no matter.
1: Aha.
0: Iya
1: benar.
0: Terus maning mau pakai kontino kapalan lo. Terus maning mau kalau maning ya, akan namanya menurun.
1: Saya
0: mau pakai pais menurun. Halo.
1: Halo juga.
0: Para menurun ya menurun. Ya harus ditunggu lagu nih menurun.
1: Iya ditunggu ya, sabar ya Jeng. Sami-sami Jeng.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumlak ting-ting
0: ya.
1: Yuk satu lagi deh. Di belakangnya Jeng Astuti ya, bersama Kang Agit dan Jeng Raninya. Halo Wilujeng Siang Balane Paramon.
2: Halo. Siang juga.
1: Siang juga Kang Asnuri ya,
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Balane setara Paramon FM gitu
1: loh. Asik.
2: Rebutan lanang, Mbak.
1: Rebutan lanang. Kayak ngapa iya. Lanang ya dong yang rebutan?
2: Ya, gue lanang.
1: Gagah nemen Dean ya.
2: Iya.
1: Apa sugin Dean gablek ya?
2: Bojone direbut.
1: Lah gue rebutan lanang ya, oke ditunggu.
2: Salam perdana gue jenengan, semoga selalu sehat.
1: Amin ya Allah, amin.
2: Iya, rezeki para oka.
1: Amin.
2: Terus ini suatu yang melebu ya, Mbak.
1: Iya.
2: Ambil parmadu, bumbelela, terus Kang Handoko.
1: Oke.
2: Brownie, Bapak Asiki. Terus Jemikyo, si Astuti alias Kang Agib.
1: Oke, oke.
2: Rani alias Mama Tiar. Ke siapa, Mbak?
1: Siapa?
2: Papa A.M. A.M. A.M. A.M. Patroman, Mbak. Lili, toy. Mama Kiwi, Kang Sabut, Kang Jatilawang, Kapi, ya, Mbak. Mama wajah, anak maret, tombreng-tombreng kok.
1: Oke. Okay.
2: Dua pan minggu. Ya, tenuk dinamanin ke setengah sali ikut ya, Mbak. Iya, dilanjutnya mah kok. Iya, Siti, Bengle, Mama Ayu, Mama Yoda, Mama Rizu Bengle juga, Mbak Deroja,
1: Nok
2: Ayu Nadia, Mama Esya, Jasa Keracun, Ibu Suhada, dari kampung Mbak Atun si Begito,
1: yeah.
2: Mama Hilman Umama Mbak Jaja, terus Mama Lani, karo Dede Gani,
1: Abah HM, Abah HM, Abah HM.
2: Ya wis mono-mono mene wis ora apa-apa. Terus Mbak Ajojo,
1: yeah.
2: Nyerato,
1: Tapi
2: terus Manio, Apur On, Kang Aryo, Kang Doli, Pengantin sama Kanapi, Osija Putra, terus Tuta, terus Manio Yongki, Tawal Arobi, terus Uwer, Demon, Jihan, terus Oma Jet, Kerosak Kedebu, Kayu Poso, terus Manio, Gus Riman Cakra, Mama Dila, Mama Wirda,
1: yeah.
2: Santo, Mbak Isjan, Dara Mas Anies, Mama Dila, Gus Weiler, Kang Ondang Anting, Kang Yono Tunong, Kang
1: Jokong. Hilang kayak setan, Bay. Iya, iya. Tete Agustin sama Dewi Kunti ya.
2: Dewi Kunti, Pak Teddy.
1: Sama Teddy-nya.
2: Bang June.
1: Mm-hmm.
2: Terus kayak Burini Praputiono, Pak Bajon yang Bugaris Wong Irenge, si Tidot, Mas Amrul, Mas Gidan, Om Omat, Om Melim,
1: yeah. Okay. Abis
2: Nahrul. Terus Bu Mariyati, Pak Mariyati. Terus kayak Iwantri.
1: Iya. Yeah.
2: Mas Nuha.
1: Oke. Okay.
2: Komandor, mm-hmm. Komandor. Terus, gue apa kamari, Kang Sarmudi, kamu, John.
1: Kang Uslan, ada nggak dong?
2: Jrenong, kayak Tante Mira,
1: Kateko.
2: Terus tiga dara. Mani,
1: yeah.
2: Mama Wiwin banyaknya, terus Trio Pesek,
1: okay.
2: Mama Nani, Mama Nunung, terus Nok Ayu Nadia, terus Bolang, Kue KB,
1: okay.
2: Terus kayak Treleb Jeger, Mbak.
1: Treleb Jeger,
2: Kiki, Kang Sayo, Papa Hamel, Pak Ketu,
1: yeah.
2: Terus Waku Lekas. Terus
1: Pak Kulkas pret.
2: Terus Teh Mimi, Teh Lulu, Teh Tato, Teh Ayu Dinda, terus Teh Dewi Cendana, Alok Isjeng Robi.
1: Ebe.
2: Iya, Mama Mojan, Mbak Ami.
1: Iya.
2: Yeah. Mama Nanda, Mbak Cukdak, Mbak Lilbodak, Bapak Uyun, Jaka Sembung, Jaka Tingkit, Inti Abila.
1: Oke. Okay.
2: Terus kayak Pasuk Apa, ya,
1: yeah.
2: Memori, ya.
1: Iya. Yeah.
2: Terus Amit Ganteng,
1: Jenar
2: Jahit, Atun Tewang, Kiki Maraputi, Kalputra Krishna, terus Mama Neng, Mas Bambang, Mas Yanto, Kang Raju, Lima Bidadari, Nek, Enake. Nur Kanti, Nyak Nyak,
1: Iya.
2: Si Pawarkona, Mbak Murni, Mbak

0: Kalimantan. Terus Abarohim durung, Mbak.
1: Abarohim, halo, halo, halo.
0: Kayak Bunda Syakti, Mama Anis, Eka Tonjong, Eka Anjar, Mama Anjeli, okay. Mama Nyamat, semuanya kabeh balane setara paramount hebat gitu loh.
1: Asik.
0: Spesial Mbak Nurul, semoga sehat selalu. Super paling mentok ter sayang Mama Wiwi no. Terima kasih atas waktunya.
1: Sama-sama, ya, Kang.
0: Lagunya tak tunggu ya, Mbak.
1: Oke, ditunggu lagunya Rebutan Lanang ya.
0: Ya,
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua melak ting ting.
0: Jos.
1: Spesial buat Ami Bakar Madu dan juga Umi Lela. Ini dia dari Bunda Mumun. Pong, iciki pong. Cili kita dipopong-popong barang gede di kawah uang ya. Mudah-mudahan di kehidupan barunya sing mau nek cilik di bobong-bobong gedenya juga diratukan atau dirajakan oleh pasangannya masing-masing ya. Amin. Jangan lupa Habutop Obat Herbal Ramon Arab yang top Marco top dari PT Denatur Indonesia bisa dibeli di sini di Radio Paramon FM atau di apotek-apotek terdekat di rumah Anda ya.

0: Kini-kini ku
1: dengar berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Buranya yang jualan soto dari Segerung Lor, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Saya jualan soto Buranya. Saya banyakkan berdiri, namanya orang jualan, banyakkan berdiri, kakinya pada semutan, tangannya kesemutan, pada ngilu. Terus ini kakinya, ini telapakan kaki ini tebel, kalau bangun tidur kayaknya mau bangun kayak robot. Habis itu saya dengar radio, saya beli itu Habutop. Habutop itu yang Ramon Arab lagi ngetop, itu saya minum itu. Pas sekarang itu saya penyakitnya pada hilang, pada sembuh. Sekarang nyaman lagi, berdiri nyaman, tidur nyaman, bangun tidur nyaman. Enak deh pokoknya, bangun tidur. Teman-teman yang punya keluhan sama dengan saya, minumlah Habutop. Di daerah radio kan ada itu Habutop, Ramon Arab yang paling lagi ngetop itu. Itu manjur banget itu, benar-benar manjur. Teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
1: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
4: Apotek Eka Farma, praktek Dr. Adi Pradana dan Dr. Eka Aryani yang beralamat Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo nomor 186 Margadana Tegal, kurang lebih 500 meter ke barat dari Pasar Sumur Panggang. Agen Mugi Mantun yang beralamat Jalan Werkudoro nomor 174 RT 06 RW 02 Kelurahan Kejambon, Kota Tegal.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotik Bejo Sehat, alamat Jalan Manunggal, RT 03, RW 04, Tembok Luwung, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Apotik Dwi Hastuti, alamat Jalan Mangga, RT 05, RW 01, Percot Slawi. Warung Makan Ibu Eka, alamat Jalan Yosudarso, Ruko Nirmala Square, Blok C, nomor 1, Mintaragen, Kota Tegal.
5: Waalaikumsalam. Jeng Andin, mene-mene jeng, tumben kie, jeng Andin dolan mene.
6: Iya jeng, nyong pantakon, angger panyilih dana sing langsung cair, nengen dia jeng.
5: Oh, ning prim coveri pitulas bumi harja bae jeng, syaratnya ora ribet, bisa langsung cair. Apa maning wulan kie lagi ana promo jeng, pinjam dana tempo 1 bulan, bungane 0%.
6: Iya jeng.
5: Wis, maring prim coveri bahen. Cabangnya juga akeh. Seradadi anak, Waroreja anak, Kemantran anak, Mejasem be anak cabangnya kok. Terus penake neng Primo Coveri pitulas, angger sampean ngejak sedulur, tangga atau kanca simpan nyilih mono, dijak baen, lumayan lo jeng, oleh prele.
0: Sampean butuh dana sing dadak, teka bae, ning Primkoperi pitulas. Sarate gampang, ora gawe ribet. Jaminane bisa BPKB sampean, mumpung anak promo. Pinjaman tempo 1 bulan, bungane 0%. Primkoperi pitulas Bumi Harja, Suradadi, Kepunduhan, Mejasem, Kemantran, lan Warureja. Melayani pinjaman tempo nggo petani, pinjaman menurun nggo pedagang, pinjaman angsuran tetap nggo sing duwe gaji bulanan. Informasi lengkape ning Primkoperi Pitulas Bumi Harja, depan pom bensin Tambak, atau hubungi Bapak Gusmanto di nomor handphone 0882-9006-9265. Primkoperi Pitulas Suradadi, depan Polsek Suradadi, atau hubungi Bapak Robi di nomor handphone 0825-2528-5001. Primkoperi Pitulas Kepunduhan, sebelah barat pom bensin Kepunduhan, atau hubungi Bapak Asad di nomor handphone 0857-4265-1142. Primkoperi Pitulas Mejasem, 500 meter RSIA Balaraja Mejasem, atau hubungi Bapak Japar di nomor handphone 0819-0202-0264. Primkoperi Pitulas Warureja, sebelah selatan Balai Desa Warureja, atau hubungi Bapak Ridwan di nomor handphone 0852-1067-6369. Primkoperi Pitulas Kemantran, 50 meter pertigaan Lampu Merah Kemantran ke Barat, atau hubungi Bapak Aan di nomor handphone 0856-4272-1232.
1: Primkoperi Pitulas, pinjam dana, bunga ringan, proses cepat, langsung.
7: Sarap Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Dan sok dengan disi kayak uang.
1: Iya iya Pak Kaci.
0: Wis kegian lagi ditunggu Pak Kule kok. Lemes temen rupane. Abung-abungnya ya lagi puasa.
1: Maklum Pak Kaci. Mau sahure sega sacomotok.
0: Lah aja gua alasan sok. Sing penting niat kuli sedia habutop rong kapsul. Tapi gua sanggup puasa sedina-dina.
1: Oh, habutop adur nganggo daya tahan tubuh juga Pak Kaci.
0: Iya Darso. Tuku bae nang apotik.
1: Iya wis Pak Kaci. Oh baliknya tak tuku.
0: Heh, lagi apa sok?
1: Raup Pak Kaci.
0: Raup? Cangkeme melu mangap.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Apotek Sumber Waras, alamat Jalan Projo Sumarto 2, RT 12, RW 2, Bengle, Kecamatan Talang. Apotek Azmi Farma, alamat Jalan Raya Yomani, RT 1, RW 3, Desa Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Apotek Seraya, alamat Jalan Abimanyu, RT 04, RW 1, Kedung Sukun, Adiwerna. Apotek Bagus Farma, alamat Komplek Pasar Kedung Sukun, RT 1, RW 3, Kecamatan Adiwerna.
2: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Apotek Pagedangan Farma, alamat Jalan Raya Pagedangan, RT 12, RW 2, Kecamatan Adiwerna. Apotek Rakyat, alamat Jalan Raya Pagedangan, nomor 30A, Adiwerna. Apotek Tanjung Sari Sehat, alamat Jalan Desa Tanjung Sari, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.
4: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: Iya, lanjut lagi yuk. Patas Paramon Tarlinge Saporete ada Vitama dan V Mata, solusi yang tepat untuk kesehatan mata kita. Harganya hanya Rp150.000 saja. Halo Wilujeng Siang Balane Paramon.
1: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aduh, udah Saporete.
0: Dalam.
1: Angel le.
0: Loken.
1: Senengane lunga-lunga apa?
0: Iya dong, harus seimbang lah.
1: Lunga-lunga apa? Kok seimbang?
0: Iya seimbang kan, pengen jalan-jalan, pengen kemana? Iya, kalau kemarin enggak, kemarin kan ada kakak yang meninggal, jadi berduka cita. Iya, biasanya dengerin Paramon dari pagi sampai ini aku jadi kehilangan. Ya Allah.
1: Kuat yang benar ya.
0: Biasanya dengerin dari Ria sampai Nurul. Sekarang sudah di alam bakar.
1: On the way, on the way. Apa ya?
0: Apa kue?
1: Apa ya?
0: Lagunya habis ini ada awan nyambel, bengi gelap, ada rebutan lanang, ada khawatir bohong. Kamu pengen apa sih?
1: Ini enak apa ya?
0: Terserah.
1: Aduh. Apa ya?
0: Cuma
1: kenen temen rasane.
0: Apa?
1: Wong lagi kabogot resnane.
0: Apa sih kabogot resna? Siapa?
1: Bendungan Molor.
0: Bendungan?
1: Bendungan Molor.
0: Ada Bendungan Molor. Coba dicari dulu.
1: Sing Molor apa Mbak Sing Molor?
0: Karet.
1: Nah iya.
0: Kamu sukanya gitu deh, bendungan karet.
1: Aku nemu mendarat, bener-bener beli nyamuk.
0: Apen-apen no sih, bendungan ya, karet. Oke.
1: Tapi kamu bukan hasilnya beli paham ya, bukan. Paham, sampean kok kayak aku beli paham.
0: Oke deh.
1: Nengane kayak kue, kadang-kadang.
0: Ah, kadang-kadang, kiding-kiding.
1: Kadang-kadang, nyebelin.
0: Kamu juga?
1: Oh, kayak kue.
0: Oh iya, kamu gak ngerasa Mudun apa? Ya. Kamu tuh nyebelin.
1: Mudun kek. Ayo, lagi apa mbak ya?
0: Iya, Sandarista sedang nyetrika.
1: Bukan lagi bocan ya?
0: Enggak dong, masa jam segini bocan? Penyakit toh.
1: Lagi panas saya keke, bobo ke asin saya aktif menurut.
0: Iya.
1: Sebentar mulai. Kayak HP kayak ngecas menurut.
0: Betul.
1: Ya, rata-rata lanjut aktiviti lagi.
0: Cooling down ya? Karimun Jawa ya, bagus
1: bener
0: banget ya, aku pengen ke Karimun Jawa.
1: Cooling down ya apa bener?
0: Cooling down ya itu kayak apa sih ya, pendinginan.
1: Gitu anu.
0: Gitu bandel ya bunda, wani nganggu kie.
1: Pin pulang.
0: Kamu berani?
1: Beli. Pintu sing lipat karena cooling down ya beli.
0: Ayy, sekarang PNT. Apa kayak bilang? Ya, perawannya transparan ya Allah.
1: Ya mubah ya.
0: Iya.
1: Bubai,
0: kamu sudah pernah ke Karimun Jawa?
1: Kan bisa melakukan beli bubaya. Soalnya pasti ya, ya benar ya. Biasa melebu ya. Biasa melebu, biasa ketemu ya. Iya. Ya, salam secuil mulan jambe ya. Banol.
0: Dalam.
1: Ya, banol ya.
0: Aha.
1: Kau penasaran dan suka nyanyi.
0: Iya emang. Ola, ola takai. Cembol-cembol ke ola.
1: Kau kompas, kau mau.
0: Si ayu teman dia.
1: Mama Ari, Papa Nek Ari.
0: Aha.
1: Kalau tak tahu apa-apa kita dengar ini ya. Karena kue sampai ya walemu Bunda Roja. Mama Nadia.
0: Nadia
1: Baby Bleba. Mama Isnu Maju Lulu King Sanin.
0: Oke. Aduh.
1: Aduh.
0: Kupingnya gatel.
1: Aduh. Sakit. Kenang apa sih ya.
0: Gak tau ini.
1: Yono ya. Kang Sarno Yuman di Bu Santi Purbowo ya. Atane Aneleha Bedu Kondong Bedu.
0: Iya.
1: Pak Sahur Bedu. Ya Kang Boim napa Mbak Imas napa ya.
0: Iya.
1: Dan aku nanti ini lana Kang Cipto ini napa ya. Haji Dolan kan Sari Benul
0: Umi Haji
1: Bapak Cikondong ya. Baik kita Mama Hirman Kang Awang Basa Adai Dengar Obi Alo Iswai Ah ya. Waya ayo belah
0: Oga
1: Ipti Adilan Santoso
0: Iya
1: Apa ya
0: Kata
1: Nekuel Siapa ya
0: Siapa
1: Omat Nampatan Bebang Kalau nengen poso ya Yanto poso ya Atane Mbak Nurul poso ya
0: Jumlah
1: Magnetan ya Tane Waya ayo belah
0: Oga
1: Lah kok Bayang Sampai belah Ya Yo, assalamualaikum.
0: Wis, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumelak tinting jas. Ngodor ya Bang Alia. Di belakangnya ada siapa? Halo Yulujing siang balane Paramon. Halo.
2: Halo
0: juga, iya.
2: Selamat siang.
0: Dalam.
2: Lagi ngapain? Makan
0: lagi.
2: Apa?
0: Udah habis tadi makan wortel, timun, tomat.
2: Oh iya, terwelu.
0: Iya. Endah. Endah matane weruhan, ana duwit tibaning dalane weruh.
2: Ya, dasar. Wong sing merem be apal duit.
0: Aduh. Sehat, Madam.
2: Alhamdulillah.
0: Ya Allah. Ya.
2: Aku kan pernah di nomoran jenengan ya. Ini ngapa kok orang ketemu ya di koleksi?
0: Bisa nih.
2: Iya, di sini yang budinya pira ya Mbak Nur?
0: Aku di belakangnya yang mana ya? Ada dua sih ya nomornya ya. Yang 3330.
2: Oh, 330 di belakang.
0: Mm-hmm.
2: Oh iya, nanti tak cari.
0: Ada dua yang mana
2: yang aktif.
0: Hah?
2: Yang aktif.
0: Aku dua-duanya aktif, yang Indosat sama Telkomsel dua-duanya aktif.
2: Ketika kosong ya?
0: Iya ada.
2: Ini lagunya
0: Lagunya Cukup apa? Cukup Raup?
2: Iya
0: Banyune lagi
2: Lagi
0: Mati ledenge
2: Iya
0: Ngirit tadi ini Raup bahaya madam Sing panting Sing panting Semprot minyak wangi
2: Aduh Mungkin temen rasane Banyune ledenge mati Salam ya.
0: Iya, salam Mangga.
2: Sana Ngoman Nurul. Sehat selalu.
0: Amin ya Allah, amin.
2: Ke Marian Bono.
0: Ada iya Ria di sini.
2: Atuh ngeseng.
0: Kangen karo Ria.
2: Iya, salam ya.
0: Hah?
2: Sehat selalu.
0: Iya, sehat selalu. Iya, amin.
2: Iya, ora bisa mlebu ini barusan bisa mlebu. Terus buat Mama Lani ya, Kang Bado, Bang Al yang baru turun. Terus buat Mama Dea ya, sama Wong Irngi, sepetnya Ratu. Siang-siang makan.
0: Makan. Wis wayai.
2: Perlu teh kelangsungan. Juga Apur On ya. Selamat. Yang semua kopi bayi anak mbak
0: oke deh
2: iya wis lah cakap sebuah nggak ragu nek perdana bu penyelengan keluarga saya selalu serta barokah salam terakhir ya buat sayangku
0: iya
2: yang jauh di sana
0: oh
2: dekat di HP
0: jauh di mata dekat di hati madam
2: iya cuma suaranya doang. Terima kasih.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumelak ting-ting.
2: Terus.
0: Di belakangnya Madam Rengganis ya. Ada siapa? Halo Wilujeng siang balane Paramon.
3: Balane setara Paramon FM 101.5 Kramat.
0: Ya her.
3: Nyongke ketemu lagu apa orang menurut?
0: Lagu
3: ada orang ya, orang apa-apa
0: abis ini ada awan nyambel bengi gel, terus ada rebutan lanang, ada watir bohong. Iya kayaknya melu guys.
3: Dong dukung kak, akan dulu rebutan lanang.
0: Oke.
3: Tapi watir ini baik, kayak lanang pirang-pirang aja.
0: Iya.
3: Aku kan dukung Om Kasnuri Bawes. Bener lagu Om Kasnuri bener ya mikir.
0: Lagunya iya kayak nge.
3: Lanang kan bener ya masalah.
0: Betul.
3: Dana dulu buat Manoro sama keluarga, semoga sehat selalu.
0: Amin ya Allah, amin.
3: Kasnuri ya. Jadi ini kalau anaknya malah ini kalau bang kalau bang Alkala jauh ke diwalai bang. Anak-anak
0: malah
3: nih pinteran
0: teman
3: sendiri.
0: Bahkan
3: jadi lo ke Oke deh. Baik yang Teddy monitor sama Jadi putih yang lagunya dukung Kang
0: Astagfirullah
3: ya kan Teddy berikuti terus ini gimana marah Ganis ya ini Bang Al Om Kasnuri yang berdana dulu buat Manoro wes semoga sehat selalu sama keluarga ya.
0: Amin ya Allah, amin.
3: Ketuk-ketuk, Bunda Martoloyo, Pak Ati sama Kanapi, Ibu Rini sama Pak Mardiono, Baby Belpas, Ami Bakar Madi Umulela.
0: Oke.
3: Terus Mama Berita sama suami, Karena Aras alias Raja Udara, Enoke.
0: Balungan.
3: Terus Kang Sayo Lopun Puranya lanjut Manim terus apa Sarur sama Mama Nisa Putin Beduk Untung Beduk terus Kang Boe Mbak Atur Amuludin terus Pak Degondor Umi Habiba terus Desak Racuk Ibu Zada Mbak Zada Mas Awang Panas Sandul Dawur
0: Mario
3: Mari Bu Bae Bang Jun Mbak Atur Rampuk ya terus
0: aduh,
3: buat pemain dia les ya mau irang sama mania bukares kata khusyuk atau tidak setata wa kawasan kuningan kami jengropi aru ya terus gue kasam dulu kang dopo udah sakit mah manis terus gue kawasan untuk penanggal anak manten
0: cikok
3: cikok jati lawang ya mak nok marcel di mana di manten ya mama kiwi kasau nok marcel pawan nok maju mampir isno lolo pawan aku kasarno yumat udara tito mau dia jana pasur jana pasur ane pasur dewi pasur eleman punya ganjil pasur ane pasar pan pasur mama diri mati mama Nadia
0: ada mama Alisa hadir mama Alisa Mama Alisa, Mama Alisa.
3: Alisa kan aku ya sama deh.
0: Iya.
3: Boleh juga ya. Balainya Sara Paramon FM 101.5.
0: Asik.
3: Aku pada tegal gitu loh.
0: Nje.
3: Iya. Buat Manurul semoga sehat selalu.
0: Oke deh.
3: Makasih Manurul. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Melak Ting Ting. Belakangnya Abah HM keturen ada siapa? Halo Wilujeng siang balane Paramon.
4: Kang siapa rek?
0: Iya.
4: Kabar ya, Mbak?
0: Sak.
4: Belum.
0: Hari Minggu rame ya sak neng kono ya sak.
4: Ya.
0: Acung rusi ke neng 407 ya. Minggu esok pasar pelek ya. Saiki tambah rame, tambah akeh sing dodol. Dodol-dodol ya. Tambah awan ya, Sak.
4: Dan ya rame ya.
0: Jasa kok ora dodol tempe nang kono, Sak?
4: Ora kok.
0: Donge ora apa-apa sak, mumpung rame tumplek-plek wonge ning kono. Bisa nek ora. Ora keduman nggon lah sing duwe kuwe wilayah ora keduman nggon.
1: Astagfirullah.
0: Iya, iya. Sakon suarane bisa nih timbul tenggelam sih, sakora jelas tau. Suarane liri. Ayang uang gromet.
1: Gromet apa?
0: Ngomongnya ora jelas kayak gromet.
1: Sinyal.
0: Oh sinyalnya mbat embut. Oke deh sak, sehat ya sak.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Biasa tugas.
0: Oh iya, antar jemput cucu ya. Hati-hati ya sak, aja ngebut sak. Wis.
1: Wis.
0: Ya wis, hati-hati sak ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumlak ting-ting. Aduh sinyalnya up and down ya. Di kuping gak enak jadi suaranya timbul tenggelam. Halo, Wilujeng Siang Balane Paramon.
5: Wilujeng Siang Balane Paramon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Alisa. Ini siapa ini? Ini adalah itu A.A. Teddy sama Mbak Dewi Kunti.
5: Bantat yang menurut lagu nengintil weh.
0: Ngintil?
5: Iya, ngintil.
0: Oke. Abis ini ada awan nyambel, bengigel, terus ada rebutan lanang, ada watir bohong, ada bendungan karet, ada cukup raup. Bu, nggak sih ngorat diputar senyum dia.
5: Sasak kayongnya lo gila, semua peti mensak.
0: Iya, kayongnya ya.
5: Salam perjalanannya buat Manoror, parang keluarga, ke penyulan kota kenari manis, berisiki yang parang aset lalu. Sasak, arep busu aja. Bang AM, ini Mama Rengganis ya. Kami Pakar Madu, Kak Romi Lela, Kak Uon, Bang Al, terus Kang Aryo, Kak Akib, Kak Rumbarani, Mbak M, bareng keluarga, Kang Sayoloko, bareng keluarga, Mas Nuri, Kak Mama Wiwin, Yum Marti, Sarno, Tinerere, Cipto Trinil Sari Sungteng Ano pun tergepe Kang Parto Mama Lidia bareng keluarga Mama Anis Mama Mojan Pak Kasok Petiri Ami BMC. Terus Komandor Aro Pumando

0: nang parjo mama dia karo ku spoiler bania karo wong irenge ban mamane karo umpambange harus go apa ya nyirat lo
1: ada deh
0: anak
1: tamu Mbak Nurul. Ada tamu. Oke deh, silakan. Tangi
0: turu Mbak Nurul.
1: Oke, oke.
0: Pan overseas.
1: Iya, semangat Mama Alisa.
0: Spesialnya gua anak macan semoga okay. Sehat selalu
1: iya.
0: Ya. Sama Kang Albu harus si kemo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumelak ting ting.
0: Jos.
1: Yuk di belakangnya Mama Alisa. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setara Pakamon FM Dangdut T Saporete.
1: Iya Mbak Atin.
2: Sehat Mbak Nurul.
1: Sehat alhamdulillah.
2: Iya, syukur ya. Sing penting sehat ya Mbak.
1: Nomor iya. Satu,
2: ya, harus disyukurin, harus dinikmatin. Gitu,
1: iya
2: ya.
1: Benar.
2: Iya. Nih. Lagunya nggak bisa ya. Tidak apa-apa, wisik penting silaturahmi ya Mbak.
1: Iya.
2: Lewat utara juga apa? Iya. Si penting masuk. Salamnya perdana buat Mbak Nurul ya.
1: Terima kasih Mbak Atin.
2: Kesehatan. Para keluarga tercintanya semoga sehat selalu para kamu ya Mbak ya.
1: Iya.
2: Amin.
1: Amin.
2: Terus buat
1: wafiki barakallah.
2: Pak iya. Apa kanapi semoga sehat selalu juga. Terus buat Kang Oji Saputra selamat siang, Kang Doli selamat siang. KMHM selamat siang, Sosak Rajum Ibu Suhada selamat siang, Mbak Nia, Mama Neng, Ibu Idah Martoloyo, Ami Bakar Madu bareng Umi Lela, Umi Habibah Pade Gondrong, Iwatri, terus buat Om Kasuri, Mama Mimin, Apurkon, Kang Aryo, terus buat Ibu Rauni, Pak Asikin, Ibu Surip, terus buat Mames Banes, terus buat Mbak Wantus Betul Dawud, terus buat Bu Ketu, Pak Ketu juga, terus buat tadi yang baru turun Mama Elisa, Mbak.
1: Iya.
2: Mama Elisa, selamat siang. Iya. Terus buat semuanya aja, Mbak. Belanis para parawan ya Mbak.
1: Iya Mbak Atina Bahanavi.
2: Iya, asa peset dimanapun berada.
1: Oke.
2: Tanpa terkecuali ya Mbak. Berarti kesana kafe ya Mbak ya.
1: Iya di reok semuanya.
2: Mbak Siti ya Bunda Siti, iya pengawal ya. Iya. Spesialnya buat Mbak Nurul ya. Semoga diberi kesehatan. Bareng ke keluarga tercintanya semoga sehat selalu ya.
1: Amin.
2: Supernya buat apa kanapi semoga sehat selalu.
1: Amin,
2: juga.
1: Amin.
2: Supernya lagi buat yang sedang monitor ya setara Paramount FM semoga sehat selalu juga. Terima kasih Mbak
1: Nurul. Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumelak ting ting.
2: Cacat.
1: Iya, ada Umi Habibah bersama Pak Degondrong di Watu Tunjilep 407 ya, yang lagi jualan bubur ayam sama soto. Benar-benar laris manis berkah barokah ya. Wong Ireng, terima kasih Kang Boi, makasih Jenal Jahid, makasih. Terus ini siapa ini? Gak ada namanya. Mama Kiwi hadir, Mama Kiwi Mudrikasen di kawasan Sidamulia juga. Terima kasih, salamnya buat Nyiratu, Mama Elsa, Mama Lani, Mama Fridia, Mama Hasna, Teh Agustin, Yang Robi, Mbak Nia, ada Mbak Am, ada Mbak Iem, Mbak Kiki MP, Mbak Eka Tonjung, Mas Ju, Mas Ibni Abdillah, Mas Furkon, Mas Aito, Afrida, Mauli, Abah Sarul. Terus tadi siapa ini? Ami Bakar Madu dan buat empat anak tercintaku, ayo Singgi Kiki dan Reza spesial sekali. Halo. Oke, deh, terima kasih banyak. Terus ada siapa lagi? Oke deh. Baik, sampai di sini saja Nurul menemani Anda di Patas Paramount Tarlinge Saporete jam 12 yang nanti ketemu sama Yosandarista ya. Seperti biasa menemani balannya Paramount beristirahat siang dengan lagu-lagu campursari keroncong pop nostalgia Indonesia dan juga mancanegara. Nurul permisi. 101.5 Setara Paramount FM Tegal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Dengan Bapak siapa, Pak?
2: Bapak Tarjuki.
1: Bapak Tarjuki alamatnya?
2: Dampiak, wilayah Ketiwon.
1: Wilayah Ketiwon, Dampiak ya. Sebelumnya Pak Tarjuki punya keluhan apa?
2: Keluhan sakit mata, apa mata rabun, pandangannya terganggu.
1: Terus Pak Juki punya keluhan sakit mata udah lama, Pak?
2: Udah lama.
1: Umurnya berapa, Pak? Maaf.
2: Umurnya 64.
1: 64 tahun. Sekarang konsumsi Vitama rasanya gimana, Pak Juki?
2: Semenjak minum Vitama sudah berubah, udah makin jelas lah. Udah berapa, 3 botol udah jelas.
1: Oh, udah 3 botol ya. Cara konsumsinya seperti apa, Pak Juki?
2: Satu hari 3 kali, sampai satu minuman 2
1: kapsul.
2: 2 kapsul.
1: Terus untuk pimatanya gimana yang tadi?
2: Pimatanya tetes 1 hari 3 tetes.
1: Oh, 1 hari 3 tetes. Pagi, siang, malam ya?
2: Iya.
1: Baik, jadi sekarang udah membaik gitu ya, Pak?
2: Sudah membaik, udah jelas.
1: Oke, terima kasih atas wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk teman-teman yang lain?
2: Ya, teman-teman yang nelayan, sering kena air laut, atau tukang las teman saya, atau supir, itu harus pakai Vitama dan jelas tidak ada gangguan di perjalanan atau di lautan.
1: Terima kasih atas wawancaranya untuk Pak Juki ya, dari kawasan Dampiak.
2: Vitama memelihara kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk wawancaranya, Pak Tarjuki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dalam
3: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001

0: Denatur Indonesia. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
1: Apotek Melati Kertas Kerep, alamat Jalan Projo Sumarto 1, RT 10, RW 2, Kertas Kerep, Talang, atau 100 meter selatan Balai Desa Kertas Kerep. Apotek Manjur, alamat Jalan Raya Jatinegara, depan Puskesmas Jatinegara, Kabupaten Tegal. Apotek Idola, alamat Jalan Sawo Timur, nomor 33, Tegal Sari, Tegal.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Apotik Karangreja, alamat Jalan Raya Karangreja, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga, tepatnya depan Pasar Karangreja. Apotik Kut

0: tepatnya depan Pasar Pratin. Apotik Pulau Sari, alamat Jalan Raya Pulau Sari Moga, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang. Tepatnya di pertigaan Pasar Pulau Sari. Apotik Bagong Sai, alamat Jalan Raya Bantar Bolang, Kecamatan Bantar Bolang, Kabupaten Pemalang. Tepatnya 30 meter selatan Masjid Raudatul Muslimin.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

0: Halo, anak apa mak? Telepon Mbaen kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mama ke, nang umat dewe kan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek kaya gue ya, mamake bisa dangdutan sporete ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Paramon FM Tegal. Selamat siang dan apa kabar Balani Setara Paramon. Ketemu lagi sama saya Yos Andarista. Seperti biasanya di Parasari Siang Setara Paramon campur Sarine Saporete. Teman-teman. Di kesempatan siang hari ini, hari Kamis ya, di 21 Mei 2026. Selama 2 jam ke depan dari mulai sekarang sampai di jam 2 siang saja kebersamaan kita di Parasari. Ada tembang-tembang campur sari, ada juga tembang-tembang keroncong yang akan dihadirkan untuk menemani istirahat siang Anda dan untuk lebih menyemangati Anda dalam menjalankan aktivitas hari ini ya. Yang mau gabung silakan ditunggu kebersamaannya. Silakan Anda bisa request lagu atau mungkin kirim-kirim salam melalui voice call di 352888 atau di 6145477, atau Anda juga bisa bergabung melalui WhatsApp atau SMS online di 0852 931 99588. Tentunya kebersamaan kita di Parasari seperti biasanya akan ditemani oleh produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Salah satunya ada Habutop ya. Habutop ini obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh. 2 kapsul sekali minum 3 kali sehari. Yuk monggo dikonsumsi setiap hari supaya stamina kita tetap terjaga, agar tidak gampang sakit, dan daya tahan tubuh kita juga tetap terpelihara. Masih untuk mengawali kebersamaan kita, hadir ada manten-mantenan spesial untuk Anda, Balani Setara Paramon FM bersama dengan saya Sandarista di 101.5 Setara Paramon sampai di jam 2 siang saja.

di Apotek BJ Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Bandasari, nomor 84 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Raja Wali Pharma yang beralamat di Jalan Lombok, RT 005, RW 002, sebelah selatan Patung Raja Wali, Kemurang Wetan Tanjung, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Purnama yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, KM 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan

0: bukan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saya posisi di kediaman Amik Bakar Madu, salah satu konsumen produk PT Natura Indonesia Group. Assalamualaikum, Amik Bakar Madu.
2: Waalaikumsalam, Kang Bawor. Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Kabar Amik Bakar Madu sendiri bagaimana?
2: Alhamdulillah sehat, Kang Bawor.
1: Ya, ini saya mau menanyakan, Amik punya keluhan apa sebelum kenal dengan salah satu produk PT Natura Indonesia Group?
2: Saya itu punya keluhan kadang-kadang saya BAB-nya susah. Kadang-kadang sampai 4 hari, 3 hari. Dan kalau malam juga tidurnya agak susah gitu loh. Tapi setelah aku mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah badan enak, terus BAB-nya lancar. Jadi mungkin sembelit ya, bahasanya sembelit, mungkin ada lambungnya gitu loh.
1: Jadi setelah minum Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop, jadi sudah ada perubahan untuk kami Bakar Madu. Apa pesan Amik Bakar Madu untuk pendengar radio yang lainnya?
2: Untuk pesan saya, yang punya keluhan seperti saya, coba dulu, ya, coba dulu konsumsi Habutop, ya, ramuan Arab yang lagi ngetop. Coba dulu, baru komentar, itu. Terima kasih, Kang Bawor.
1: Ya,

0: sama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.

di Apotek Banjaranyar yang beralamat di Jalan Raya Barat Banjaranyar nomor 4 RT 03 RW 02 Desa Banjaranyar Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal, tepatnya di sebelah barat Masjid Jami Nurul Islam Banjaranyar. Di Apotek Jaga Sehat yang beralamat di Jalan Raya Masjid Jagapura nomor 9 RT 01 RW 05 Desa Jagapura Kecamatan Kersanah Kabupaten Brebes. Di Apotek Bungsu Farma yang beralamat di Jalan Raya Pagedangan

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

0: berikut ini.
1: Di Apotek Avina Farma yang beralamat di Jalan Garuda nomor 01 RT 05 RW 01 Kecamatan Kemantran, Kabupaten Tegal. Di Apotek Saki Farma yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1 RT 20 RW 04 Getas Kerep, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Berkah Asyifa yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1 Cangkring, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Cabawan Sehat yang beralamat di Jalan Slamet Riyadi nomor 70, Cabawan, Margadana, Tegal.

0: kami di 0852 9319 9588. Sekali lagi di 0852 9319 9588.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jeng Andin, mene-mene jeng, tumben kie, jeng Andin dolan mene.
2: Iya jeng, nyong pantakon, angger panyilih dana sing langsung cair, nengen dia jeng.
1: Oh, ning Primco Ferry pitulas Bumi Harja bae jeng, syaratnya ora ribet, bisa langsung cair. Apa maning wulan kie lagi ana promo jeng, pinjam dana tempo 1 bulan, bungane 0%.
2: Iya jeng.
1: Wis, maring Primco Ferry bahen. Cabangnya juga akeh. Serada di anak, Waroreja anak, Kemantran anak, Mejasem be anak cabangnya kak. Terus penake neng Primco Ferry pitulas, angger sampean ngejak sedulur, tangga atau kanca simpan nyilih mono, dijak bahen. Mayan lo jeng, oleh prele.
0: Sampean butuh dana sing dada, teka bae, ning Primco Ferry pitulas. Sarate gampang, ora gawe ribet. Jaminane bisa BPKB sampean, mumpung ana promo. Pinjaman tempo 1 bulan, bungane 0%. Primco Ferry pitulas Bumi Harja, Suradadi, Kepunduhan, Mejasem, Kemantran, lan Warureja. Melayani pinjaman tempo nggo petani, pinjaman menurun nggo pedagang, pinjaman angsuran tetap nggo sing duwe gaji bulanan. Informasi lengkape ning Primco Ferry pitulas Bumi Harja, depan pom bensin Tambak, atau hubungi Bapak Gusmanto di nomor handphone 0882 9006 9265. Primco Ferry pitulas Suradadi, depan Polsek Suradadi, atau hubungi Bapak Robi di nomor handphone 0825 2528 5001. Primco Ferry pitulas Kepunduhan, sebelah barat pom bensin Kepunduhan, atau hubungi Bapak Asad di nomor handphone 0857 4265 1142. Primco Ferry pitulas Mejasem, 500 meter RSIA Balaraja Mejasem, atau hubungi Bapak Japar di nomor handphone 0819 0202 0264. Primco Ferry pitulas Warureja, sebelah selatan Balai Desa Warureja, atau hubungi Bapak Ridwan di nomor handphone 0852 1067 6369. Primco Ferry pitulas Kemantran, 50 meter pertigaan Lampu Merah Kemantran ke barat, atau hubungi Bapak Aan di nomor handphone 0856 4272 1232.
3: Primco Ferry pitulas, pinjam dana, bunga ringan, proses cepat, langsung.
4: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dalam.

0: Baik, kembali lagi masih di 101.5 Setara Paramount FM Tegal. Masih ada Yos Andia Arista. Ini akan terus menemani Anda di para sari siang ya. Untuk kesempatan siang hari ini ada demang-demang campur sari dan juga demang-demang keroncong yang masih akan terus dihadirkan untuk Anda. Yang mau gabung, monggo di 352888 kita sapa dulu. Halo, selamat siang Mbak Lani Setara Paramount.
1: Halo.
0: Halo. Ya Allah. Kapan nggak ada apa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sepanjang dina.
0: Ji, bisa mikir cek nadaan apa? Halo. Halo.
1: Apa sih kamu ngelos sama?
0: Lho, pan mau ne apa minor apa? Minor A, B, C, T apa di B? Kenter. Iya boleh nih. Kayak cek nade seolah-olah ya nyong lebih pun ngomong nyong lebih pun ambekan pan narik napas. Jebule sampean langsung ngomong. Halo, ya aku.
1: Kadang-kadang.
0: Ayo, kadang-kadang bener, kadang-kadang ora.
1: Kadang
0: ngaberas, kadang ngaberas. Ya ada apa-apa ya bang? Kadang waraso. Kadang waras, kadang warso, bang.
1: Ya,
0: iya kan, ya tergantung suasana hati bang, aku bang. Ya iya, mungkin kalau aku habis ketemu kamu, suasana hati saya jadi. Tapi ini udah gaya menok itu bang.
1: Beli ngalo.
0: Ya bang, lagunya apa bang?
1: Apa ya, sing enak.
0: Apa itu bang?
1: Sing enak apa mbak ya?
0: Sing enak apa bang, terserah kamu lah.
1: Terserah aku.
0: Ya iyalah.
1: Mancanya apa mbak ya?
0: Mancanya nanti jam 2 bang.
1: Nah ini jam 2.
0: Belum bang, kamu ngimpi apa ngelindur sih? Apa memang posisinya masih tidur? Nanti obang. Ini apa bang?
1: Kepewi.
0: Apa?
1: Apa ya? Kepewi. Jaelaus. Apa ya kayak?
0: Orang saya nyanyi disit toh. Mikir disit lagunya apa? Kok nyanyi disit? Nyanyi disit nyur. Wong ngerti nyur. Pinter nyanyi jarene.
1: Ya dong ya kan zaman nyekel.
0: Bapak HM ya seneng kayak gitu ya. Waduh Pak Menung sepaling enaknya memang Maido.
1: Wih, nyembang, munyang-munyang, samanya beli paham.
0: Ya beli paham lah, yang nadamu juga kadang ngalor ngidul kok. Bapak HM.
1: Ya, Bapak HM.
0: Iya.
1: Iya, selamat pagi.
0: Iya.
1: KPW, siapa ya?
0: Apa, Bang?
1: Kelalen aku.
0: Om Kasnuri.
1: Aku kangen, Pak Yom. Sawang-sawang. Foto nening
0: hap. Oh iya, bukan nang dompet. Bukan ngomong pak nang dompet kuliah yang tak miliki pon dompet teh ya.
1: Bukan apa foto nening.
0: Kuliah yang nyili dompet teh isine apa? Ya. Ya apa napa napa dalam foto neng ya cendang. Cebulin dalam nang HP foto neng.
1: Mata nengko mengendi.
0: Iya sih anak, iyo ya wong wadun ya. Bukan urus abang-abang apa biru-biru kan ya.
1: Kaya neta,
0: Iya bang. Kamu tadi online di Mbak Nurut. Bang. Tadi di Mbak Nurut kamu nyebut-nyebutnya nama saya. Kalau di saya kamu nyebutnya namanya Mbak Nurul kan?
1: Boleh.
0: Ya tapi belum, ini belum disebut Mbak Nurul.
1: Boleh.
0: Ya, Om Kas orang nyaku Om Kas. Dasarnya jaim gitu ya, wong si jiki ya.
1: Senengnya soto ayam.
0: Enggak soto ayam kan iya. Om Kas Nuri kan saksinya, saksi bisu.
1: Kamu baiklah.
0: Mbak Mudrika Zen. Oh iya, padahal ini yang kerungu.
1: Bukan
0: Nurul. Ya, kayak Mbak ya, kayak Dang Maringnya nyebutnya Nurul, Dang Nurul nyebutnya Yos. Ya saya tahu itu bahasa basi ya.
1: Omongan kosong.
0: Iya, pepesan kosong ngonong ya. Tapi kalau basi ya mendingan jangan dimakan lah bang, kasihkan kucing aja.
1: Ya tapi kan kena ngopo.
0: Ya bahasa basi oh ya.
1: Ngopo.
0: Ya harus ngopo baik kan lebih bermanfaat toh ya. Ya berarti bagaimanapun juga sekalipun anda cuma sekedar bahasa basi pun tetap ada manfaatnya kan.
1: Ya kan gawe.
0: Wis rasakan kanan, ora rasakan kanan sampean ki akan kakin alesan. Geri-geri aku saja. Iya Mbak Yos. Mau nang Mbak Nuyul aku nyebut-nyebut Mbak Yos. Jaga image nemen ki wong siji ki. Oke, Umi Habibah. Mbak mau dikasin ya?
1: Dikasin. Nuri Mama Wiwin Kang Pak Jopa Todi Wong Yos. Ya, ya. Atane kue.
0: Atane siapa? Ya. Atane?
1: Mama Nadea.
0: Ya.
1: Mama Nadea.
0: Ya. Pan pirang maning? Marah siapa maning? Kamu udah upload kok?
1: Ya.
0: Ya, di Kuningan Teh Agustin.
1: Ya, Bang Dul, Pak Atun.
0: Ya, Allah.
1: Papa Nek Ari.
0: Mai, Pak Atun. Pak Atun, tangannya Trinil. Koro Kang Sarno Yumarti.
1: Iya, ya.
0: Iya. Iya.
1: Napang kono ya.
0: Iya.
1: Pak Ima. Mereka bedoh.
0: Iya.
1: Sarul bedoh. Ulung bedoh. Yos bedoh.
0: Wah, ya nyebut Yos maning. Memang orang bosan apa nyebut namanya Yos boy. Kadiran. Kadiran lah KR-nya disebut boy. Coba kok nyebut Ria. Mesti orang gelem. Ini ngerti. Kenapa orang nyebut Ria? Karena orang bisa ngomong R.
1: Sama ngetik boy sih saya. Jangan ini mau nopo jok.
0: Oke.
1: Jangan ini kalau boyo ya.
0: Iya.
1: Katanya kue o kacinolan kan bisa.
0: Enji.
1: Kan kompong kalau mama nengen. Apa ya. Apa omat ya. Apa boson apa ya.
0: Iya Bapak Ari. Mama Ari.
1: Mama Ayi, bapaknya Ayi.
0: Iya.
1: Lampung ya. Bek angkumi sawat jajal juga nempak.
0: Iya, wong nyebut Manurul bebi sana nyebut Nuyul jare Papa Ari, Mama Ari.
1: Ya bisa nih ngomongnya kayak aku bagaimana. Udah di WA nih kuya. Di WA.
0: Si ngomong Mama Ari duduk nyong bang.
1: Tane siapa maning ngomong.
0: Siapa maning. Wis kabe bae wis. Kabe bae lah daripada aku marahnya suka takawan kabe bae wis.
1: Dasak rupet.
0: Iya, channel Cahit amat ganteng.
1: Iya, channel Cahit Pak Al
0: ganteng. Iya, waduh ya. Yang udah percaya sampean ganteng ketemu Beora. Iya, buktikan no, neng ganteng nilain ketemu kayak apa, nilain bentuknya.
1: Katanya, siapa maning ya?
0: Siapa lagi?
1: Ayo, Mbak Yora.
0: Iya, Ami Bakar, Umi Lela, sampun.
1: Ya, Ami, apa ya?
0: Iya, Kang Muhtar Odong.
1: Iya, apa Kang Muhtar Odong?
0: Kang Doli,
1: Kang Doli, Nia Siti Edo, kenapa ya?
0: Nji,
1: kata Mbak A, mana apa ya? Bu Ida yang apa ya? Kata Nepi Blepas,
0: ya Allah, Blepas. Nang lepak.
1: Pas itu kok ya?
0: Aduh, ya duduk Blepas, Belpas, Bang.
1: Oh ya, Nepi Blepas.
0: Ya, kayak kue ngomongin lah, salah. Nah, pinter. Oh, ya berarti padahal kita ngomong jilbab atau jilbab ngomong? Jilbab? Jilbab?
1: Jilbab.
0: Nah, pinter. Sing banter ngomong jilbab apa?
1: Saya lopo jilbab.
0: Iya, pinter.
1: Ya pinter lah.
0: Bukan tetep ngomongnya jilbab.
1: Sana kue, saya lopo.
0: Nok Anggun. Iya.
1: Siapa ya?
0: Mbak Yos, aku mau tanya. Mbak Yos, aku mau tanya. Bang Al, Bang Al, kalau ngomong pasti ada kata-katanya latane. Latane itu artinya apa sih, Miss Yos? Selanjutnya Nok Anggun itu nanya Nok Anggun, Bang.
1: Iya.
0: Setelah itu begitu. Latane menyat.
1: Kang Windows Play.
0: Iya. Bang dengerin betah teman sih bang. Salam-salamnya bang. Oh lah dasar sampean lagi betah koronyong eh. Nunggu tak Len tak Tita ini mesti nyebut apa ora? Ah tak Tita ini dulu mesti nyebut apa ora?
1: Ya aku kangen. Assalamualaikum.
0: Terus. Beri apa diteruk? Tadi ringan terusan nih. Ora waleh. Di belakangnya Bang Al, kembali kita sapa di 6145477. Halo, selamat siang Mbak Lanesta Ara Paramon.
2: Halo juga.
0: Halo Om Kasmu. Selamat siang juga. Teman-teman.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kabar yang baik.
0: Kabar saya alhamdulillah baik-baik saja.
2: Alhamdulillah baik-baiknya.
0: Bagaimana dengan kabarnya Om Kasnuli bersama dengan Mahmi Wiwin?
2: Oh,
0: sama.
2: Alhamdulillah.
0: Udah pulang istirahat?
2: Udah.
0: Alhamdulillah.
2: Lagi bikin rujak.
0: Oh, aduh. Iya. Selonjoran Mahwiwin, selonjoran disit Mahwiwin.
2: Lagunya tambah kangen, Mbak.
0: Tambah kangen.
2: Iya.
0: Tambah kangen.
2: Insya
0: apa tambah
2: Mbak,
0: kangen ya?
2: Bulan depan juri ya. Tanggal 14 ya minggu ya.
0: Iya, ada apa?
2: Tempat di rumah aku, Mbak.
0: Ada apa, Bang? Ada apa, Om?
2: P3K pertemuan.
0: Oh. Akhirnya ketemu tempatnya di Om Kas.
2: Iya,
0: alhamdulillah.
2: Iya,
0: soalnya kemarin memang ini bingung
2: iya,
0: mau di mana.
2: Iya,
0: apa mau diliburkan dulu begitu.
2: Oh
0: iya, oh, Papa HM, Papa HM.
2: Iya, iya. Mak menang.
0: Kudune kaya ngono.
2: Salam ya. Nggo miki Bang Al sampe kae.
0: Nggih.
2: Nang anggun mecian, nang ampe.
0: Dadine aku ngko dadi weru omahe Om Kas ya, kan ora weru ya, Om.
2: Iya.
0: Iya.
2: Mbak, Dewi Kunti, Mbak.
0: Nggih.
2: Iya, siang-siang, Mbak. Dewi Kunti.
0: Selamat siang Dewi Kunti.
2: Iya, terus ngonak ayo Nadia ya.
0: Mama
2: Asia jasa keracung Ibu Suhanya.
0: Enji.
2: Kampung Empat Atun.
0: Oke. Okay.
2: Kita Mama Irman, Awam Mbak Asia. Umi Hak Biba Mati Kondron.
0: Enji.
2: Dede Gani
0: Ganteng. Iya.
2: Mungkin kalau Mama Lani. Nah, Jujur Nyera Tukang P.I. Mas Amrul Majid dan Om Maman Umlim Abe Syahrul. Kang Kopitin, Kang Jonjan, Kang PM, Kang Sayo Bolo-Bolo,
0: okay.
2: Amin Barmadung Blela, Kang Aryo, Kang Doli, Mbak Atina Makan Nabi, terus A.A. Pur'on, Uta, terus ya Ayang Yongki, terus Tawala Robi, Jenal Jangit, Amat Gantang, Mama Iqmal. Tiga darah mandi
0: yeah.
2: Mama Wibin, Mbak Nia Bukares, Gara Wong Irenge, Dara Burini, Prabudiono, Pak Banjo, Lanjut Maning, Sid Idos, Burani, Bapak Sikin, Mbak Nusya Dukano, Romas Lo Idine, Mbak Agustina, Riri Sirka, Eka Nisida, Pacul, Jani Pacul, terus Romi Konyer Pacul,
0: Oke.
2: Jungkur Pacul, Mas Narapan juga Pacul, Ida Martolo, Yoka Roslima, Sri Kandine, Mama
0: Jiru,
2: Mama Ana Jengatini, Kang Agiting Rani, Lumitel Apa Kamari, Kang Sarmuti, Mandor Leman Mansion Mandela, terus Pamaryati Pamaryati, terus Maninge, Wadri Siti Aminah Mas Nuha, Mama Ana Jengat,
0: Aduh,
2: terus
0: Kang Mokson, oke lah. Lanjut
2: Jrenong, Geal, Ekat, Ekot,
0: Muter.
2: Terus Mama Elisa Remaja Guse, Yumarti Kang Sarno, Om Cipto,
0: Cinerewe,
2: Pintin, Mbak Iyem, Malia Ayam, Mama Pita, Betung, Udeng, Betung, Bapak Untung, Ibu Sri, Adam, Sri, terus Kewa, Wato, Wato.
0: Oke.
2: Mai.
0: Wato sama Mai. Di Kedung Banteng.
2: Iya, Kedung Banteng ya.
0: Mbak Winda kali wingi.
2: Mbak Winda kali wingi.
0: Mama terus Nadia, Trio Pesek Hadir Om Kas. Sampun. Burini Pak Pramudiono.
2: Kurang.
0: Aku iso mangkat apa ora ya Om angkat Burini
2: ya.
0: Iya, ya, Papa Aris, Papa Ari, Mama Ari.
2: Mama Ari, Papa Ari.
0: Nyong ora weruh Kang, nang lebeteng nyong ora weruh Kang. Mama Ari, Papa Ari.
2: Dari bendera.
0: Iya, nggak dari bendera. Nanti kasih ancer-ancer. Piol, piol, piol.
2: Takonnya aja Mama Wiwin.
0: Iya. Si takonnya siapa?
2: Garti.
0: Oh. Oh, Gartini. Maksudnya kalau di situ
2: Lepeteng, RT7 RW1.
0: Iya, wis nanti di share lagi ya di grup ya.
2: Iya, ya, jalan 2.
0: Om, om, siang Mbak Yos, Om Kas ngemplaplak men ya, primeki. Ngemplaplak siap.
2: Arane ukur
0: ya, Pajol, Pajol, piol, piol kok Pajol.
2: Piol.
0: Iya.
2: Nur Kanti dan yang masih power kona Mbak Kodun,
0: Mbak Mudri Kazen.
2: Yang kebel lagi kebel, saya kebel.
0: Jee.
2: Aku Mbak Mudri Kazen, Mama Ho, Mama Deden. Terpawarno maju pingsan.
0: Mama pingsan, nongol.
2: Bus, Joko Poleng.
0: Jee.
2: Sri Mam Cakra, Mama Dila, Mama Firda, Pusanto, Mbak Ica, Mas Anis, Mama Dea, Agus Boiler, Kang Ondang Anting, Kayono Tunong, Kang Sobar,

0: Ji.
1: Wam patah yang minggu. Iya, belum dinamani Om, Mbak.
0: Iya, iya, Om.
1: Lanjut gua mau mama.
0: Engkau kesandung Om Kasnuri, Kang Kasnuri aja banter-banter mengko kesandung jare mama. Jare mama pingsan aja banter-banter mengko kesandung.
1: Ya, terlalap ketanda kabe.
0: Terlalap juga. Kayak
1: apa sahur suwe,
0: yes, terus ada?
1: Enggak, papa enggak, kang PM, enggak.
0: Aja tiru-tiru apa? Ah, lu lahir le.
1: Madam, madam rengginang, siang, upo happy.
0: Sudah hatam berapa kali Om Kas? Hafal sekali nyebut balane Sara Paramon, carai kue nok anggun.
1: Iya. Apa mana guru macung
0: oh? Iya, wah atau mak iyo sudah ya. Pengen salam lewat teleponan Mbak Yos.
1: Iya,
0: yo sebut online no. Wah atau pengen online. Caranya pime Om?
1: Caranya?
0: Iya, gue wah atau pengen online. Wah atau sama mak
1: iyo? Ini tentang warai.
0: Iya iya, wis mengkodang acara pertemuan.
1: Terus. Bolak balik aja. Sungkan, ada putus asa, sabar, solid.
0: Iya, tapi memang gak mudah ya Om.
1: Makin padam legu online.
0: Ini nomornya siapa ya? Nasi nomor belakangnya 34321 ya.
1: Ya, gue caranya.
0: Oh, meyek kangen. Ui, nasi ponggol esok siapa ya Om?
1: Ya, meyek.
0: Bukan, oh meyek.
1: Cucu meyek. Anak aja panapa.
0: Alokis. Oh, Alokis ya, berarti Om.
1: Alokis ya, Radio Magic. Iya, Mister Magic.
0: Iya, iya, iya.
1: Tahu mana Mbak nginep nyongan apa?
0: Apa ya? Waduh. Beres.
1: Dega.
0: Sampun Om, spesial Om. Ji.
1: Aduh kemawon gitu.
0: Ji, nggak setuju kemawon. Sami Om.
1: Iya, pokoknya cek lalen ya.
0: Insya Allah nanti ya, berarti akhirnya ya,
1: merapat
0: sepakat jawa, untuk acara paguyuban nanti tempatnya Om Kasnuri. Ji.
1: Ya wis Mbak, itu aja ya Mbak.
0: Ji.
1: Semoga jenengan semoga selalu sehat.
0: Amin.
1: Sayang Mama Wiwin, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumlak lingding.
1: Jos.
0: Terima kasih ada Om Kasnuri bersama dengan Mama Wiwin tersayangnya. Ya lagunya nanti tombol kangen. Dikit sih mau nineng di sini. Halo. Wa'ato kalau mau online. Berarti di nomor 352888 kalau enggak di 6145477 atau kalau miss call-nya di nomor WhatsApp itu nanti bisanya saya sebut. Begitu ya atau ya. Kalau mau online atau ditulis dulu nomor ini. Nomor selulernya di 352888 atau di 6145477. Monggo dipencet sebisane. Kalau sudah masuk baru ngomong begitu ya. Ya sudah, dua penelpon saja dulu cukup ya. Nanti di sesi berikutnya silakan Anda yang mau berpartisipasi kembali ya, bisa kembali request lagu atau mungkin kirim-kirim salam melalui 352888 atau di 6145477, atau Anda juga bisa bergabung melalui WhatsApp atau SMS online di 0852 931 99588. Dan untuk Anda balanes arah Paramon FM, jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan Anda dengan mengkonsumsi Habutop setiap hari. Habutop ini obat herbal ramuan arep yang lagi ngetop yang berkhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh. 2 kapsul sekali minum, 3 kali sehari, monggo dikonsumsi setiap hari supaya stamina kita tetap terjaga agar tidak gampang sakit dan daya tahan tubuh kita juga tetap terpelihara. Harga dari Habutop yang isinya 200 kapsul harganya Rp230.000 ya. Dan yang isi 100 kapsul Rp150.000. Kemudian yang isi 50 kapsul harganya Rp100.000. Silakan Anda bisa membelinya di apotek-apotek atau agen-agen resmi terdekat yang bekerja sama dengan Radio Setara Paramon FM Tegal, atau Anda bisa langsung datang ke studio Radio Setara Paramon FM di Jalan Raya Dampir 132 Tegal. Sony Jos dulu nih, ada Ahmad Dion Ngawi. Spesial dihadirkan untuk memenuhi permintaan dari Bang Ali. Nomor siapa ini yang

nomor WhatsApp-nya Yos Andarista. Dikasih nama ya. Oke. Untuk nomor baru yang gak pakai nama ya, tidak bisa disebut. Bang Al, medion ngawin untuk Anda.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Rinto, alamat Balapulang Wetan, RT2, RW6, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal. Sebelum konsumsi Habutop, sering sakit kepala, batuk, mudah capek. Setelah mendengar iklan radio, akhirnya mencoba beli dan konsumsi Habutop dari PT Denatur Indonesia. Alhamdulillah, setelah minum Habutop, keluhan sakit saya semakin meredah. Mari semua mendengar radio. Bila ada keluhan seperti saya, silakan beli dan konsumsi Habutop. Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-95.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Pitama, Madu Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Agen Apotek Nurani. Alamat, Jalan Maijen Sutoyo nomor 5, Kagok, Selawi, atau depan SPBU Kagok. Agen Apotek Jenggul. Alamat, Jalan Raya Jenggul Kalijambe, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Patokan, Pertigaan Jenggul. Agen Bapak Rinto Ibu Puji Rahayu. Alamat, Jalan Cendana, RT 01, RW 02, Desa Demasuci, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Nara Farma, alamat Jalan Raya Mindaka, Kecamatan Taru, atau depan SPPU Mindaka.
4: Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen

0: 0858-9293-19-9588. Apotik Widya Farma, alamat Desa Pacul RT28 RW7 Kecamatan Talang. Agen Dewita, alamat Jalan Dagan 1 RT42 RW9 Desa Tembok Luwung. Apotik Rakyat, alamat Desa Randu Sangat Kulon RT03 RW02 Kabupaten Brebes, atau Balai Desa Randu Sangat belok kanan kurang lebih 200 meter.
1: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya.

0: Besok ada acara gak?
1: Kenapa emang pak? Nanya ada acara segala. Mau ngapain? Atau bapak mau ngajak ibu jalan-jalan ya?
0: Ya pokoknya pagi-pagi habis sholat subuh.
1: Gak sih amat. Mau ngajak jalan kemana sih pak?
0: Mau ngajak ke sawah. Jadi sore bapak lihat padi-padinya udah siap panen tuh. Keburu habis dipatokin burung bu.
1: Kirain mau ngajak piknik.
0: Ya kan itu juga piknik bu. Ke alam bebas. Sambil lihat matahari terbit. Indah kan bu?
1: Ya indah sih pak. Tapi emang gak nyuruh orang aja buat panennya? Soalnya kalau habis dari sawah, ibu suka pegel-pegel badan, kayak ringsek gitu loh pak.
0: Tenang aja bu, bapak udah beliin habutup tadi pagi. Sengaja biar diminum sekarang nih. Habutup buat herbal ramuan Arab yang paling top. Ibu minum aja 2 kapsul 3 kali sehari. Besok sebelum berangkat ke sawah lagi juga minum dulu, biar badan selalu fit.
1: Oh, yang suka diiklanin di radio-radio itu ya, Pak? Yang top-top-top itu kan? Katanya bisa juga buat membantu mengobati penyakit dalam ya, Pak?
0: Iya, Bu. Betul. Pokoknya khasiatnya jos. Udah banyak testimoni, halal dan udah BPOM. Plus, tanpa efek samping.
1: Oke deh, Pak. Besok Ibu siap ke sawah deh.
0: Oke deh.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588,
4: atau di agen apotek Udenmas yang beralamat di Jalan Raya Jati Sari, RT 3 RW 2, dekat Puskesmas Pembantu Debong Tengah, Kota Tegal.
5: Dapatkan Habutop, Vitama, Madu Vitapedia, minyak herbal Sultana, Otipus, Teh Moro di agen resmi kami seperti Apotek Alofarma, Cidapurna, RT 11, RW 2, Kelurahan Cidapurna, Kecamatan Tekunturi, depan toko Idaman Jayatan. Apotek Udenmas Pengabean, Desa Pengabean, RT 4, RW 2, sebelum gerbang selatan Desa Pengabean, perbatasan Desa Pengabean dan Desa Kademangara. Apotek Cahaya Sehat, Jalan Gajah Mada, nomor 53, Brebes. Apotek Teluh, Jalan Merpati, RT 7, RW 2, Randu Kunting, Kecamatan Tegal Selatan. Apotek Idola 2, Jalan Jatisari, nomor 54, di seberang Jalan Wonosobo, Debong Tengah. Apotek Mandiri Fits, Jalan Kalikangkung, Balamoa, patokannya 50 meter timur SPBU Kalikangkung. Apotek Al-Kautsar, Jalan Melati, Desa Tembok Penjaran, depan Makam Alfala. Apotek Cahaya Agung, Dusun Pocokan, Grobok Wetan, patokan pertigaan Pocokan.
6: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: Kembali lagi masih di 101.5 Sahara Paramon FM Degial, masih bersama dengan Sayus Anda Rista. Sampai di jam 2 siang saja kebersamaan kita di Parasari ya. Masih ada teman-teman campur sari dan juga teman-teman keroncong yang akan terus dihadirkan untuk menemani istirahat siang Anda hari ini di 352888 ya. Wah, atau pencet 35288 monggo. Kalau tidak ya 6145477 ya. Kalau sudah masuk baru bisa voice. Halo, selamat siang Balena Sara Paramon. Ya Pak, Wah, atau coba pencet Pak Ato. Pengen online. Tapi rupa-rupanya kayaknya enggak mudah ya. Di 352888 kita sapa kembali. Halo, selamat siang Balena Sara Paramon.
1: Bursari.
0: Nek.
1: Iya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: FM 101.5 Keramat Kabupaten Tegal gitu loh.
0: Gitu loh Om HM. Apa Om?
1: Sri Minggat.
0: Minggat? Belum Om.
1: Iya Sri pun soalnya orang dimain duit, jadi kan Minggat.
0: Nah iya dong, ini dimain duit orang ketang seperak rong perak ya Om ya.
1: Betul ngapura be karya nenek ya ngapura be karya lanangannya baik bener lanangannya
0: jadi gue si Sri lanangannya siapa sih ya Om
1: ya,
0: bisa nih sampai orang
1: sih memang yuk tapi kan ya aja lanang nemen ngono berarti
0: ya lanang lah masa aja lanang nemen kok kayak astuti Om
1: ya kapan waktu itu wajib tinggalin duit aja semakin minggat
0: iya deh ini minggat ya mbok ya disanguni mbok kan pengen jajan ya Om
1: lima ngayu pengen nore ya minggat ya.
0: Ya iya lah wong urip kadang wong urip mesti butuh.
1: Kari-kari lanangane bae tapi ayo. Lanang pun iku wong kan.
0: Ya ku lanangane sapa ku Sri ya Allah. Tak goleki sing
1: lanang sih.
0: Lanangane Sri sapa kowe Lin? Mengko tak goleki coba. Lah kowe kudune kudune slentik untune ben protol kabeh.
1: Iya. Alhamdulillah Pak Jupet ingat nuris. Iku semangat to ayo.
0: Iya. Oh iya alhamdulillah mudah-mudahan pada hadir ya. Iya juga belum tahu rumahnya Om.
1: Nuri kajang umai dewek yuk.
0: Iya ya, bener Om kenang gori wariwi, mungkin pengen keliling-keliling ya santai Om.

0: Aryo Kang Aryo.
1: Iya.
0: Nonggo Kang.
1: Pan request lah.
0: Lagunya nopo niki Kang?
1: Tali Kutang.
0: Tragedi Tali Kutang.
1: Oh, iya.
0: Ji, mangke saya siapkan.
1: Oh iya, salam-salam ya.
0: Monggo Kang Aryo.
1: Salam perdenane Pan Aryo.
0: Ji.
1: Sehat selalu terus dan keluarga.
0: Amin ya Allah.
1: Pan keluarga
0: kita. Nji, amin.
1: Tadi yang baru turun.
0: Oke.
1: Selamat siang.
0: Oke.
1: Yo terus yo.
0: Siapa lagi?
1: Om Kasnuri.
0: Om Kasnuri. Nji.
1: Terus berbicara mata lo yang
0: Kang Raju, Kang Raju.
1: Kang Raju, selamat siang.
0: Ya, pripun Om Kas?
2: Selamat siang Kang Aryo.
1: Iya, selamat siang Om.
2: Kue tanggane.
0: Oh, tanggane Uon.
1: Iya,
0: iya, iya. Terus monggo siapa lagi?
1: Tadi ya, pendatang baru Ato.
0: Wa Ato sama Mak I.
1: Iya, Wa Ato sama Mak I. Terus pencet-pencet terus.
0: Iya, dia pengen bisa online.
1: Oh iya. Moga-moga ya bisa kelakon.
0: Tapi
1: online.
0: Tapi dia
1: ya,
0: dia pun masih ini masih enggak tahu caranya. Berarti pakainya HP apa gitu? Pakainya HP lama ya?
1: Pakai HP jadul.
0: HP jadul ya. Atau tumbas paling nyes
1: orang. Cuma agak susah.
0: Kalau Android susah masuknya Wa Ato, Nji.
1: Terus buat Wida Matoyo pada cipta sih
0: nongeng. Mbak Mudrika Zen, Mbak Mudrika Zen.
1: Selamat siang. Saya tak racu, baru bingung.
0: Oke.
1: Kemudian bisa bareng Pak Cik Gondrong, Mama Neng, bareng Kang Bambange, Ibu Kare, baru Wong Irenge.
0: Oke.
1: Mama Prisya, Mi Pakar Matu, baru Melela.
0: Oke, oke.
1: Tari Tianto, baru Mama Cirkune. Kamu taruh otong-otong, baru Mama Nate. Terus buat Kang Kopiti.
0: Iya.
1: Kang Hakim bareng Cang Rani. Terus buat Burini,
0: Pak Pramudiono,
1: Mama Dea, Perang Habis Boleren, Mama Lisa, Perang Habis, Mama Isma,
0: Teteh Agustin,
1: Teteh Agustin, selamat siang,
0: Papa HM,
1: Papa HM, Pak Mama Ari, Perang Papa Ari,
0: okay.
1: Terus buat Pecinta Tuan Loki,
0: Piol, Piol, Piol,
1: Piol,
0: iya.
1: Iya, selamat ya Mama,
0: Mama Nadia.
1: Iya, terus buat bokap Pepe.
0: Semuanya saja ya Kang Aryo ya. Oke deh.
1: Spesial buat Mbak Yo.
0: Aduh,
1: semangat.
0: Oke, oke, oke. Siap.
1: Super spesial yang lagi nama Mama Asna.
0: Oke.
1: Makasih ya Mbak Yo ya.
0: Ji.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumlak ding ding.
1: Jos.
0: Jos ada Kang Aryo. Kang Aryo. Mengapa kau baru online di saya? Yes, saya sering dengar kalau pagi ya sama Ria ya. Ini di Yes baru ini deh. Baru dengar suaranya Kang Aryo. Oke, oke, oke. Lagunya nanti ada Tragedi Tali Utang. Ditunggu saja di. Dan untuk kalian balansar para Man FM, jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan dengan mengkonsumsi Habudop setiap hari ya. 2 kapsul sekali minum, 3 kali sehari ya. Dan untuk pendapatkannya, silakan Anda bisa datang ke apotek-apotek atau agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda, atau Anda bisa langsung datang ke studio Radio Suara Paramon FM di Jalan Raya Dambiak 132 Tegal. Ada di Dikempot dulu. Sri. Ojo ngambek toh Sri. Mutungan temen si Sri. Ya iyalah, wong nyong ora dimain duwe cara Papa HM. Papa HM.

Miring Sri. Tetap di 101.5 Star Paramount FM The Girl bersama dengan saya Anda Rista ya, dan kebersamaan kita di Parasari sebentar lagi akan berakhir. Terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi melalui WhatsApp online. Yuk kita sapa satu persatu. Ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang Mbak Yos, kulo Mbak Mudrika Zen ingkang wonten ing sida mulia bade. Bade ngaturaken salam kagem sedoyo kemawon, spesial kagem putra putrinipun kula Ayu Singgi Kiki Ugi Reza, matur nembah nuwun kagem Mbak Yos. Ji sawang sulipun. Papa Ari sama Mama Amah Ari di Sirampok juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Kemudian Bu Rini bersama dengan Pak Pramudiono. Bu Rini matur sewunji untuk sayur asem, apcak iwak, tempe, wis wae tetek bengek kaselawe pirang-pirang nemen. Aduh, barakallah fi rizki Bu Rini. Mudah-mudahan rezekine ngalir terus lancar meluber-meluber orang tekentek. Iya, barangkali saya nggak bisa membalas dengan sesuatu yang sama kan ya. Setidaknya saya balas dengan doa-doa yang baik ya. Barokallahu fi rizki buat Bu Rini. Dagangannya, usahanya makin lancar, sukses ya. Amin. Kemudian Mama Nadia juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Pripun Bu Rini, pripun. Waduh, mantep teman. Waduh, iya, kayak Bu Rini senengnya pamer maring Yus ya. Gawe Yus ngiler, tapi memang iya gue cerdasnya Bu Rini kayak iya ya melas ya. Nyong senengnya pamer maring Yus, panganan maring Yus senengnya. Gawe Yus kepengin, ya wis lah kayak melas daripada nyong gawe Yus pengin tok. Pake i. Saya kasih. Sedep nemen song. Baru gambarnya pe sedep nemen apa maning. Ji matur suwun nggih Bu Rini nggih. Kemudian di belakangnya Bu Rini tadi ada siapa ya? Mama Winda ya, Mama Winda di Brebes juga selamat siang. Terima kasih sudah hadir. Terus Piol, Piol apa Piol ini? Selamat siang Mbak Yos. Ji. Terima kasih sudah hadir ya Kang Piol ya. Nok Anggun juga. Selamat siang sudah hadir Nok. Wah atau bersama dengan Wah Iah juga. Selamat siang, terima kasih sudah hadir. Iya, pengen salam-salam lewat teleponan Mbak Yos. Maksudnya pengen online begitu, tapi mungkin belum tahu caranya. Tadi sudah saya kasih nomor buat online ya. Ya coba belajar di situ, pencet-pencet sebisanya wis ya. Urung melebu-melebu ya berarti durung rezeki nih. Mama Lani bicaranya latihannya pinglung-lungulan kak. Selama 3 bulan dia latihan baru bisa. Sebegitunya ya Mama Lani ya. Ya semangat, semangat berjuang wa atau mai berjuang untuk bisa online. Aduh, kemudian ini di belakangnya wa atau sama mai di Kedung Banteng ada Sugeng Siang Nokios, Ji, kali Raju, Kang Raju, kali Mama Silisbon. Sarang kelima bidadari ne, salam kagem sedoyo mawon Nokios, salam manis kembar Nok Winni, Nok Isna, Nok Esa, Nokios, Nok Anissa Abah Senggole kagem Mamae Prabu, Mama Ella di Brebes buat Mbak Siva Pekalongan, ada Mas Ateng, kali Mbak Ari Tang Cababan, terus Papa HM matur nuwun Nokios. Nokios, nji pripun. Sampun dahar napa dereng Nokios. Niki badhe dahar. Daharane Ibu Rini ya. Lauke napa ya Nokios? Lawe sayur asem, pecak, iwak, sambel, tempe. Gesek wis wae ta tetek bengek wis lah komplit. Nasi dan teman-temannya. Wong Irang juga selamat siang, terima kasih sudah hadir bersama dengan Mbak Ninya. Mama Lani juga terima kasih sudah hadir Mama Lani bersama dengan Dedega Aninya. Teteh Agustin. Teteh Agustin kemarin gak ada kabarnya, ditanyain sama siapa ya kemarin ya. Teteh Agustin belum masuk. Ada beberapa yang tanya, Teh. Sehat ya Teteh ya.
Kemudian di belakang ada Agustin, Om Kasnuri juga selamat siang, terima kasih sudah hadir ya Bu Rini. Ji Bu Rini Sawang Sulipun, saya hanya bisa mendoakan Bu Rini ya. Barangkali saya tidak bisa membalas kebaikan Bu Rini dengan hal yang sama. Ji. Oke, sudah sampai di sini saja kebersamaan kita di Parasari Siang untuk kesempatan siang hari ini, hari Kamis di 21 Mei 2026. Terima kasih untuk kebersamaannya yang sudah berpartisipasi melalui voice call ataupun Anda yang sudah bergabung melalui WhatsApp dan SMS online. Setelah ini nanti Yus Andarista hadir kembali menemani Anda di Lanosta. Ada tembang-tembang pop nostalgia Indo dan juga manca ya, di era 70, 80 dan juga 90-an sampai di jam 4 sore. Tembang terakhir ada Tragedi Tali Kotang. Ini lagu disuka banget sama Kang Aryo. Sing carane spesialnya gue Mama Hasna. Mama Hasna kok siapa berarti? Seseorang apa bojo nih? Ya wis pokoknya pada penting dispesiali berarti orang terspesialnya ya. Dan 101.5 suara Paramon FM Tegal. Saya Yus Andarista pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bayan kok.
1: Orang apa-apa nak? Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalana radio Paramon, kirang Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak, HP-ne mamake wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri, bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek ayu gue ya. Mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: Nah, kia sih enak. Kia sih acara apa menurut?
1: Kue arane La Nosta. Lagu nostalgia kita. Aja kelalen ya, Paramon FM. Beautiful
2: girl. Yeah, La Nosta. Lagu nostalgia kita Paramon FM. Laka-laka. Gue sampeyan sing hobi ngrungokna lagu-lagu lama, lagu-lagu kenangan. Pantang Paramon FM setiap hari Senin nganti Sabtu jam 02.00.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Paramon FM di Gial. Selamat siang. Hai, apa kabar balonnya Setara Paramon FM? Ketemu lagi sama Yus Andarista ya. Dan kali ini saya hadir di Lanosta untuk kesempatan siang hari ini, hari Kamis di 21 Mei 2026. Selama 2 jam ke depan, dari mulai sekarang sampai di jam 4 sore saja, kebersamaan kita di Lanosta ya. Ada teman-teman pop nostalgia Indo dan juga manca di era 70, 80 dan juga 90-an yang akan dihadirkan untuk menemani istirahat siang Anda. Dan untuk Anda yang masih saja sibuk berkutat dengan segala aktivitasnya, juga tetap semangat ya. Ya, mau gabung silakan nanti ditunggu kebersamaannya. Anda bisa request lagu atau mungkin kirim-kirim salam melalui voice call di 352888 atau di 6145477, atau Anda juga bisa bergabung melalui WhatsApp atau SMS online di 0852 931 9958. Tentunya kebersamaan kita di Lanosta akan ditemani oleh produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Ada vitamin yang bisa membantu memelihara kesehatan mata. Ada juga Habutop, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop yang berhasil untuk memelihara daya tahan tubuh. Don't go anywhere, tetap di 101.5 Star Paramon FM Digital bersama dengan saya Anda Arista di Lanosta. Dan kebersamaan kita masih akan terus ditemani oleh produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Dolly Parton, ada You Are, spesial untuk Anda.

0: Nafi Tama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Iin Supriyati, alamat Jalan Bingung Barat RT 01 RW 11 Tegal Kamulyan Cilacap. Awalnya mata saya berair katal-katal untuk melihat jarak jauh kurang jelas. Setelah saya menggunakan Vitama, alhamdulillah mata saya berangsur-angsur membaik. Apabila ada yang mempunyai keluhan mata seperti saya, belilah Vitama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini.
4: Di apotek BJ Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Bandasari, nomor 84 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di apotek Raja Wali Pharma yang beralamat di Jalan Lombok, RT 005, RW 002, sebelah selatan Patung Raja Wali, Kemurang Wetan Tanjung, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Purnama, yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, KM 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

Banjaranyar yang beralamat di Jalan Raya Barat Banjaranyar nomor 4 RT 03 RW 02 Desa Banjaranyar Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal, tepatnya di sebelah barat Masjid Jami Nurul Islam Banjaranyar, di Apotik Jaga Sehat yang beralamat di Jalan Raya Masjid Jagapura nomor 9 RT 01 RW 05 Desa Jagapura Kecamatan Kersanah Kabupaten Brebes, di Apotik Bungsu Farma yang beralamat di Jalan Raya Pagedangan

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Waalaikumsalam. Jeng Andin, mene-mene jeng, tumben kie, jeng Andin dolan mene.
2: Iya jeng, nyong pantakon, angger panyilih dana sing langsung cair, nengen dia jeng.
1: Oh, ning prim coveri pitulas bumi harja bae jeng, syaratnya ora ribet, bisa langsung cair. Apa maning wulan kie lagi ana promo jeng, pinjam dana tempo 1 bulan, bungane 0%.
2: Iya jeng.
1: Wis, maring prim coveri bahen. Cabangnya juga akeh. Seradadi anak, Waroreja anak, Kemantran anak, Mejasem pe anak cabangnya kok. Terus penake neng Prima Coveri Pitulas, angger sampean ngejak sedulur, tangga atau kanca simpan nyilih mono, dijak baen, lumayan lo jeng, oleh prele.
0: Sampean butuh dana sing dada, teka bae, ning Prim Coveri Pitulas. Sarate gampang, ora gawe ribet. Jaminane, bisa BPKB sampean, mumpung ana promo. Pinjaman tempo 1 bulan, bungane 0%. Prim Coveri Pitulas Bumi Harja, Suradadi, Kepunduhan, Mejasem, Kemantran, lan Warureja. Melayani pinjaman tempo nggo petani, pinjaman menurun nggo pedagang, pinjaman angsuran tetap nggo sing duwe gaji bulanan. Informasi lengkape ning Prim Coveri Pitulas Bumi Harja, depan pom bensin Tambak, atau hubungi Bapak Gusmanto di nomor handphone 0882-9006-9265. Prim Coveri Pitulas Suradadi, depan Polsek Suradadi, atau hubungi Bapak Robi di nomor handphone 0825-2528-5001. Prim Coveri Pitulas Kepunduhan, sebelah barat pom bensin Kepunduhan, atau hubungi Bapak Asad di nomor handphone 0857-4265-1142. Prim Coveri Pitulas Mejasem, 500 meter RSIA Balaraja Mejasem, atau hubungi Bapak Japar di nomor handphone 0819-0202-0264. Prim Coveri Pitulas Warureja, sebelah selatan Balai Desa Warureja, atau hubungi Bapak Ridwan di nomor handphone 0852-1067-6369. Prim Coveri Pitulas Kemantran, 50 meter pertigaan Lampu Merah Kemantran ke Barat, atau hubungi Bapak Aan di nomor handphone 0856-4272-1232.
3: Prim Coveri Pitulas, pinjam dana, bunga ringan, proses cepat, langsung.
4: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya.

0: bersama dengan saya Yos Andarista ya, menemani Anda di La Nosta sampai di jam 4 sore nanti. Tersimpu Iis Dahlia sudah dihadirkan. Ya salam. Ini aduh, fokusnya kemana sih Yos Anda ya? Judul lagunya Tersimpu, tapi nyebut penyanyi kok Iis Dahlia ya. Tersimpu Iis Sugianto ya, ini lagu disuka banget sama Mbak Am yang ada di kosan Kembang Pang ya. Selamat siang saja untuk Anda. Ya Mbak Mudrika Zin, mohon maaf request tembang Anda belum ada di playlist, jadi belum bisa saya siapkan ya. Yang mau gabung di 352-888 kita sapa dulu. Halo, selamat siang jelang sore Pak Lene Stara Paramon.
1: Halo.
0: Ya Allah, kemungkin ya kan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hebat teman sih ke dina kisi sampai hari. Sampai ini dina kisi kayak hebat teman sih.
1: Alhamdulillah kan dua hari aku sengaja beli mas.
0: Oh, berarti ini ceritanya dirapel begitu. Oh, pagi enggak masuk. Aku kalau pagi jarang kamu dengar kamu sih. Masuk di Mbak Ria apa enggak?
1: Oh, kalau pagi aku kadang busi sih.
0: Oh, iya. Oh, sibuk apa syok sibuk?
1: Ya, kalau pengen.
0: Kalau saya masukannya apen-apen sibuk, Bang. Ya, nah, ya arane ben ora katon pengangguran temen sih yo sampean yos. Kayo lek gawean ngono lho ya. Gaweane kedene ngledeki Bang Albei ngono.
1: Ya kadang-kadang ya anak nyuci baju.
0: Iya pegawai. Oh iya. Iya ya, Anda kan berarti merangkap sebagai kayak apa sih? Itu kan pekerjaan yang biasa saya lakukan, Bang. Kalau itu pegawai yang biasa saya lakukan, Bang. Tapi Anda melakukannya ya, Bang?
1: Iya, kan aku kan timeng.
0: Ibu bucu, Bang. Ya bucu.
1: Menghadapi realita yang ada.
0: Ya bucu, ya arane golet lah, ya ngermeneng membung.
1: Lagune apa ya?
0: Lagune apa karepmu? Amat ganteng.
1: Apa ya mancane ya?
0: Mancane apa?
1: Ayah aku nyelung mancane apa gimana makas ya? Apa gerindai
0: Gerindai. Iya, iya Bang, lagi landep Om Kas.
1: Apa apa?
0: Emang kondisi ini udah muncul lah. Apa nyaluk apa wis holiday? Holiday.
1: Terus.
0: Iya. Apa ini? Akeh Bang, iya lu ora-ora kan temen sih. Propok and Cook. Propok and Cook. Iya, apa sih judul apa?
1: Apa sih anak?
0: Summer. Lover of Summer ada.
1: Yos.
0: Ya. Terus Boulevard of Broken Dreams.
1: Ya, Broken. Nah, apa maning?
0: Apa maning ya? Miss.
1: Tapi sing paling aku apa sih? Kue Broken
0: apa?
1: Dreams.
0: Ya udah itu aja lah.
1: Sing paling apal Broken.
0: Holiday. Holiday juga kan enak kan?
1: Holiday.
0: Propok and Cook. Propok and Cook apa ya?
1: Aku lumayan apa, tapi lama-lama kayak
0: Basket Case juga ada.
1: Lalu sebabkan gimbabis melakukan apa? Mulai kayak kue.
0: Iya, dan enggak sekarang sampai mana ngerti melas.
1: Ya, kalau melas tak mulai tidak sih laka.
0: Ya, dong melas ya disayang-sayang.
1: Kalau boy, pasok.
0: Dilus. Ya, tanda sayangnya, tanda sayangnya. Walau nama ring wadun kayak dapat cingi ngonong bang.
1: Kalau boy.
0: Ya. Wong wadon ki dudu butuh disayang di selusus ora tang lek duit ya. Mok. Oke, Mbak Mudrika, selamat siang Mbak Mudrika, ganti apa lagune?
1: Iya. Bae lagune slow ya, beli pantai ya.
0: Iya, ora apa-apa nyong malah seneng sing slow. Jadi kita apa bisa menikmatinya, Bang?
1: Sing anak tas pantai paksane.
0: Rocker ya. Kamu berarti ya. Kamu berarti genrenya di rocker ya, suka sama rocker yang rock-rock ya, gitu, ngerok. Oh iya, biar bisa semangat begitulah.
1: Oh, mama
0: iya.
1: Mia,
0: iya. Kalau aku kan cewek ya, jadi suka yang melo, yang sendu, yang bisa bisa ikut ke bawah perasaan, seolah-olah saya berada di lagu tersebut.
1: Tapi melo lagi posisinya santai, bapak.
0: Iya.
1: Posisinya lagi nyampe gawe.
0: Ya nggak apa-apa kan, kan kita kan bisa liar-liar. Ya nggak pak, ya ya kan sesekali aduh saya jadi ngantuk, saya mau tidur ya, sengliepan baik kayak gitu.
1: Salam satu ilmu lagi.
0: Mangga.
1: Ya apa ya? Ya om kan lebu.
0: Ya.
1: Mus lebu.
0: Siapa?
1: Om kan lebu.
0: Durung, kamu pertama. Oh, tak itu di Parasari
1: oh. Oh, Parasari.
0: Di Parasari.
1: Ya Parasari.
0: Parasari.
1: Bisa ngomongnya kayak
0: enggak kamu palas palas suari, kamu bilangnya suari suari wari
1: kang baju kang batu yang edi dadon yang ulini pamudi yono muslimi ayam sakla
0: oke
1: latane bunda shanti pun
0: oke
1: latane kowe jengat ini jengat ini kulo punya wakun tetap bayar to
0: jangan
1: lupes maiz numa jodoh lo pingsan yang jenuh
0: anji
1: ya ibni adila aji santoso ya jeng lo biwa ia ano ija
0: juara saiki berarti latane ini diilang na ya. Iya gara-gara mau anggun takon latane apa artinya iya. Tapi apik Miki bang, coba lagi yos bang. Om Kasnuri, Lame. Kamu taro dong odong. Teh Agustin, Waato, Waai, Waai, Waato Mai.
1: Tane kang muktaro dong.
0: Iya.
1: Kalau mama note.
0: Mbak Am kembang pang.
1: Kembang pang. Ya. Bunda Sal.
0: Iya.
1: Bunda Sirmi. Ya. Kang Agus rawat kalau mama kita. Kang Boim. Ya.
0: Oke.
1: Okay. Untung beduk ya. Bayar ada lestar.
0: Iya. Bang, iya sudah makanya kamu enggak usah jaim. Akui saja. Akui saja kalau kamu tuh selalu mengingat namaku. Akui sajalah. Tete Agustin. Eh, carane Tete Agustin. Iya, ibu guru. Ya, Bang Al enggak apa ibu guru.
1: Tete Blepas ya.
0: Iya.
1: Ya, Mbak Tete Blepas.
0: Blepas. Jiblep ngonong.
1: Apa? Eh,
0: Blepas Bang Al. Iya kan katanya belakang Pasifik. Iya, kalau blepas berarti kan blepotan.
1: Blepotan saya sampai.
0: Iya blepotan,
1: ya,
0: blepotan.
1: Nuyul, ya.
0: Iya Mbak Nuyul ya disebut terus.
1: Iya Allah. Jasak lu pes.
0: Kan aku yang denger lah.
1: Kita kalau Mama Hilma.
0: Oke.
1: Ada Mama Ari, Bapaknya Ari.
0: Iya. Mbak Wikandanu.
1: Siapa?
0: Mbak Wikandanu.
1: Wikandanu.
0: Iya.
1: Bisa bebe.
0: Semuanya saja ya.
1: Kalian bisa mancap.
0: Oke, Ji. Iya. Iya, kowe.
1: Artinya apa ya?
0: Broken dreams. Iya, artinya apa?
1: Impian.
0: Iya. Oke.
1: Artinya apa?
0: Artinya apa? Lah keprime sih sampai cari bu guru. Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Jos, terima kasih ada Bang Al ya yang ada di kawasan Lebago. Ya lagunya nanti ditunggu saja. Oke. Di belakangnya Bang Al disapa kembali. Ini lagu yang diminta sama Bang Al itu judulnya takon-takon biasanya benjawab dewek takon-dewek njawab dewek ya. Intinya menceritakan tentang rasa kesepian, Bang. Merasa terasing dalam perjuangan hidupnya. Pokoknya intinya masalah perjuangan hidup. merasa diasingkan, merasa kesepian ya. Berjuang. Ya, ya Bang Al, berarti dia menceritakan diri sendiri. Halo, selamat siang jelang sore Balen Star Paramon.
2: Halo.
0: Halo juga.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ada di kosan Mejasem.
2: Siapa ya, Mbak?
0: Iya, yang ada di kosan Mejasem kan?
2: Bukan.
0: Si siapa?
2: Yang ada di...
0: Oh, Mbak Sade, Mbak Sade.
2: Iya, betul. Iya.
0: Mbak Sade kok lama banget sih baru kedengeran suaranya, sayangnya kamu. Iya, tapi kan ya biasanya muncul gitu apa lewat WhatsApp atau miss call gitu kan sayangnya jadi kangen.
2: Iya. Sulit banget.
0: Sulit. Tapi kabar baik ya, Mbak Sade.
2: Alhamdulillah.
0: Iya. Iya. Tim terus ki pime si pisah ranjang karo.
2: Ya lagi karong goreng. Oh. Tangan Sidi nyekel susu.
0: Kang Awang, Kang Awang. Kang Awang.
2: Tangan Sidi.
0: Ada Kang Awang?
2: Enggak ada.
0: Oh, Kang Awang. Iya, berarti kan lagi Sidi sapi.
2: Iya.
0: Sidi sapi. Kang Awang di mana ya? Iya, iya, iya. Oh iya iya disambi. Iya. Apa?
2: Surat undangan.
0: Surat undangan Poppy Mercury ya?
2: Oke.
0: Oke deh.
2: Salam-salam ya Mbak Yos ya.
0: Monggo.
2: Ana sing nyedul ke
0: apa kowe? Suarane ngangung. Lagi buat telepon ya? Oh yang miss call jangan miss call dulu. Oh

0: Haji.
1: Okey, Papa HM, Papa HM sudah disebut, Pak.
0: Ya. Ya. Buat Kang Sayo Logo ya.
1: Ya.
0: Buat Om Kasnori juga bersama Mama Wini.
1: Ya.
0: Kang Aki bersama Tengerani. Terus Ami Pakar Maju. Sama Umi Lailanya.
1: Nji.
0: Umi Lani. Ya, ya. Mama Lani ya.
1: Mama Lani benar.
0: Ya. Terus buat Dingin-dingin Empu.
1: Ya.
0: Mudah-mudahan minggu bisa ketemu ya.
1: Iya. Di ini ya, di hajatannya
0: Mama Wajra.
1: Mama Wajra ya, oke.
0: Okay.
1: Ya,
0: insyaallah. Mudah-mudahan sehat ya.
1: Oh, ini Umi ya. Happy Baba namanya.
2: Gimana kabarnya? Sehat ya.
1: Titi.
0: Alhamdulillah sehat. Besok nyamper ya.
1: Suaranya Umi Happy Baba ngemusin ya.
0: Jangan lupa Umi pakainya bebas.
1: DC-nya apa? DC-nya bebas ya?
0: Ya,
1: nggak warna kuning?
0: Kuning.
1: Oh.
0: Nanti besok bebas.
1: Iya, suara imut temennya.
2: Gimana iya. Kabarnya?
0: Terus salahnya lanjut ya. Maning. Gue masih hidup. Gimana sama Mama
1: Hilma. Lucu.
0: Buat Lupe.
1: Ya, Om Kasnuri.
0: Om Kasnuri bersama Mami.
3: Sapi.
1: Oh iya, iya wene di sapi, Om. Kerja masing-masingnya.
0: Iya.
1: Iya. Om Awang pulangnya jam berapa? Iya. Om Awang pulangnya jam berapa emang? Basa aja. Oh iya, Abah Awang.
0: Nanti ya 05.30 pulang.
1: Oh, sore ya. Oke.
0: Salam lanjut
1: dan
0: pengirikan ya. Ayang Beb, mudah-mudahan sehat.
1: Nji.
0: Terus buat Kang Kofiti,
1: yeah.
0: Mbak Hini Ayam, Kang Andi, terus Baleha Becu,
1: okay.
0: Kang Bohim, Abah Sahrul bersama Mbak Nisanya. Terus buat Siva ya, yang ada di Pakistan bersama Abah.
1: Oke. Okay.
0: Terus buat Kang Rosisi yang ada di Kedangan juga.
1: Okay.
0: Terus buat Kang Hendro Ismeling. Bu Mandor, Pak Mandor, terus buat Papa Karisma, bersama Rojana, Mama Uti, Karo Mama Juwita, Vanes, Vanes, terus buat Mama Uli ya, yang ada di Jatirawa, terus buat Umpe,
1: buat siapa Kamputan, lagi,
0: bersama Mbak Nok.
1: Tete Agustin.
0: Tete Agustin.
1: Pak Haji Rosidin bahasa aja.
0: Iya, apa Pak Haji? Tadi udah saya sebut.
1: Sudah disebut.
0: Kurang.
1: Kurang oke. Amat ganteng, amat ganteng.
0: Jangan lupakan diri.
1: Oh. Amat ganteng Mbak Wikan Danu.
0: Iya, Mbak Wikan. Terus buat Mbak Entong ya, yang ada di Kali Nyaman.
1: Mbak Mudrika Zen, Mbak Mudrika.
0: Iya, Mbak Mudrika Zen.
1: Wa Ato sama Mai, Wa Ato sama Mai.
0: Iya, siapa Kang Ato?
1: Iya, Wa Ato.
0: Ma Ato.
1: Wa Ato.
0: Wa.
1: Iya, Wa Ato Mai.
0: Wa Ato, iya selamat sore.
1: Oke.
0: Terus buat Bu Ida ya.
1: Bu Ida Martoloyo.
0: Terus buat siapa lagi?
1: Siapa lagi? Semuanya saja ya.
0: Oh iya,
1: sampun.
0: Jangan lupa itu jasa kerajum ya.
1: Oh iya, jasa kerajum juga. Oke,
0: semoga
1: oke.
0: Sehat.
1: Amin.
0: Nanti minggu bisa ketemu ya, Sa.
1: Oke deh.
0: Apanya kan bosengnya nyong, Sa.
1: Aduh, ya poyan disik ora abehe.
0: Yang cilik iki kasa.
1: Oh iya.
0: Sebenarnya
1: tengah, Sa. Eh, benar katon ya, bahasa ade. Oke, oke. Iya, kok diselindik abehe, yo.
0: Ya, matur nuwun ya Mbak Nyasa.
1: Sama-sama. Iya, ya,
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Deblak ding ding.
0: Jos.
1: Terima kasih ada masa ada Om Awang ya, sing lagi nyambing goreng wideren ya. Tangan kanane nggo gongsrang guys lah. Sembari beraktivitas, tapi bisa ya sempat dari tadi mungkin berusaha untuk online. Alhamdulillah bisa masuk ya. Mudah-mudahan sehat selalu buat Mbak Saada bersama dengan Om Awangnya ya. Dan untuk kalian balonnya suara para Mon FM yang saat ini sedang mengalami berbagai macam keluhan seputar

sinar mata. Solusinya konsumsi saja Vitama ya. Vitama Vimata ini berhasiat untuk membantu memelihara kesehatan mata. Selain itu juga baik bagi para penderita rabun dekat, penglihatan kabur, mata gatal, mata merah dan berair, glukoma, katarak, mata minus, silinder dan gangguan penglihatan mata lainnya. Vitamin ini bentuknya kapsul ya. Untuk mengkonsumsinya dikonsumsi 2 kapsul sekali minum 3 kali sehari. Kemudian untuk Vimatanya bisa diteteskan langsung ke mata atau mungkin bisa diteteskan ke air hangat kemudian diminum. Harga dari Vitama Vimata ini Rp150.000 saja dan Anda bisa mendapatkannya di apotek-apotek atau agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda yang bekerja sama dengan Radio Setara Paramon FM Tegal, atau Anda bisa langsung datang ke studio Radio Setara Paramon di Jalan Raya Dampiak 132 Tegal. Mbak Mudrika Zen, lagunya nanti diganti ya sama ini berarti tadi sama apa ya? Dari Melia Ayu Sigarti yang Melody Memory, nanti ditunggu saja ya. Oke. Saya hadirkan dulu nih untuk memenuhi permintaan dari Bang Aul di Lebegoa. Lagu ini menceritakan tentang rasa kesepian, keterasingan, dan perjuangan hidup ya. Dan lagu ini juga menggambarkan perasaan seseorang yang berjalan sendirian, berhadapan dengan kenyataan hidup yang tidak sesuai dengan harapan, dan merasa terasing meskipun berada di keramaian. Kesepian ya. Kesepian ceritanya. Spesial untuk Anda Black Farm, Idea of Broken Dreams, Green Day.

0: dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Titin alias Purti, Desa Pasir Negara, Kecamatan Pemerintan, Kampung Cibulu gitu. Keluhan gatal-gatal mata saya dengar di radio.

0: gitu. Alhamdulillah saya juga itu sekarang udah ada mendingan, mata nggak gatel, enak gitu kan. Pertama bisa membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Aduh, kok kantornya udah sepi sih?
4: Cari apa, Mak?
3: Ini, Pak. Saya ada panggilan interview kerja, katanya jam 3 sore, Pak, interviewnya.
4: Nah, salah, Tima. Interview itu jadinya jam 8 pagi. Jam 3-nya itu istirahat. Jam kedua, ya mungkin udah pada tutup. Maksimal tadi jam 11 siang, atuh.
3: Aduh, gagal dong saya masuk perusahaan ini.
4: Lagian, Tima. Kata siapa interview jam 3 sore?
3: Ini nih, Pak. Masuk chat WA saya. Nih, jam 3 kan?
4: Ma, itu tulisan jam 8, Ma. Jadi, Ma-nya yang salah lihat.
3: Aduh, ini berarti saya sendiri yang salah ya? Aduh, bisa-bisanya mata saya error begini. Jam 8 kok bisa lihat jadi jam 3 ya?
4: Sabar ya, Mbak. Oh iya, saran aja nih, Ma. Coba matanya obatin pakai Vitama. Konsumsi kapsul Vitama secara rutin 2 kapsul 3 kali sehari. Terus matanya ditetes pakai Vitama cairnya. Insya Allah segala keluhan di mata segera membaik. Belinya bisa ke radio atau ke apotek, Mak.
1: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen.
5: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini.
6: Di Apotek Agung Mulia, alamat di Jalan Cutnyakdin, RT 06, RW 02, Pagongan, Dukuh Turi, Tegal. Di Apotek AG Infarma, alamat di Jalan Profesor Dr. Buya Hamka, nomor 53, RT 003, RW 11, Margadana, Kecamatan Margadana, Kota Tegal. Di Apotek Gatsu, alamat di Jalan Gatot Subroto, RT 06, RW 01, Sumur Panggang, Tegal. Dan di Apotek Al-Madina, alamat di Jalan Raya Kaliwadas, RT 11, RW 03, Adiwerna, Kabupaten

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

Apotek Anur, alamat di Jalan Raya Lengkong, Perumahan Gria Bumi Pertiwi, Desa Kaliwadas, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Andaru, alamat di Jalan Mina RT 16 RW 07 Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Biru, alamat di Jalan Kemasan RT 09 RW 02

0: di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat Kabupaten Tegal atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak

0: Baik, kembali lagi masih di 101.5 Suara Paraman FM di Gel, masih bersama dengan Sayus Anda, Arista Dilanosta. Masih ada debang-debang pop nostalgia Indo dan juga manca ya di era 70, 80 dan juga 90-an yang akan terus dihadirkan untuk menemani suasana hari ini sampai di jam 4 sore saja. Papai Mahil sama Papai Azhara juga selamat sore ya. Ini sudah sore. Sudah sore kira-kira ya, jam 3 lebih. Mungkin baru pulang dari aktivitasnya. Selamat menikmati istirahat sore Anda. Ya, mau gabung lagi di 352888. Kita sapa kembali. Halo, selamat sore Balane Star Paramon.
1: Selamat sore.
2: Paramon.
0: Dalam. Suara lu jangan diimut-imutin gitu dong, Nan.
1: Amit-amit.
0: Halo? Halo? Kecil banget suaranya sih, Sai.
1: Iya, kecil banget. Emang orangnya juga kecil.
0: Masa?
1: Iya, lihatnya dari Monas.
0: Nok, gendis?
1: Lihatnya dari Monas, Mbak.
0: Nok, nanti ikutan ya? Ke Ami ya? Ke Umi Laila?
1: Enggak, kapan?
0: Ih, nanti jam pulang dari siaran.
1: Oh, bukannya udah kemarin?
0: Belum. Oh, kan Iyas kemarin gak bisa.
1: Oh iya,
0: ya. Ya, ya, nanti ini ya. Nanti kopdar kecil-kecil.
1: Ya, kopdar kecil-kecil
0: lah. MBG. Ya, mana nyusul? MBG. Nanti nyusul ya, Ma?
1: Insya Allah.
0: Iya deh, oh, kan biasanya di situ.
1: Iya.
0: Iya, wes deket lah ya.
1: Iya.
0: Oke. Sehat alhamdulillah, nak gendis.
1: Tambah
0: iya
1: aja, tambah
0: semuanya. Iya, alhamdulillah, kan dikasih makan. Aduh, biasa itu Om Bambang itu biasa ngeresehin ya.
1: Jalan banget nih. Yang
0: kenapanya?
1: Apa pegangin apa?
0: Berarti kayak ini dong, kayak tadi. Berarti kayak bahasa ada. Bahasa ada sembari goreng-goreng widaran, sembari online. Dalam?
1: Lentera Cinta.
0: Lentera Cinta.
1: Oke.
0: Ya, oke.
1: Ya, lagi suruh megangin motor.
0: Oke, ditunggu ya nanti ya, Ma.
1: Bantuin sini, Mbak Yos.
0: Mau dong. Mau bantuin ngitung duitnya. Ya, barangkali nanti ada sisa.
1: Ya, bareng keluarga mau sehat selalu.
0: Amin,
1: ya.
0: amin ya rabbal alamin.
1: Maaf, Mbak Yos.
0: Ji.
1: Makasih, Mbak Yos.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak ding ding. Jos, terima kasih ada Nok gendis ya. Biasa deh Om Bambang ya, kalau Nok gendisnya lagi online kayaknya gimana sih, jelas. Selalu aja digangguin. Ya sudah, mungkin lagi banyak pelanggan datang ya. Oke, mudah-mudahan usahanya makin sukses Mama Neng sama Om Bambang. Semangat untuk tampil-tampil banyak. Di belakangnya Nok Gendis, kita sapa kembali di 477. Halo, selamat sore Balani Setara Paramon.
3: Kita terpanjang hari.
0: Iya, ya Allah, sampean bisa nembe katon sih, Sak.
3: Pun
0: orang yang ora tau weru.
3: Ya jane kedemi setan.
0: Ora, aku tak ora tau weru penampakane dirimu.
3: Ya ora wadon.
0: Nah, kalau dengar suaramu aja kadang timbul dan tenggelam, hari ini kadang muncul, besoknya enggak. Besoknya lagi enggak muncul, besoknya lagi muncul. Pantes dong.
3: Kayak keruntung kering kelembung.
0: Apa? Apa itu?
3: Itu apa?
0: Itu tadi yang mul-mul-mul gitu, maksudnya apa?
3: Keluntung kering kali.
0: Keluntung kering kali.
3: Tapi kadang muncul, kadang orang.
0: Keluntung itu apa ya, Sak?
3: Keluntung pada patok kesampean.
0: Oh, patok kenyong?
3: Iya.
0: Ayo, salam patok kenyong abot.
3: Abot?
0: Masa apa dipadang negara keluntung? Keluntung berarti kelapa sih ngelaka isinya ya?
3: Iya.
0: Oh, keluntung kering berarti kelapa yang kering terus tiba-tiba jatuh dari pohonnya.
3: Kali.
0: Oh iya, jatuh dari pohonnya terus nyemplung maring kali.
3: Iya.
0: Ngambang akhirnya karena tidak ada beban.
3: Mana? Mana? Mana? Mana? Mana? Mana? Mana? Mana? Mana? Mana? Mana? Mana? Mana? Mana? Mana? Mana? Mana? Mana? Mana? Mana? Mana? Mana? Mana? Mana? Mana? Mana? Mana? Mana? Mana? Mana? Mana? Mana? Mana? Mana? Mana? Mana? Mana? Mana? Mana? Mana? Mana? Mana? Mana? Mana? Mana? Mana? Mana? Mana? Mana? Mana? Mana? Mana? Mana? Mana? Mana? Mana? Mana? Mana? Mana? Mana? Mana? Mana? Mana? Mana? Mana? Mana? Mana? Mana? Mana? Mana? Mana? Mana? Mana? Mana? Mana? Mana? Mana? Mana? Mana? Mana? Mana? Mana? Mana? Mana? Mana? Mana? Mana? Mana? Mana? Mana? Mana? Mana? Mana? Mana? Mana Mas Bambang ya.
0: Ya saudara, ya dampak diledekin langsung kayung. Langsung ngomong. Langsung ngomong wis lah Mamalani. Wis lah.
3: Mamalani, siapa Mamalani ya?
0: Lah, lambene jepret. Kejare Mamalani, lambene jepret. Yu Mbak Yos, ben suarane lurus. Jarane Mamalani. Sak, beras apa ketan? Waras apa? Sak. Ya. Ya, sak. Ya, ya sak. Ya, primus ya, sak. Aduh, teganya. Ho, teganya aja, sak. Primus ya, sak. Ya, wikan dia nus bunga teman-teman ya. Oke, mbak wikan dia nu kan awit mau kan ya. Getem. Getem siapa? Awit mau mbak wikan dia nu getem loh. Kemudian tiba-tiba pas jasaknya online, Mbak Wika langsung bersuara, Engkong Raju, apa kabarnya? Turung sempat dijawab, Sak. Kayak Mama Neng ngomong apa, Sak? Sibuk Sak. Mama Neng sama Om Bambang sini bantuin, oh ya ya. Lagi ake pelanggan pada dateng di Mama Neng. Cepat nganggo karet aku dunia lu siapa nih mah si keriting suaranya jasak. Satu penelpon kembali di belakangnya jasak radium ya. Halo, selamat sore balonnya suara Paramon.
2: Halo juga.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Keduman
0: cumben jam segini udah pulang
2: dong,
0: iya. Kenapa Kang PI
2: Pan
0: WA suara. Oh, Pan VN. Nyanyi ke demen, Mbak Yos. Aduh, keprimen, Mbak Yos. Makanya balik kerjanya melayu-melayu, Mbak Yos. Dan ini ke demen, Mbak Yos. Ngomongnya demen mana ya?
2: Siapa?
0: Sampean, dan orang ke demen ngomongnya demen. Masih ada waktu setengah jam ke depan. Iya, syukur ya, Kang ya. Iya. Iya, ya tergantung durasi. Kalau durasinya panjang ya saya dua aja. Miki kebetulan sing jasak digawe jasak miki orang nyublak ya wis tak ledeki nganti setahun berikutnya nih an sampe mandek.
2: Apa sinyale apa?
0: Iya, ya sinyale mungkin. Kapa kena Kang?
2: Iya, diganjel kedele.
0: Ganjel kedele. Oh. Iya nyocok ke sak. Iya, kok saran dari Kang PI jare diganjel kedele apa ana sing diganjel?
2: Lagune nyande apa?
0: Lagune apa? Mengapa kau tak pernah jujur? Iya deh, aneh aku. Idi yakin bener nyanyi Kang PI ah. Alalala, ayo. Bener-bener yakin nyanyi ini ketularan Bang Al.
2: Kayak Bang Al
0: lah. Bang Al urung jaluk lagu wis nyanyi diset ya. Iya wis nadane ngalor ngidur ora ngene nyanyi.
2: Iya cerita tentang hati.
0: Iya, lanjut lanjut. Mengapa tak pernah jujur ya?
2: Iya,
0: salamnya buat apa? Siapa? Iya, di wajah, di bawah, bu, wajrahmu.
2: Malam,
0: oh iya, ya coba karaokean sama Mas Arfan sama Kang Bawor. Iya. Melas temen lah.
2: Malam itu banyak ada keluarga ya.
0: Jikan.
2: Mela mama pita basair, terus don ya pangka. Aman neng, karo Mas Bambang.
0: Ji. Oke.
2: Terus kasturi, karo pucuni ya sing eman.
0: Wa atau mai.
2: Kasturi karo oli pak yo.
0: Ning apa?
2: Ya luruh pucuni sing kaya pucuni kasturi.
0: Om Kasnuri, aja kaya kue Om Kasnuri nemong kok. Sing kaya ya. Sing kaya bojone Om Kasnuri. Iya, apalagi Anda ya, saya saja sesama wanita kagum. Makanya saya support Om Kasnuri, jangan sia-siakan istri seperti Mama Wiwin ya. Iya, workaholic ya. Patuh karo wong lanang. Hao aja soleh. Soleha. Iya. Istri soleha.
2: Iya.
0: Enjih, Mama Reganis. Ya. Kang Pi gawene apa plesir? Plesir terus iya, Kang. Oh, kerjane nang dalan ya. Iya, berarti ngiras-ngirus dolan. Iya. Iya lah wong lanang, harga dirine wong lanang ki nang kerja secuil akeh ya, semening diluru usaha. Iya. Oh, aja enteng oh. Iya, ya kerja maning sing kenteng ya. Saldone ben terisi full. Wula. Ji.
2: Ayo sampai ya. Udah santai karo Pak Prabowo ya.
0: Heeh.
2: Itu Mama Kiwi, Kang Saud Wajra ya.
0: Siapa?
2: Ya,
0: insya Allah ya, ini soalnya saya nggak tahu ini yang siarannya mau gimana. Kan saya biasanya siaran. Iya. Iya, semuanya saja ya, Kang Pi ya. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumlak ding. Jos, terima kasih ada Kang Pi yang ada di kawasan Nakula ya. Iya. Iya, kerjanya yang dolan soalnya Mbak Yos. Jadi ini kayak dolan ya. Kayak itu Papai Mahes sama Papai Azhara juga kayak gitu. Kerjanya di jalan, jadi ngiras-ngirus bolang, ngiras-ngirus dolan. Dolan sih menghasilkan maksudnya. Jadi ini seorang gimir dolen, soalnya ngerti ini orang pindah dolen sih ya. Iya, Papai Mahes, Papai Azir. Ya sudah, untuk anda balanya suara para Mon FM. Jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan dengan mengkonsumsi Habu Top setiap hari. Habu Top ini obat herbal ramuan alapnya lagi ngetop yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh. Selain berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh, Habu Top juga baik bagi para penderita stroke, jantung, liver, asma, kanker, wasir, ginjal, TBC, migrain, impotensi, darah tinggi, insomnia, diabetes, kista, masuk angin, asam urat, mah, dan diare, kolesterol, baik juga untuk penderita tumor, anemia, bronkitis, bagus juga untuk stamina, membuang racun, kelancaran ASI, kelancaran haid, kekebalan tubuh, alergi, kemudian baik juga untuk radang tenggorokan, kesuburan pria dan wanita, memperlambat penuaan dini, menormalkan tekanan darah, dan lain-lain. Harganya berapa Mbak Yos Habu Top? Masing-masing ya, untuk harga Habu Top yang isinya 200 kapsul itu Rp230.000. Kemudian yang isi 100 kapsul itu harganya Rp150.000. Dan yang isi 50 kapsul harganya Rp100.000. Anda bisa membelinya di apotek-apotek atau agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda yang bekerja sama dengan Radio Setara Paramon FM Tegal. Atau Anda bisa langsung datang ke studio Radio Setara Paramon FM di Jalan Raya Dampiak 132 Tegal. Mbak Wikan Danu, nanti lagunya ditunggu ya. Ya, mohon bersabar. Jangan kemana-mana, tetap di 101.5 Suara Paramon FM Tegal bersama dengan saya Anda Arista sampai di jam 4 sore saja. Ada miliknya Niki Astria, Lentera Cinta, saya hadirkan untuk memenuhi permintaan dari Nok Gendis bersama dengan Om Bambang sing lagi sibuk nyocos siben ditambal maning. Cocos maning, tambal maning. Semangat Om Bambang, Mama.

0: Pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
1: Nama saya Bambang, alamat Panggung Baru.
2: Umurnya berapa, Pak?
1: Berarti 48.
2: 48. Aktivitasnya sehari-hari?
1: Tambal ban.
2: Baik, sebelumnya jenengan punya keluhan apa sebelum kenal Habutop?
1: Keluhan sebelum saya minum Habutop, keluhannya kaki sakit, memar, diabetes. Memang karena saya punya diabetes, terutama saya lambung.
2: Oh, lambung juga?
1: Iya, lambung sampai tiap nama di rumah sakit. Sampai satu minggu lah. Setelah saya pulang dari rumah sakit, terus saya coba-coba minum Habutop.
2: Iya.
1: Ternyata badan enak. Akhirnya saya konsumsi berlanjut dari mulai 100 kapsul
2: ya.
1: Ya, 2 botol, terus ini yang 200 kapsul, 2 botol, jadi 4 botol.
2: Berarti sampai saat ini konsumsi Habutop itu ada perubahan.
1: Alhamdulillah ada.
2: Mudah-mudahan bisa berkelanjutan perubahan baik dan langsung sembuh gitu ya, Pak ya.
1: Iya.
2: Yang penting rutin gitu ya, Pak ya.
1: Iya.
2: Untuk konsumsinya gimana, Pak?
1: Konsumsinya saya menurut aturan sih dua-dua ya. Dua-dua.
2: Sehari 3 kali.
1: Iya, tiap hari. Pagi, siang, sama malam.
2: Ya. Oke. Okay. Terus ada kesan dan pesan buat pendengar yang lain, boleh?
1: Untuk pendengar yang lain, cobalah konsumsi Habutop. Jangan coba-coba, minum aja dulu baru komen. Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Demikian tadi wawancara dan...
3: Waalaikumsalam. Bapak udah pulang? Pulang malam lagi, Pak.

0: Hayu atuh Pak.
1: Habuta, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi.

Apotik Banjaranyar yang beralamat di Jalan Raya Barat Banjaranyar nomor 4 RT 03 RW 02 Desa Banjaranyar Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal, tepatnya di sebelah barat Masjid Jami Nurul Islam Banjaranyar. Di Apotik Jaga Sehat yang beralamat di Jalan Raya Masjid Jagapura nomor 9 RT 01 RW 05 Desa Jagapura Kecamatan Kersanah Kabupaten Brebes. Di Apotik Bungsu Farma yang beralamat di Jalan Raya Pagedangan

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

0: Berikut ini.
1: Di Apotek BJ Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Bandasari, nomor 84 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Raja Wali Pharma yang beralamat di Jalan Lombok, RT 005, RW 002, sebelah selatan Patung Raja Wali, Kemurang Wetan Tanjung, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Purnama.

Sado Demang Pop Nostalgia ya sudah saya dirikan untuk memenuhi permintaan dari Casak Racun bersama dengan Ibu Syuhada yang ada di Kesan Hari Josari Kidul ya. Burung pun ingat pulang. Sudah saya hadirkan untuk Anda. Sebelumnya dari miliknya Papi Merkuri juga saya hadirkan ya, Badai Asmara buat Mbak Wikan Danu. Oke. Kemudian terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi melalui WhatsApp.

WhatsApp online. Coba kita satu persatu sapa. Ada Wak Ato bersama dengan Mai yang ada di kosan Kedung Banteng. Sugeng sonten, matur suwun ji. Masih selalu setia monitor di 101.5 Setara Paramon FM. Kemudian ada Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Yos dalem. Aku hadir dari kawasan Sidamulya, Mbak Mudrika Zen. Bagi salamnya buat Mbak Am, Mbak Nia, Mbak Ima Melody, ada Mbak Dewi Mai Cahya, ada Nyiratu buat Mama Lani, ada Mama Elsa buat Mama Uti, ada Mama Frida. Terus Teh Agustin, ada Teh Dewi Cendana, Bojeng Robi, ada Mas Ju, ada Mas Ibni Abdillah, Mas Furkon, Mas Oji, Abah Saharul, ada Jasak Rajum, Om HM, Kang Kasnuri, Kang Parto, ada Kang Parjo, Mas Pendi, Mas Elang Saputra. Spesialnya buat keempat anak aku, ada Ayu, Singgi, Kiki, dan Reza. Makasih buat Mbak Yos. Lagunya yang band Sweet Love, alternatifnya Jatuh Hati Maya Angelina. Ini belum ada di playlist, jadi tadi sudah sempat diganti alternatif lain I Sugiarti ya, yang Melodi Memory. Saya hadirkan spesial buat Mbak Mudrika Zainya. Kemudian ada Mbak Am yang ada di kosan Kemangpang juga, selamat sore Mbak Am, salamnya buat Mbak Nia. Ada Mbak Feby buat Mbak Ilah Kupat. Terus Mama Lani, ada Mama Kiwi, Mama Nadia, ada Mama Neng, ada Mama Nunung, Jasak Rajum, Papa HM, ada Umi Lela buat Bude Habibah, Pade Gondrong, Nyiratu, ada Teh Agustin buat Kang Ibni Abdillah, ada Kang Doli buat Om Kasnuri. Lagunya Tersimpuh sudah dihadirkan tadi di awal lagu ya. Hawanya panas ya Mbak Yos ya. Panas kayak kipan seminep Mbak Yos. Makanya aku dengar pe kompor terus ya, dengar pe kompor terus. Kok sih jam, ya wae ne Mbak Yos, saya sih dengar pe kompor. Di melas teman ya. Sing sabar ya. Godang wis kugut rampung pegawene langsung nyemplung kolam bae. Ya Mbak Am. Mbak Am masih monitor ya, langsung ngetik. Wis kugut Mbak Am jam 4. Iya. Ya wis ucul-ucul langsung nyemplung kamar mandi, langsung nyemplung kolam Mbak Am. Oke, ngomong apa Mbak Am? Pripun? Iya, ya, luruh angin Mbak Yos. Ya wis. Oh, berarti metu dengar pelawang. Ya, korok kipat-kipit kipas. Oke. Seraku telu ya demaning nyemplung kolam ngonom kum-kum ono ora ketang sejam, rong jam, telung jam, petang jam, limang jam nganti esok. Di belakangnya Mbak Am yang ada di kawasan Kembangpang. Ada di Miki ya. Tidak seperti kamu. Ada Amat Ganteng, ini belum ya tadi ya. Amat Ganteng absen Mbak Yos, sing cantik dan baik hati. Aduh, seakan-akan kamu sudah merasakan kebaikan dari saya ya. Oke, terima kasih untuk apresiasinya ya. Salamnya buat Kang Doli, ada Kang Kasnuri, ada Mama Lani, buat Mama Mbak Feby, ada Mbak Feby di Belpas. Terus buat Mama Neng, Mama Dea, ada Mama Ari, buat Umi Habibah, Jasak Rajum, Kang Kopidin, ada Bang Sahrul. Apa Sahrul? Nangai Bang Sahrul, apik ya. Terus buat Afurkon, buat Mbak Yo, sehat selalu. Lagunya dari miliknya almarhumah Nika Ardila, Ku Tak Akan Bersuara, sudah dihadirkan tadi ya. Suwun, oke, dumblak ding ting jos. Di belakangnya Ahmad Ganteng, Tete Agustin juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Om Kasnuri bersama dengan Mama Wiwin juga terima kasih sudah hadir. Umi Habibah bersama dengan Pak Digondrong juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Pak Haji Rosidin juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Mama Neng, Om Bambang, iya sing lagi sibuk ublak-ublak pada lu sore ya. Ya wis rezekine nganti ya wene, alhamdulillah ya Mama Neng ya. Undi kayak miki. Di belakangnya Mama Neng ada Assalamualaikum, Waalaikumsalam, selamat sore Mbak Yos. Lagune Poppy Mercury, Badai Asmara sudah dihadirkan ya, tadi baru saja dihadirkan. Makasih buat yang lagi tugas, sehat dan sukses, bahagia selalu bareng keluarga Mbak Yos. Nji matur suwun Mbak Wikandianu. Mama Lani
juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Sak-sak, beras apa ketan sak? Waras apa? Waras apa ketan? Bujur ya sak, pemalani ya. Warso, waras ora. Ya sak rajum, ya lagunya sudah dihadirkan ini masih sayup-sayup terdengar. Burung pun ingat pulang. Mama Rengganis juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Selamat sore dong. Kemudian assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jasak priman sih sak, bisa memang hilang begitu saja sih sak. Ya, ya Mbak Tati durung krungu-krungu medeni jasak. Terus langsung nyoblak. Aduh, penonton kecewa ya sak. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ini Mbak Tati PBD dan salamnya buat semua balanes Star Paramon. Spesial buat keluarga tercinta, buat Mbak Yu sehat dan bahagia selalu. Amin, terima kasih. Doa sebaliknya buat Mbak Tati dan keluarga ya. Kemudian ada tok, tok, tok, tok, tok, tok, tok, tok, tok. Piol ya Allah, Piol kamu tuh apa namanya kreatif banget ya. Kulo nuwun. Assalamualaikum Mbak Inyo Santik, piye kabare? Baik alhamdulillah. Salam-salamnya buat Dede Gani, buat anaknya Mama Lani ya. Terus buat apa? Rogeng, Karogeng Peseke, Bude Imut, VS Mbak apa Mbak Kri? Mbak Ari apa Prime? VS Bakri, tulisannya kayak gitu. Aku bacanya gimana nih? Terus Jen Ayu Poso. Jen Ayu Poso. Ada Uwer, Kang Pi, Nyiratu, Uon, Om Kasnuri, Mama Wiwinya, Raden. Jasak. Jasak dudangnya Raden. Raden Jasak kali Bungsu Hada. Terus Abah HM ada Abah Sahrul buat Kang Edi Dados. Om Bang, Om Bambang, salam. Kamu nulisnya gimana sih? Kang Piol, enggak dikasih spasi dong. Jadi saya enggak susah. Om Bang, Om Bang. Om Bang, Om Bang, Om Bambang. Neng Gendis, terus buat semua balai suara Paramon FM sehat semua ya, buat anak-anakku Nashua dan Hana jadi anak yang soleha ya, amin amin amin. Spesial buat Mbak Ayos yang cantik semelehoi, sehat selalu, oke, amin. Kemudian di belakangnya Piol, Bunda Santi Purbowo juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Bunda jam segini minta lagu, aduh, yang dari awal-awal juga ada yang belum tentu keputar bun. Waktunya sudah tidak memungkinkan Bunda, mohon maaf ya Bunda ya. Oke oke oke. Kemudian selamat siang, selamat sore juga buat Bu Ida Martokolor. Bu Ida Martolo, ya baru bangun dari bubuknya ya, Bu Ida ya. Wis ora keduman wis Mbak Yos, asus biasa kapiran Bu Ida kaya ora tahu bisa mlebu nang Yos. Wong keturun bae nang Bu Ida bubuk bae. Oke. Okay. Ya sudah sampai di sini saja ya kebersamaan kita di Lanosta untuk kesempatan sore hari ini, hari Kamis di 21 Mei 2026. Terima kasih untuk kebersamaannya ya. Besok ketemu lagi sama Yusan Darista dari jam 12 sampai di jam 4 sore. Setelah ini ada Kang Bawor menemani Anda di Diva Dangdut sampai tuntas nanti ya. Terakhir ada Dian Pisesa mengapa tak pernah jujur buat Kang Pi yang ada di Kesanakula. Dan 101.5 Suara Paramon FM Tegal, saya Yus Andalista pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
1: Orang apa nak? Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon, kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak, HP ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek kayak gue ya, mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: Tiba-tiba memang bagus pas sama selera aku.
1: Wis pak, wis Diva, saiki papa gak dipilih pan karo ibu, apa pan karo Diva.
0: Is bu, sabar bu, sabar.
1: Ora wis pak, ora ibu wisukan, wis gak dipilih saiki. Gegian, pilih Diva apa ibu. Angger ora, ibu tak luwak eh.
0: Sabar bu, Diva kuwi Diva dangdut acara ning Radio Paramona FM bu. Tiap hari jam 4 sore, Bu.
1: Oh, alah. Diva Dangdut acara nang radio, Pak. Aduh, maaf ya, Pak.
0: Makane, Bu. Sing sabar. Wis, gegian.
1: Gegian apa, Pak?
0: Bapak, saiki pijeti ya, Bu.
1: Jaluke, beli kerek.
2: 101.5

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Astara Paramon Dadu Tesa Poriti. Bayu di sore hari ini di Padangdut ya, ketemu sama Bawar dari antara si Soplak Tore Ece Kivir. Edisi Kamis ya 21 Mei 2026. Setelah tuntas jam 5:30 petangnya saja. Bagaimana kabar Balon Astara Paramon? Mudah-mudahan dalam terbaik, sehat walafiat, dan suatu apapun tentunya sehat dan pacin. Bagi yang sakit cepat berkemudahan untuk sembuh, bisa bergabung bersama Power di 352888 atau 6145477. Sekedar titip salam buat teman, rekan, handetolan, sahabat, keluarga tercinta. WhatsApp SMS online 0852-931-99-588. Baik, ya, tadi sudah ada Fata Morgana mengawali jumpa kita kesempatan

0: Ya rupanya sudah ada yang gabung 352888. Halo, assalamualaikum. Selamat sore di Padang, Jud.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setara Paramount FM Jangdute Saforet.
0: Nama-nama-naman ECGW. Alhamdulillah berkas waras terginas iso tubuh beras.
1: Mas Tor sehat.
0: Amin, amin, amin.
1: Om Anggi sehat ya.
0: Amin, amin, amin.
1: Sehat itu enak. Iso tuku beras.
0: Iya, mangane sambel karo apa jenenge? Sambel karo gesek bae ya, nek sehat ya.
1: Nikmat, nemen. Nikmat. Iya, sehat ya, Mas.
0: Yo.
1: Iya, lagunya Pesta Panen, Mas.
0: Pesta Panen. Oke, siap. Yo.
1: Salamnya pertena buat Mas Bawor ya. Bareng Nok Anggi semoga diberi kesehatan
0: dalam namanya Mas ya.
1: Amin ya robbal alamin. Terus buat Abah Kanapi semoga sehat selalu juga.
0: Amin, yu,
1: terus
0: amin.
1: Buat Kang Oji Saputra selamat sore, Kang Doli selamat sore. Kang Najun Ibu Zuhada selamat sore, Om HN selamat sore, Kang Ibni Abdi. Kang Ibni Abdillah selamat sore. Apurkon, Kang Aryo sore juga. Terus buat Ibu Idah Martolo ya sore juga, Yuwatri. Terus buat Mbak Nia, Mama Eneng. Terus buat Manesa, Mama Neganes. Terus buat Bu Usuri. Terus buat Ibu

0: Ya, benar singkat padat sore.
1: Oke. Sampai ya, asa pendek dimanapun berada tanpa terkecuali berarti kecanda KP ya Mas ya. Belum ketara Paramon ya. Iya, spesialnya buat Mas Babor ya. Bareng Nok Anggi semoga itu Mama Arti ya. Mama Arti.

0: supernya buat Abahkan Nabil, semoga diberi kesehatan juga. Supernya lagi buat yang sedang monitor sementara Paramon, semoga diberi kesehatan juga. Terima kasih Mas Bawor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Dumblak incing. Terima kasih batin ya Abahkan Nabil yang ada di Mesasam Timur ya. Ada Mas Mas Irfan ya sana. Ada Mama Tati dan semua saja selamat sore yang ada di Mesasam Timur, Sulang dan sekitarnya ya. Di sana ada Apotik Berkah Sehat Sulang. 614547 halo assalamualaikum. Selamat sore di Padang Jut.
2: Sapalete.
1: Namun sak. Yo, laku di. Yo, alhamdulillah berkah suara terginas iso tu beras.
2: Amin.
1: Ya, laku di set.
2: Laku di set.
1: Ya.
2: Laku di. Munafik.
1: Oke. Okay.
2: Ya, selamat malam ibu mertuan. Munafik. Yo.
1: Mhm. Aku.
2: Yo. Siap. Roti. Wa. Mas dari Mama Mimi nama lani.
1: Ya. Yeah. Webi bel pas webi.
2: Webi, webi ya.
1: Ya.
2: Hari ini Permudiono. Alipan madu melai lah.
1: Yu.
2: Nam kembang pang.
1: Oh, Mas Dira
2: mau mana dia?
1: Yu.
2: Apa Sahrul? Apa Al? Kang Arjo Abdur Khan, Kang Al.
1: Oke yu.
2: Ma Alisa, Kang Agus, Mama Yunita.
1: Iya benar. Oke.
2: Okay. Mama Elsa, Mama Muti. Oh,
1: yo mati nang sono. Apa yo. Oke, Mama Uti.
2: Yo Mama Uti.
1: Bapak Ari Mama Ari yo.
2: Yo,
1: Purini sehat, Sak?
2: Sehat, Purini.
1: Oke.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Rumlah Cincin.
2: Yo.
1: Ya, sehat waras, Sak Bu Ida Martoloyo. Telat ya. Yo ambil nguli. Yo oke. Okay. Ayo di kesempatan sore hari ini ya masih bersama Power ya didukung produk PT Denatur Solusi Syariah untuk kita semua. Selamat sore Bu Tineko yang ada di Pala 25, ada Bunda Ana yang ada di belakang Pasar Pepetan bersama Mbak Siti. Warung Sate Haji Ali Putra ya. Ayo ada juga Matun Sintanola ya, sing ganti Pempes. Yuki Septi lagi lulus dengkul, Yukaryati ngeplay radio ini nganti tekong gede ya, kayak ngehajatan ya. Yang punya Padu Raksa, Mama Adi. Watri, yuk, saya lagi di Jakarta, ya, streaminan. Bunda Rini bersama Pak Pramudiano, selamat selalu, terima kasih segala sesuatu yang terbaik. Kalian semua saja, yuk, pada setara Paramon, yang kesempatan sore ini waktu cuma sedikit sekali ya, 1.5 jam, ya. Baik ya, segala sesuatu nih, yuk langsung ya pesta panen.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saya posisi di kediaman Ami Bakar Madu, salah satu konsumen produk PT Natur Indonesia Group. Assalamualaikum, Ami Bakar Madu.
2: Waalaikumsalam, Kang Bawor. Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Kabar Ami Bakar Madu sendiri bagaimana?
2: Alhamdulillah sehat, Kang Bawor.
1: Ya, ini saya mau menanyakan, Ami punya keluhan apa sebelum kenal dengan salah satu produk PT Natur Indonesia Group?
2: Saya itu punya keluhan kadang-kadang saya BAB-nya susah. Kadang-kadang sampai 4 hari, 3 hari. Dan kalau malam juga tidurnya agak susah gitu loh. Tapi setelah aku mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah badan enak, terus BAB-nya lancar. Jadi mungkin sembelit ya, bahasanya sembelit, mungkin ada lambungnya gitu loh.
1: Jadi setelah minum Habutop Ramuan Arab yang lagi ngetop, jadi sudah ada perubahan untuk kami Bakar Madu. Apa pesan Ami Bakar Madu untuk pendengar radio yang lainnya?
2: Untuk pesan saya yang punya keluhan seperti saya, coba dulu konsumsi Habutop, ya, ramuan Arab yang lagi ngetop. Coba dulu baru komentar itu. Terima kasih, Kang Bawor.
1: Ya, terima kasih atas wawancara ini bersama Ami Bakar Madu.

Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

0: berikut ini.
1: Di Apotik Ben Sehat yang beralamat di Harjasari, Desa Harjasari, RT 08, RW 06, Desa Harjasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Di Apotik Purnama yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, Kilometer 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Atau sebelah timur SPBU Peleman. Di Apotik Kedung Uter yang beralamat di Kedung Uter, RT 02, RW 01, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes. Di Apotik Siasem yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito, RT 11, RW 07, Desa Siasem, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Dan di Apotik Luas yang beralamat di Jalan Wana Bakti, Tangkil Kalijambe, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

0: di Apotek Saudara Sehat yang beralamat di Jalan Karanganyar RT 07 RW 02 Bagian Ten Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal. Di Apotek Putri Gumayun 1 yang beralamat di Jalan Gumayun Dukuhwaru RT 06 RW 02 Gumayun 1 Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal. Di Apotek Putri Gumayun 2 yang beralamat di Jalan Selawi Jati Barang Kilometer 4 Gumayun Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal, tepatnya sebelah barat Mutiara Cahaya Gumayun. Dan di Apotek Padasugi yang beralamat di Jalan Raya Padasugi RT 03 RW 02 Desa Padasugi Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

Baik, kembali ke 101.5 saudara para mondar duta saporete ya. Oleh-oleh hadir ya. Ada tadi dihadirkan juga ada masuk, ada munafik dan ada pesta panen.

0: Baiknya sementara 4 lebih 5 menit waktu Indonesia bagian barat. Assalamualaikum Kang Bawor. Ya, sampai kapan kadong di Glinding. Salamnya buat Mama Yayang, Mama Yunita, Abah Awang, Mbak Syada, Rekan Kopidin, Om Kasnuri, Mama Vivin, Budarti, Buniti, Sing Dwi Mirok. Manes-manes, Sami Bakar Madu, Milela, spesial buat Kang Bawor, Berno Kanggi, sehat selalu, semangat belajar, ya nok, Anggi, Anggi ini ratau belajar, Uti, iya, yeah. Otodidak, ya, apa anane belajar dari guru, yang disampaikan langsung nyantol, ya, yang penting itu pikirannya tenang, nggak pernah belajar, itu selawas-selawas. Iya, paling-paling kalau lagi ada lomba tok, paling-paling dihilang sekali, dua kali, udah. Yang penting bocah itu pikirannya tenang ya, nggak tertekan gitu, itu udah nyantol dewek. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Bawor, Kumutri Sin dari kawasan Jamulia. Bagi-bagi salam untuk semua saja balane Star Warmon. Ya, kepe ya, salam sepersen untuk 4 anakku. Ya, Ayu Singgih, Kiki dan Reza, makasih Kang Bawor. Ya, oleh-oleh tadi sudah dihadirkan yo, di belakangnya lagi, yo. Mbak Am, salam go Kang Parjo, Mama Lani, Mama Nunung kali nyamat. Ada Tohal, ada Amrul, Jasak, ada Bapak HM, HMHM, Umi Habibah, Umi Laila, Mama Nadia, Mbak Pebi, Mbak Wikan Danu, ya tiada guna dong di Glinding, ya. Bayu di Sapa, yo 352888, halo, assalamualaikum, selamat sore di Padang, Dut.
1: Setara. Kang
0: Dute, Saporete. Teman-teman Kang Kamari bukan?
1: Iya.
0: Hmm. Oke.
1: Kamari.
0: Ji siap.
1: Apa ya? Di Padangdut ya?
0: Iya di Padangdut.
1: Senggol-senggolan
0: nih. Senggol-senggolan, ya itu Padang. Senggol-senggolan ini siapa nyanyi?
1: LD.
0: Senggol. Senggol.
1: Kamu tuh lawas
0: loh. Iya. Lawas itu sih ditari sing lawas. Lagi langka Kang, anane Cak Dikin.
1: Anane apa ya?
0: Banyak lah.
1: Banyak
0: ya. Apa tiada guna sampai kapan kah, LP toh?
1: Iya, sampai kapan?
0: Ya, oke. Ya wes, siap. Salam yo.

0: Lanjut Kang Amri.
1: Lanjut.
0: Ya. Mandore.
1: Mandore.
0: Ya, aku wehiye.
1: Mandore. Bunda Nelson.
0: Nelson Mandela. Ya, Adini Inyong.
1: Ya,
0: Mimpel. Karena kan Adini Inyong.
1: Bundana.
0: Ya.
1: Terus lo. Di Mas Akib.
0: Ya, Akib Jelani.
1: Ali. Jelani. Sakatu.
0: Yo.
1: Kasmuri.
0: Yo.
1: Kasmuri, Kasrajum. Terusnya
0: lo apa ini
1: ya?
0: Kang
1: Doli.
0: Oke.
1: Lo di lo Ami Bakar Madu. Kami baris.
0: Ya wes bener sore ya asing sangat padat nah sekarang tuh dawai mengkonek neng dendang dangdut.
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya. Waalaikumsalam dobla cincing. Baik, terima kasih Kang Kamari di Borin ya. Ada Bu Mintol, Mintol salam dua kapsul ya. Bang Mandor Leman, Mbak Nelson Mandela ya, Kang Wasrun di sana. Pokoknya semua saja yang ada di Borin ya. Kedam 14547. Halo, assalamualaikum. Selamat sore di Pacang Jut.
2: Kang Kutis favorit.
0: Teman.
2: Malam.
0: Sore. Wong lagi kakean PTA-an akhirnya ya meye kayak gue.
2: PTK-an
0: kayak gue akhirnya ngebutin lali.
2: Parah,
0: jadi
2: ngomong
0: PTK-an
2: terus.
0: PTK-an terus. Yang tak tahu PTK-an.
2: Harus tahu PTK-an langsung bayar.
0: Ah iyalah.
2: Ngeri nyawa tuh ya PTK-an. Ngeri nyawa tuh ya ayo orang artian lagu ini suaramu
0: oke
2: okay. Yang suaranya legar
0: yeah. Sore Mama Rengganis Pebi
2: selamat sore ya kalian para mon semuanya sing lagi monito lagi leye lagi ngopi apalagi pasakan putin tiwul jagung menafsukan makanan Mas Bawur
0: iya
2: menebutinnya langsung
0: bener
2: ya
0: iya
2: bener dengan minum tak bisa diputin
0: putin tales
2: wong suki ya kayak
0: gue di suki roti roti kalengnya orang bakal dipangan iya
2: ya
0: bener
2: bener ya
0: iya bener lah diringkus ya sekarang lanjut PTK-an lah
2: yang pengertian ya
0: pengertian lah yang tahu
2: parah aduh siur ini sepatu nunggu ya tempat mana
0: iya
2: berpamlebu ya tunggu makasih assalamualaikum
0: waalaikumsalam rumah ringcing
2: dos
0: Iba dan Du. Hai Madam Rengganis, selamat sore di Setanggal ya. Selamat sore semua saja yang Setanggal. Iya yang didukung ringin ya ada dosen Aldi. Baik ya sudah terterapi sampai kapankah tiada guna dan ada suara muah ngelbi KAP ya. Ngelbi

jarang ngomongin bapaknya Ari karo mamanya Ari. Mubalah ra urus. Mengapakah lupakan? Loslah. Ora urus. Rasane kaya solo ora urus. Dengarkan kata-kata. Walae, walae.

Bahasane kaya solo mamane ari mau nari ora urus. Nek ngene tekal panporan lah. Yo, siap-siap.

0: Baik, sudah tertata rapi, ada suaramu ya. Ada nyanyian rindu spesial kok dingin-dingin empuk ya. Bapaknya Ari, mamanya Ari, nyanyian rindu mengkau ya menghadang.
1: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abah Uripto alias Abah Rambo yang beralamat di Jalan Pronggol belakang SMP 18 Cirebon, dan Abah punya keluhan masalah penglihatan buram dan bayangan-bayangan gitu. Lalu Abah mendengar iklan di radio yaitu Vitama, kemudian Abah beli ke radio dan meminumnya rutin. Dan alhamdulillah terasa ada perubahan. Lalu sekarang Abah beli lagi ke radio, terasa lebih baik alhamdulillah. Bagi semua pendengar radio yang mempunyai keluhan seperti Abah, bisa memakai Vitama yang bisa membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
3: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
4: Anda

di Apotek Saudara Sehat yang beralamat di Jalan Karanganyar RT 07 RW 02 bagian Ten Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal, di Apotek Putri Gumayun 1 yang beralamat di Jalan Gumayun Dukuhwaru RT 06 RW 02 Gumayun 1 Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal, di Apotek Putri Gumayun 2 yang beralamat di Jalan Selawi Jati Barang kilometer 4 Gumayun Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal, tepatnya sebelah barat Mutiara Cahaya Gumayun, dan di Apotek Padasugi yang beralamat di Jalan Raya Padasugi RT 03 RW 02 Desa Padasugi Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

0: di Apotek Pebatan yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito, Desa Pebatan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Kajen yang beralamat di Jalan Narawisan, Desa Kajen atau pinggir Pasar Pesayangan, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Tiara Parma yang beralamat di Jalan Raya Banjaran Balamoa, Kalikangkung Pangkah, Kabupaten Tegal. Di Apotek Berkah Mulia yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 2, RT 05, RW 02, Setu, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Syapira Parma yang beralamat di Jalan Agung, Desa Bedug, RT 01, RW 01, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.
2: Iya, nggak sanggup malam Jumat lor ya, mamane Ari atau bapane Ari ya. Iya, yang dingin-dingin empuk ya, bola ora urus ya. Wayae, wayae. Iya, nyanyian rindu. Iya, cari uti wis ora usah kakean royal kadal. Rasah mikiri sing aneh-aneh. Fokus ning bocah wadon sedot maning pan SMP. Iya, betul, betul, betul. Saiki karo gurune wali kelasnya ora oleh nabung. Wis kakehan ti ora oleh tambah maning. Ampun menemene. Tadi tak buletke ngono kok ya. Dari pun kata Pak ampun nabung malih. Nanti kemalahan guru.

0: lah sidang turu miring ya Mas Wor ya. Lah kabatire ya Mas kaya nyongono ya Mas.
1: Iya miring ya kepiguling ya. Ingin berjumpa engkau Bapaknya Ari, Mamanya Ari neng P3K ya. Insya Allah kalau gak ada halangan di minggu 14 Juni di tempatnya Kang Kasih Luri Karo Mama Vivin.

Lagu kiye bisa nyesek ning ati. Allah. Madam.

0: Baik, kembali ke 101.5 Setara Paramon. Aduh, itu siapa rete ya. Ada suaramu, ada nyanyian rindu wes. Tak spesial ke ero bapaknya hari, mamanya hari ini duka anggrung ya. Tadi juga sudah hadir ya. Sampai kapankah dan tiada Q-nya. Ayo 35288 halo. Assalamualaikum, selamat sore di Padang Dut.
1: Padang Dut,
0: Bang Dut, Pak Teman-teman.
1: Terakhiran ya Mas
0: Pol. Ya, pokoknya yang penting sikat padat dan ya,
1: sikat padat.
0: Iya.
1: Baru selesai.
0: Ya, oke. Okay.
1: Maksudnya itu ya. Nurjana sendiri saja.
0: Sendiri saja. Oke.
1: Okay. Salamnya buat semuanya aja deh.
0: Nah, kayak gitu.
1: Iya. Terus dari siang.
0: Yo, salam enteng kudu kulaan maning.
1: Salamnya buat besok lagi.
0: Oke. Okay.
1: Bawon,
0: makasih. Minam.
1: Makasih Mas Bawon.
0: Oke. Okay.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh.
0: Yo, Mama Gendis karo Mas Bambang Sulang ya. Iya, yo 6145477. Iya. Negeri singkat padat kayak Wino masih keduman waktu nih. Iya Kang Acong yang ada di bagian ten. Lagune cocok karo wong kae siapa kurang ngerti. Iya. Yeah. Iya. Yeah. Assalamualaikum Kang Babor, Mama Dinda di Waringin minta raken hadir salaminggo. Selamat sore saja. Terima kasihnya buat Kang Babor ya. Ada Mama Dinda di Waringin minta raken. Waringin melune minta raken.

Baik, di kesempatan sore hari ini di Padang Dut ya. Uti lengga nyami. Yang kayak sekarang nyong kenal ya wes. Goset lah, tanggung. Baik ya Pak, ada kayak laporan dari umurnya mati mungkin gaset enteng ya sendiri saja yuk.

Baik, dengan lantunan sendiri saja ya. Tuntas sudah kebersamaan Pak Warung kesempatan sore hari ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Pak Warung mengucapkan banyak terima kasih atas kebersamaan dan kesetiaannya bersama produk PT Denatur. Sampai ketemu nanti di Dedang Dangdut Memoria ya, jam 6 sampai jam 10. Pak Warung mengucapkan banyak segala sesuatunya. Yang terbaik untuk panjenengan. Selamat sore, selamat beraktivitas. Hari esok lebih baik daripada hari ini. Kembali ke 101.5 Setara Paramount FM dan Sabtu TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya ampun, kamu mau sini? Aduh, mau kasih.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habutop isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habutop isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habutop isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama Rp150.000. Vitapedia Rp60.000. Minyak herbal Sultana 100 mili harga Rp47.000. 60 mili harga Rp25.000.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mamake, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kirang Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mamake wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok. Nek kayak gue ya, mamake bisa dangdutan sporete ya.

di Apotek Banjaranyar yang beralamat di Jalan Raya Barat Banjaranyar nomor 4 RT 03 RW 02 Desa Banjaranyar Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal, tepatnya di sebelah barat Masjid Jami Nurul Islam Banjaranyar. Di Apotek Jaga Sehat yang beralamat di Jalan Raya Masjid Jagapura nomor 9 RT 01 RW 05 Desa Jagapura Kecamatan Kersanah Kabupaten Brebes. Di Apotek Bungsu Farma yang beralamat di Jalan Raya Pagedangan

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Cilik Putra, alamat Jalan KS Tubun, nomor 135A, Tegal. Agen Apotek Injaya, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, Adiwerna, Tegal. Agen Apotek Sehat Medika, alamat Jalan Bawal, nomor 36C, RT 4, RW 3, Tegal Sari.
2: Sarap Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dan

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Saudara Paramon dari Desa Porici. Baik, di kesempatan malam ini di season kedua di Dedang Dangdut Memory edisi Kamis 21 Mei 2026. Masih bersama Power Somplak ya, insya Allah tuntas jam 10 malam saja. Bagaimana kabar Balon Istara Paramon dalam keadaan terbaik, sehat walafiat, tanpa satu apapun. Tentunya sehat lahir dan batin ya. Bagi yang sakit cepat diberi kemudahan untuk sembuh. Bagi yang sakit cepat diberi kemudahan untuk sembuh, bisa bergabung bersama Power di 352888 atau 6145477. Sekedar tip salam buat teman, rekan, handi tolan, sahabat, keluarga tercinta. WhatsApp atau SMS online ya ke 0852-931-99588. Ayah sudah pikir untuk melakukan ibadah sholat maghrib sudah selesai ya. Sekarang kita ke hiburan Dedang Dangdut. Tadi sudah ada angka 1, ada tak sebening hati, dendam kebencian, dan ada apa kabar ya. Ayah sudah ada yang gabung 352888. Halo, assalamualaikum, selamat malam Setara Paramon.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang, Dute Sapor
0: Rete. Nama-nama-nama. Cikiwir. Alhamdulillah berkas waras terginas. Iso tuku beras.
1: Amin. Lagunya antara senyum dan perang.
0: Antara senyum dan perang.
1: Ya. Salam berdana menjenengan ya.
0: Yuk, makasih.
1: Selalu sehat karo titi anginnya ya.
0: Oke, makasih.
1: Bulan Juni ya, tempatnya neng aku ya.
0: Yo, siap. Oke.
1: Setara Paramon FM gitu loh.
0: Yuk, itu loh.
1: Iya. Salam berdana NW ya. Menjenengan Miki. Terima kasih marmatu melela. Apur on Kang Arjo Tuta,
0: okay.
1: Kang Doli, Mbak Antina Ahmad Kanapi, Osi, Sang Putra,
0: okay.
1: Terus nggo Casak Raju, Suhada,
0: okay.
1: Terus Lupes, Wipong Titin Yeni ya,
0: yuh.
1: Manes Kwanes Gunale Putri, Mama Suri Pamba Dewita, Mama Urte Mama Elsa, Mama Yunita,
0: okay,
1: terus Mama Yaya,
0: Madam
1: Rengganis, terus Mama Neng ya,
0: Mas Bapak Janto,
1: Mama Raju, Mama Bida Darine,
0: enak, tiga darah manis, Ikmah,
1: iya, tiga darah manis ya, Mama Ikmah, yang bukar serong irenge, Mama Wiwin juga, terus Trio Pesek ya, Mama Lani, terus Mama Nadia, Manunung Kalnyaman, lanjut mani nggo Ajojo, Nyira Tukang PI, terus mani nggo Pepe ya, Warto Kang Sopari, Andi Tain, Aberidino Daya Bapuri, Ning Hai, Yuwana Sendel Dawen Nurjana Soti Kentung ya, terus Burini Prabu Diono, Papetyo, terus Mas Amrul, Mas Jidan, Om Omat, Om Lim, Abe Sahrul, lanjut mani nggo Raunio, Bapak Sikin, Manu Setu, Karo Mas Taudine, Mbak Anusdina, Sekak, Sida Pacul, Jana Pacul, Amar Proyo, Cintok-cintok, Bokit di dalam, terus, Kang Aki Jengani, Yumintel, Bang Al, Bang Junet, Mawas Nat Jengatini, terus Mbak Eva, Mbak Febi, terus Mbak Tati, Mutri Kasin, terus nyak.
0: Ayo manis.
1: Aru manis. Awan. Tidak habis Mbak Sipa, Warkona, Mbak Kodun, Mama Vera, Mbak Murni, Mbak Am, Sekepelan Sekepel, Yumarti, Kang Sarnom, Cipto, Dinerere Trinil.
0: Yo.
1: Terus gue, si Pak Ato. Terus Mai ya kan jumteng tanggane Yumarti
0: ngono. Oh ning kono. Iya.
1: Datang baru semangat to.
0: Makat to.
1: Kula kenal
0: mung ya. Belum kono wis ngono.
1: Yo. Parto Party, Mama India, Mama Motion, Mbak Ami, BMC, Mama Nanda, Mbak Jubla, Mas Bodas, Bapak Uyun, Jangan Sepung, Jangan Tengkir, Ibni Abdila, Haji Santoso, Teh Mimi, Teh Lulu, Teh Citatu, Teh Dinda, Dewi Cendana, Teh Agustin, Wai Awi, Naba Weni, Jengropi, Lois, Bendit, Pak Bendit, Gamping, Artelihin, Deru Kang Edu, Dados, Terelep, Jegen, ngik. Terus mani kayo watri-watri.
2: Iya, watri-watri.
1: Kamu kesan Burohayati, Jrenong, Jrenong, GL, GL, Kumaryati, Pamaryati, Papa,
2: HM, HM,
1: HM,
2: HM, HM, HM,
1: HM, HM, HM, Jamila, Hendro Ismeling, Abe Rohim, Mbak Nopal Bangjon, Mama Winda Kalilingi, Mama Gilang, Kang Samsul, Kang Andoko Wiroro, Kang Desmer, Teka Tonjong, Eka Anjar, Mama Anjeli, Bandung Kalinyamat, Kang Kopidin, Kang Yonjan, Kang PM, Kang Sayo Bolo Bolo, Bu Sri, Miaman Cakra, Mama Gilda, Mama Gilda, Pusanto, Mbak Nijan, Nara Mas Anis, Mama Dea, Kang Agus Boiler, Kang Utang Anting, Kang Yono Tuno, terus Mama Ari, Papa Ari, Bang Dul, Bang Bang Dul, karo Bang Densus, Mama Bagas, terus saya kabeh Mbak, kabeh Kang Bawor, kamu sih ngeblank.
2: Yo wis monggo.
1: Iya, aku yang di Nuko. Pak Warno maju pingsan dulu wis tru, Pak Yang Joko Polong sih okay. Buat Basiro mangan Kang Kobra, Jati Rawang oh. Mama Kiwi Kang Sabut, sing Patom Bertom Breng,
2: yo, Mama Wajra
1: Nok Marcel, Minggu ya ketemu
2: Mas Nengok.
1: Tanggal 24
2: 24, oke okay.
1: Iya, terus ke Mama Ayu, Mama Uci, Kamu Taro Tunggodong, Mama Not, Bapak Neka Risma, spesial yang gue dengan, semoga selalu sehat.
2: Terima kasih.
1: Super paling mendokter, sayang Mama Wiwin. Terima kasih ya.
2: Siap.
1: Atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Kasnuri bersama Mama Wiwin ditaruh ya di Lebeten ya. Di 6145477 halo, assalamualaikum, selamat malam Setara Paramon.
3: Waalaikumsalam, selamat malam juga Setara Paramon, Dangdut Desa Por.
2: Teman-teman,
3: Cikiwir. Iya, sehat ya Mas Bawa.
2: Alhamdulillah
3: ya.
2: Bergas waras terginas iso tuku beras.
3: Iso tuku beras, arah kurang beras.
2: Alhamdulillah.
3: Iya,
2: tuku sekilo ra iso dihitung.
3: Iya, arep betong betong. Ora bisa. Iya. Ya lagune apa ya? Tanda cinta.
2: Apa? Tanda cinta?
3: Heeh.
2: Yo,
3: Cinta si cewek nek ana Mas.
2: Tanda cinta. Jadi jual lagi sih. Cewek nek
3: kayak nek apa ya?
2: Tanda cinta.
3: Salam-salam ya. Kang Nuri, Mama Wiwin, Kang Pak.
2: Iis Jalia, Iis Jalia, cewek. Iya. Nur Halima.
3: Iya, tapi ceweknya
2: saya. Iya Nur Halima. Oke. Okay.
3: Terus Kang Mukhtar bareng Mama Rohimin, Nek Bang Dede, Nota Selamat Malam, Mama Selin, Kang Doli, Mania bareng Wang Ireng, terus Mama Wasra, Nok Marcel, Mama Ini, Mama Kamisa. Terus sama Kiwi, Pak Sawut, Ayu Pak Karmadu, Umi Laila, Bapak Karisma, terus Bapak Ari, Mama Ari, Bang Dur, Mbak Adon, Mama Dea, Kang Agus Boiler, terus Kang Jaksa Keraju, Mama Suhaja, terus Pak Agustin, Teh Dewi Cendana, Teh Cita, Ceng Robi Alokin, Pak Ia, bareng Pak Weni, terus Mas Andoko, Mas Samsul, Kang Tasus Mbak Ani, Teh Mojang, Bunda Sakti, terus Mbak Nisa, terus Bapak Mania, Bang Al, Apurkon, Mbak Rina, Mbak Hilda, terus Mama Rengganis, Mama Wartiem, terus apa ya?
2: Ya
3: semoga
2: KB baik.
3: Spesialnya
2: Mas Power
3: ya.
2: Terima kasih.
3: Oke, sama Mama Arti. Ya Allah, rupanya oleh Mama Arti kelalen baik.
2: Kelalen baik, iya.
3: Iya, padahal takanya lagi Mama Arti terus.
2: Iya, benar.
3: Iya, spesialnya Mas Power ya.
2: Terima kasih. Terus
3: semangat, bareng Dede Angginya.
2: Insya Allah.
3: Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Pagi ada Mama Anis yang ada di Songkom, ada Abah Yanto juga di sana ya. Di kesempatan malam ini di Dangdut Memory bahwa didukung produk PT Denatur. Bahwa produk PT Denatur bermutu tinggi dan 100% herbal alami tanpa tambahan bahan kimia yang menjadikan semua produk PT Denatur tidak memiliki efek samping. PT Denatur juga merupakan perusahaan berstandar internasional karena kami telah mendapatkan sertifikat ISO 9001 pada tahun 2015 tentang manajemen mutu. Jadi kita juga manajemennya tidak cari-cari ya, internasional ya. PT Denatur juga mendapatkan sertifikat halal MUI bahwa membuktikan bahwa semua produk PT Denatur 100% dikonsumsi halal. Semua produk PT Denatur sudah terakreditasi Badan POM yang dilihat di kemasan produk, dan kami juga mendapat sertifikat dari Badan POM. Nah, ini nggak jari-jari lagi untuk menuju Badan POM juga sangat susah sekali. Perusahaan kami juga mendapat piagam penghargaan dari Museum Rekor Indonesia atau MURI dalam rangka minum jamu terbanyak. Ini terbukti ya. Jadi untuk Bane Star Paramon ya, sudah tidak cari-cari ya, seperti Haputo, ada Vitama, ada Petapedia, Sultana, ada juga Otipus, ada Teh Moro, itu semua sudah all BPOM. Jadi tidak produk abal-abal. Baik, untuk Mbak Pramon dan semangat selalu tentunya di kesempatan malam ini antara senyum dan perang. Cikiwir. Tentu mampu.

0: Pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, Bawor kebetulan COD dan silaturahmi di kediaman Bu Erni yang ada di Kelampok, Kabupaten Brebes. Kebetulan beliau bersama keluarga telah menjadi konsumen Habutop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Erni.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, ini kedatangan Bawor di kediaman Panjenengan mau menanyakan tentang keluhan dan setelah menggunakan produk PT Denatur. Apa keluhannya?
2: Ya, sakit kaki, ada kesemutan, kepala sakit, pegal-pegal.
1: Nah, setelah mengonsumsi Habutop, apa yang dirasakan Bu Erni bersama keluarga?
2: Ya, badan jadi enak, tidak lemas, kaki tidak sakit lagi, jalan juga cepat.
1: Oke, berarti ada perubahan setelah mengonsumsi Habutop. Bapaknya juga mengonsumsi Habutop, Bu Erni?
2: Ya, mengonsumsi.
1: Oke, berarti Bu Erni bersama keluarga mengonsumsi produk PT Denatur Indonesia Group. Oke, terima kasih ya Bu Erni. Mudah-mudahan setelah minum Habutop akan menuju kesehatan untuk Bu Erni sekeluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-95.
4: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, dan Madu Anak Vitapedia di agen-agen atau apotik-apotik resmi kami. Agen Apotik Desta Farma, alamat Jalan Gatot Subroto Belik, RT 4, RW 7, Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang, tepatnya depan Pasar Belik. Agen Kang Bawor Paramon FM atau Endang Bucaswi, alamat Jalan Halmahera.
0: Dapatkan produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Toko Sembako Marcel atau Mama Wajrah yang beralamat Jalan Projo Sumarto, Jatilawang, Kramat. Agen Bakso Balungan Pak Suko yang beralamat sebelah selatan Pasar Suradadi, samping Masjid Al-Kausar, Jalan Purwa nomor 35 Suradadi. Nomor HP 0823-2263-2404.
5: Setara Paramon 101,5 FM, Jalan

0: Baik, kembali ke 101.5 Setara para mondari di Sabriti. Ada jahit sendiri Mansur ya, tiada tanda cinta. Cerak yo, singku serak. Cerak, cerak bercinta. Antara senyum dan perang hadir ya di kesempatan malam hari ini. Halo, assalamualaikum, selamat malam Tara Paramon.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setara Paramon FM dangdut esporet.
0: Naman.
1: Teman-teman
0: Ecikiwir, Kang Handoko.
1: Malam
0: juga.
1: Alhamdulillah ketemu Kang Bawar sehat.
0: Alhamdulillah bergas waras terginas iso tuku beras.
1: Alhamdulillah beras si ake. Ya lagune Kang Bawar.
0: Yu.
1: Lagune apa ya? Anu ikhlaskanlah.
0: Wih, ikhlaskanlah tadi malam is jalu.
1: Oh iya itu aja weh. Anu aja weh apa ya? Permohonan
0: Elti
1: balah.
0: Yu.
1: Ya. Salam salamnya ya.
0: Yes, siap.
1: Anak Om Kasnuri, Mama Wiwi, Mama Anis, Abayanto, Teh Mojak, Teh Darwati, Mama Ke ya, Buda Jaki, okay. Kang Samsul, Jang Robi, Wai A, Aloki, Teh Dewi Cendana, Teh Cita,
0: okay.
1: Kang Gustin, Teh Mimi ya, Kang Mukhtar, Odong-Odong, Mama No, Dede No, iya, terus gue Mama Kiwi, Kang Sawut, Mama Wajra Monok, Marcelia, Wani Sintren, Mama Wanisha, Mama Gila Wartiem, Mama Madam Renggani, terus gue Kang Jasa Kraju, Mas Wajah, Ayah HM,
0: Kak
1: Apurkon, Bania, Barwo Ireng,
0: yo, siap.
1: Mas Aryo, Mama Asna ya, Ibu Ida Martoloyo,
0: okay.
1: Mama Alisa, Pak Agus, terus Mama Dea, Pak Agus Boiler, terus ke Ibu Rauni, Pak Asik.
0: Okay, selamat Ibu malam Tuan Takur, Tuan Takur yang ada di Ar Hakim.
1: Tuan Takur ya, selamat malam. Iya, terus buat Umi Abiba bareng Pak Degodro, Umi Laila kalau Abi bakar madu, Mama Nari, Bapak Nari ya, Barina, Mama Lani, Kak Bajo, Kak Wii, Kak Ibi Abdila, Bismillah, bareng Mas Hedro, iya terus ke Kak Pendi, Mbak Rado, Mbak Hilda ya, ya Kak Ahmad, ke Mbak Ani ya, bos ya weh, salam buat semuanya saja,
0: oke,
1: okay. Spesialnya buat Kang Bawat perkedangannya semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Baca Kang Bawat, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam dublat cing.
1: Jos.
0: Hai Kang Handoko di Losari, Lor. Selamat malam juga untuk grup Permata Kabupaten Brebes ya. Untuk Bapak Husen ya sebagai Jenderal ya Permata ya, mudah-mudahan dalam perjalanan terbaik. Semangat selalu yang pastinya ya. Semua saja grup Permata yang tidak bisa disabut satu persatu. Bayu 614547 Halo, assalamualaikum, selamat malam Tara Paramon.
2: Tara Paramon, selamat malam. Dan Dute Seporet
0: Naman. Cikiwir.
2: Cikiwir juga. Malam Mas Bawor.
0: Malam juga sehat. Eka Tonjong sehat. Alhamdulillah bergas paras terginas iso tubuh beras.
2: Beras
0: ini siapa
2: ya Mas?
0: Yuh, alhamdulillah. Iya bener.
2: Eko beras iso.
0: Tuh sekilo raso dihitung.
2: Lagune pie-pie dari Inawati ya Mas. Iya Doko Samsung Temojang sama Darwantinya memanis.
3: Menek ya maring Mama Wajre Nok Marsen pan dadi manten no. Kok dina Sabtu pan dipaesi. Ini liat dinin meru Kang.
0: Konyongnya Sabtu kan mono. Ya minggu ini wae lah.
2: Urkon Alvin terus sama Renggani. Nok Lani Kamparto. Kang Ibni.
4: Selamat malam Eka Tonjong. Kabar sehat.
2: Selamat malam kembali.
0: Kang Kasemri.
2: Iya, Ami Bakar Madu Mirela, Mama Tia, Banisa,
0: Mariati, Jaku, Mariati.
2: Mariati. Terus Yuwatri.
0: Mama
2: Ardi. Terus Mama siapa ya? Mama Ari Sirampong. Terus Mama Hikmah, Mbak Hikmah. Terus Bapak HM. Robbilohin.
0: Ya. Oke.
2: Cita Mama Jelita.
0: Iya, siap.
2: Terus buat Mbaknya Mokeres.
0: Eka,
2: Ya,
0: ya. Eka yang ditelepon ora aktif, kowe Madam Rengganis.
2: Oh. Iya lagi rotip bisit seminggu.
0: Oke.
2: Rotip namane tenang bae Mama Madam.
0: Olah gunane apa paling petikane sing dirembuk apalah.
2: Iya, spesialnya para pelayan para mangkap ya,
0: oke.
2: Yang lagi streaming atau yang lagi monitor semuanya selamat malam. Spesialnya nok Angki ke rumah sebaur ya.
0: Terima kasih.
2: Semoga sukses selalu. Isi kiwir pokoknya berikan. Itu tunggu persmane ya mas.
0: Insya Allah.
2: Iya, spesialnya ngok Mas Erwin yang ada di Ciri Perbukyangan sana. Semoga sehat juga. Makasih ya mas, sebaur ya waktunya ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dumbladi Insing.
2: Yo.
0: Ada Eka Tonjong bersama Mas Erwin, yuk. Iya, selamat malam untuk Bumi Ayu, Tonjong di Gapura. Iya, ada Pak Kujang dan sekitarnya. Pagi sementara 7 lebih 2 menit waktu Indonesia bagian Barat, yo. Iya, selamat malam Balani Setara Paramon KP dari A sampai Z. Salam bahagia buat suami tercinta Bunda Santi Purbowo, tadi belum kebaca ya. Wis turun lagi kirim WhatsApp ya, jadi ini orang kebaca. Ngirim-ngirim senengane yang mungkin jaluk lagu nih yos ya wis wis kukut ya Mama Ikma dan tiga darah manisnya hadir Kang Bawor jira dong ya di play spesial ke Pais Banu super spesial yang gue sporifo my heart. Terima kasih Kang Bawor, makasih Bali Maya. Assalamualaikum Mas Bawor kucu dari Jatilaba Margasari. Sandi dong Mansur di Glinding ya tadi sudah ya. Salam-salamnya buat perdana buat Kang Bawor ya, sekeluarga Kang Kasnuri, ada Pak Ridiangsor, sama Mama Jelisbonnya, Teh Agustin, Mama Bubu Trigesien, Bapak Nur Kanti, ada Bapak HMHM, Mama Lani, Mama Anis, Mama Elsa, Mama Aska, spesial pakai yang enak-enak saja buat Kang Bawor ya, yang lagi tugas. Terima kasih dumlah dinding cocok-cocu di Marga Saripunya. Yo, assalamualaikum malam Kang Bawor, lagu ini Ida Lela Rindu Menanti. Waduh, Ida Lela langka nane LP ya. Makasih buat Kang Bawor ya, tugas sehat selalu. Ya, sukses bahagia selalu bersama Dede Anggi Gandanu nane LP Sukaisi. Mayu, assalamualaikum Kang Bawor, mau salam-salam nih buat bakul jagung manis Ibu Khotimah. Khotimah apa Khotimah? Ya. Yang menurut Aranta Khotimah ora Khotimi. Ya. Yang selalu dengerin secara Paramon ya. Ada Lukman Kavel, Kang Kasnuri, ada Bapak HMHM, Mama Lani, Kang Parjo, Kang Jasak Racum ya. Nah, wis Jasak Racum enggak usah Kang ya. Jasak itu bapak kan artinya. Jadi Kang Bapak Racum. Double ya, Jasak Racum gitu aja ya. Saya orang Solo aja Jasak tahu, Jasak itu artinya bapak atau ayah atau topo ya, atau Ramanda ya. Jasak Racum. Kalau Kang Jasak Racum artinya berarti double Kang Jasak Kang Ayah Racum. Ya Cek Robi dan semua saja Balani Setara Paramon ya, buat Kang Bawor sukses selalu. Ya, kertasan abi dong di glinding ya. Ya Mama Kiwi ya, Kasnuri ya. Ayo, WhatsApp dan SMS online masih menumpuk ya. Nanti disapa di season berikutnya. Baik, ada permohonan ya, saya hadirkan ya, ada di LV ya. Nanti juga ada Rindu Menanti, saya ambil LV juga ya. Ida Ilailani lagi piknik di Taiwan ya.

Buaya era tak kenter. Aye. Racu, enak.

paella. Ya buat yang mimpi ya bertemu Somplak tadi malam ya, kayaknya nggak bisa tidur ya wis kerinduan bewis. Cocok karo suasana nih ya. Dari mimpi ketemu karo Somplak.

Rindu sama siapa, bro? Bunda Rini. Sing rindu ki seseorang, bro. Yeah. Dan sugem bapane Reza. Kau

0: aduh biung, aduh biung, Analindo, tolong.
1: Ih, Besi Sri, kemburan baik.
0: Jelah, lo kan sampean orang ngerasa kenal Lindu, Kang Racun.
1: Alah, kumat maning kon vertigo nih, Sri.
0: Oh, iya ya, Kang. Wis lawas vertigo nih, nyong ambil kumat maning, ke.
1: Aja dijor kelawar, Sri. Yuh, tekan ternak.
0: Mari ngendi, Kang.
1: Nang KUA. Ya, nang apotiko. Yuh, tato kok nah habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotik Sidowaras, alamat Jalan Merkudoro 42 Langon atau Timur Pasar Langon, Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Agen Ibu Siti Maknah atau Bapak Imam Puji Atmoko, UD Harapan Jaya atau Agen BRI Link, Pengecer Pupuk dan Sembako. Alamat Jalan Harapan, RT2, RW2, Danawari, Balapulang, Kabupaten Tegal. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, dan Madu Anak Vitapedia di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotik Sehat Selalu, alamat Jalan Raya Pulau Sari Karangsari atau depan Pasar Pulau Sari, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. HP 0857-4755-2145. Agen Mufida Group, alamat Desa Pacul, RT30, RW7, nomor 29, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. HP 0823-2215-9389.
4: Sarap Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya.

0: lelaki
1: yang kian menyiksa
0: batin. Alah, yang rumah ni nyanyiannya si Mansur wae lah.
2: Baru aku tahu siapa kau.
0: Iya, Kang Rosikin.

0: Baik, kembali ke 101.5 Setara Paramon dan Utusa Poreci. Ya, kertas dan api ya, ada ya. Tadi piye-piye ya, kerinduan. Ya kerinduan. Alah, cocok rawane sing ngelubar ngimpi. Juaramu ada permohonannya ya. 352888 halo, assalamualaikum. Selamat malam Setara Paramon. Nama-nama-nama CKWIR.
1: Dia ada berdaya, Om Mas.
0: Wala yung
1: dia ada berdaya, dirinya ada dirinya.
0: Wala yung toplek, toplek.
1: Orang kirim semalam Jumat.
0: Ya anak, gue anak. Halo. Jolali yang kau pengi pengi loro an, yo.
1: Ini lancar ya, Pak.
0: Amin, amin, alhamdulillah.
1: Orang kurang pangan sandang ya.
0: Alhamdulillah, bener bener.
1: Pas nuri mama lilin ya.
0: Yo.
1: Amin.
0: Nyiratu, selamat belum nyiratu.
1: Nyiratu.
0: Oke.
1: Okay.
0: Yo. Yo, oke.
1: Okay. Malam ya.
0: Mhm.
1: Ngira tuh lagi dengar.
0: Iya. Yeah.
1: Abawan lo Mas Cuma-cuma itu mati ya. Mas Green.
0: Oke. Okay.
1: Malam.
0: Yo.
1: Bapak Ari ya.
0: Ya, yeah, selamat malam Mama Angeli.
1: Mama Angeli malam. Mhm. Para titipan saya.
0: Mhm.
1: Yo.
0: Ya, ayo nengger Mama Lani onen Mama Angeli apa jenenge? Nyendol berarti ngepen banget toh.
1: Mama Angeli wong ndi Mas?
0: Ya kepandean.
1: Oh, orang-orang pernah mangkat kue.
0: Ya, pendengar pasif tapi setia.
1: Oh,
0: iya. Ya, Mama Hana, selamat malam Mama Hana.
1: Mama Hana ya.
0: Weh, lepak siu. Nek Umi Hana suruh dadi.
1: Oh, Umi Hana suruh dadi.
0: Wong kae ngendi?
1: Wong kae.
0: Oh, sing disebut wong kae? Oh, Karang Malang.
1: Oh, kae
0: ya. Ya sing omahe madhep ngalor ngarepe ana wit pelem.
1: Terus Kang Beli ya.
0: Iya. Yeah.
1: Ide Marto Kolor.
0: Oke, okay. Iya.
1: Mania Kang Marto.
0: Kang Kopi Din.
1: Kang Kopi Din.
0: Iya.
1: Sama Ikma bareng Tiga Daramanis ya.
0: Iya.
1: Trio
0: pesek
1: malam.
0: Trio pesek.
1: Mama Nadia, Mama.
0: Yuk.
1: Mama Nadia.
0: Eh.
2: Kapi. Juga orang Malang. Orang lurus. Orang ada sana.
1: Sama Yuk Martin.
0: Yo.
1: Mama dia aku sendiri yang punya yang di Siap Kilo Mawang itu saat
0: Yo.
1: Mang Yoyen Yuk Wati. Mama Nisonggo.
0: Eh.
1: Terus tes cinta saya aku sih.
0: Oke.
1: Yo. Mm-hmm.
0: Ya. Ya, dua kapsul. Buko Dijah Martoloyo. Salam dua kapsul. Oke.
3: Selamat malam Mama Lani. Salam Golte Deka Ganteng.
0: Belum pulang. Belum pulang, pulang wis nesel-nesel.
1: Aku Sahrul ya. Pak Eka Anjar Mekat Tunjo

0: lewat
1: okay.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Mas Kembang
1: Pan. Okay.
0: Mama Yunita, kamu son baraya diakhir ini Pak Pramudiono.
1: Mm-hmm.
0: Terus apa ya kayak Mas Handoko, terus apa ya kayak lah.
1: Siapa?
0: Kamis lah. Mama Gilang.
1: Yo, Wartiem.
0: Kucunarane Mbak Ani, siapa ya?
1: Oh, Kang Dasmat.
0: Oh, ya Kang Dasmat.
1: Yo.
0: Mbak Nurkanti, Mbak Mutrika, okay. Singkat Singkat, ya, Mbak Medi Pelpas, Bunga Pertasari, Panas Manen, Mama Ezra, Mama Ayin,
1: yo.
0: Kang Pak Ampisri, Kang Ahmed, Mbak Ahmed Chen, siapa ya? Ahmed Cain, Kang
1: apa
0: malingan
1: mau kafe
0: Pak Iton.
1: Ya, Iton di Banjarnegara.
0: Iya,
1: Kang Kue lah.
0: Ato. Iya, Mak itu ke ya. Makasih Mas Bur. Keluarga nih Mama Nani ya.
1: Yuk. Supre ngawong kae. Bang Kana. Sing lagi udut karo ngopi ireng.
0: Iya bener Mas.
1: Ya Dio.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Dobrak Cincing.
2: Halo.
1: Pimen lagi balik. Lagi balik.
2: Udah pulang Pak Dek.
1: Oh udah pulang. Iya. Dari mana? Pulang dari mana?
2: Ande Angani.
1: Wah pinter. Udah belajar jadi anak yang soleh.
2: Kau mau minum dulu?
1: Iya wes.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Dobrak Cincing.
2: Mas
1: Dek. Eh? Pimen. Iya, wah neger iso ku pinter men nyong sarapan bae iso dadi wareg ya. Mas Ganine online ya. Yo 6145477 halo assalamualaikum selamat malam Stara Paramon.
3: Selamat malam Kang Dute Saporete.
1: Nama-nama
3: Nama-nama
1: Cikewir. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
3: Ya, Kang Dute Saporete teman-teman.
1: Oke.
3: Aku ne. Oh ya. Nasib janda.
1: Nasib janda.
3: Iya nasib janda.
1: Long long janda, nasib janda.
3: Nasib janda ta. Waring dindio.
1: Yo.
3: Curigana.
1: Yo bener.
3: Iya. Salam iki ho Titik Gani bareng Mama Lani.
1: Yo, ya.
3: Titik Gani sing pengin mari ngomong Mbak Rina jare de.
1: Yo kaya kowe.
3: Iya.
1: Mm-hmm. Pancu putra
3: radio.
1: Oh, iya radio.
4: Marina malam Jumat lagi ditapeli lang-lang buanene Mas Bawo.
1: Oh, kaya kowe wayahe, wayahe.
3: Urung butul.
1: Urung butul. Urung butul itu urung anjok belum kesini. Urung butul.
3: Malah kita senengnya kayak rokok irama.
1: Iya benar.
3: Terus nge Mbak Mudri Gazen.
1: Yuk.
3: Aku bikin. Terus nge Waata.
1: Yo.
3: Mai.
1: Oh.
3: Terus Kang Parjo. Mai Cicadas. Kang Bigi. Kami pakar matum.
4: Ini nyinggung aku ya. Nasib janda. Khawatirnya. Lang buana nek. Ya pertemuan erbong itu.
1: Ya, karena awalnya ngasap luru duit.
3: Iya macam rengkani.
1: Ya, oke.
3: Mawar dia. Aku pakar matum bareng umilena.
1: Angkau pedi.

0: benar.
1: Malam Barina titik keni setir dan trio pesek.
0: Iya.
2: Iya, malam juga digani.
0: Dan trio pesek.
2: Semoga jadi anak yang soleh.
0: Amin.
2: Iya.
0: Oke.
2: Terus buat Iwatri, Pak Am Kembang Pak.
0: Oke.
2: Terus Ibu Iti, Mama Uti. Uti-uti
0: kah
2: apa ya,
0: Titi ya? Ya, Darti di situ.
2: Sementing lang ke pol-polane.

0: Abi.
1: Okay.
0: Oh, Abah Husen ya, selalu monitor terus kae.
1: Oh, Abah Husen di mana tuh?
0: Iya, Abah Husen. Orang geser-geser aja kue baik.
1: Oh, Abah Husen. Di mana tuh Abah Husen?
0: Iya, Abah Husen pasti kayak ngerokok kena terus dari online.
1: Iya, maksud di mana itu?
0: Hah?
1: Di mana maksudnya Abah Husen?
0: Abah Husen yang ketua itu sih.
1: Oh, ketua permata.
0: Iya. Namanya Abah Husen.
1: Iya, maaf, Husen.
0: Aku kalau nyak suruh dipanggil Pak Kutang. Terus Mama Ari, Bapak Ari terampak. Iya, kan selalu monitor terus kalau malam Minggu menanti diriku nyanyi.
1: Oh, kayak gitu.
0: Malam Senin menanti diriku nyanyi.
1: Iya. Iya, ketua permata. Selamat malam.
0: Karena ngefans sama suara.
1: Yup.
0: Iya.
1: Memang notabene 80% grup permata pendengar Paramon.
0: Iya. Iya, jemaah ini ada Bunda Cakti.
1: Iya, makanya itu kalau ada pertemuan tak datangi.
0: Iya.
1: Iya, menjalin tali silaturahmi. Iya.
0: Pak Hilda enggak masuk cuman pendengar.
1: Iya.
0: Pendengar terus. Mendengarkan iya. Semuanya ya itu Temojang ya apalagi monitor terus.
1: Yup.
0: Iya. Buat semuanya aja yang di Pemalang deh Mak Ardi ya. Udah monitor Mak Ardi.
1: Ya sudah tadi.
0: Iya. Aku baru nyetel habis isya nyetel. Kebetulan ini belum enggak ada masjidnya enggak perjanjian kalau tadi enggak bisa monitor kalau malam Jumat. Monitornya nanti jam 10-an. Kan masjidnya deket banget.
1: Iya.
0: Terus buat semuanya aja.
1: Iya siap.
0: Ibu Rini, Pak Pramudiono. Pramudiono. Udah cantik grup Purwo
1: iya,
0: ya.
1: Okay.
0: Buat grup

0: kami.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Dumla Dingjing. Ya. Ya, ada Nyi Ratu yang ada di Bantar Polang ya, bersama Lalang Puananya. Jadi sapa kembali yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Bawar Kumutri Ashendi kawasan Jamulya. Bagi-bagi salam untuk semua saja balon setara Paramount KB spesial 24 anak Q. Ayu singgih Kiki dan Reza ya. Penantian dong Mansur di Glinding. Terima kasih Kang Bawar, makasih kembali. Baik, selamat malam Raja Somblak sing sak kita balemu. Kang Raju bareng Mama Jelis Bon kelima bidadarinya. Jangan jiwa dong Mas Habi, salamku buat para nestara para mon FM semua. Salam mana sih si kembar Nok Windy, Nok Isna, Nok Hesha, ada Nok Anisha, ada Abbas. Makasihnya gue Raja Somblak ya, dan Dede Anggi. Terima kasih kembali Raju. Yeah. Baik yuk, selamat malam juga untuk Mbak Gendana tadi sudah tak baca ya. Ada juga Kang Sukim ya, Bapak Nek Reza di kawasan Nyak Lembeng. Mama Angeli hadir. Ya, semua saja balen setara Pramon. Baik, tangis dan tawa hadir. Yop, tiada berdaya, ada nasib janda dan penantian nanti hadir yuk. Di ruang dengar panjenengan. Power hadir bersama produk PT Denatur Solusi Cahaya semua. Ada Vitama untuk mengatasi keluhan mata. Ada mata glukoma, ada mata silinder, plus minus katar dan lain sebagainya. Monggo silakan diatasi dengan Vitama. Yang lainnya ada juga Habutop Ramon Arem yang matau. Ini untuk mengatasi keluhan penyakit ya, segala penyakit. Ada jantung, liver, kolesterol, ada stroke dan lain sebagainya. Yuk capcus, tangis dan tawa hadir. Yo, Yukachi, dilaras Yukachi. Iya, yeah. Yeah, yang ada di kepandian punya. Sehat selalu, iya, yeah, semangat selalu bersama anak dan

0: Pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Vitama Denatur. Langsung saja saya perkenalkan ini dengan Bapak siapa, Pak?
1: Bapak Suwarno.
0: Alamatnya?
1: Alamat Yamansari.
0: Yamansari Lebak Sio. Baik, Bapak Suwarno konsumsi Vitama. Nah, sebelum konsumsi Vitama punya keluhan apa?
1: Mata buram, terus berkunang-kunang, terus ada bayangan hitam di tengah.
0: Kayak gejala katarak ya awalnya?
1: Iya, iya, iya.
0: Atau sebelumnya punya apa ya, keluhan cedera atau apa gitu?
1: Enggak pernah.
0: Enggak ada. Terus berjalan berapa lama konsumsi Vitama ini?
1: Sudah berarti 3 botol ini.
0: 3 botol?
1: Iya.
0: Cara konsumsinya gimana itu, Pak?
1: Ya, satu hari rutin 3 kali.
0: 3 kali sehari.
1: Iya.
0: Nah, terus ini kan ada yang pi matanya yang tetes.
1: Ya, tetesnya bagi tetes sama air minum.
0: Oh, dicampur air minum.
1: Iya.
0: Terus ada perubahan baik atau gimana?
1: Dari pertama kan enggak, pada 1 minggu, 2 minggu, langsung berbening.
0: Bening ya? Berarti ada perubahan ya setelah konsumsi Vitama. Yang penting rutin gitu, Pak. Baik, terima kasih wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk pendengar yang lain?
1: Untuk pendengar radio yang punya keluhan mata seperti saya, langsung minum Vitama, insya Allah cocok.
0: Terima kasih atas wawancaranya, Bapak.
1: Vitama, solusi untuk kesehatan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat

0: Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Dunia Oli, alamat Jalan Arah Hakim nomor 150 Tegal atau sebelah utara rel kereta api. Agen Jasa Paket JNT, alamat Jalan Kapten Ismail nomor 18 Tegal atau sebelah selatan Hotel Trio. Agen Apotik Dadi Sehat, alamat Jalan Projo Sumarto 1, sebelah timur Gerbang Jatilawang, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Nomor HP 0899-1079-090. Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Hakim Herbal Singkil Adi Werna, alamat Jalan Raya 2 Singkil. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Sawo Barat nomor 42 Kraton Tegal. Nomor HP 0819-0271-0020. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Tuku Umar RT1 RW1 sebelum Buruk Dubur Debong Kidul.
1: Sara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

Oke, setelah ini ya Bawor mengambil 4 penelpon ya. Setiapnya nanti Bawor juga lanjut ke Paramount Show Taring dan Tegalannya. Nah, sementara pukul 8 lebih 7 menit ya. Malam juga Bunda Ana yang ada di belakang pasar Pepetan ya. Sama Mbak Yati warung sate Haji Ali Putra. Ya selalu di sana, sama selalu.

0: Bapak-bapak ngajar bersama Ibu Tami ya. Baik, kembali ke 101.5 Setara Paramon Dadu Tesapori. Ya, selamat malam untuk Bapak Fajar ya, bersama Ibu Tami ya, yang ada di Arum Indah 3 ya, ya. Ya, baik, sudah dihadirkan ya. Tadi ada Penantian, Nasib Janda, ada juga Tiada Berdaya, dan Tangis dan Tawa. Baik, 352888. Halo, assalamualaikum, selamat malam Setara Paramon.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut Cek Setara Paramon datang ke Setara Sore Cek.
0: Munyang-munyang udele batang.
1: Kabari gimana
0: Mas? Alhamdulillah bergas waras terginas iso tunggu beras.
1: Amin. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Iya benar.
1: Lok Anggi lagi ngapain?
0: Ada di atas.
1: Bobo ya.
0: Yo. Mungkin yang belum, belum. Ya, ya.
1: Yang penting sehat semua.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Aku pengen lagunya Bahtera Cinta.
0: Ya. Oke, mulai.
2: Selamat malam Mbak Eta, Mas Anjas, Tuben, Duet Maut.
0: Iya, Kang Asnuri. Kang Asnuri.
1: Omkas.
0: Oke.
1: Oke.
0: Okay.
1: Malam ya, oh, sehat. Yo. Ya. Bareng Mbak Wiwin ya. Nama ya Mas. Nama buat Mas Saur ya.
0: Oke.
1: Bareng Kok Anggi. Semoga diberi kesehatan.
0: Amin amin.
1: Panjang umur segi barokah.
0: Amin.
1: Produk Denatur semoga laris semua.
0: Amin. Alhamdulillah amin.
1: Yang beli juga semoga badan sehat pada cocok ya Mas.
0: Amin benar.
1: Amin. Terus buat Mas Anjas semoga sehat juga.
0: Amin amin amin yuk.
1: Salamnya buat semuanya aja.
0: Oh
1: ya.
0: Semua saja. Oke. Okay.
1: Iya. Biar bisa pada masuk semua. Yo. Nih
0: malam Ratu Duet Bunda Rini.
1: Iya Bu Rini Pak
0: Pramudiono. Yo.
1: Malam juga. Ya wis. Spesialnya buat Mas Bawur juga ya. Barang Nop Anggi jaga kesehatan.
0: Insya Allah.
1: Juga selamat buat Mas Andi Mas Yanu.
0: Wulium
1: Mardi Mas Dewangga.
0: Wulu ya. Anak Dewangga Pak Pasar Dewangga.
1: Gantengnya lata-lata.
0: Munyang-munyang udele bacang.
1: Semoga pada sehat semuanya.
0: Amin,
1: ya,
0: benar.
1: Amin. Yeah. Saya buat Mas Anjas, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, dupla cincing. Ya baik ya, ada Mbak Ika, Kang Anjas yang ada di Kepandian ya, ada Mama Angeli Pandian ya. Ya, Bapak Ne Uya Kepandian juga ya. Selamat malam untuk semua saja yang ada di Desa Kepandian, Desa Kelawatan ya. Kelawatan sama selalu ya, biasa nutabane pembuat kok badminton ya. Yo 614547. Halo, assalamualaikum. Selamat malam Setara Paramon.
3: Waalaikumsalam Kang Bawo, jangan desa palot teman-teman.
0: Teman-teman. Wis mantap. Wis mantap pulang.
3: Udah, pagi tak 7.
0: Iya.
3: Wis balik kafe tak 7. Maghrib ya.
0: Iya, apa miki judule?
3: Gila. Banyak orang sudah kentil.
0: Iya, pada ada pamor malam Jumat. Iya. Wayahe. Wah, ngelus-ngelus dengkul. Kata ngelus-ngelus dengkul loh.
3: Cinta nolak ya, lagi apa nih?
0: Iya, cinta nolak
3: ya.
0: Ya,
3: itu budana ya. Ini KBPG, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, dupla cing-cing. Ya, Ami Bakar Maju. Iya Pak, 35288 ya, tadi bersama Umelela yang ada di seputaran Air Hakim Tinggal Kota.

0: Pagi up di belakang ya. 3528888. Assalamualaikum. Selamat malam secara Paramon.
1: Dang dute sporte asalam rugatu kang.
0: Waalaikumsalam.
1: Secara Paramon FM 101.5 Kramat Kabupaten Tegal gitu loh.
0: Gitu loh.
1: Orang tahu bisa teble, Mas. Orang tahu bisa teble.
0: Semua orang tahu.
1: Iya. Sasanika.
0: Saya takut setan.
1: Cinta hitam marah.
0: Cinta hitam ya?
1: Hah?
0: Cinta hitam.
1: Cinta hitam besar.
0: Ya, oke.
1: Permisi, mau bakar madu.
0: Ya, oke.
1: Baik sama Mas Anjas ya. Permisi dulu buat Bang Bawo sama Nok Anggi, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Buat Pak Ketuk-Ketuk, Bidya Martolo, Mbak Ade sama Mbak Kanapin. Buat Ibu Rini sama Pak
0: Pramudia. Selamat malam Bapak Fajar sama Ibu Tami di Pak Arum Indah.
1: Matulah.
0: Yup, ECGW.
1: Lanjut. Terus maaf kita ya. Surat di KP ya. Umi Hana, Mbak Kori A, Ibu Mira sama kawan-kawan juga ya. Kawasan surat ibunya ya. Lanjut mengitul buat Dika, Dewi Kanteti sama Dewi Kunti. Bertemu sama Ibu Daroja. Rapan sama Lili kawasan Tegar Sari. Terus buat Teti Indah, Teti Tata, Teti Agustin ya. Singropi Alo, Iswai A sama Beweni. Terus sang Sang Sultan Joko, Merenganis, Manasaki, Manis, juga Wartiem, Lampulu-Pulu.
0: Iya siap.
1: Terus, kawasan pagi jangan punya Bang Jun sama Mama Yatina, baru sama Aweni, Mama Benopal, Mama Widakan Tinggi ya. Lanjut mengidul Mama Ari, Bubai.
0: Bubai.
1: Mari Bang Jun, Batun. Terus Mang Sensus, Manggi, terus Kang.
0: Yo, Chainal Jahit, Bengkulon Chainal Jahit.
1: Chainal Jahit, ya. Pasti sang-sang pada Tegar Selatan, gak ada keturun
0: yang ada. Iya, bener.
1: Keperuah keturun, maaf gak apa. Salah orang akbar, Mas Zainal.
0: Iya.
1: Ada malam pun kenal kan gue sama Zainal. Lanjut, terus buat gue ya. Makiwi Kang Sawu, Tom Marcel, Kawasan Bulu-Bulu. Dengarlah kayak awu ngumpul-ngumpul.
0: Iya, ala pada lagi.
1: Enggal sih ya.
0: Iya, enggal mungkin lagi pada ngumpul di dapur mungkin.
1: Ngumpul dapur lagi sih.
0: Iya,
1: lagi persiapan. Gue mau nonton bertombreng
0: malam. Iya, benar.
1: Warno maju maping isno lolo. Lanjut, jana pacul, ida pacul, jana pacul, ida pacul.
0: Iya. Gunyel-gunyel pacul. Gunyel-gunyel pacul.
1: Mas Arman pacul.
0: Iya.
1: Mama Nadia, Mbak Nono, Kali Nyama juga. Kasarno, Jumarti, Orana Cetwito. Trinil, Mbak Tari, Dunteng, Mbak Mama Ikma.
0: Oke.
1: Terus, Agus Boler, Mbak Matea. Terus Agus, Mbak Elisa ya. Bang Parto,
0: Ubu.
1: Terus nama Ledia, Bunda Cece, Mbak Yunita. Sama Kang David ya,
0: Bu
1: Happy juga, kawasan Salem juga, lanjut terus apa acung ya,
0: terus
1: Andy Gudang Kamping, terus Andy Pagiante juga,
0: Kang Acung,
1: terus Kang Acung, Mbak Ibu Sade, Mbak Sade, Mas Awa, Mas Jendro, Umi Abibe, Pak Jendro, Mas Hilman ya, terus Mas Jendro Meling. Terus kawasan Beduk,
0: sama
1: Abah Sarul, Mama Nisa, Udin Beduk, Untung Beduk, terus Kang Boin Beduk, terus Ma Ali, sama Udin ya, kawasan banyak. Wis obalene setara para pun
0: ayam. Oke.
1: Kasurnya lagi apa kas? Orang lembur kas. Ya, sebesar Kang Bawor ya,
0: semoga
1: lagunya Cinta Hitam. Sebesar Kang Bawor, nak panggil, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Makasih Kang, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, dublah tingcing.
1: Cos.
0: Yang punya wilayah keterangan dia Bapak HM. Selamat malam untuk semua saja ya, ada di Tunon, ada di Keturen dan sekitarnya. 6145477, halo, assalamualaikum, selamat malam Setara Paramon.
2: Setara Paramon dan Lute Saporete.
0: Naman.
2: Namun terakhiran.
0: Terakhiran, biar lagi jambulu terakhiran.
2: Lagu nek kenangan.
0: Oke, masih jaman. Masih rong jam.
2: Masih rong jam.
0: Di
2: dalam hidupku.
0: Nyanyi ini ngisuk, susah iki.
2: Melalui di hatimu.
0: Man, salam-salam apa nyanyi?
2: Memang kok, lemanjat rumah itu mengudun. Ipen
0: lah. Kenangan Elvi.
2: Kenangan Elvi. Ini tepon takangan pun, Beb.
3: Mama Rengganis dirlawan. Assalamualaikum.
2: Enak ke? Yang lebih manjat kong modun. Ini sih. Enak ke? Lagi enak manjat. Terus Mama Arti mah. Onda no. Lepu. Yayangnya diri. Patiri.
0: Halo. Pantesan viral.
2: Mama Firca ya, singai kusrak kali bumbu. Terus buat siapa maning ya? Tangkop Putin. Terus Apuron. Yeah. Terus siapa? Upo ya, Upo Epi. Ceng Ropi, lagi apa sih ceng? Biasanya sendal-sendal loh ceng. Terus Mama Hikmah ya. Ningge sama Bu Wanta Sendol Dawet keluarga saya selalu. Juga siapa ya, Dewi Kunti ya, sama keluarganya. Juga Mama Kak Ayu Ngebleng lah, KB Bayu.
0: Ya KB
2: Bayu. Bunda Jaki lagi monitor kok, cari si mau ngakali yang ya. Gue mancing kan.
0: Yo, maning. Wis papat yang go maning.
2: Iya wis. Matur nuwun atas waktune. Nggih, aku tak mudune nate. Matur nuwun, Mas Sawar.
0: Yo, siap.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Dobla Cincing.
2: Cus.
0: Punya asih tanggal yo Mada Perganis ya. Ada di Duhuringin, ada juga dosen Aldi.

Baik Kang Bawor, ya Pak Ponidin malang sanga jaluk lagu ini dong. Permohonan tadi sudah di play ya. Ya sudah ada yang minta tadi ya. Salam kanggo Arwana sing neng depik. Ude kumis spesial kanggo Kang Bawor ya lagu Coklalen ya wis di request wong miki. Ya assalamualaikum channel Jaid de Bongkulon. Ya nyimak setara para moni cikiwir salam go jasak racum. Ada Kang Doli Om HM kas Nuri Mama Ari Mama Lani Wak Iah ada Bang Al ada Purkon Regani Sepati Gondrong ada Uli. Iya kayak Mama ini kenal Nal Jainal di Mama Uli Mama Uti ada Mbak Nia ada Mama Eka Angko Pidin ada Agib Trio Pesek Budik Mut ya jadi Mut anak Budi nih ya. Ada Trinil ya Mama Prida Mama Elsa Wong Ireng ada Ayu Poso Ami Bakar Madu iya Ayu HM Double ada Ikmah ada Mbak Am ada Acong ada Mama Anis Kang Mustar ada Albar Mama Silmi Mama Prida tiga ada Manis semua kru ya goyang ECKWIR ya. Yo assalamualaikum darah kang di play salam minggu jemblem inyong sing lagi ngambek tumplak dinding cos ki jemblem sing di ngambek bay muter odong-odong baik hadir ya ada Bahtera Cinta yoi cekewir mulanya jatuh rulai.

Ayah, setelah ini ada Gila Hizamunib, ada Makan Darah, ada Black Lob Cinta Hitam, ada Kenangan. Hadir. Goreng losor mani.

0: Selamat pagi, Pak Babi.
1: Pak RT, selamat pagi, Pak.
0: Waduh, esok-esok wis kayung semangat teman, Pak, wis patroli.
1: Waduh, saya kita durung wayahe patroli, Pak. Lagi arep tuku lawuh.
0: Oh, pantesan orang nganggo seragam.
1: Iya, tapi ge alburane ya, Pak, ya. Tumben, jenengan bisa langsung mengenali kulo. Padahal wulan wingi kaya, meskipun nganggo seragam, ada pada depan papagan, bisa kaya ora kenal, ngelintus, boy.
0: Iya, Pak Babin, alhamdulillah, iya. Berkat kapsul herbal Vitama, penglihatanku mipil jelas. Setelah konsumsi pirang botol, kaya, akhirnya penyakit rabenenyong berangsur membaik.
1: Oh, jenengan berarti sokan ngeriokna radio juga ya, Pak. Memang ke pancen Vitama gue, Pak, dudu produk abal-abal lo. Ana izin edar sekang BPOM, ana sertifikat halal yang barang. Ora salah jenengan milih solusi nek. Ya wis, Pak, tek lanjut tuku lawuh disit.
0: Oh, siap, Pak Pepin. 86 dan
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping.
3: Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habuto, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Apotek Safira, alamat Jalan Sultan Hasanuddin, RT 4 RW 3 Keturen. Nomor HP 0856-4056-6822. Agen Apotek Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon. Dapatkan produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotek Hebring, alamat Jalan Tuku Umar, RT 1 RW 1 atau sebelum Bruk Duwur, Debong Kidul. Agen Apotek Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon.
4: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampia.

0: Mari kembali ke 101.5 Setara Paramount dari Tusa Priti. Ada kenangan. Ya, Black Love, ada Cinta Hitam hadir. Ya, tadi juga ada Makan Darah, Gila dan Batra Cintrong. 352888. Halo, assalamualaikum. Selamat malam Setara Paramount.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Setara Paramon dan Dute Sepor
0: teman-teman. Naman.
1: Selamat sore malam Kang Bawo.
0: Bisa nih sore sih jam 5 sore.
1: Sore-sore
0: Pak. Ya, jenengan lepatan gue di konfren gue telepone panjenengan.
1: Iya.
0: Iya. Dari mana nih?
1: Salam-salam Kang Bawo.
0: Dari mana?
1: Oh, lagunya apa ya, Pia?
0: Dari mana kok lagunya siapa, Pimin sih?
1: Lagunya channel, Kang Bawor.
0: Iya, ini siapa? Ya, loh.
1: Lim Banpit.
0: Oh, Banpit.
1: Iya.
0: Banpit di adon, temen, di beda.
1: Salam-salam, Kang Bawor.
0: Yo, siap.
1: Aku, Ang Atno,
0: Ang Jandos. Lagi neng lapak apa lagi neng omah sih?
1: Ini lapak.
0: Oh, pantesan. Kentongnya ra anu.
1: Iya.
0: Kentongnya ra mangkat.
1: Kentongnya mangkat, ye.
0: Lagi rame.
1: Rame.
0: Oh, oke. Okay.
1: Alhamdulillah wis.
0: Yo, alhamdulillah wis, berkah. Ya, bener. Ya, lanjut.
1: Terus anggo Edi Jajos, Nang Mandor,
0: okay. Ayu
1: Melane,
0: okay.
1: Terus Anggo Ami Bakar Madu.
0: Ya, lupa suaranya, iya suaranya beda. Kayak ngembat. Iya.
1: Mawang.
0: Yuk, siap.
1: Terus kalau sekeluarga, Mama Bija sekeluarga. Terus Ami Bakar Madu. Terus Anggo.
0: Oke. Okay.
1: Nang Indro Ismeli.
0: Yuk.
1: Mas Nuri, keluarga Ang Doli, terus Jarmo Pak Pau.
0: Oke. Okay.
1: Terus Anggo Alapur On, On, terus Kak Ting Nang Jatinegara siapa ya Kang?
0: Siapa? Jatinegara Jadul.
1: Iya. Di sini.
0: Hah?
1: Di sini. Sini Jadul.
0: Oh, Neng Junet.
1: Oh, Junet Cici. Iya, yang siapa ya?
0: Neng Jatinegara.
1: Iya, Jatinegara.
0: Yup.

0: Papa ne Ais, mama ne Ais.
1: Ya.
0: Jane saja dul, Junet.
1: Dicine kok sini. Warung Pring apa ya?
0: Warung Pringnya Osi Saputra.
1: Ya,
0: ada Mai Saroh, Tio.
1: Mas Tio.
0: Iya, nek Kang Mukri, Naam.
1: Wari, Wari, Imam Pemuktar.
0: Ya.
1: Terus AM.
0: Makiwi,
1: Mas Kebrengkong-breng arpe ya Kang?
0: Ya, Kang Wahyu Wajrahmu.
1: Wajrahmu. Terus anggo sedulure wong wadon kowe.
0: Ya.
1: Mama. Ida Martoloyo.
0: Oh, Bu Ida Martoloyo.
1: Ya. Terus wong sing lagi nyambut gawe kowe.
0: Ya.
1: Teng.
0: Ya, bener.
1: Pan Sunat Maning jare Kang.
0: Oh, Pan Sunat Maning. Lah.
1: Ya wes. Oh, api wes Kang.
0: Ya.
1: Berdenane nggo jenengan
0: kok. Terima kasih.
1: Monggo Dede Anggi dan selalu.
0: Amin amin amin.
1: Jadi
0: anak sukses ya. Bimunin sukses muni mlebu radio.
1: Apa
0: Kang? Eh Anggi kok sikile kowe gergesek anu ya mlebu di radio.
1: Ya, Kang.
0: Yup.
1: Assalamualaikum, mas waktunya. Makasih, Kang.
0: Yuk.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Dek Cing-cing.
1: Jos.
0: Ya, aku panggil nemen ya, Kang Bambang, Mama Neng, karo Janel Gencong. Ya, mau isi aktivitas ya, neng Jalan Perintis Kemerdekaan ya. Yo, 6145477, halo, assalamualaikum. Selamat malam, Setara Paramon.
2: Setara Paramon. Gandor tiap seporete teman-teman.
0: Neman.
3: Oh, nama sambal ben.
0: Jadi
2: inyo.
0: Walah yeng. Dikloh yo.
3: Borongan.
0: Ya, borongan.
2: Lagune.
0: Yo.
2: Pesta pasti.
0: Alah pasti kuwi ta, lagune mung siji tok. Ya,
2: untuk sih. Menghayati hidup lagu itu kalau dimaknai enak Pak.
0: Oh, kayak kue.
2: Iya. Anda pada sadar.
0: Oh, kayak kue.
2: Iya, kayak kue lah ini. Yeah. Heeh. Salam-salame sing kenal kula bae wis.
0: Ya.
2: Ya, sing kenal kula Setara Paramon, sing pernah nambal.
0: Oke. Okay.
2: Dibolongi, ditambali.
0: Woe, nyong panambal ya, Nal, channel. Iya, nyong.
2: Penyare batu kune karetet tok.
0: Oh.
2: Kok koloran dean kaya ange.
0: Iya, go tali kolor temen yakin.
2: Ya wes kayak gue bae wes. Bos Bambang kita yang punya Jalan Poso,
0: oh.
2: Mama Neng.
0: Weh, iya.
2: Yang punya Tegal Wangi.
0: Ya,
2: oke.
0: Oke. Wes.
2: Oh ya wes, sama menggo bojone kula sing paling ayu.
0: Iya bener.
2: Wong Pesurungan Kidul.
0: Iya bener. Iya.
2: Ya kaya kowe.
0: Iya kaya kowe. Iya.
2: Iya.
0: Waalaikumsalam.
2: Iya.
0: Channel Pimen Channel ya. Amin amin.
2: Doanya yang baik-baik.
0: Oh iya wes bener.
2: Ya wes.
0: Yo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Dobra Cing-cing. Semangat selalu kan China ya si bengi ya tapi bosnya si anak yang kodoh loro-loro nih orang yang balik sunah rasul ya kena yang wayai baik ya yang ada di Jalan Perintis Kemerdekaan yo 35288 yo iya si San ya untuk sejam dinggung guler ya dinggung lekor soalnya gue jam 10 langsung neng para monsumaning nek langka ya bawore pan langsung tak set yeah. Jadi ngomong ungal angel mumpung sepi ya langka sing weh pendatang baru weh kang bojenenge channel jahit sekali-kali tunjukkan pesonamu online mumpung sepi kayak gue iki nganggur ora sih. Oh, nganggur padahal ya.

Baik, di kesempatan malam hari ini, mohon maaf ya, di sini sudah ada channel Rita Sugiarto, ada juga Senyum Jiwa, ada pesta pasti berakhir. Abor pamit undur diri lebih awal ya, karena juga saya harus lonjor. Tunggu ketemu lagi di Paramount Show. Spesial Irama Tereng dan Tegalan jam 10 ya sampai Saan Joke. Abor pamit undur diri dari ruang dengan depan jenengan. Terima kasih atas kebersamaan dan kesetiaannya. Hari esok lebih baik daripada hari ini, kembali ke 101.5. Setara Paramount dan Lutus Saperti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
1: Nama saya Bambang, alamat Panggung Baru.
2: Umurnya berapa, Pak?
1: Berarti 48.
2: 48. Aktivitasnya sehari-hari?
1: Tambal ban.
2: Tambal ban. Baik, sebelumnya jenengan punya keluhan apa sebelum kenal Habutop?
1: Keluhan sebelum saya minum Habutop, keluhannya kaki sakit, memar, diabetes. Memang karena saya punya diabetes, terutama saya lambung.
2: Oh, lambung juga?
1: Iya, lambung sampai dia pernah di rumah sakit. Sampai satu minggu lah. Setelah saya pulang dari rumah sakit, terus saya coba-coba minum Habutop.
2: Ya.
1: Ternyata badan enak. Akhirnya saya konsumsi berlanjut. Dari mulai 100 kapsul.
2: 100 kapsul, ya.
1: Ya, 2 botol. Terus ini yang 200 kapsul, 2 botol, jadi 4 botol.
2: 4 botol. Berarti sampai saat ini konsumsi Habutop itu ada perubahan.
1: Alhamdulillah ada.
2: Mudah-mudahan bisa berkelanjutan perubahan baik dan langsung sembuh gitu ya, Pak, ya.
1: Iya. Yeah.
2: Yang penting rutin gitu ya, Pak, ya.
1: Yeah.
2: Untuk konsumsinya gimana, Pak?
1: Konsumsinya saya menurut aturan sih dua-dua ya.
2: Oh.
1: Dua-dua.
2: Sehari 3 kali.
1: Iya, tiap hari. Pagi, siang, sama malam.
2: Terus ada kesan dan pesan buat pendengar yang lain, boleh?
1: Untuk pendengar yang lain, cobalah konsumsi Habutop. Jangan coba-coba, minum aja dulu baru komen. Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Demikian tadi wawancara
3: produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen AIS Seluler Ibu Endang, alamat Kos Aziza, Desa Maribaya Pengasinan, RT2, RW3, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Telepon 0895-3832-27501. Agen Apotik Sumber Sehat, alamat Jalan Jenderal Sudirman nomor 239, tepatnya sebelah timur kantor pos Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang. Telepon 0878-3059-9955. Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus. Agen Apotik Utari, alamat sebelah barat Rumah Sakit Suradadi, Desa Sidoharjo. Telepon 0822-4267-4652. Agen Ami Bakar Madu atau Umi Lela, alamat Depot S Boba, Jalan Kenanga, nomor 2A, RT4, RW1, Tegal Timur. Telepon 0853-2510-4827. Agen Mama Ari Bapak Sunarto, alamat RT7, RW2, Desa Kramat Pule. Telepon 0856-4256-8951. Agen Ibu Nunung Nedisa Rumah Hijab, alamat Jalan Palabarat 1, nomor 10, sebelah barat Musola Baitul Amanah, Mejasem, Tegal.
4: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habutop isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habutop isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habutop isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama 150.000 rupiah, Vitapedia 60.000 rupiah, minyak herbal Sultana 100 mili harga Rp47.000, 60 mili harga Rp25.000.
5: Sarap Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak

0: Aduh, eka takut baik.
1: Anggi, Mbah.
2: Ya, Siti. Sampean gendong bocah danglak nemen. Orang pegel, poyoke.
0: His, danglak kayak kebe. Putune inyong, opardi.
2: Pan maring di situ ngeyo, Siti.
0: Kie biasa ngomong putu.
2: Kue gendong putu lemu. Orang pegel, poyoke, ya, Siti.
0: Ya, alhamdulillah. Senajan umurnya wis tua, tapi tenaganya orang gelem tua.
2: Ya, jos, oh. Rahasianya apa, kue donge?
0: Orang rahasia-rahasianan. Kie, kebeneran enyong lagi nyangking habutop. Kie, sing dadi awake enyong orang gampang linu lan loyo. Kon pengin di
2: apa kue yu?
0: Habutop, ramuan Arab sing paling ngetop. Gonjaga daya tahan tubuh lan mengatasi keluhan penyakit ning awak.
2: Oh, ya wis, bonyong toko ah.
3: Sayang anak, sayang anak.
1: Mbah, umbas eot-eot, mah.
0: Mbah orang gawa duit, cagagah.
1: Utang, mbah.
0: Cili-cili, kak. Ngerti utang.
4: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
5: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Apotik Bunda, alamat Jalan Raya Desa Tanjung Harja, RT 9, RW 3, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0878-7204-3803. Agen Apotik Mungil, alamat Jalan Raya Garuda, Desa Bongkok, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0823-2286-0451. Agen Apotik Almira, alamat Jalan Beringin nomor 33, Desa Kepunduhan, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0857-2731-3828. Agen Apotik Sri Rejeki, alamat Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal.
6: Produk-produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Vitama, Vitapedia, Sultana, dan lain-lain di agen-agen dan apotik resmi kami. Agen Apotik Saras, alamat Jalan Jenderal Sudirman, nomor 32, Brebes. Nomor telepon 671-562, patokan depan Polres Brebes.
7: Sarap Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya

0: salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, Bawor posisi ada di tempatnya kediaman Embong Cublek alias Mbak Nindi yang ada di Res Area Beluk, Kecamatan Belik. Assalamualaikum Mbak Nindi.
2: Waalaikumsalam Kang Bawor.
1: Nah, ini kedatangan saya di kediaman panjenengan mau mempertanyakan, sebelum kenal dengan Habutop, itu apa yang dirasa, ada keluhan tentang apa Mbak Nindi?
2: Wah, banyak sekali nih Kang Bawor. Ada hipertensi, miom, terus tumor di paha atas.
1: Nah, setelah mengonsumsi Habutop, produk dari PT Denatur Indonesia Group, apa yang dirasa sekarang Mbak Indi?
2: Alhamdulillah sekali Kang Bawor, sekarang enakan, badan yang tadinya karena hipertensi itu sering sakit-sakitan sudah tidak, tumornya juga sudah lemas, tinggal sedikit, miomnya alhamdulillah saya sudah tidak datang bulan yang 10 hari sekali atau seminggu sekali, sudah lancar sebulan sekali.
1: Sudah habis berapa Mbak Nindi konsumsi Habutop tersebut?
2: Pertama ada saya beli yang isi 50, yang kedua saya beli merasa cocok, saya beli lagi yang isi 100, kemudian merasa enakan, enak sekali, terus akhirnya saya beli yang isinya 200, sekarang botol yang ke-7.
1: Oh begitu, jadi ada yang dirasa menuju kesehatan. Apa pesan Mbak Nindi tentang pendengar radio yang lain?
2: Bagi pendengar radio semuanya yang merasakan keluhan seperti saya, hipertensi, jantung, miom, dan tumor, ayo kita berusaha minum obat secara teratur dengan herbal, kita menggunakan Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih ya untuk perbincangan ini Mbak Nindi, mudah-mudahan menuju kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
4: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Toko Berkah Ananto, alamat Ruko Pasar Bumi Jawa, tepatnya depan Koramil Bumi Jawa, Kabupaten Tegal. Apotek Injaya 2, alamat depan pom bensin Exitol Kalimati Adiwarna atau samping Mulia Sel. HP 0877-4317-8223. Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotek Wahid, alamat Jalan Garuda, Bongkok, RT2, RW2, Kramat, Tegal. Telepon 0857-4016-8412. Agen Apotek Sehat Sejati, alamat Jalan Raya Karangjati, nomor 11, RT3, RW1, Karangjati, Tarub, Tegal. Tepatnya, samping SMA Hasyim Asari. Telepon 0812-2760-1554. Agen Apotek Algi Farma, alamat Desa Bogares Kidul, RT26, RW4, Pangkah, Kabupaten Tegal. Agen Apotek Dermasandi Sehat, alamat Jalan Raya Dermasandi, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal.
5: Setara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya

0: Halo, anak apa mak? Telepon Mbaen kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kirang Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek kayak gue ya. Mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Saudara Paramon dari Desa Pereti. Di season ketiga di Paramon Show, spesial irama pantura dan tering untuk panjenengan. Bagaimana kabar balon Saudara Paramon? Mudah-mudahan dalam keadaan terbaik, sehat walafiat, dan suatu apapun dan sadaran pacin. Bagi yang sakit cepat diberi kemudahan untuk sembuh. Bagi yang sakit cepat diberi kemudahan untuk sembuh. Bergabung bersama Baur di 352888 atau 6145477. Dari tiap salam buat teman, rekan, handetulan, sahabat, keluarga tercinta, WhatsApp, SMS online 0852 9319 9988. Ayo, waras umplak mengawali jumpa kita di kesempatan malam ini, cekewir. Ayo, sudah ada yang gabung, ada siapa ya, Bahlo? Assalamualaikum, selamat malam, Saudara Paramon. Nama-nama-nama. Sarang saha yuk.
1: Nepangkeun.
0: Muhun.
1: Nami abdi Ida Rosida.
0: Ida Rosida di paling mana tuh?
1: Muhun abdi di daerah itu pedalaman.
0: Pedalaman.
1: Pesaleman.
0: Oh, Pesaleman.
1: Ayahnya
0: tuh. Ayah tuh, ayah Pesaleman tuh.
2: Berarti uhunya. Bukannya ada Pesaleman.
0: Salam ta ya.
2: Oh, kalau salam mah ada ya. Penaleman mah enggak ada ya.
0: Ada apa pedagangan ta ya.
2: Pedagangan ya. Gimana habis naik gunung turun gunung?
0: Benar.
2: Ya, mudah-mudahan cepat pulih kembali.
0: Iya.
2: Lagi ini sama di sini juga ada terkena flu nih.
0: Nah.
2: Cuaca
0: iya. Enggak enak mang capek iya.
2: Hari malam Jumat kieu mah. Puyuh Jawa Mas Lawas.
0: Wulu puyuh Jawa.
2: Mungkin dibanding itu.
0: Awas aja suaranya aja berubah jari Bunda Rini.
2: Gus dah.
0: Iya, pedaleman mana? Pedaleman.
2: Oh, itu daerah Ciamis kan?
0: Ya, mungkin.
2: Dalam kaum Pesaleman.

0: ya gitu loh.
1: Om Parjo Manggarat.
0: Iya, gitu. Mama Ulin Pener, selamat malam.
1: Ma Ulin.
0: Iya.
1: Hari ini.
0: Oke.
1: Mama Arbi. Pak Om Pi.
0: Ah,
1: Tali yang punya.
0: Ingat. Wah, ini belum standby, dikirain bukan saya mungkin yang kita yang play.
1: Iya.
0: Yang siaran.
1: Mas Oji.
0: Ya.
1: Ada ale-ale ya.
0: Iya.
1: Apa itu siapa tuh? Duh, kelarin jadi Mas Aryo, baik ke Mas Anjat ya.
0: Oke. Okay.
1: Siapa lagi tuh Mas Bawor ya? Aku cek
0: kelar. Iya, tiga darah manis, ya jelas.
1: Tiga darah manis ya. Ketuanya siapa itu?
0: Ketuanya yang buhui, ketuanya Hindi gue.
1: Buat terewet jeger.
0: Oke, ya. Ngik.
1: Gendis-gendis sama Bang Pocong.
0: Iya.
1: Apa Diwung ya,
0: Parto Diwung. Loh, Parto Diwung, ebuh-ebuh.
1: Macam mau. Ya, kabehan we lah ya.
0: Oke, okay, iya, saya baru bangun tidur, jadi rada.
1: Ya, di salju lah.
0: Iya, ini tadi. Iya,
1: good mer, aduh. Bakang Yus turun apa, Anggi?
0: Belum tuh, masih.
1: Lagi belajaran.
0: Iya, pura-pura belajar tuh. HP melulu.
1: Tapi ketara orang pintar mah jarang ngubungin buku.
0: Iya, otodidak gitu semua.
1: Iya. Pokoknya sehat selalu ya, anak ya.
0: Ya, amin.
1: Pokoknya mah jangan cari yang open, nih. Close aja.
0: Iya. Weh, ternyata udah monitor.
1: Anak.
0: Ya, Euro.
1: Waduh, Sigo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Malas teman penyiar yang nanti suaranya serat.
0: Iya, ke.
2: Sehat-sehat, Kang. Mudah-mudahan sehat, Nes. Amin.
0: Amin. Iya.
1: Penyiar yang habis turun gunung, Bang Erik.
0: Iya. Miki main jam sangat mudun, kan. Makanya ya gue.
1: Tugas ya.
0: Ya, guys, si madam ya.
1: Madam.
3: Ale noler punya ale.
0: Nggak.
1: Iya kalong. Pasukan kalong. Dulu ada pasukan kalong siapa ya?
0: Baru ini. Nyai Dasima di Bengle hadir.
1: Bengle, Nyai Dasima malam.
0: Iya, Nyai Dasima.
1: Bang Erik, Italiano.
0: Iya.
1: Euro, tawerin ke Mas Bawor.
0: Ya udah.
1: Udah ya, aku minta Euro.
0: Ya.
1: Selikur.
0: Selikur.
1: Emang ada selikur?
0: Ya selikurnya 21, oh.
1: Gak ada ya?
0: Iya, ada selikur.
1: Oh ada.
0: 21.
1: Iya. Dan selalu buat semuanya ya.
0: Oke, okay, siap,
1: juga.
0: Siap.
1: Bang Erik Wiranto juga sehat.
0: Ya, amin.
1: Po.
0: Wah,
1: ya wis ya Mas Bor ya.
0: Oke.
1: Okay.
0: Yo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam dumlating cing. Iya, Kang Teddy Dewi Kunti hadir Alois Sri. Tangi gerigah nyawane urung komplit kaya yang pimen gitu ya. Baik ya, Pak Halwa. Assalamualaikum, selamat malam saudara Paramon.
4: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Dan dute, saudara Paramon, ketengah sembrakas borete.
0: Menyang-menyang utalnya bacang.
4: Kabarnya masih semangat ya, Mas?
0: Ya, insya Allah.
4: Alhamdulillah, ada Anis Bobo ya.
0: Turung tuh, di belakang tuh.
4: Berangkat kan besok?
0: Berangkat.
4: Oh iya wis. Aku lagune bareng-bareng sabar ya, Mas.
0: Bareng-bareng sabar.
4: Iya. Salamnya ya.
0: Yo.
4: Support Mas Power bareng Mas Anggi. Semoga diberi kesehatan panjang umur.
0: Amin.
4: Rezeki barokah.
0: Amin.
4: Penjelas produknya terus buka semua nih.
0: Amin.
4: Yang juga semoga pada cocok pada sepuluh ya, Mas.
0: Iya, amin.
4: Amin. Terus batas saja semoga sehat juga.
0: Iya.
4: Aja ya, Mas.
0: Oke.
4: Okay. Nanti juga buat Alokis ya. Bagi di sini.
0: Yo.
4: Juga buat Mas
0: Bawor, Pak Anggi. Bareng sabar. Nunung Alfi ya. Ini duet ya,
4: Iya.
0: Oke.
4: Saya buat Mas Anja. Oke. Okay. Selamat juga buat Mas Andi Mas. Ya.

0: Oh iya.
1: Mas Dian.
0: Oh lo icu kewir.
1: Katanya
0: lah. Oh lo munyong-munyong Bang Erik. Iya, Yunita kali Bakung hadir.
1: Sama Mas.
0: Mbak Yunita.
1: Ya Mbak Yunita.
0: Yuk. Bunda Santi Purbowo, selamat malam yo.
1: Bunda Santi.
0: Iya,
1: Iya, Bunda Santi Purbowo.
0: Yo, oke.
1: Okay. Mas, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam dumlat cincing.
1: Ya.
0: Baik ya, ada baik ya, Mas Anjas yang ada di Kepandian ya, ada Mama Angeli di sana ya. Selamat malam yang ada di Desa Kepandian, yang selamat malam juga yang ada di Lawatan. Selamat selalu, Yob. Bawor hadir bersama Merudak PT Denatur Solusi Syarik kita semua. Bang Erik ya, bersama teman-teman di Malta, Itali. Ya. Ya, selalu, sukses selalu. Kalau di sana masih sekitar jam sore ya, jam 6-an di sana ya. Bersama selamat sore di Malta, Itali ya. Ada juga Mbak Nuriyah ya, di sana juga ada yang di Irak ya. Sama ya, Irak sama Italia 4 zaman. Power di hadir bersama produk PT Denatur Solusi Syarik kita semua. Waton Selingan. Cekiwir.

0: Giap hadir ya. Setelah itu ada colong-colongan ya. Wadon selingan nak beliau colong-colongan ini tak ambil dari Diana Sastra sing rotok bagus. Wadon selingan ya juga Diana Sastra. Iya war, ya kan. Suara ini memang tegi kait mau jam 4 sih ya. Yop.
1: Colong-colongan spesial for you, Diana.
0: Spesial for you.
1: Jangan lupa untuk like, share and comment.
0: Jangan share and comment. Power somplak. Yo, wayae malam Jumat. Allah. Jangan lupa share and comment. Power somplak.

0: sudah terhadir kan Yo Wat dan Selingan, ana juga colong-colongan.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
2: Pendengar,

0: Waalaikumsalam, Kang Bawor.
1: Nah, ini kedatangan saya di kediaman panjenengan mau mempertanyakan, sebelum kenal dengan Habutop, itu apa yang dirasa, ada keluhan tentang apa, Mbak Nindi?
0: Wah, banyak sekali nih, Kang Bawor. Ada hipertensi, miom, terus tumor di paha atas.
1: Nah, setelah mengonsumsi Habutop, produk dari PT Denatur Indonesia Group, apa yang dirasa sekarang, Mbak Nindi?
0: Alhamdulillah sekali, Kang Bawor. Sekarang enakan, badan yang tadinya karena hipertensi itu sering sakit-sakitan sudah tidak, tumornya juga sudah lemas tinggal sedikit, miomnya alhamdulillah saya sudah tidak datang bulan yang 10 hari sekali atau seminggu sekali, sudah lancar sebulan sekali.
1: Sudah habis berapa Mbak Nindi konsumsi Habutop tersebut?
0: Pertama ada saya beli yang isi 50, yang kedua saya beli merasa cocok, saya beli lagi yang isi 100, kemudian merasa enakan enak sekali, terus akhirnya saya beli yang isinya 200, sekarang botol yang ke-7.
1: Oh begitu, jadi ada yang dirasa menuju kesehatan. Apa pesan Mbak Nindi tentang pendengar radio yang lain?
0: Bagi pendengar radio semuanya yang merasakan keluhan seperti saya, hipertensi, jantung, miom, dan tumor, ayo kita berusaha minum obat secara teratur dengan herbal, kita menggunakan Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih ya untuk perbincangan ini Mbak Nindi, mudah-mudahan menuju kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Kan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotik Akila Farma, alamat Jalan Garuda, Desa Bongkok, RT 01, RW 02, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Apotek Mindaka, alamat Jalan Raya Mindaka, RT 01, RW 03, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Apotek Setu, alamat Jalan Brojo Sumarto, nomor 2, RT 06, RW 02, Tarub, Kabupaten Tegal. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotik Akbar Farma, alamat Jalan Prabu Kian Santang, nomor 48, Sukadana, Kecamatan Pabuaran, Cirebon. Apotik Wijaya Mekar, alamat Jalan Pangeran Walang Sungsang, nomor 25. Apotik Moga Sehat, alamat Jalan Raya Moga, Pulau Sari, Cempaka Wulung, Banyumudal, Kecamatan Moga, Kabupaten Pemalang, atau depan Pasar Moga.
4: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

Wayah ya apa sih moro wayah wayah wayah wayah. Ya wayah yang ringan tarling. Ya. Bukan negatif thinking ya. Wayah

0: Mai kembali ke 101.5 Suara Peramon dari Saporeci. Ada Puyo Jawa. Ya, ada juga bareng-bareng sabar. Waton Selingan dan Colong-Colongan. 352888. Halo, assalamualaikum. Selamat malam Suara Peramon.
1: Waalaikumsalam. Yang di Desa Porete.
0: Naman. Ecekiwir.
1: Wayai
0: ratu. Ye wayai we.
1: Kita tadi melunggu dewek kan lah. Yang melu-meletan sampai
0: ya. Ya, celah. Ada melu-edan. Saya edan entah power talk ya lalang buana.
1: Tanggul kali Belanakan.
0: Oh, anane tanggul kali Sungapan. Ya. Ngomongnya turun.
1: Hari ini yang kali Comal.
0: Kali Comal.
1: Kali Sungapan.
0: Ya, Sungapan.
1: Iya. Salam enggo. Kang Sarmudi.
0: Ya, Kang.
1: Selamat malam.
0: Oke.
1: Kang Raju. Enak.
0: Enak apa?
1: Terus Ibu Rini, Pak Pramudiana.
0: Ya.
1: Terus wah,
0: tanggul Palni, kelan iki Asrolani ya tuh.
1: Asrolani apa?
0: Iya.
1: Susilowati apa ya?
0: Susilowati. Iya, anak Susilowati anak.
1: Iya.
0: Ratu ya anak, ratu.
1: Iya.
0: Eh, ya siap.
1: Terus buat Kang Edi Gadot, apa Kang
0: Erik? Ya, gue Bang Erik monitor.
1: Bang Erik malam. Pak, masih
0: sana sore, ya? Sana masih sekitar jam 7.
1: Iya, jam 7 sore.
0: Iya, jam 7 ya semalam sih.
1: Iya. Lagunya Tanggul Kali Belanakan.
0: Iya. Nek kono.
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Semoga sehat selalu di
0: Amin.
1: Mata Italia.
0: Di Mata Italia. Iya.
2: Selamat malam Nyai Ratu. Enak.
0: Ini racu.
1: Enak.
0: Enak apa?
1: Terus buat Mbak E, Mbak Atun. Terus Mama Ari, Papa Ari.
0: Yuk.
1: Terus Kang Adi bareng Mbak Aya. Mama Lani bareng Wong Kai.
0: Yuk, nggih, Wong Kai. Ye, suwon salame Mbak Ratu, cari Bang Erik.
1: Oh iya. Makasih Bang Erik. Terus buat
0: Yunita.
1: Mbak Yunita di Kali Bakul.
0: Ya.
1: Iya, Mama Uti, Ibu Itik. Terus Kang Kopidin.
0: Yo.
1: Kang Iti Abdi.
0: Upo Happy.
1: Kang Upo Happy.
0: Iya.
1: Kang
3: okay. Iton, Nyi Ratu, aku senang sekali Kang Bawar kalau Nyi Ratu ketawa, nyemek.
0: Wah, nyemek kayak Ponggol Gedung Jati.
1: Siapa sih?
0: Mbak Dewi Kunti.
1: Oh, Mbak Dewi Kunti yang punya Kang Teddy ya.
0: Kaya bener. Mbak Nyi Ratu metune nek begitok.
1: Terus
0: yeah.
1: Buat
0: Iwatri. Iwatri. Iya.
1: Mbak Ibu Sri.
0: Iya.
1: Ayam.
0: Iya. Semun salame Kang Sarmudi.
1: Iya,
0: yeah,
1: Kang Sarmudi yang pengin beli kambing di Kang.
0: Wow, ya. Kang Sarmudi baik, baik. Para Nestara.
1: Buat Para Nestara. Iya, terus.
0: Siapa baik, wes.
1: Kang Iti Jajon.
0: Oke. Okay.
1: Mama Renggianis, Wak Diam, terus Wak Ia Bawini, rombongannya umbul-umbul ya.
0: Ya, umbul.
1: Yang besok mau punya hajat.
0: Oh iya, gue lagi gusrek pada mungkin orang nyekel pentil.
1: Iya.
0: Yeah.
1: Buat siap semuanya aja.
0: Ya, semua saja.
1: Kalau di atas bingung ya.
0: Iya, kayak terakhir terus lali
1: ya,
0: kadang-kadang.
1: Iya, Kang Hidro Ismeling ya. Selamat malam yang lagi jualan apa enggak ya, malam-malam. Iya, terus Ibu siapa ya? Ibu siapa ya?
0: Siapa? Ibu Rauni.
1: Oh, Ibu Damang. Assalamualaikum
0: Mama. Okay.
1: Ini kalau
0: malam
1: Jumat libur ya Mama Neng.
0: Oh,
1: no,
0: malah dia malah lembur.
1: Oh, lembur.
0: Mana wayahe
1: Mama Neng?
0: Oh, lembur pergi-pergi online kok lapak.
1: Iya, bareng channel Kenong.
0: Ya, bener.
1: Iya. Buat semuanya aja ya.
0: Oke.
1: Nah, spesialnya buat Kang Bawor bareng Dede Angginya.
0: Oke, makasih.
1: Semoga sehat selalu.
0: Makasih.
1: Semoga selalu diberi kenikmatan sehat.
0: Amin, amin.
1: Berkah barokah.
0: Amin.
1: Makasih.
0: Oke. Okay.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Dupla Cincing.
1: Ya.
0: Iya, terima kasih ya untuk Nyiratu di Desa Karanganyar Bantar Bolang bersama Lalang Buana tentunya ya. Di selamat malam untuk semua saja yang ada di Karanganyar Bantar Bolang.

Baik di Sabayo, Mama Ikma dan tiga derajat manisye. Hadir ya Kang Bawor, ya kepaling demen dong di play. Spesialnya ke Mas Pais Banu, super spesialnya ke 44 My Heart. Terima kasih buat Kang Bawor, terima kasih kembali. Ya, Mama Ikma, Bunda Rini hadir. Ya, Nyai Dasima di Belengge, di Bengle ya, hadir pendatang baru ya. Baik ya, assalamualaikum, selamat malam, gimana kabar? Sehat ya tentunya, sama didagi, alhamdulillah. Kadirang dadong, salamnya buat Balpar sing apik-apik. Spesialnya buat jandaku yang tetap sayang sama diriku. Supaya yang merasa saja mentoki grup telap jeger, hihihihihi. Matur nuwun Edi Dado si kambangan. Ya, Mas Eko Susanto ya.

Ya maam kebang pang. Baik sebatas batur hadir ya. Ada juga nanti kepalang demen. Ya satu persatu ya. Icik hiwir ya. Ya ada juga tanggul kali belanakan. Oh, miki cuma baru satu tok sing nelpon. Waduh. Iya. Iya ya wes engko maning wes. Kadang-kadang ya ada faktor kecapean ya terus akhirnya lali. Baru menerima telepon satu ya, saya kira sudah dua ini.

0: dengan salah satu konsumen Vitama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, Pak, boleh perkenalan nih, Pak?
1: Boleh.
0: Monggo.
1: Saya nama Pak Karso.
0: Alamat?
1: Alamat Karangasem, RT 03 RW 03, Kecamatan Margasari.
0: Ya, sebelumnya bisa cerita pengalamannya nih, Pak, menggunakan Vitama?
1: Bisa.
0: Ya, monggo.
1: Saya pengalaman menggunakan Vitama, obat herbal Vitama. Alhamdulillah, saya dulu matanya rabuk, nggak bisa lihat. Sekarang menggunakan Vitama, alhamdulillah, bisa gelandangan di persil-persil.
0: Udah lebih jelas nih, Pak, ya?
1: Lebih jelas.
0: Iya. Bisa minta pesan-pesannya buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Bapak?
1: Bisa. Assalamualaikum, para pendengar radio. Ini Pak Karso yang tiap hari dipanggil Pak Kacol itu menggunakan Vitama. Alhamdulillah bisa gelandangan persil maning, bisa matul, bisa matanya waras maning, bergas. Para pendengar seperti saya, keluhan mata, monggo membeli Vitama obat mata, Vitama solusi kesehatan mata.
0: Terima kasih atas penjelasannya nih, Pak.
1: Alhamdulillah.
0: Yes.
1: Matur suwun.
0: Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sutana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro dan Otipus di apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852 9319 9588. 0852 9319 9588. Apotek Musifarma, alamat Jalan Durian RT 4 RW 3, Desa Grobok Kulon, Pangkah, Kabupaten Tegal. Apotek Harapan Anda, alamat Jalan Beringin, Kertaharjo RT 1 RW 1, Kramat, Kabupaten Tegal.
4: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
5: Apotek Eka Farma, praktek Dr. Adi Pradana dan Dr. Eka Aryani yang beralamat Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo nomor 186 Margadana Tegal, kurang lebih 500 meter ke barat dari Pasar Sumur Panggang. Agen Mugi Mantun yang beralamat Jalan Werkudoro nomor 174 RT 06 RW 02 Kelurahan Kejambon, Kota Tegal.
6: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampi.

0: siap ada kali tanggul kali sungapan niop. Kau hadir karena cinta. Ini lagu dirilis 6 Februari 2026. Lagi telung wulan war pangan tak kupek-kupek ning isor meja lagi ketemu. Iya. Alah ye toplek toplek. Pantesan lagu anyar jinyar cek bungkusan plastik. Asik.
1: Zaman semana.
0: Zaman semana. Iya.

0: Ciri Kunti. Ngomong apa Ciri Kunti?
1: Ayah, apa kang bawa?

Setannya pasti anak musim rendengan ya. Ya pastilah. Pasti anak. Itu pasti. Busano yang tahu. Bebanter Busano yang lembur ya. Pokoknya musim rendengan Bukit Sang Yang Durai anak kabe. Dasarnya masih demen anak. Setannya serampung wis dadi Busanto.

0: Assalamualaikum. Atau dengan wayai-wayai, aku tinggal pi kiat-kiat orang
1: yang bagus.
0: Terus pi bagaimana
1: cum? Oh, wayai-wayai. Baik ya, senjaluk lagu lagi wayai-wayai. Yo, antem Dewi Kunti. Baik, kembali ke 101.5. Setara para modal seperti ya. Tanggul Kali Sungapan ya hadir ya. Ada Karena Cinta, ini lagu rilis anyar-junyar ya. Sebatas Batur ya, ada juga tadi Kepalang Demen. Yo, 3528888. Halo, assalamualaikum. Selamat malam Setara para mon. Naman. Kudu malam Jumat. Tambahi.
2: Linglunge sepore.
1: Iya.
2: Sehat ya.
1: Wah, sehat bergas waras terginas iso tubras ya kadang-kadang ada laline.
2: Hari malam Jumat barangnya.
1: Wah, kasih nemen. Iya, iya.
2: Wis pengen ketemu.
1: Iya, yang we mikir we maning jari malam Jumat malam keramat ya kangen ngomong kayak gue.
2: Air kan, nembebe buka online siji aku ne wis lor. Sampai ketemu ini wis pengen ketemu mah. Lah, demenan malam Jumat lah.
1: Iya, mau Kepalang Ayo. Demen.
2: Kocak royal kadal.
1: Kadal. Kadal Verora Royal.
2: Iya. Sing penting suara ning Medan rada bindem.
1: Ya wong jenenge ya mung iki tangi turu ya. Iya iki season ketiga.
2: Season ketiga.
1: Iya.
2: Angger muni perak karo nyong tak diserapi.
1: Iya bener serapi on siaran.
2: Aduh.
1: Iya.
2: Iya. Kok angger muni diserapi ta? Sumpah mana argi jaluk lagu langsung pites
1: oh langsung pites
2: iya
1: iya
2: teleponnya kok ngomong nih cing Medan rada ngirit jaluk lagu Jawa langsung pites
1: weh
2: iya
1: weh makanya apa jenengnya ngadir tau ratau jaluk lagu artinya
2: oh
1: ora tau lewat belakang jaluk lagu ini diputer kang langka
2: iya.
1: Nih, kita wonge sportif.
2: Iya. Sing penting wayahe malam Jumat.
1: Iya, on Jumat keramat jare.
2: Sing pada duwe lagi tatan-tatan.
1: Iya, oke.
2: Sing lagi duda yang ngaplak-ngaplak.
1: Yo.
2: Iya.
1: Bunda Santi Purbawa jare akaso nganggur padha wae goroh jare.
2: Ya. Ora goroh, Mas. Apa sih?
1: Wong tonjong.
2: Kayak nyong lagune. Kayak. Temenan online.
1: Temenan online.
2: Iya. Soalnya ana wong tas wingi ketemu karo penyiar be masih kangen.
1: Wis kangen. Oh, lah nyong ta ora tau online-onlinean, ora tau telepon-teleponan nyong.
2: Ya sing penting judule temenan online.
1: Oh, kayak kowe.
2: Di atas ketemuan demenan online.
1: Oh kayak gue.
3: Online nya
2: nyari
3: duet. Bagi mereka yang ada pasangan lah, kalau yang gak ada pasangan gimana itu?
1: Gimana itu?
2: Siapa sih kang gue kang?
1: Si duet padura aja.
2: Kayak wong semacam-macam kenal karo wong online kenal PO nah.
1: Yunita, mungkin lagu di play ya. Oh, lagi wayai-wayai mungkin Yunita.
2: Iya, wayai tata-tata.
1: Iya. Oh, Mama Api. Mama. Iya, wayai pan-mapan turu.
2: Iya.
1: Weh, Mas Teddy Dewi Kunti.
2: Iya, sedulur. Setengah tua, setengah nom. Selamat malam, dijejek karo nyong pan manjing ya.
1: Iya.
2: Kok manjing, wis? Hari manjing, deh.
1: Kayak kue.
2: Iya.
1: Wike.
2: Kayak sing ning mata Itali.
1: Ya.
2: Barangkali lagi monitor.
1: Mau tak monitor?
2: Iya. Barangkali masih lah.
1: Iya.
2: Selamat pagi apa selamat sore?
1: Sana ta iki jam 11 lebih ya, di sana ta jam 8-an.
2: Oh, selamat
1: jam
2: sore.
1: Jam 7:30-8-an.
2: Ya selamat sore ya, Pak.
3: Kalau opo sih gimana, Po? Ada pasangan enggak, Po, malam Jumat ini, Po?
1: Takut.
2: Nyong tau rapan menjawab si momo kuat. Percuma dijawab.
1: Iya kayak gue.
2: Berarti kau penyakit.
3: Wah, gue rasa bener dikembok. Wah, gue rasa bener dikembok.
1: Wah, warti yem.
2: Orang kanggo suruh dikembok.
1: Iya, dikembok.
2: Ini dikembok be aja
1: bye.
3: Ayam putih, enggak upo happy, daluk ning dukun, tapi syaratnya ayam putih po.
1: Ayam putih.
2: Pan beli jam. Emu suwe nyong ya. Sing purini ya.
1: Bunda.
2: Selamat malam Jumat. Sedulur sing apik kata sing ora musuhe nyong Bapak Mudriyono.
1: Oh, Bapak Mudriyono. Mawawan we ketemu nyong.
2: Pak Wawan.
1: Aku ketemu karo Pak Prabudiono.
2: Kapan?
1: Mau awan tadi siang.
2: Oh. Mang terus nang kana?
1: Iya, ke sana mampir ke warung lalu bentar.
2: Ya wis. Salam bae ning nyong lah.
1: Iya, benar.
2: Ari karo Bunda Rini ta ora usah disalam.
1: Kalau Bunda Santi?
2: Kae maning. Gue peleman be ora tak main karo nyong ya musuh maning.
1: Iya, musuh maning gue. Rang warnane bulus.
2: Balade nyong ta dosen Aldi.
1: Nah, dosen Aldi lagi monitor juga ya. Kae wong.
2: Terus kae Kang Sarmudi.
1: Ya, Kang Sarmudi Surabaya.
2: Surabaya.
1: Iya.
2: Terus Busan Beyong Tahu. Terus Miki Jeng Robi.
3: Semua dianggap musuh sama Obo. Cuma Wartim aja yang gak dianggap musuh. Malah yang babe-nya ya Boya.
1: Iya. Yeah.
2: Emang gue pikirin lebih baik menjauh darimu daripada merana sama kamu gitu loh.
1: Oke, Wartim.
3: Opo, wis mudun, Kang Bawana istirahat. Lah, wong kak.
1: Meja aku liwat jeneng Wartiem be dalane mu tak lirik tok.
2: Wartiem Wartiem mah.
1: Oh iya aku jam 8:20 aja wis ning belakang mbah.
2: Iya, nang entas supalula kririk.
1: Mu tak lirik tok wis ora mampir-mampir ajan. Soale Wartiem lagi ngarit.
2: Oh.
1: Mampir yo langka Wartiem lagi ngarit Wartiem.
2: Percuma ya.
1: Iya.
2: Iya. Ini tengah gue yang bisa kita musuh mani.
1: Iya, makasih Upo salamnya. Bisa nih musuh.
2: Kami kisi suruh mudun nyong.
1: Mau suruh mudun.
2: Iya.
1: Iya.
2: Yang penting nyong aja gue demenane wong liat. Apa maning malam Jumat?
1: Malam Jumat mani.
2: Iya, napa sale?
1: Napa sale?
2: Gue 2026. Bojone uang temenane uang dipamer-pamer nampaknya pajero.
1: Walu yung piung.
2: Ya sing panas ya ning jero.
1: Tempat
2: maning karo mio je. Barangnya akas muntang manting mana-mana. Ya wae hire kalah lah.
1: Tabrak wae alus.
2: Tabrak wae alus lah. Terus siapa ya, Mama Ari, Bapak Ari.
1: Yap.
2: Ya terus sedulur enom.
1: Yap.
2: Mbak Yunita Karokang.
1: Capit.
2: Ya. Yeah. Sedulur enom maning.
1: Yap.
2: Kae Kang Acong.
1: Ya, sedulur tua.
2: Sedulur tua Bunda Jeje.
1: Ya, Bunda Jeje. Paling kok ngira aku neng omahe Bunda Jeje mesti. Ya.
2: Pimen.
1: Ya mesti Upo selalu nyalami paling kayak gitu.
2: Iya, sing penting isine kulkas tetak limpah nak karo njong
1: Bunda. Alhamdulillah.
2: Soale wong kae wis kepekar wong pemalang. Kepek segala-galane.
1: Iya. Wir Urut, selamat malam Wir Urut.
2: Wir Urut, iya. Bang John Cigambir, Mama Yatina ya.
1: Oke. Okay.
2: Terus kayo grup prerek
1: Jeger.
2: Iya. Terus miki nyong orang manjing ya.
1: Iya. Yeah.
2: Sing jaluk buyut Jawa tadi ora usah diputer.
1: Iya. Yeah.
2: Percuma jaluk.
4: Ya beci.
3: Yen Kang Bawor mampir teng kulo ya kulo ne mboten nenten.
1: Eh.
3: Kulo ana kok sembah kodong-odong muter-muter.
1: Eh.
3: Pangkat jam 09.
1: Eh.
3: Wong sudah sonten.
1: Eh.
3: Maring ikut teng purba wahana.
1: Eh.
3: Taman Karisma muter-muter wong sudah sonten Kang Bawor.
1: Eh.
3: Nawen jenengan mau berteng kulo ya kulo ne mboten nenten.
1: Lah wis katon langka dadi ya ora mung lirik tok dalane.
2: Orang takon
1: jam jere.
2: Iya. Terus, Kang Yanto ya, barangkali monitor
1: ya.
2: Aril, barangkali lagi monitor Kang Urip Sepulo. Mudah-mudahan sehat selalu ya. Orang suwe wes orang kerungu ke.
1: Iya.
2: Terus sedulur enom kue sing bakul jamu.
1: Yo.
2: Iya. Terus tiga darah mas.
3: Emang aku ngobrol sama lo, we.
2: Emang gue pikirin, we.
5: Ngomong apa, Ufo?
1: Iya. Yeah.
5: Apa, Ufo? Trek.
1: Iya.
2: Yeah. Wis, ping pada dua pasangan. Kayak orang usah pada milu ngomong.
1: Iya. Yep.
2: Kita khusus.
3: Ngapain aku mikirin lo, we?
2: Surah usah pada komen
1: wadan-wadanan ya.
2: Tinggal tatan-tatan baik
1: Malam
2: Jumat wis.
1: Iya wayai
2: ngurusi wayai nyonyong ta lagi somplang-somplang iya kami bakar madu sama Uli Lela ya. Ya terus juga buat RT Lihin.
1: Oke okay.
2: Juga Aryo Kang Ibni Abdina Nongkis. Iya terus IAI apa Pak HM.
1: Yuk
3: Wayae, malam Jumat, sunah Rasul.
1: Ampun.
2: Sunah Rasul pegawainya mana si penyiar karo nyong lah. Ya wong kentir kabeh sing bareng karo kasih waras.
1: Ini langkah sing waras ini. Aduh.
2: Terus juga buat Bunda Jaki ya.
1: Iya.
2: Karo kayak lang-lang buana.
1: Ya, ratu.
2: Bisa mau kape bay lah. Melasi Dewi Kunti bukan pan mancing.
1: Iya pan mancing, bis tiri bang itu kupulsa.
2: Iya, dibela-bela nak tuku pulsa.
1: Iya.
5: Ufolasi tenufo, sunah Rasul kaya malam Jumat. Bis rampung.
1: Iya, bis rampung sih deh buset.
2: Bis rampung tak berarti kalah.
1: Ya.
2: Berarti kudu daftar karo Abi Bakar Madu.
1: Ide.
2: Enda di Indomie Madu.
1: Walang sendok.
2: Iya, bolong sendok. Enda tambah bergeng-geng.
1: Ide.
2: Ya wis lagu nek
1: ya.
2: Berhubung lagi usum demenan-demenan ya.
1: Ya.
2: Ngongkobe disambung maning masih merendengan.
1: Ya.
2: Iya. Akhirnya nyong demenan nek online. Iya, soalnya nembe be ketemu wingi be tetep ana wong sing wadon gelisah.
1: Ah iyalah.
2: Iya, ana wong wadon gelisah.
1: Iya, judule tai kucing rasa coklat.
2: Iya, kepikiran bae. Pengen ketemu maning.
1: Alah jeng.
2: Jadi nembe be minggu wingi pengen ketemu minggu maning.
1: Ici kibir.
2: Iya, mudah-mudahan pengko malam minggu sinyale lakari lagi di pasar.
1: Sinyal langka, mari ngendi sinyal.
2: Iya, mudah-mudahan dikantongi Papa HM.
1: Iya.
2: Ya wis, spesial.
1: Ya.
2: Mardi,
1: oke.
2: Okay.
1: Yuk.
2: Dan Argi.
1: Ya siap. Ya,
2: terlalu panjang umur.
1: Amin.
2: Nama wadah.
1: Amin.
2: Mudah-mudahan jadi anak yang pintar.
1: Amin.
2: Kepada orang tua berguna.
1: Amin.
2: Berguna kepada Kang Bawor. Terima amin. Kasih.
1: Yo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya,
1: boy happy di kota Salem. Kota yang kecil dingin diterbangin kubang. 6145477. Halo, assalamualaikum, selamat malam. Tara Pramon.
6: Duti, Sputi, Aslim, Duka, Tukang, Balani, Tara Pramon, FM 101.5, Kabupaten Tegal, gitu loh.
1: Gitu loh.
6: Bapak melah diwe kunti. Kayak bapak uang, bapak anggap berolati. Dikunti kayak bapak kayak uang.
1: Lah yo malah mbok tendang wong krikelan.
6: dulu aja nyempatani wong kan masih nyale langka, malah saya masih nyale langka. Tegel, tanggungnya tower top, orang usah kayak gue, buat tolong lah, tolong. Iya mati ya.
1: Towernya ake.
6: Gue tegel tanggungnya sinyal, toko ada 5 gue, lorong berapa PM, lalu dia undang lah 5 gue sinyal gue. Bang itulah nanti lo, karena tegel tak, alhamdulillah, orang saat itu buat nang sinyal. Pas pernah lagi sinyal lagi orang beres, saya mau tegel be orang bisa asam maning. Iya, salam tegel tu kan angel bela paden ne. Iya, ya cuma mati ya.
0: Salam tegel kan kalau pekuru orang tu sampai pulang tu.
6: Aku tak mungkin patut silingan wis anu tiga yang lama bela senang lewong Cina Itali.
1: Oh, di kerajaan langka.
6: Kerajaan mau sing Itali ya, Pak Erik ya. Wong wong ibu orang pecah satu romi, buat depan mana
1: beliau
6: orang sempat
1: menyalakan.
6: Hari wong es mangkat ya, kecewa temen gua tang balik itu kunci mana temen.
1: Ya.
6: Jep tadi.
1: Okay.
6: Wong emburak hari laga barem bu. Lupa susah kiri abit kai kasih burung puasa hilang.
1: Mari nanti. Iya.
6: Laga barem bu.
1: Iya.
6: Jadi cari kasur itu kan ngomong cari kasur yang antara undangan. Percaya dulu orang bawor, no kan gitu kan. Ya susah cerita-cerita tercapai ya. Cuma juara satu wis. Terus petak ketuk-ketuk Buita Martoloyo Buita Purbowo ya Tidil Kunti sama Kak Tendi. Terus gua lemu ya monitor, lu monitor saya
1: ibu
6: Garojar, Apansa Rante Galsari.
1: Terus
6: kemarin Gani, Muda Sake. Terus Niratu Anis Niborong ya. Terus Pater Bolang punya. Lanjut ibu Rini Miki Pak Arjono Baby Belpan Ami Bakar Madu Melela Ibu Yong Tahu Kang Bambang Kang Sarmuti ya nang Jambiak ya Jambiak kenapa gitu deh Kang
1: Jambiak Surabayan.
6: Oh Surabayan oke. Terus ngono Kang Duli ya Mbak Siro ya Sobra ya terus Mbak Cemet mana-mana lanjut maneng itu Mariati Mipiru Santi Purbowo Malani Kang Parjo Mariati Mariati Ardiansa kue nyewat nyewatnya sini gulon Kang
1: kasih
6: ya nyempan masa nyempan mana kue tau gak suka kemarin gak di laupan ngatur na beras lanjut wajar ya kue dia lagi pada nampawan ngapu bener
1: iya lagi pada nampawan iya umbul-umbul
6: iya Kang Agim juga ini yang tuti ya Umi Ane
1: aduh buka Umi Ane kan tadi
6: ya kulit iwaknya lagi kosong nih langka
1: iya
6: aku ingin bil sih arahannya ya ngotak pesen lah kemudian separuh edang bapak garong keturun ya lagi langka nih langbarannya aku ya seneng nih kulit iwak
1: oh iya benar.
6: Iya terus kamu kesana Lurati Kat Nuri ya
1: alhamdulillah Kang Teddy itu wiannya buka ah
6: siapa Kang?
1: Kang Teddy
6: iya
1: terima kasih
6: cepat khawatir Kang
1: Partiem
6: oh Partiem Bunda Sakit manis ya
1: Sudah
6: umum Partiem Tengah Gusten Titatat Wai Abaweni ya Wai Awis boleh sarap Pati Weang
1: Assalamualaikum Waalaikumsalam Dupla Cing
6: Jos
1: ya punya wilayah keturunan Bapak HM ya 3528 halo Assalamualaikum selamat malam setara Paramon halo.
4: Halo.
1: Ya, halo.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
4: Etang. Paramon FM.
1: Dangdut E.
4: Dangdut
1: E.
4: Sapur E. Nama.
1: Wih, cari piket nanti dengan di E.
4: Eh, aku lagi balik tuli.
1: Ya, balik tuli. Wayai-wayai tuli. Lah. Iya. Wayai tuli. Online, wayai online.
4: Iya, kalau jujuk na tela.
1: Iya, kayak kue.
4: Dipakat
1: mana?
4: Iya,
1: payah
4: kak,
1: payah
4: ditinggal
1: piket. Nggak, delet bayar apa kak? Lagunya apa?
4: Lagunya Mendem Ciu.
1: Mendem Ciu? Nyong tahu selawas apa? Mendem Ciu.
4: Ini nyongkut ini kena. mendem siuk.
1: Oke.
4: Ini
1: 5.000. Mang 5.000.
4: Mendem siuk.
1: Tuku apa tuh 5.000 segala?
4: Iya, wes ke salam-salam ya.
1: Yo.
4: Sing perdana.
1: Iya. Pak Guru. Siap.
4: Terus go kae siapa ya Miki? Opo Happy?
1: Ya.
4: Terus go Mama siapa ya Moye? Sing kembujune anak nemen.
1: Anak nemen. Oh Ratu.
4: Oh ya Nyi Ratu. Nyoseneng Nyi Ratu mlebu.
1: Iya.
4: Nyanyi kembujune anak nemen.
1: Enak nemen. Enak nemen.
4: Go Kasnuri.
1: Ya, Bunda Yanti Miki. Tonjong, selamat malam Bunda Yanti Tonjong.
4: Oh, Bunda Yanti Tonjong. Ya, terus gua Pak Rohim. Karo Mama Eni. Terus gua Om John.
1: Iya. Oke, Bang John. Om Yatina.
4: Ketu barang pokok. Iya.
1: Oke.
4: Terus ayo apa?
7: Malam Mbak Dewi Kunti, karo Mas Teddy.
4: Oh, iya malam juga, Jeng.
1: Ya.
4: Ayo kangen juga, Jeng.
1: Yo,
4: kapan main ke Tegal, Jeng?
1: Ya, Bunda Santi Purbowo.
4: Ya, Bu San. Apa sih siapa ya?
1: Bunda Santi Purbowo.
4: Oh, Bu Santi Purbowo.
1: Iya.
4: Angel sempenaran. Terus Bu Rini bareng Pak
1: Pramudiono.
4: Pramudiono. Terus enggak meling
1: iki. Meling. Yo.
4: Terus enggak mikir sampeyane opo Epi. Terus nggo Parjo karo Mama Lani. Terus nggo sapa maneh?
1: Sapa maneh?
4: Sapi bela kang bawa.
1: Yo. Mendem ciune cokok nyong ya.
4: Hah?
1: Ya mendem ciune cakak nyong.
4: Iya, cakak nyong.
1: Ya kalem.
4: Ya mendem ciu. Nggae ono kene mendem ciu bebe.
1: Oke.
4: Ya, tenggo spesial nggo Bang Yono ya.
1: Yo, Bang Yono.
4: Tegal Selatan sing punya kawasan TS.
1: Wele yo.
4: Iya. Ya wis, kala kene tak tunggu.
1: Yo.
4: Ini sing durung disono. Salawnya mau disono.
1: Yo, oke.
4: Kaya ngene mlebu dikene kaya grogi.
1: Selawas.
4: Tunggu lagune.
1: Yo.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Dobra Ding Ding. Mbak Dewi Kunti karo Kang Teddy yo pitu-pitu jeng Robi. Iya di ini lagi neng Pesuruan Kidul ya apa neng Kemandungan. Bagi yo di sapa halo assalamualaikum selamat malam Setara Paramon.
8: Waalaikumsalam.
1: Teman-teman. Jeng Robi tendang karo.
8: Abis ini ya,
1: Jeng Robi ya. Gue sempat ya mungkin kemaning lah.
8: Oh gitu ya, empat ya?
1: Iya, ini sudah empat. Sudah empat.
8: Lagunya Turu Bareng ya kan?
1: Turu Bareng, Pepo, iya, Pepo.
8: Iya. Malam Jumat Turu Bareng yuk.
1: Weh, nyendol langsung, nyendol langsung wonge.
8: Iya,
1: siapa
8: bukan soalnya? Iya, nih po, mau mari mau turu bareng
1: tuh
8: sama
1: Mang Bawo. Wepo.
8: Turu bareng,
1: ini
8: nanti malam.
1: Nanti malam, ini semalam, bis pagi malah.
8: Hancur ya.
1: Tapi monopan pas lama menit ya teka.
8: Iya, tuh po. Pokoknya sama siapa aja musuh banget. Nyumpain nanti nyumpainya balik ke dia sendiri.
1: Upo Epi.
8: Coba aja. Nyumpainya jelek-jelek mulu.
1: Yo Kang Sarmuti Dapjak Surabayan.
8: Salam-salam. Upo.
7: Sing penting jaluk lagune nggo upo happy
1: gak
7: ayam putih bareng kongkoning dukun supaya mikat atine kan.
1: Ya, aku wis tak save, wis tak simpen. Oh alah, wis bubar jare Bunda Santi. Bunda Santi Purbowo bubar.
8: Papa HE.
7: Waduh. Panas. Jeblok.
1: Martiam.
8: Iya. Mama
1: Rengganis malam. Tadi dhewe kudu wis ya. Papa HM, HM ya. Yo.
8: Terus Puri nih.
1: Pak Pramudiono. Ya Bu Santoyong Tahu.
8: Melek. Kang
9: sebentar odong-odong.
1: Odong-odong, ya. Hikmah jelas si melek.
9: Hikmah jelas.
1: Yuk.
9: Terus Pak Bagio.
1: Yo.
9: Kalau mau nyalamin yang bakar madu itu,
1: Ami
9: kalau udah malam mungkin udah tidur.
1: Ya, ini udah tidur kalau Ami bakar madu baru nilai-nilai, iya.
9: Terus
1: Nyiratu. Ya paling batasnya itu dia setengah sebelas itu jam sebelas sih. Batasnya jam sepuluhan ya.
9: Nyiratu. Oji.
1: Ya.
9: Terus. Baik
1: kan. Oke. Baik Kang Doli, semula Kang Doli, Kang Doli.
9: Kang Doli.
1: Yuk.
9: Bang Erik sama teman-temannya.
1: Iya.
9: Malam. Ya,
1: ya. Budo Santi dari HM Power Upo PI Parjo Edi Dados Melongo KB. Endah lah. Ngodelet maning nyong wis lan menit teko padu raksa. Ngimpi tapi. Pada.
9: Tapi kok cepet banget ya kalau Malang 1 jam ya?
1: Apanya?
9: Perjalanan.
1: Kalau malam gini tuh paling 20 menit, selama menit, 20 menit nyampe.
9: Oh, deket Kang Bawar, udah sini.
1: Iya, weh, yeah. Udah sini, weh.
9: Oh, malam Jumat di sini.
1: Itu motor itu, motor tua tapi larinya, tak setel balap.
9: Justru yang tua.
1: Yang tua, weh, power kok, nopo.
9: Semakin di depan.
1: Iya. Lepas
9: waktu. Iya.
1: Weh, pas waktu itu terhapu top itu cuma 25 menit sampai.
9: Cepet ya?
1: Iya, itu padahal sore ya, sekitar jam.
9: Cepet kali itu.
1: Iya, pastilah.
9: Nah,
1: apa meneh malam gini enggak ada kendaraan yang gede-gede.
9: Iya, istirahat yang gede-gede.
1: Iya.
9: Ya udah buat semuanya yang belum disalamin ya.
1: Yo, siap.
9: Spesial yang
1: baik Bang Bawor.
9: Terima
1: kasih. Ya udah tidur. Oh,
9: juara berapa?
1: Belum ada
9: pengumuman.
1: Iya.
9: Oh, iya.
1: Yang banyak sih mungkin ya.
9: Siapanya?
1: Hey.
9: Semoga sehat selalu.
1: Amin.
9: Makasih. Assalamualaikum.
1: Yuh. Waalaikumsalam. Dumlah cincin.
9: Cheers.
1: Yang punya padu raksa, Mama Arji. Jadi siapa ya? Assalamualaikum. Malam Kang Babot dan Rizal Sabri teman-teman. Ya, yang putih dong di play. Buat Upo happy. Makasih. Wassalamualaikum. Dumlah cincin. Cocok jeng Robi. Ini sudah tertata rapi ya. Remang-remang demenan online. Ada mentem ciu. Ada juga. Ayam putih ada turu bareng. Bagi power hadirkan dulu yo capcus cekewir alah ye lubar sunahan akhirnya bisa turu lagi ye wong munjung agung ye.

0: Apaan sih sing salah?
1: Kok mau lagi nembang di hasus-hasus baik.
0: Apaan sih salah?
2: Gue aku tanamkan kesucian gue duduk keputihan.
1: Yang tinggal tulisannya nang liriknya keputihan kok.
2: Diteleng sing bener nar jenal.
1: Eh?

0: mata. Apik gue dikonsumsi nganggo penderita mata minus, glukoma, katarak, iritasi mata, beleken, landiane pokoke. Wis mak, kowe mung apotek disit tuku Vitama mumpung kemutan. Ya meneh nyong disit sing nembang.
1: Walah ya wis ya wis ya.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 2015, 100% herbal alami.

0: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotik Bejo Sehat. Alamat Jalan Manunggal, RT 03, RW 04, Tembok Luwung, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Apotik Dwi Hastuti. Alamat Jalan Mangga, RT 05, RW 01, Percot Slawi. Warung Makan Ibu Eka. Alamat Jalan Yosudarso, Ruko Nirmala Square, Blok C, Nomor 1, Mintaragen, Kota Tegal. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
1: Apotek Sumber Waras, alamat Jalan Projo Sumarto 2, RT 12, RW 2, Bengle, Kecamatan Talang. Apotek Azmi Farma, alamat Jalan Raya Yomani, RT 1, RW 3, Desa Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Apotek Seraya, alamat Jalan Abimanyu, RT 04, RW 1, Kedung Sukun, Adiwerna. Apotek Bagus Farma, alamat Komplek Pasar Kedung Sukun, RT 1, RW 3, Kecamatan Adiwerna.
2: Setara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

Baik, kembali ke 101.5 Paraman Dangdut Desa Perede. Ya, tetap sudah kebersamaan bahwa di kesempatan pagi hari ini, mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Masih banyak kekurangan ya, power juga harus memulihkan tenaga buat besok ke apotek kembali. Setelah turun bareng ya, tuntas sudah kepercayaan baru di kesempatan pagi hari ini. Yang beristirahat, selamat beristirahat. Jangan lupa kompor yang dapur diperiksa kembali, pintu jendela dikunci demi keselamatan bersama. Yang punya getas malam tetap semangat. Sampai ketemu lagi insya Allah besok di Padangdut. Jam 4 sore, Dendang Dangdut Memori jam 6 sore, langsung ke Paramount Show lagi jam 10 malam ya. Besok masih 10 jam continuous. Jadi supaya bisa kecandak semua ya untuk Balai Star Paramount. Baik, segala sesuatu yang terbaik untuk panjenengan, sehat selalu, semangat selalu dalam keadaan yang terbaik. Hari esok lebih baik daripada hari ini, kembali ke 101.5. Setara para mondang lutai sabar deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Habutop. Langsung saja saya perkenalkan ya, silakan.
2: Nama saya Ibu Santo, alamat Jalan Merpati, Gang 6, nomor 5, Pekauman.
1: Baik, Ibu Santo punya keluhan apa sebelum kenal dengan Habutop?
2: Keluhan saya waktu itu asam urat tinggi, kolesterol tinggi. Setiap itu bangun tidur tengah malam itu tangan sama itu kaki sakitnya bukan main, kayak ada itu bisulnya yang mau itu
1: pecah.
2: Akhirnya ya saya gimana ya cara mau beli obat apa ini, diobatin macam-macam tapi kan masih kayak gini. Tahu-tahu saya dengar di radio ada itu ramuan ini Habutop.
1: Terus habis berapa botol Bu Santo konsumsi Habutop ini?
2: Ya pertama saya beli yang 50 kapsul, tapi ya alhamdulillah sedikit-sedikit agak ada perubahan. Tapi akhirnya beli yang 200 kapsul. Sampai sekarang udah yang beli 200 kapsul udah 7 kali.
1: 7 botol.
2: 7 botol.
1: Berarti total 8 botol.
2: Ya, 8 botol sama yang itu yang kecil yang ya. Isi 50. Ya alhamdulillah sekarang saya udah enakan. Iya, udah enakan, udah berkurang sekali.
1: Berarti Bu Santo awalnya asam urat akut berarti ya?
2: Iya, orang udah sampai
1: udah parah.
2: Parah ya. Jadinya kan ya sama itu sama kolesterol. Dua-duanya itu tinggi semua.
1: Tapi alhamdulillah berkat konsumsi Habutop jenengan sudah ada perubahan baik gitu ya.
2: Perubahan benar-benar ada perubahan sampai sekarang udah enak.
1: Berkurang ya.
2: Ya udah berkurang sama sekarang. Sekarang udah setiap malam udah enggak merasakan sakit. Iya.
1: Oh begitu. Baik, terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya. Mungkin ada kesan dan pesan untuk pendengar yang lain gitu.
2: Monggo teman-teman yang merasakan punya keluhan seperti saya, cobalah minum Habutop ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
0: Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vita Pedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotik Widya Farma, alamat Desa Pacul RT28 RW7 Kecamatan Talang. Agen Dewita, alamat Jalan Dagan 1 RT42 RW9 Desa Tembok Luwung. Apotik Rakyat, alamat Desa Randu Sangat Kulon RT03 RW02 Kabupaten Brebes, atau Balai Desa Randu Sangat belok kanan kurang lebih 200 meter.
3: Dapatkan Habutop, Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Agen Apotek Cemerlang, alamat RT6 RW5 Jalan Pati Margadana, Kota Tegal, atau di Komplek Perumahan Vero Margadana, Kota Tegal. Agen Bapak Kaso Ibu Tiri, alamat Duku Keseran, RT 4 RW 4 Desa Bumi Jawa, Kecamatan Bumi Jawa, Tegal. Agen Apotek Langgon Sehat, alamat Jalan Sumbodro, nomor 46A, Kelurahan Selero, Tegal Timur, atau tepatnya depan Pasar Langgon.
4: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habu Top isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habu Top isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habu Top isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama 150.000 rupiah, Vitapedia Rp60.000, minyak herbal Sultana 100 mili harga Rp47.000, 60 mili harga Rp25.000.
5: Sara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

0: Aduh, biung. Aduh, biung. Ana lindu. Tolong.
1: Ih, Besi Sri. Kemburan baik.
0: Dilah. Lo kan sampean orang ngerasa kena lindu, Kang Racun.
1: Alah, kumat maning kon vertigo ne, Sri.
0: Oh, iya ya, Kang. Wis lawas vertigo ne nyong ambil kumat maning ke.
1: Aja dijor kelawar, Sri. Yuh, tekan ternak.
0: Maring ngendi, Kang?
1: Nang KUA. Ya, nang apotiko. Yuh, tato kok nah habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Agen Apotek Kencana, alamat Jalan Agung Desa Bedung, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Sumber Sehat 2, alamat Jalan Raya Lembah Duwur, RT 7 RW 2 Adiwerna Tegal. Agen Dairoh atau IEM, alamat RT 7 RW 2 Gang Nur Pecabean, Pangkah, Tegal. Anda bisa mendapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588,
2: atau di agen apotek Udan Mas yang beralamat di Jalan Raya Jati Sari, RT 3 RW 2 dekat Puskesmas Bantu Debong Tengah, Kota Tegal.
4: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya

0: Bupati dan Bapak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar. Saat ini Power

0: daripada Denatur Indonesia Group. Saya itu punya itu menyatu banyak sekali, itu sampai 3 botol yang besar, terus 3 botol yang kecil, 3 botol yang 100. Sampai sekarang itu masih ada itu bukti-buktinya ada.
1: Sebelumnya Pak Haji punya keluhan apa sebelumnya?
0: Ya sebenarnya orang namanya orang usia tua, jadi kan kadang-kadang ada yang bertanya apa kok usianya sudah 81 tahun itu kok itu usianya itu sudah berlanjut kok masih tenaganya masih fit begini bagaimana rahasianya apa? Saya kok nggak punya rahasia, saya cuma itu mengkonsumsi butop.
1: Jadi setelah mengkonsumsi berarti ada perubahan untuk stamina Pak Haji sendiri?
0: Alhamdulillah sampai sekarang itu fit saya itu sudah lebih baik daripada sebelumnya. Kalau saya telat ini masih ada yang masih sekarang masih diminum. Iya, tapi nggak perlahan. Kalau saya telat itu ya saya beli lagi begitu.
1: Iya begitu ya Pak Haji. Jadi ini selain dari Habutop juga ada teh moro, kelihatannya juga ada minyak sultana dan ada madu petabedia. Semua itu dikonsumsi Pak Haji Saripinur sendiri.
0: Iya, sekarang keluarga. Nah itu kan obat Denatur Indonesia Group itu kan macam-macam. Ada yang untuk keluar itu pakai minyak herbal sultana, serbaguna, kemudian teh moro itu masih luar biasa sudahlah. Tenaganya dari luar dari dalam itu mau semua aja tenaganya tetap fit.
1: Jadi setelah mengonsumsi produk-produk PT Denatur, stamina dari Pak Haji walaupun di usia sudah lanjut tetap prima ya Pak Haji.
0: Alhamdulillah tetap prima. Ya tapi ya Haji saya pesan pada rekan-rekan ya semuanya utuhnya radio lah, monggo kita semuanya selalu mengkonsumsi ramuan herbal dari Arab yang sebanget top.
1: Baik, terima kasih ya Pak Haji tentang testimoni ini. Terima kasih sekali atas silaturahmi juga. Semoga Pak Haji selalu prima, selalu sehat ada bersama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abuto perawaman Arab yang ngetop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Madivitapedia, Minyak Herbal Sultana, Otipus, Teh Moro di agen resmi kami seperti Apotik Alofarma, Cidapurna, RT 11, RW 2, Kelurahan Cidapurna, Kecamatan Tukuturi, depan toko idaman Jayatani. Apotik Udenmas Pengabean, Desa Pengabean, RT 4, RW 2, sebelum gerbang selatan Desa Pengabean, perbatasan Desa Pengabean dan Desa Kademangara. Apotik Cahaya Sehat, Jalan Gajah Mada, nomor 53, Brebes. Apotik Teluh, Jalan Merpati, RT 7, RW 2, Randu Kunting, Kecamatan Tegal Selatan. Apotik Idola 2, Jalan Jatisari, nomor 54, di seberang Jalan Wonosobo, Debong Tengah. Apotik Mandiri Fits, Jalan Kali Kangkung, Balamoa, patokannya 50 meter timur SPBU Kali Kangkung. Apotik Al-Kautsar, Jalan Melati, Desa Tembok Penjaran, depan makam Al-Fala. Apotik Cahaya Agung, Dusun Pocokan, Grobok Wetan, patokan pertigaan Pocokan. Anda

0: Alamat di Jalan Raya Damkiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Damkiak

0: dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajeng, saya tinggal di Gading Cluster, Tegal Kamulian, Cilacap. Saya seorang mahasiswi yang memiliki keluhan mata minus. Kemudian saya dibelikan kakak saya Vitama. Saya mengkonsumsi rutin dan habis 2 botol. Alhamdulillah berangsur dengan membaik. Tadinya saya minus 2,25 menjadi minus 2. Untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama dengan saya, silahkan mencoba Vitama. Saya sudah membuktikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Anda bisa mendapatkan

0: berikut ini.
1: Di Apotek Zafira, alamat Jalan Kemuning nomor 10, Kejambon, Tegal. Di Apotek Husni Farma, alamat Jalan Samadikun RT 03 RW 02, Kelurahan Debong Kidul, Kota Tegal. Di Apotek Sumber Alam, alamat Jalan Palaraya Gria Mejasembaru, Mejasembarat, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Goge Farma, alamat Jalan Samadikun nomor 14 RT 04 RW 02.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

di Apotek Agung Mulia. Alamat di Jalan Cut Nyakdin RT 06 RW 02 Pagongan, Dukuh Turi, Tegal. Di Apotek AGM Farma. Alamat di Jalan Profesor Dr. Buya Hamka nomor 53 RT 003 RW 11 Margadana, Kecamatan Margadana, Kota Tegal. Di Apotek Gatsu. Alamat di Jalan Gatot Subroto RT 06 RW 01 Sumur Panggang, Tegal. Dan di Apotek Al-Madina. Alamat di Jalan Raya Kaliwadas RT 11 RW 03 Adiwerna, Kabupaten

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: maring di papau.
1: Iya, di penang material.
0: Siapa sih, Pak?
1: Bu, siapa? Ada paham. Ini rata.
0: Sampai ini baik. Deleng wong singkat daun be siwer.
1: Iya kok, Mak. Pandangannya kayak mis ngeblur, Kak. Dia pengen ngawa motor alon-alon, ya.
0: Tau, Blek. Sampean gejala mata minus, Pak, kue, Pak. Ya, wis. Mampir nih apotik baik, Pak. Mengko tuku obat herbal mata Vitama Denatur. Solusi kesehatan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015, 100% herbal alami, terbaik.

0: Enrico Tini.
1: Di Apotek An-Nur, alamat di Jalan Raya Lengkong, Perumahan Gria Bumi Pertiwi, Desa Kaliwadas, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Andaru, alamat di Jalan Mina RT 16 RW 07 Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Biru, alamat di Jalan Kemasan RT 09 RW 02 Kalimantan.

beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan habut

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.
2: Lonyon dingin sayang. Para subscriber dimanapun kalian berada, kali ini saya akan mengcover, membawakan karya terbarunya Opa Hongkong. Ya, cipta karya Opa Hongkong pribadi, Rangda 2020.

0: pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Vitama Denatur. Langsung saja saya perkenalkan ini dengan Bapak siapa, Pak?
1: Bapak Suwarno.
0: Alamatnya?
1: Alamat Yamansari.
0: Yamansari Lebak Sio. Baik, Bapak Suwarno konsumsi Vitama. Nah, sebelum konsumsi Vitama punya keluhan apa?
1: Mata buram, terus berkunang-kunang, terus ada bayangan hitam di tengah.
0: Kayak gejala katarak ya awalnya?
1: Iya.
0: Atau sebelumnya punya apa ya, keluhan cedera atau apa gitu?
1: Enggak pernah.
0: Enggak ada. Terus berjalan berapa lama konsumsi Vitama ini?
1: Sudah berarti 3 botol ini.
0: 3 botol?
1: Iya.
0: Cara konsumsinya gimana itu, Pak?
1: Ya, satu hari rutin 3 kali.
0: 3 kali sehari?
1: Iya.
0: Nah, terus ini kan ada yang pimatanya yang tetes.
1: Ya, tetesnya bagi tetes sama air minum.
0: Oh, dicampur air minum.
1: Iya.
0: Terus ada perubahan baik atau gimana?
1: Dari pertama kan enggak, pada 1 minggu, 2 minggu, langsung berbening.
0: Bening ya? Berarti ada perubahan ya setelah konsumsi Vitama. Yang penting rutin gitu, Pak. Baik, terima kasih wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk pendengar yang lain?
1: Untuk pendengar radio yang punya keluhan mata seperti saya, langsung minum Vitama, insya Allah cocok.
0: Terima kasih atas wawancaranya.

di Apotek Mandala. Alamat di Jalan Abdul Ghani nomor 100, Pesurungan Kidul, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Di Apotek Farmazon. Alamat di Jalan Cikditiro nomor 168, Tegal Selatan atau depan kantor Kecamatan Tegal Selatan. Di Apotek Kalinyamat. Alamat di Jalan Cikditiro, RT 03, RW 04, Kalinyamat Wetan, Kota Tegal. Dan Apotek Sigi Farma. Alamat di Jalan

Keramat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

Apotek Jago Farma. Alamat di Jalan Raya Bulakamba, nomor 31, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotek Alfarendra, alamat di Jalan Raya Bulusari, RT 01, RW 09, Desa Bulusari, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Dan Apotek Atik Farma, yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1, Desa Cangkring, Kecamatan Talang,

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 100.

0: Pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
1: Saya Mas Anies, biasa disebut Mas Anies. Di Menjasem tinggalnya Mas Anies, Mbak Iis Jajan.
2: Oh iya. Mau aktivitas kesehariannya apa itu? Oh,
1: ya kesehariannya jualan kue, kue-kue basah. Kita kan biasanya kerjanya itu malam.
2: Iya.
1: Dari mulai kadang-kadang habis maghrib, habis isya sampai subuh itu baru selesai. Itu terus di packing baru kita antar ke bakul-bakul di pasar atau kadang-kadang jam 4 pagi pun ada yang jemput ke rumah. Jadi saya itu perlu stamina dengan ini, dengan produk herbal Ramon Arab Habutop. Alhamdulillah terasa stamina lebih bagus daripada tidak minum gitu.
2: Oh, gitu. Jadi ada efek baik gitu ya setelah konsumsi Habutop gitu ya.
1: Ya alhamdulillah sampai saat ini saya sudah pertama nyoba yang 50 kapsul ya, maksudnya satu botol habis terus kayak tuh rada enakan, kemudian beli yang 200 sampai sekarang udah botol yang ke-8 kalau nggak salah.
2: Ke-8.
1: Iya, alhamdulillah.
2: Berarti daya tahan tubuh terbantu ya dengan konsumsi Habutop ya, Mas Ani?
1: Iya, alhamdulillah terbantu sekali. Dan kelihatannya untuk keluhan-keluhan yang lainnya juga banyak ya, seperti mungkin BAB karena saya sembelit ya, agak subur badannya, jadi kadang-kadang susah misal lama. Tapi kalau dengan ini, kalau udah kepengin ya langsung gitu, jadi nggak perlu ngeden atau gimana gitu, mohon maaf.
2: Ya berarti dengan konsumsi Habutop alhamdulillah sudah merasa terbantu, dan mungkin buat pendengar yang lain ada kesan dan pesannya.
1: Ya buat pendengar yang lain ya dicobalah, kalau memang banyak keluhan seperti keluhan yang saya rasakan banyak, karena saya ternyata setelah minum ini banyak masih kan, jadi efeknya untuk tensi ya mungkin ada berkurang ya, ada turun. Nah, terus untuk stamina juga mantap lah gitulah, bisa melek kuat, nggak jarang sakit-sakitan gitu alhamdulillah gitu. Jadi untuk pendengar yang lain cobalah ramuan herbal Ramuan Arab Habutop, produk The Natur Indonesia.
2: Terima kasih untuk wawancaranya Mas Anies, sehat selalu.
0: Demikian tadi wawancara dari salah satu pengguna Habutop.

di Apotek Amalia Farma. Alamat di Desa Kertayasa, RT03 RW01 Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek R Tanjung. Alamat di Jalan Raya Babakan Jati Bogor, Desa Tanjung Harja, nomor 76 RT01 RW07 Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Ben Sehat. Alamat di Jati Bogor, Jalan Laban, nomor 12 RT03 RW08 Desa Jati Bogor, atau 200 meter ke selatan dari kantor BRI Jati Bogor, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Dukuh Turi 1, alamat di Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, RT02 RW02 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

di Apotek Duta Sehat Putra. Alamat, Jalan Merpati, RT 03, RW 03, Randu Gunting, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal. Di Apotek Ben Mari. Alamat, di Jalan Kolonel Sugiono, nomor 19, Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Di Apotek Dukuh Turi. Alamat, di Jalan Jajar Sari, Desa Dukuh Turi, RT 03, RW 03, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Manjur. Alamat, di Jalan Ki Hajar Dewantara, RT 01, RW 01, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Atau, samping Indomaret Dukuh Turi, Tegal.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habu Top isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habu Top isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habu Top isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama 150.000 rupiah, Vitapedia Rp60.000, minyak herbal Sultana 100 mili harga Rp47.000, 60 mili harga Rp25.000.
2: Sara Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor

0: wis dikemas kabeh, Pak. Langkah sing ketinggalan.
1: Kayane wis kabeh, Mak.
0: Jas udan ajak lalen, Pak. Mengko kudanan meriang maning.
1: Iya, tolong, Mak. Cukutna ya.
0: Iya, Pak. Yeh.
1: Kon cukut jas udan malah gawane gelas.
0: Yeh, dinung disit, Pak. Kapsul habu top sedurunge makat kerja. Ben daya tahan tubuhe terjaga.
1: Iya ya, Mak. Iki bojoku perhatian nemen.
0: Iya dong.
1: Bismillah. Ya wis, Mak. Bapak makan disit ya.
0: Iya, Pak. Jas udane kelalen. Mengko mengkeret to, Pak. Yen kudanan.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

Amanah Sehat, alamat di Jalan Babakan Jati Bogor, Desa Kepunduhan, RT 01, RW 01, tepatnya di SPBU Kepunduhan. Di Apotek Arayan, alamat di Jalan Raya Kuayuan, RT 01, RW 01, Desa Berkat, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Di Apotek Jihan Farma, alamat di Jalan Raya Karangsembung, Kecamatan Songgom, Brebes. Dan di Apotek Bina Sehat, alamat di Desa Surokidul, RT 01,

0: Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saat ini saya sedang bersama keluarga konsumen Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop. Langsung saja saya persilakan untuk perkenalkan diri, nama dengan alamat, silahkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lis Setiawati dari Slawi Wetan.
1: Pengalaman yang dirasa jenengan ataupun suaminya yang pernah konsumsi Habutop ini?
2: Suami
1: konsumsi Habutop. Nah, awalnya punya keluhan apa sebelum konsumsi Habutop ini?
2: Keluhannya menderita diabetes, terus kakinya memar. Sekarang udah gak memar lagi, diabetesnya udah turun.
1: Tadinya berapa diabetes?
2: 600. Sekarang alhamdulillah bulan kemarin udah menurun 115, tapi bulan ini belum dicek
1: ya. Tapi yang dirasa ini bapaknya ada perubahan atau gimana?
2: Alhamdulillah udah ada perubahan, udah nggak ngeluh lagi nyerinya, terus kakinya udah nggak mar lagi,
1: lebih enteng ya. Mudah-mudahan seterusnya ada perubahan makin baik dan sembuh pastinya ya.
2: Amin.
1: Ini sebelumnya konsumsi berapa, habis berapa botol?
2: Udah habis 6 botol,
1: berarti mau 7 botol ini. 8
2: Iya, ini 2 lagi, 8.
1: Baik, terima kasih untuk Mbak Lis ya, bareng suami, atas wawancaranya. Mungkin ada pesan-pesan yang mau disampaikan untuk pendengar yang lain.
2: Ya, buat pendengar yang lain, mungkin ada keluhan seperti suami saya, silakan mengkonsumsi Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih untuk Mbak Lis yang ada di kawasan Slawi, dan salam sehat untuk keluarga, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852 9319 95. Anda

0: berikut ini.
1: Di Apotek Nulung Farma 2, alamat di Desa Kertasari, nomor 44, RT 4, RW 03, Kertasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau 100 meter ke utara dari perempatan Kertasari. Di Apotek Caspleng, Sidaharja, alamat di Desa Sidaharja, RT 17, RW 17, Sidaharja, Kecamatan Suradadi.

0: dari SMK Ma'arif. Di Apotek Farhes, alamat di Jalan Simpang 3, RT 4, RW 4, Yomani, Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Fafa Farma, alamat di Jalan Cemara, Duku Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan,

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

0: berikut ini.
1: Di Apotek Putri Bagus, alamat di Jalan Raya Kepandean, Pagongan, Lawatan, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal, atau depan Perumahan Zamrud. Di Apotek Fit, alamat di Jalan Siklepuh Raya, RT 33, RW 07, Kademangan, Pacul, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di OMA Herbal Bergas, alamat di Jalan Raya Kertasari, Siwen, Kertasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Di Apotik 28, alamat di Jalan Palaraya Gang 28, Mejasem Barat, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dan

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Dengan Bapak siapa, Pak?
2: Dengan Bapak Syaiful.
1: Alamatnya mana?
2: Alamatnya Desa Tanjung Harja, RT 3 RW 01, Peduan Kueni.
1: Kueni.
2: Ya.
1: Baik. Untuk saat ini umurnya berapa, Pak?
2: Umurnya saat sekarang 51 tahun.
1: Untuk aktivitas sehari-hari?
2: Aktivitas sehari-hari sekarang saya menggeluti bidang konveksi.
1: Oh,
2: oh iya, jadi kasih tahu lah ya.
1: Ya, ya. Oh iya, ini ngomong-ngomong Pak Saiful beli Vitama ya. Ini untuk yang keberapa kali, Pak?
2: Berarti untuk saat ini botol yang keempat.
1: Keempat?
2: Iya.
1: Ada perubahan atau gimana?
2: Alhamdulillah ada perubahan. Saya kan minus 2,75 ya. Terus ditambah buram juga. Alhamdulillah setelah minum Vitama ada perkembangan. Jadi yang tadinya buram sekarang sudah berkurang sedikit,
1: ya.
2: Kayak gitu. Jadi sudah jelas. Dulu pandangan cuma 2 meter, Mas. Sekarang udah 10 meter. Walaupun belum begitu jreng, begitulah gitu. Tapi kan perkembangannya lumayan.
1: Iya, ya.
2: Gitu.
1: Jadi intinya melihat orang dari jauh juga sudah tidak rata banget,
2: iya,
1: gitu ya, Pak.
2: Tadinya melihat orang hitam semua, Mas. Ada truk di depan itu hitam semua. Setelah jarak 2 meter itu baru kelihatan truk kayak gitu.
1: Berarti pandangannya semakin kesini semakin membaik gitu ya, Pak ya.
2: Alhamdulillah,
1: setelah
2: masuk membaik.
1: Untuk kesan dan pesannya boleh disampaikan untuk yang lain gitu, Pak.
2: Oh ya, untuk teman-teman yang lain atau pendengar sekalian dimanapun berada yang mengalami kesehatan mata seperti saya, silakan mencoba mengonsumsi Vitama De Natur. Mudah-mudahan berjodoh dan mata kembali sehat.
1: Baik, ya, terima kasih atas wawancaranya buat Pak Saiful, wawancara singkat ini, dan salam sehat tentunya buat Pak Saiful.
2: Vitama memelihara kesehatan mata.
3: Vitama De Natur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat

Apotek Sawo Jajar Farma, alamat di Gang Haji Royani, RT 05, RW 09, Desa Sawo Jajar, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek 3 Berlian, alamat di Jalan Pemuda Desa Sawo Jajar, RT 01, RW 06, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Berkas Sehat Sulang, alamat di Jalan Siklepuh Raya, Sulang.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

0: berikut ini.
1: Di Apotek Keturen, alamat di Jalan Sultan Hasanuddin, Desa Keturen, RT 04 RW 02, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal, atau depan bakso Pak Paidi, rel kereta api. Di Apotek Kirana, alamat di Dukuh Lebak Agung, RT 03 RW 03, Desa Bongkok, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Nurani Tegal, alamat di Jalan Serayu, nomor 2A, RT 05, RW 08, Mintaragen, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Dan di Apotek Sumber Waras 2, alamat di Komplek Nirmala Square, Jalan Citarum, Blok RS 4, Mintaragen, Kecamatan Tegal.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

0: selamat sore.
1: Iya, sore Bu Yati. Ini gimana setoran jahitannya?
0: Maksudnya gimana ya Pak? Kan saya sudah storing tadi pagi jahitannya.
1: Iya, ini gimana? Kok malah acak-acakan gini jahitannya? Ini saya baru sempat cek satu persatu loh. Jahitannya Bu Yati salah jalur semua.
0: Maaf sekali Pak. Kayaknya semalam waktu saya menjahit, saya kelelahan dan ngantuk berat Pak. Mata juga agak burem. Maklum Pak, saya kena presbiopia. Jadi gak jelas lihat jalur jahitannya. Maaf sekali ya Pak.
1: Aduh, jadi rugi banyak ini saya. Makanya Bu, jaga kesehatan mata dengan cara konsumsi Vitama 2 kapsul 3 kali sehari supaya penglihatan jernih. Bisa juga tuh Bu, buat sakit mata atau rabun Bu, minum juga habut topnya biar daya tahan tubuh lebih kuat, gak mudah lelah dan masuk angin. Tolong ya Bu ya, lain kali diperhatikan Bu.
0: Iya Pak, baik Pak.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen.
3: Anda bisa mendapatkan habut

Apotek Munjung Agung. Alamat di Jalan Garuda Larangan, Munjung Agung, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Amaliah Medika Farma, alamat di Desa Bengle, RT 08, RW 01, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Naura Farma, alamat di Jalan Desa Kupu, Dukuh Turi, Telumpak Kupu, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Pasar Batang Brebes, alamat di Jalan Pierre Tendean, nomor 32, Pasar Batang, Brebes.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

0: Care. Alamat di Jalan Ahmad Yani Selatri, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, atau depan Indomaret Perempatan Selatri. Di agen King Herbal. Alamat di Kertayasa, RT 07 RW 03, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di agen Ada Herbal. Alamat di Jalan Raya Barat, Lebak Siu, Tegal. Dan di Apotek Fitri Keboledan. Alamat di Jalan Raya Keboledan nomor 31 RT 03 RW 01 Keboledan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Kramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
2: Sarap Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak.

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abah Uripto alias Abah Rambo yang beralamat di Jalan Pronggol, belakang SMP 18, Cirebon. Dan Abah punya keluhan masalah penglihatan, buram dan bayangan-bayangan gitu. Lalu Abah mendengar iklan di radio, yaitu Vitama. Kemudian Abah beli ke radio dan meminumnya rutin. Dan alhamdulillah terasa ada perubahan. Lalu sekarang Abah beli lagi ke radio. Terasa lebih baik, alhamdulillah.
2: Bagi semua pendengar radio yang mempunyai keluhan seperti Abah, bisa memakai Vitama yang bisa membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
3: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.

0: berikut ini.
1: Di Apotek Cahaya Nurani Tegal yang beralamat di Jalan Raya Karanganyar nomor 21 Pekauman Kulon, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Mari Sehat yang beralamat di Jalan Raya 2 Pagongan RT 03 RW 01 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Kisan yang beralamat di Jalan Profesor Muhammad Yamin depan pasar nomor 169 Trayeman, Kecamatan Selawi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Trayeman yang beralamat di Jalan Anoa RT 04 RW 04 Trayeman, Kecamatan Selawi, Kabupaten Tegal. Dan di Berkah Murah Herbal yang beralamat di Jalan Teku Umar nomor 18 depan kantor BPJS Debong Tegal.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

0: berikut ini.
1: Di Apotek Sawo Jajar yang beralamat di Jalan Pemuda, Sawo Jajar Utara, Jembatan Desa Sawo Jajar, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Fitri 13 Limbangan yang beralamat di Jalan Limbangan RT 04 RW 07 Kecamatan Kersana Kabupaten Brebes. Di Apotek Fitri 13 Siwuluh yang beralamat di Jalan Raya Banjaratma Siwuluh Desa Siwuluh Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Fitri Keboledan yang beralamat di Jalan Impres RT 03 RW 01

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat siang Bapak.
2: Selamat siang juga.
1: Bisa perkenalan ya Pak?
2: Perkenalkan, nama saya Bapak Waryono, umur 71 tahun, tempat tinggal Desa Pakiringan, RT 01, RW 03, Kelurahan Mentarkawung.
1: Ini Pak, bisa menceritakan pengalamannya menggunakan produk Habutop nih?
2: Alhamdulillah, saya punya penyakit keluhan kronis jantung, lambung, dan asam urat. Ya, kurang lebih jantung 4 tahun jalan lah. Nah, itu ditambah lambung setahun, terus asam urat 6 bulan. Tiap bulan saya berobat terus ke dokter, nggak ada perubahan, sampai asam urat total dari 16,7 sampai 4 bulan mentok ada 11,7. Akhirnya saya mendengar ada iklan di radio, katanya bisa menyembuhkan segala penyakit dalam. Nah, akhirnya saya tadinya ragu, tapi saya sering mendengar cerita sama orang-orang yang mengonsumsi pada alhamdulillah sembuh. Akhirnya saya coba beli satu botol yang 100 kapsul, ada perubahan 200 kapsul, terus kaki-kaki saya bengkak, udah kempes, 3 bulan saya nggak bisa jalan, beli satu botol lagi, alhamdulillah total saya kempes bisa jalan. Nah, akhirnya saya beli satu lagi 4 botol, akhirnya sembuh.
1: Pak, berarti kurang lebihnya Bapak udah berapa botol, habis berapa botol?
2: Jadi saya berarti semuanya asam urat 3 botol, lambung 2 botol, berarti 5, tambah kemarin 1 botol, berarti aku sudah 6 botol. Nah, ditambah lagi beli yang 200 kapsul, itu sekarang tinggal paling 10 hari lagi lah. Saya sudah stop beli lagi para pendengar, soalnya apa ya, ada khasiatnya. Yang tadinya sama sekali saya 3 bulan nggak bisa jalan, alhamdulillah minum itu asam urat normal, terus lambung ya satu persatu diobatinya. Lambung berarti udah habis 2 botol. Nah, sekarang semuanya kalau nggak lupa, kalau mesti saya beli lagi 200, berarti udah 1000 botol, 1000 kapsul. Alhamdulillah ada perubahan asam urat, ya total sembuh lah, berarti katakan. Nah, lambung tadinya muntah-muntah, sakit perut, apa aja, makan susah, alhamdulillah habis 2 botol. Sekarang alhamdulillah makan bisa sampai 4 kali lah, biasa jam 7 makan, jam 11 sudah lapar, jam 3 makan lagi, ntar jam 7 makan lagi berkat minum itu
1: Habutop.
2: Terus tidurnya enak, biasanya nggak keringetan. Saya pagi bisa mandi, biasa satu mandi sekali lah mandi, sekarang bisa 2 kali, alhamdulillah berkat obat Habutop.
1: Bisa minta pesan-pesannya buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Bapak?
2: Para pendengar radio di mana aja berada yang mungkin mempunyai penyakit keluhan seperti saya, coba minum Habutop, ramuan Arab yang paling ngetop. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Mudah-mudahan sembuh.
1: Amin.
2: Saya sendiri udah membuktikan sendiri, bukan rekayasa.
1: Alhamdulillah.
2: Sembuh. Makanya dicoba dulu. Kalau udah dicoba, kalau enggak ini kan baru tahu.
1: Terima kasih nih Pak.
2: Kembali kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Buto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

Apotik Avina Farma yang beralamat di Jalan Garuda nomor 01 RT 05 RW 01 Kecamatan Kemantran, Kabupaten Tegal. Di Apotek Saki Farma yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1 RT 20 RW 04 Getas Kerep, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotik Berkah Asyifa yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1 Cangkring, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotik Cabawan Sehat yang beralamat di Jalan Slamet Riyadi nomor 70 Cabawan, Margadana, Tegal.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

Apotek Sahabat Sehat yang beralamat di Jalan Raya Ujung Rusi, RT 24 RW 03 Adiwerna, Tegal. Di Apotek Ben Mari Putri yang beralamat di Jalan KS Subun Nomor 11, Karanganyar, Dukuh Turi, Debong Tengah, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal. Di Apotek Hazmi Farma yang beralamat di Jalan Raya Ketanggungan, Banjar Harjo, RT 04

0: per kami di 0852 9319 9588. Sekali lagi di 0852 9319 9588.
1: Sarah Paramount 101,5 FM Jalan Raya.

0: Iya pak, iya, jangan turu.
1: Gulung-gulung bae pi bensino.
0: Ora bisa turu pak.
1: Ceritanya gejala insomnia kawan ya asli. Kondisit. Oke Dino, rong kapsul ya.
0: Apa maning gue pak?
1: Ke arane habutop, jamu herbal, mangku menjaga daya tahan tubuh, eben turune kepenak. Jadi orang insomnia maning. Dia cakakin pikiran onok no.
0: Iya pak, mana ngerti?
1: Dah, bapak betau enom kak.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Anda bisa mendapat

0: berikut ini.
1: Di Apotek Besio Eng Putri atau Cu Eng Putri yang beralamat di Jalan Taruna nomor 8 RT 001 RW 001 Bulakamba, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotek Tegongan yang beralamat di Jalan Raya Balapulang, Jati Barang, Kelurahan Balapulang Wetan, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Perisa Sehat yang beralamat di Jalan Raya Siwungkuk RT 10 RW 03 Desa Siwungkuk, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Zabil Farma yang beralamat di Dukuh Kertasari, Desa Luwung Ragi, RT 2 RW 1, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes, atau depan showroom Honda Luwung Ragi.
0: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

0: Apotek Afiat Medical Pharma yang beralamat di Jalan Merdeka RT 01 RW 01 Banjarharjo Brebes atau selatan pertigaan Pasar Banjarharjo. Di Apotek Zevania Pharma yang beralamat di Jalan Raya Malahayu Banjarharjo nomor 117 RT 05 RW 02 atau sebelah selatan Alfamart Malahayu Kecamatan Banjarharjo Brebes. Dan di Apotek Mugi Sehat yang beralamat di Desa Kalikangkung RT 04 RW 02 Pangkah Tegal.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
2: Dapatkan produk-produk dari PT Denat Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habu Top isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habu Top isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habu Top isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama Rp150.000. Vitapedia Rp60.000. Minyak herbal Sultana 100 mili harga Rp47.000. 60 mili harga Rp25.000.
3: Sarap Paramount 101,5 FM Jalan

0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Coba perkenalkan Mbak, Mbak dari mana dan alamatnya mana, pekerjaannya apa?
1: Nama saya Ibu Darti dari Sergomas RT 03 RW 07 Kelurahan Pakembaran Kabupaten Tegal. Saya penjual sarapan pagi.
0: Oh begitu. Jadi di sela-sela kegiatan penjual sarapan pagi, apa yang dirasa tentang keluhan sakitnya untuk Mbak Darti?
1: Sakit, pegel-pegel kaki, terus berjalan juga susah.

0: pusing-pusing sama kunang-kunang.
1: Oh begitu. Lah terus dengar dari mana Mbak Darti kenal produk PT Denatur tersebut?
0: Dari radio.
1: Terus sudah habis berapa botol Mbak Darti?
0: 4 botol, isi 200 kapsul.
1: Iya, setelah konsumsi produk PT Denatur tersebut, ada perubahan apa Mbak Darti untuk sekarang?
0: Alhamdulillah, kaki terasa ringan, buat jalan juga enakan.
1: Oh begitu, jadi ada perubahan tentang kesehatan Mbak Darti bersama keluarga.
0: Iya, alhamdulillah.
1: Apa pesan Mbak Darti untuk teman-teman yang ada di radio yang lain?
0: Teman-teman, barangkali ada yang seperti saya, sakitnya, sakit kaki, buat jalan juga susah, cobalah.

Apotek Rasya yang beralamat di Jalan Demak 1, RT 05, RW 08, Kelurahan Margadana. Di Apotek Nusantara Farma.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

0: berikut ini.
1: Di Apotek BJ Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Bandasari, nomor 84 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Raja Wali Pharma yang beralamat di Jalan Lombok, RT 005, RW 002, sebelah selatan Patung Raja Wali, Kemurang Wetan Tanjung, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Purnama yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, KM 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal.
0: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
2: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

Setara Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat Kabupaten Tegal.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin al-tahirin amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, pada pertemuan kali ini kita akan membicarakan riwayat Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Beliau termasuk salah satu dari 5 orang rasul yang merupakan kelompok yang dikenal dengan Ulul Azmi, yaitu para rasul yang dinilai mempunyai kelebihan di dalam keutamaan, ketabahan, keuletan, dan sikap istiqomah di dalam berjuang. Jumlahnya ada 5, yaitu Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Sebagaimana yang kita maklum bahwa Nabi Allah Ibrahim alaihi salam lahir pada masa pemerintahan Raja Namrud laknatullah alaih. Namrud adalah figur yang lebih merupakan kekuatan daripada keadilan, lebih merupakan kezaliman daripada kebijaksanaan. Ia seorang raja yang memerintah secara sewenang-wenang, lalu dengan segala macam cara berusaha mempertahankan kekuasaannya. Itu sebabnya di hari-hari menjelang kelahiran Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, entah oleh karena rasa takut dan khawatir akan munculnya orang-orang yang dapat menumbangkan kekuasaannya, entah karena bisikan ahli nujum atau dukun-dukun yang memang banyak mengelilingi istananya, ia memutuskan untuk membunuh seluruh bayi yang dilahirkan dalam bentuk laki-laki. Ini jelas terbelakangi oleh kekhawatiran akan muncul seseorang yang dapat menghancurkan kekuasaannya sebagaimana Fir'aun laknatullah alaih. Itulah sebabnya di zaman sebelum Nabi Ibrahim dilahirkan, Raja Namrud membuat peraturan. Apabila seorang ibu melahirkan bayi laki-laki, bunuh bayi itu. Seluruh perempuan hamil berada di bawah pengawasan aparatur negara, dan laki-laki dianjurkan untuk jangan dekat-dekat dengan istrinya guna menghindari terjadinya proses kehamilan ini. Entah berapa ratus, bahkan berapa ribu bayi laki yang jadi korban tanpa dosa dari sebab kelaliman pemerintahan Raja Namrud laknatullah alaih ini. Kita teringat kepada satu hadis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ya'ti 'alan nasi zamanun ru'asa'uhum kal'asad wa wuzara'uhum kadh'ab wa qudratuhum kal-kilab wa katsirun nasi yawma idzin kal-aghnam." Pada satu saat, kata Nabi, akan datang di tengah masyarakat manusia di mana pada masa itu muncul pemimpin-pemimpin yang bertingkah laku seperti singa. Ru'asa'uhum kal'asad, pemimpin-pemimpin mereka bertingkah laku seperti singa. Saudara kenal singa? Saudara boleh periksa, di mana ada hutan, singa selalu menjadi raja. Padahal hutan belum pernah bikin pemilihan umum. Tapi yang namanya singa tidak pernah peduli ada pemilihan umum atau tidak, raja hutan tetap singa. Kenapa? Karena singa menjadi raja di hutan bukan berdasarkan kebenaran, tapi karena kekuatan. Karena kuat, maka dia naik jadi raja. Soal benar atau tidak, soal lain. Maka sebagai akibatnya, setelah si singa ini naik menjadi raja hutan, dia bukan melindungi rakyatnya, malah makanin rakyatnya. Coba saudara lihat di hutan. Kambing rakyat hutan dimakan oleh singa. Ayam rakyat hutan dimakan oleh singa. Sapi rakyat hutan dimakan oleh singa. Inilah akibatnya karena singa naik berdasarkan kekuatan. Setelah naik bukan melindungi rakyatnya, malah makanin rakyatnya. Mental semacam inilah yang dimiliki oleh Raja Namrud laknatullah alaih. Cuma karena rasa ketakutan akan datang orang yang akan menumbangkan kekuasaannya, maka seluruh bayi laki-laki harus dibunuh tanpa dosa apapun. Itulah kata Nabi, akan datang di tengah masyarakat manusia muncul pemimpin-pemimpin yang mentalnya seperti singa. Lah kalau yang jadi pemimpin sudah seperti singa, wa wuzara'uhum kazi'ah. Yang jadi wazir, yang jadi menteri, kata Nabi, lagunya seperti serigala. Nyetali, tapi serigala. Apa serigala itu? Saudara tahu, dalam dongeng anak-anak, serigala itu kan binatang yang paling licik. Untuk terang-terangan dia tidak berani karena tidak punya kekuatan seperti sang macan. Maka dia pakai ilmu kelicikannya. Serigala itu kalau ingin makan daging ayam, pakai bulu ayam. Kalau ingin makan daging kambing, pakai bulu kambing. Pendeknya, serigala binatang yang menghalalkan segala macam cara asal tujuan tercapai. Itulah serigala, lambang dari sifat kelicikan. Lempar batu, sembunyi tangan. Pengen makan daging ayam, pakai bulu ayam, nyaruh jadi ayam. Pengen makan daging kambing, pakai bulu kambing, nyaruh jadi kambing. Ini akibat dari yang pertama tadi. Pemimpin seperti singa, lalu menteri pun seperti serigala. Efeknya kemudian yang segera menyusul apa? Yaqudatuhum kalsila. Kalau pemimpin sudah seperti singa, menteri sudah seperti serigala, yaqudatuhum kalsila, akan muncullah para penegak hukum yang mentalnya seperti anjing. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Penegak hukum yang mentalnya seperti anjing itu. Anjing. Saudara lihat, anjing akan setia kepada siapa saja yang memberinya daging. Kalau dia disuruh jaga rumah, dia tidak bisa membedakan mana yang mal.

0: bila matahari terbit.
1: Nah, ini enggak salah lagi. Ini lebih gede dari yang dua-dua kemarin. Ini pasti Tuhan. Dan manakala matahari terbenam, dia pun berkata, Tuhan tidak akan pernah terbenam. Perjalanan yang mencari Tuhan ini bisa saudara baca dalam surah Al-An'am ayat 76 sampai dengan ayat 79. Sampai Allah memberikan petunjuk kepadanya, mengangkatnya menjadi seorang rasul dan menyampaikan misi dakwahnya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Dakwah yang pertama dilaksanakan tentu kepada bapaknya, kemudian kepada kaumnya. Secara psikologis ini kan makan nasi. Coba, kalau kita harus nasihatin orang lain yang tidak ada hubungannya dengan keluarga, barangkali biasa saja. Tapi nasihatin bapak sendiri, ini kan makan nasi. Mau didiamkan saja, basil dan sesat, mau diceramahin bapak sendiri. Tapi bapak tinggal bapak, kewajiban melaksanakan dakwah jalan terus. Ini berarti bahwa tugas amar ma'ruf dan nahi munkar memang tidak mengenal posisi. Begitulah saudara-saudara, sampai kepada satu hari Nabi Ibrahim melaksanakan dialog dengan kaumnya. Saudara-saudara, hadhihi tamatsil allati antum laha atifun. Surah Al-Anbiya ayat 51. Saudara-saudara, berhala-berhala ini yang bapak saya yang buat, inikah yang selama ini tuan-tuan sembah? Kaumnya menjawab, qalu wajadna aba'ana laha abidin. Ya, sebab nenek moyang kami, nenek moyang kita juga dulu nyembah itu. Bagaimana nenek moyang kita? Begitulah kita. Jawab Nabi Ibrahim, laqad kuntum wa aba'ukum fi dhalalin mubin. Sebenarnya kamu dan nenek moyangmu sama, borongan atau gerbong sesat. Kok kamu ngikutin nenek moyang kamu? Mereka enggak berpikir, kamu enggak ikut berpikir. Mereka sesat, kamu ikut sesat. Kamu sudah hidup di satu zaman yang maju sekarang ini. Kenapa mau kembali ke zaman nenek moyang dulu? Menyembah berhala yang nyata-nyata tidak sanggup mendengar, tidak sanggup melihat, tidak sanggup memberikan manfaat gitu loh. Pokoknya kalau kamu tidak tinggalkan berhala-berhala ini, satu saat pasti akan saya sikat dan saya hancurkan. Jadi saudara-saudara, prinsip dakwah itu memang tentu harus bil hikmah wal mau'izatil hasanah, dengan bijaksana dan dengan nasihat-nasihat yang baik. Tapi kalau sudah mencegah suatu kemungkaran, kata Nabi, man ra'a minkum munkaran fal yughayyirhu biyadih. Siapa di antara kamu yang melihat suatu kemungkaran, hendaklah dia berusaha merubah dengan kekuatan tangannya. Kalau dengan tangannya dia tidak sanggup, fabi lisani, hendaklah dengan lidahnya. Kalau itu pun dia tidak mampu, fabi qalbi, hendaklah dalam hatinya. Dan mencegah suatu kemungkaran dengan hati, itulah nilai iman yang terendah adanya. Nabi Ibrahim melihat bahwa watak menyembah berhala ini sudah berurat dan berakar. Kenapa? Mereka malah mengembalikan itu kepada kebiasaan dan tradisi nenek moyang. Sama juga di zaman kita sekarang ini, sudah kita menegakkan tauhid, membina sebersih-bersih iman, menegakkan semulus-mulus tauhid, ada juga kelompok orang yang mau mengembalikan kita ke zaman nenek moyang, ke zaman animis, menghidupi tradisi nenek moyang dalam hal ibadah, dalam hal ubudiyah, tentu merupakan langkah kemunduran adanya. Dan ini bukan barang baru, umat Nabi Ibrahim sudah memberikan contoh. Kenapa kami menyembah berhala? Sebab nenek moyang kami menyembah berhala. Nabi Ibrahim jawab, gampang aja. Iya lo, borongan, segerbong, lempong semua sesat. Kaum muslimin rahimakumullah. Dan bukan cuma kata, dibuktikan oleh Nabi Allah Ibrahim. Begitu Raja Namrud menurut satu

0: riwayat bersama para tentaranya pergi berburu, Nabi Ibrahim ngintip-ngintip. Begitu Namrud keluar, beliau masuk. Kalau istilah kita, ke tempat Namrud ibadah, ke masjidnya lah. Di mana di situ tersimpan seluruh berhala yang mereka sembah, dari yang paling gede sampai yang paling kecil. Nabi Ibrahim masuk bawa kampak. Seluruh berhala-berhala yang ada di tempat itu habis dikampakin, hancur berantakan.
1: Kecuali berhala yang paling gede, itu ditinggalin, nggak diapa-apain, dan tampaknya ditaruh di tangan berhala yang paling gede. Emang kebetulan tangannya lagi teracung begini, digantungkan tampak di situ. Nabi Ibrahim keluar.
0: Adapun Namrud, ketika dia pulang dari perburuannya, mau melaksanakan ibadah,
1: bukan main terkejutnya melihat Tuhannya berantakan.

0: para insan negara, tetap khusus, ini ada super ship masuk kemari. Mengganggu stabilitas peribadatan kita. Ini mesti dicari siapa biang keroknya. Dari sampai ketemu siapa yang menghancurkan Tuhan-Tuhan kita ini. Intel pun disebar. Ada yang ke kota, ada yang ke desa, ada yang pokoknya ke seluruh penjuru. Sampai ada yang desas-desuskan. Tuan Raja,
1: bagaimana?
0: Saya dengar selentingan berita.
1: Berita apa?
0: Pada waktu Tuan Raja pergi berburu, seorang anak muda bernama Ibrahim masuk ke tempat ibadah kita. Barangkali dia yang menghancurkan patung-patung kita.
1: Ah, kalau begitu, cari, tangkap Ibrahim, tangkap. Panggil kepala itu.
0: Dipanggil.
1: Kamu cari orang namanya Ibrahim, tangkap.
0: Kok ditangkap?
1: Tangkap. Bukan menurut berita dia yang menghancurkan berhala-berhala kita.
0: Ya tapi kan belum ada buktinya, Pak.
1: Kalau bukti gampang, jangan, yang penting tangkap aja dulu.
0: Ini super tip ini.
2: Nah, inilah yang kita bicarakan pada pertemuan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi
4: wabarakatuh. Sarap Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Halo, anak apa mak? Telepon Bain kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mamake, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kirang Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mamake wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sih nok. Nek ayo gue ya. Mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Dengan ibu siapa, Bu?
2: Ibu Suparisah.
1: Alamatnya?
2: Jalan Surabayan, Gang Masjid, Gang 3, Panggung.
1: Umurnya berapa, Bu?
2: Umurnya 63, Mas.
1: 63 tahun. Aktivitasnya?
2: Aktivitasnya ibu rumah tangga.
1: Sebelumnya punya keluhan apa, Bu?
2: Sebelumnya aku udah berobat ke mana-mana. Kakinya sangat sakit banget. Kayak senut. Itu kakinya mar. Semutan.
1: Gejala apa itu?
2: Kayaknya sih gejala asam urat. Terusan aku beli obat di mana aja lah. Aku dengar di radio ada iklan ke Habutop. Aku coba, pertama coba yang 50. Udah satu kali. Terusan masih belum sembuh. Aku akhirnya beli yang 100, 2 botol. Jadinya udah 3 botol.
1: Ada perubahan?
2: Ada perubahan, sangat perubahan sekali. Sekarang udah nggak sakit lagi, udah nggak ada yang dirasa.
1: Terus ini nyeli Habutop lagi, ini untuk apa?
2: Jaga-jaga, Mas.
1: Berarti ada mengalami perubahan baik setelah konsumsi Habutop, Ibu?
2: Ya, baik-baik banget.
1: Ada kesan dan pesan nggak buat pendengar yang lain?
2: Para pendengar punya keluhan seperti saya, konsumsi Habutop ini bisa cocok sama kayak ibu ini ya.
1: Terima kasih atas wawancaranya.
0: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi.
3: Anda bisa

Band Sehat yang beralamat di Harjasari, Desa Harjasari, RT 08, RW 06, Desa Harjasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Di Apotik Purnama yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, Kilometer 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau sebelah timur SPBU Peleman. Di Apotik Kedung Uter yang beralamat di Kedung Uter, RT 02, RW 01, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes. Di Apotik Siasem yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito, RT 11, RW 07, Desa Siasem, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Dan di Apotik Luas yang beralamat di Jalan Wana Bakti, Tangkil Kalijambe, Kecamatan Tarung.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

0: di Barokah Herbal yang beralamat di Jalan Raya Selatan Majasem Barat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Nurani Putri yang beralamat di Jalan Arif Rahman Hakim nomor 91 Kota Tegal. Di Apotek Duta Sehat yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Diskon yang beralamat di Jalan Raya 2 RT 04 RW 01 Pagongan, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Paramon FM Tegal Dangdute Saporete. Halo, hai. Selamat pagi Balane Setara Paramon. Apa kabarnya untuk pagi hari ini ya? Mudah-mudahan semuanya masih dalam keadaan baik dan sehat ya. Ya, dan kembali hadir Nyonge Wong Tegal Kota Ria Cenaka di Pagoda Paramon Goyang Dangdut 6 sampai dengan 10 pagi. Untuk jumpa kita di hari ini, hari Kamis di 20 oh Jumat ya. Iya, Jumat di 22 Mei 2026. Ya, dan silakan buat Balane Setara yang mau gabung ya. Ya, bisa kering di 352888 dan di 614577. Yang mau SMS sama WhatsApp ya, monggo di 085293199588. Ya, masih bersama produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Ada Habutop obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Terus ada Sultanah minyak herbal serbaguna. Ada Vitama, ya ini solusi untuk kesehatan mata, untuk semua keluhan mata dan juga bisa menjaga kesehatan mata. Ada madu Vitapedia, ada teh moro, teh segar kombinasi herbal, teh untuk kesehatan kita semua, dan ada Otipus, ya panas tipus. Ya, Otipus.

0: Manjuruk Solo. OTW. Tapi aku adu sik dulu.
1: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tante Melvi, alamat Lebak Sulor, RT 3 RW 2 Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Sebelum saya mengkonsumsi Habutop, kaki saya terasa pegal, kaku, juga penglihatan agak buram, susah tidur. Setelah saya mendengar sebuah iklan yang ada di radio, akhirnya saya mencoba untuk membeli Habutop. Saya beli yang isi 200 kapsul, sudah habis 3 botol. Alhamdulillah, setelah saya mengkonsumsi Habutop, apa yang saya rasa dalam keluhan sakit saya sembuh. Dan apa yang saya jalani, alhamdulillah juga aktivitas rumah tangga sehari-hari lancar. Mari pendengar radio, apabila punya keluhan sakit seperti saya, segeralah mengkonsumsi Habutop. Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
3: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

di Apotek Saudara Sehat yang beralamat di Jalan Karanganyar RT 07 RW 02 bagian Ten Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal. Di Apotek Putri Gumayun 1 yang beralamat di Jalan Gumayun Dukuhwaru RT 06 RW 02 Gumayun 1 Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal. Di Apotek Putri Gumayun 2 yang beralamat di Jalan Selawi Jati Barang kilometer 4 Gumayun Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal, tepatnya sebelah barat Mutiara Cahaya Gumayun. Dan di Apotek Padasugi yang beralamat di Jalan Raya Padasugi RT 03 RW 02 Desa Padasugi Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

0: Apotek Pebatan yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito, Desa Pebatan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Kajen yang beralamat di Jalan Narawisan, Desa Kajen atau pinggir Pasar Pesayangan, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Tiara Parma yang beralamat di Jalan Raya Banjaran Balamoa, Kalikangkung Pangkah, Kabupaten Tegal. Di Apotek Berkah Mulia yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 2, RT 05 RW 02, Setu, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Syapira Parma yang beralamat di Jalan Agung, Desa Beduk, RT 01 RW 01, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Indonesia. Ya buat Balenis Tara Paramon ya, yang saat ini lagi punya keluhan gatal-gatal ya. Gatal karena biang keringat, terus gatal karena kutu air ya, gatal karena digigit serangga, terus yang habis jatuh dari motor, kesiram air panas ya, kecipratan minyak goreng. Nah, lukanya dibalur-balur ya pakai minyak herbal serbaguna sultana ya, yang lagi pada pegel-pegel ya, kram otot, kesleo juga ya, tuh bisa dipicit-picit ya, bisa diurut-urut pakai minyak herbal serbaguna sultana. Ya silakan bisa didapatkan di Radio Setara Paramon ya, di Jalan Raya Dampiak 132 Tegal, atau juga bisa di agen dan di apotek-apotek terdekat di wilayah Balane Setara Paramon. Yuk yang mau gabung di sapa di 352888. Halo, pagi Balenis Tara Paramon.
1: Tara Paramon. Danggote Saporete.
0: Saporete. Nemen-nemen sehat alhamdulillah.
1: Ya.
0: Lagune tuli ya. Lagune apa Kang? Covid.
1: Jogja Bandung.
0: Jogja Bandung ya. Amin. Amin ya Allah, amin J. Terus?
1: Go Kang Boim ya. Tuan ni pakai LKO ya. Kau nama Mama Rida, Mama Lani ya, cucu, terus Mama Tia Kang Agus Pointer ya.
0: Yo Tegal Brebes jare Kang, jare budekmu njaluke Tegal Brebes bae lah Kang.
1: Iya.
0: Kaduan Bandung Jogja ya.
1: Bandung Jogja ya. Landep kok budemut.
0: Oh iya. Landep pepor dasar terus sih. Mama Lani mau Mojong Agung peteng. Iya enggak diluluhi peteng longan ya, longan peteng. Iya mendung ya Mbak Febi Belpas.
1: Iya Mbak Febi Belpas.
0: Iya. Buat siapa lagi?
1: Ya, Mama Epe Asifa ya.
0: Yo Mbak Asifa.
1: Asifa.
0: Iya.
1: Mama Ikma ya.
0: Yo, sing duwe jales. Iya.
1: Ngajak racun ya. Kok nang Kuningan ngono kabeh. Ya, tole Kang Langlang Buana ya.
0: Yo.
1: Ya. Mama Rengganis.
0: Iya.
1: Tole kami berharma tu bareng Umi Lela ya.
0: Ji.
1: Iya. Ke nang Kuningan KB.
0: Iya.
1: Ya. Kuningan nang kayo.
0: Ini.
1: Kuningan KB ya. Iya. Mau KBP.
0: KB baik Kang.
1: Melas buri ne.
0: Iyo.
1: Tuh ben kayak yang lebung. Bisa melebih
0: Iya.
1: Kalah korup temot.
0: Wah kalah brek sampean mah ya.
1: Sekilan dek.
0: Iyo. Iyo Kang.
1: Teman gue seluruh Kang pandai oleh mau berkiri kan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak tinting.
1: Jos.
0: Ya terima kasih Kang Kopidin. Sejimaniyo di sapa di 6145477. Halo pagi Balenis Tara Paramon.
2: Dangdut
0: Saporete. Saporete nemen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kang Kopidin ayo rung. Rauh ya.
0: Durung mek ucek-ucek ah. Ucek-ucek no bruke langsung radio tubruk ya. Aduh duduk tes sih ditubruk tapi radionya sih ditubruk ya. Yo Kang.
2: Rauh.
0: Apa? Dor.
2: Balik pasar.
0: Nembe paling pasar apa balik pasar?
2: Iya, nyonya emang balik pasar.
0: Oh, nembe paling pasar. Iya. Berarti pasar Surajadi ya?
2: Benar ya.
0: Pasar Surajadi, Surajadi.
2: Iya, pernah.
0: Heeh.
2: Mengeta.
0: Lah, pasar maning sih nang kono ya?
2: Oh,
0: Jati
2: Bogor.
0: Oh, iya Jati Bogor ya. Tapi perang ning Surajadi lah ya.
2: Iya, perang Surajadi.
0: Heeh.
2: 5 menit.
0: Yo, 5 menit lagi ah.
2: Hai,
0: sing lagi onan luwi-luwi jetet kan. Aduh. Alah dalah.
2: Ya, Bude mau bisa ngomong 5 menit mana?
0: Iya, bisa ora Bude? 5. Engkau dong online kok. 5 menit lagi. Aduh. Apal men kayak cari Bude apal men. Iya, tapi emo. Ya, ya rawani ya Mas, rawani. Mau kurang ngomong ah. Aduh, kalah wis rawani cemen ya, Kang. Ngomong ah tok pe. Mama Lani.
2: Ya,
0: Mama Lani. Ya, Dede Gani, Astuti jangan bohong lagi ya. Ini kata Gani lo ya. Astuti jangan bohong lagi ya, nanti Allah marah. Nggak boleh
2: bohong.
0: Terus?
2: Kue. Dedekannya orang yang surat mari Astuti.
0: Emang bohong. Emang bohong kenapa sih? Bohongnya di mana, Dedekani? Bohong kenapa? Oh, larangan. Ya, iya Mama Dia, pagi Mama Dia.
2: Iya Mama Dia.
0: Ngecek nih larangan terus.
2: Terus kan Astuti orang ya itu rate.
0: Astuti bohong ya. Iya Mbak Feby Belpas.
2: Mbak Feby Belpas.
0: Iya, Ami bakar madu sama Umi Laila.
2: Bakar madu Umi Laila.
0: Iya, matur nuwun ya, Mi. Iya, akhirnya jare Umi akhirnya kelakon didolani penyiar

0: demo jadi barang tak gedak-gedak enyong kelakon, Kang. Iya sih gedak-gedak enyong. Iya ya. Soalnya kan Budi kan domong ngami Om Do, Budi, Om Do, Budi, Om Do kayak gue sih. Iya menurut Om Do maning adine ya Mi ya. Iya wes. Iya jadi itu dong Om Do ya bos. Darani Om Do baik sih ya ya gue. Iya. Kang Ibni sarapan aku mau sarapan dulu ya sana ya sarapan. Sarapan ngawane megono.
1: Nama Gono.
0: Iya. Kalau Kang Anggi pakainya apa?
1: Pakainya nasi liwet.
0: Nah, nasi liwet.
1: Iya.
0: Liwetnya
1: kesel. Karena nasi pe.
0: Kesel nggak? Tapi men, Mbak Febi jadi embu bae ya kuat. Mame Abdila pagi, Mame Abdila.
1: Selamat pagi.
0: Iya. Kiko Pak Guyubannya sekalian ya, Om Kas, Nuri, Mamah Wiwin ya. Tanggal 14. Iya, minggu kedua tanggal 14 Juni. Tempatnya di Umkas.
1: Umay ora geser ya.
0: Ora geser, ora pindah. Aja tetep madep-madep nang kono ya. Mama Lani katanya mau gue bareng Mbak, tapi dicari nyampe Matas Liwer Astuti enggak ada ya.
1: Oh. Heeh. Ya wis kok nyopit kayak si Anya
0: sekarang ya. Iya. Jadi Gani bilang aja Astuti Om Duk gitu ya. Nasi rames Kang Ibni, iya nasi rames orek gitu, orek tempe.
1: Biasanya kayo dolek kecap oh.
0: Iya. Iya.
1: Dedekannya asli pengen jalur permen-man, ini enak ya, permen-man.
0: Iya, di main permen toh, Kang.
1: Iya.
0: Masa terlap juga ngik sih lah. Oh, yor. Mana ngik. Kalau diganti-ganti aja ngik lah. Masa terlap juga. Ngik kita kasih. Iya, jadi Bude. Jadi Bude mut aku melasi sarapannya lakala uwe.
1: Ya. Kang Ibni gue.
0: Iya, oke. Iya, orek tempene balang nah. Iya, wong ireng. Selamat pagi wong ireng. Go Bude sarapannya lawe online bae Bude. Iya, luwi warga kue ya sarapannya online lawe ya.
1: Lawe kemburan.
0: Iya. Kayak serateng dalan, no balang nasi Wonosobo. Aduh, iya.
1: Ya, karena ini kue dipaket.
0: Ancok mainnya mambu.
1: Dari tipe
0: apa? Wah, lah dia le. Lalalala. Mama Rengganis. Mama Nunung kali nyamat.
1: Mama Nunung kali nyamat.
0: Iya, Mbak Am. Iya. Mama Sire. Mbak Asifa, aku tau orang ngandel Bude sarapannya lah kalawe. Iya, pancen gari dia nih baby Mbak Asifa. Iya nih wis. Iya. Dia nih ben bombong. Nyoba kayak kowe iya, dia nih baby dia nih. Ya, ya.
1: Ana wis kaya anak kowe
0: nah ya. Ya iyalah, masa iya. Om Kasuri mangko makan topet 3 kan ngaku Kang Agi. Gajak lalan tanggal 14 ya.
1: Tanggal 14.
0: 14 Juni ya.
1: Oh, 14 Juni ya. Ya, mudah-mudahan lah kalangan mana.
0: Iya. Ya.
1: Terus mana?
0: Lawe jamu yang ngandel ora ya, Kang. Lawe jamu, dong nginunge jamu be ya. Iya, ngandel ya dong nginunge jamu. Masa lawe jamu ya orang ngandel lah.
1: Justru kue hari nginunge jamu air untuk yang mangan.
0: Yo. Orang
1: lebih sedang.
0: Oh. Terus apa mikir lagunya Kang? Lagunya apa Kang?
1: Lagunya gue.
0: Apa?
1: Satu atau dua?
0: Apa Miki Ben? Oh, satu atau dua.

0: pilih
1: Kang Akib atau
0: iya
1: urung mangkat pasar aku siapa
0: jalan toka
1: lo aku siapa mikir si ngomong
0: nyonya
1: sius balik
0: balik
1: jalan ala jalan pasar kok gelis nemen. Iya pilih satu ini apa ya lagunya judulnya ya pilih
0: satu atau dua
1: iya kayak dong kurang sehuruf emoh is aku lah yang kita lu pinter nemen is iya komputer ya si jitu kurang si jibe ora gelem. Aduh ya Allah. Iya wis Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duplak tinting. Jos, terima kasih ya. Ada Kang Akib ya bersama Mbak Rani yang ada di Suradidi.